tanya dari teman Ustaz. Beberapa bulan yang lalu Ustaz, ini teman menyuruh seseorang menjualkan kebunnya. Waktu itu tidak laku Ustaz. Nah, bulan lalu dia sudah mendapatkan pembeli Ustaz. Tapi sudah beberapa bulan berdapat begitu Ustaz. Nah, ini teman saya, ini orang yang apa namanya yang menjualkan itu meminta uang 5 juta Ustaz untuk apa namanya

0: yang menjual-jualkan lahan itu. Jadi dia meminta uang 5 juta untuk selaku itu, untuk apa namanya, dari hasil pembelian itu. Nah, pertanyaan temanku, dia katanya tidak ikhlas yang memberikan 5 juta itu, Ustaz, karena tidak ada perjanjian dari awal. Nah, pertanyaannya, halalkah ini yang 5 juta untuk dia begitu, Ustaz?
1: Dari awal, apa yang diucapkan oleh pemilik tanah?
0: Waktu di awal itu, beberapa bulan yang lalu kan beda harganya, Ustaz, katanya masih harga 100 juta lebih. Nah, di situ dia mau dapat.
1: Pertanyaan saya ulangi. Pada saat di awal, apa yang diucapkan kepada broker itu?
0: Afwan, Ustaz, saya juga kurang apa namanya, kurang jelas waktu perjanjian awalnya itu.
1: Kalau tidak jelas, saya tidak bisa jawab.
0: Oh, nah, Ustaz, nanti saya tanyakan ulang.
2: Baik, Ibu. Nanti bisa disampaikan kembali dan bisa diperinci ya, Bu, ya. Dalam bab muamalat perlu diperinci. Baik, jazakallah khair, Umu Abdillah. Ditunggu nanti untuk pertemuan berikutnya. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Masih via telepon, dan bagi Anda yang bertanya via chat WhatsApp, silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk kembali.
3: Halo, ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana?
3: Dengan Umu Faik, cerita di Jakarta.
2: Baik, Umu Faik, silakan pertanyaannya.
3: Ini Ustaz, saya kan punya itu apa namanya, mbah, tapi mbah agak jauh ya, Ustaz, ya. Kemudian mbah itu nggak punya anak. Enggak punya anak, dan suami juga udah enggak ada.
2: Disebutkan namanya, Ibu?
3: Namanya Tarmi.
2: Ibu Tarmi.
3: Ibu Tarmi. Nah, pada waktu beliau meninggal, saudara sekandungnya juga sudah enggak ada semua, Ustaz. Nah, sebelum beliau meninggal, beliau menghibahkan kepada beberapa dari ponakan-ponakannya ya, Ustaz, ya. Jadi masing-masing kalau tanah itu laku, masing-masing 50 juta gitu, Ustaz.
1: Nah, hibahnya apa ucapannya, ya?
3: Ucapannya itu udah tertulis di notaris, ya. Jadi masing-masing dari orang yang dihibahkan itu masing-masing sebesar uang 50 juta rupiah.
1: Tapi dengan syarat kalau laku.
3: Iya, kalau laku, dengan syarat kalau anak itu laku.
1: Terus.
3: Nah, terus ada beberapa ponakan yang lain yang merasa iri, yang enggak tercantum namanya gitu, Ustaz. Ponakan-ponakan itu ada yang iri.
2: Pertanyaannya, Ibu?
3: Ya, pertanyaannya itu nanti kalau misalnya tanah itu laku itu gimana ya, Ustaz, ya? Misalnya kalau misalnya diambil 50 juta yang ke 20 orang tersebut, itu nanti sisanya apakah dari ponakan-ponakan yang gak disebutkan ataukah akan diberikan juga, Ustaz?
1: Itu serah dia. Ngapain dia iri? Kan dia, pamannya ini tidak ada kewajiban menafkahi keponakannya. Yang iri itu kalau antara anak sesama anak, itu ia harus wajib dia adil memberikan hibah. Atau kepada istri, dia punya istri dua atau lebih, ini wajib dia adil. Karena seorang laki-laki itu berkewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya. Adapun hibah ke orang lain, Anda punya tetangga, ya, yang kanan karena baik hubungannya, Anda sering kasih hibah, kalau setiap masak Anda beri masakan. Yang kiri, ya baik sih, baik juga, tapi dia tidak sering memberi dan dia tak kasih, tidak perlu juga lah dia iri. Dan tidak ada kewajiban dia harus menafkahi tetangganya sama semuanya. Tidak ada. Maka dia bebas, begitu juga dalam kasus kepada keponakan tadi. Jelas?
3: Iya, berarti kalau misalnya tanah itu laku dan ada sisanya itu, kan tadinya sebelum meninggal mbak itu mewasiatkan kepada tiga keponakannya tuh untuk mengurus nanti kelanjutan dari sisa tersebut, apakah nanti akan...
1: Itu dibagi waris sisanya.
3: Oh, sisanya itu dibagi waris ya, Ustaz?
1: Iya.
3: Dibagi warisnya itu ke siapa ya, Ustaz? Karena kan...
1: Sebentar. Siapa nama si mbah itu?
2: Tarmi.

0: Mi. Tarmi suami punya. Dia punya suami enggak?
1: Enggak.
0: Ibundanya sudah meninggal.
1: Sudah enggak ada semua.
0: Saudaranya masih ada, laki sudah punya saudara laki-laki.
1: Sudah meninggal semua sebelum beliau meninggal.
0: Tapi ada apa tidak?
1: Ada.
0: Ada berapa orang saudara laki-lakinya?
1: Saudara laki-laki itu karena...
2: Gimana, Seth?
0: Enggak bisa, Seth.
2: Baik, Ibu, ada pembahasan yang terputus sebenarnya, jadi tidak bisa dilanjutkan karena perlu dirinci lagi tadi berapa saudara laki-lakinya dan sejumlah kerabat yang perlu diperjelas. Mungkin bisa disampaikan kembali nanti pada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, Ibu bisa menghubungi kembali. Dan sebagian yang sudah ditanyakan, alhamdulillah sudah dijawab. Semoga yang berkaitan dengan hibah tentunya ya, semoga menjadi pencerahan. Baik, kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mohon nasihatnya berkaitan dengan wakaf. Apabila orang tua mewakafkan sebagian lahannya dengan ukuran yang jelas dan diserahkan kepada nadhir yang beliau kenal untuk dibangun lembaga pendidikan, sekolah, dan sudah berjalan kurang lebih 10 tahun tidak kunjung dibangun lah di atas lahan tersebut, akan tapi malah dijadikan sebagai gudang penyimpanan. Pertanyaannya, bolehkah kami tarik dari nadhir yang sudah disebutkan, dan apabila di tempat tersebut ada sejumlah sekolahan, apakah boleh dipindah lahan wakaf tersebut di tempat yang lain dengan dijual terlebih dahulu? Mohon nasihatnya, jazakallah khair.
0: Namanya bukan menarik, tapi membuang nazir. Ya, nazir itu kan hanya wakil Anda untuk mengelola wakaf Anda. Wakil kapan saja Anda ingin akhiri akadnya, ya, boleh. Kecuali Anda mengikat dari awalnya dengan ketentuan sekian dan sekian. Bila tidak ada, pada umumnya kapanpun Anda mewakilkan, memutuskan akad perwakilan tadi berakhir dia. Ya, bisa Anda gantikan dengan nazir yang lain atau Anda sendiri menjadi nazirnya. Adapun untuk dijual tidak boleh, kecuali bila lahan itu memang tidak bisa dimanfaatkan untuk pendidikan. Nah. Seperti umpamanya lahan hijau. Nah. Tidak bisa dibikin bangunan. Ya. Ini hanya boleh untuk ditanam tanaman tua. Ya, produktif boleh. Ya. Dalam kondisi itu bisa Anda jual ke perkebunan. Uangnya boleh Anda pindahkan ke tempat yang lain atau ke sekolah yang lain pun boleh. Wabillahi taufiq.
2: Jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fiq. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya bekerja di perusahaan yang memproduksi dan menjual mesin. Mesin teknologi serta jasa di bidang pertambangan. Dalam kegiatan penambangan tersebut, para klien kami bisa jadi merusak alam. Namun secara legal mereka ada perusahaan yang memegang izin. Apakah penghasilan dari posisi saya bekerja di sini halal, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
0: Tidak ada masalah, dia memegang izin. Ya, merusak tentu ada ketentuannya yang sudah disepakati. Ya, wabillahi taufik.
2: Jazakallahu khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Ibu yang bertanya, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon petunjuk perihal waris, Ustaz. Ayah wafat terlebih dahulu, kemudian ibu wafat setelahnya. Anak dari pernikahan ayah dan ibu ada satu laki-laki dan satu perempuan. Ibu saya sebelumnya sudah menikah dan kami mempunyai saudara seibu dari pernikahan ibu sebelumnya. Harta waris berupa rumah yang diperoleh ayah dan ibu kami menikah. Mohon petunjuknya, Ustaz, berkaitan dengan pembagian warisnya.
0: Yang meninggal siapa dulu?
2: Yang meninggal ayahnya terlebih dahulu, Ustaz.
0: Istrinya masih hidup.
2: Istri masih hidup, Ustaz.
0: Istri. Istri. Anak berapa orang?
2: Satu laki-laki dan satu perempuan.
0: Ibunya sudah meninggal.
2: Tidak disebutkan saat meninggal.
0: Bagiannya istri seperdelapan, sisa maka delapannya ini ditarik sebagai pembagi, delapan satu sisa tujuh. Tujuh akan dibagikan ke dua bagian agar bisa dibagi. Dua dikali delapan sama dengan 16. Dua dikali satu 2/16. Laki-laki masing-masing 7/16. Tanyanya apa lagi?
2: Yang kedua, setelah suami ayah kami wafat, ibu kami wafat. Dan ibu sebelumnya menikah dan memiliki seorang anak. Bagaimanakah ahli warisnya? Pembagian warisnya?
0: Ya, warisan istri ini, ya, dia wafat, hartanya 2/16 dan tambah harta yang lainnya.
2: Ya.
0: Ahli warisnya adalah suami ayah ibu beliau masih ada atau tidak?
2: Tidak ada.
0: Satu anak laki-laki.
2: Suaminya sudah wafat ya sudah?
0: Suami kan dia nikah lagi.
2: Dari pernikahan sebelumnya Ustaz. Ibu saya sebelumnya sudah menikah dan mempunyai saudara seibu. Sebelum menikah dengan yang ini.
0: Jadi saya dengar suami menikah lagi kalau saya.
2: Ayah wafat terlebih dahulu, kemudian ibu wafat setelahnya.
0: Terus.
2: Anak dari pernikahan ayah dan ibu, satu laki-laki dan satu perempuan.
0: Terus.
2: Ibu saya sebelumnya sudah menikah dan kami mempunyai saudara seibu. Terus. Dari pernikahan ibu sebelumnya.
0: Oh, ya. Suami tidak ada. Berarti ketika dia wafat hanya punya satu anak.
2: Ya.
0: Dan dua anak laki-laki, satu anak perempuan.
2: Nah.
0: Punya dua anak laki-laki, satu anak perempuan. Ya. Tinggal dibagi ini dua, dua, satu. Ini dua, ini dua, ini satu. Maka warisannya 2/5, 2/5, 1/5. Yang kalau saudara seibu itu, kalau salah seorang anak laki-laki wafat, itu iya, dia punya saudari seibu. Itu saudari perempuan seibu dia, dia dapat 1/6. Lanjut.
2: Jazakallah khair, barakallahu fik. Demikian ibu nanti bisa dilihat dan bisa didengar kembali rekamannya. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di 6. Pada siaran Om Dul Fikir saya ingin bertanya, jika Ibu Aminah dan Ibu Tina melakukan akad pinjam meminjam emas, Ustaz. Jika Ibu Aminah dan Ibu Tina melakukan akad pinjam meminjam emas seberat 60 emas.
0: 60 emas 60 gram.
2: 150 gram atau 150 gram. Dengan sebidang sawah. Lalu Ibu Aminah
0: meminjam dengan sebidang sawah.
2: Iya. Akad pinjam meminjam emas sebesar 150 gram. Dengan sebidang sawah, lalu Ibu Aminah menyewakan sawahnya kepada orang lain dan hasilnya
0: dia pinjam-pinjam dengan sebidang sawah. Artinya dia pinjamkan emas 150 gram plus sawah begitu?
2: Iya.
0: Hah? Atau digadaikan?
2: Gadaikan ya.
0: Saya tidak bisa tebak-tebak.
2: Baik. Ibu Rosina mohon maaf.
0: Skip saja. Apakah sawah itu jaminan atau dia pinjamkan juga? Di kemungkinan dipinjamkan kecil.
2: Baik. Baik, mohon maaf kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Apabila kita mengiklankan di medsos produk baju wanita, home dress atau daster, iklan itu hanya berupa foto baju yang dipakaikan pada boneka manekin. Meskipun manekin tersebut tidak menampilkan bentuk wajah, tapi dipakaikan rambut palsu atau wig. Bolehkah ini Ustaz? Mohon nasihatnya.
0: Insyaallah.
2: Baik. Demikian Tamu Abdullah, diperbolehkan. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakek saya sudah wafat dan meninggalkan sebidang tanah. Saudara kandung dari kakek sudah meninggal semua. Dan beliau punya seorang istri. Baik, mohon maaf tidak bisa kami angkat kembali karena belum dijelaskan siapa yang lebih dahulu wafat. Bagi bapak atau ibu yang bertanya terkait dengan ahli waris, mohon diperjelas kembali siapa yang lebih dahulu wafat ya. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika ada harta masuk nisab satu dan sudah berlalu satu tahun, tapi harta tersebut memang direncanakan mau digunakan untuk membangun rumah, namun masih dalam proses desain, apakah tetap wajib dilakukan zakatnya, Ustaz?
0: Kalau masih di tangan Anda tetap wajib, tapi kalau sudah Anda bayarkan ke kontraktor, tidak ada zakatnya lagi. Sebelum jatuh tempo, bayarkanlah ke kontraktor.
2: Masya Allah. Demikian, bapak atau ibu yang bertanya, jazakumullah khaira. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Ya. Apa hukum mencairkan dana JHT BPJS ketenagakerjaan tapi masih diperbolehkan bekerja karena pemilik perusahaan adalah saudara saya? Saya sudah sampaikan mau resign untuk mencairkan dana tersebut untuk keperluan melunasi hutang dan kebutuhan lain. Tapi saya tidak dibolehkan untuk resign. Beliau berkata silakan cairkan tapi kamu tetap bekerja dengan saya.
0: Halal yang kata Anda, adapun dana pertambahannya itu riba, berikan ke fakir miskin. Kalau Anda punya hutang juga, boleh untuk Anda bayarkan hutang Anda. Wabillahi taufik.
2: Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Saya memiliki dua istri, Ustaz. Istri yang pertama memiliki dua anak. Memiliki dua anak dan anak angkat dan satu anak angkat. Istri yang kedua punya dua anak dan ada satu anak bawaan dari istri dari suami sebelumnya. Seandainya Ustaz, saya wafat, bagaimana cara membagi warisnya? Dari Abu Umar di Jakarta.
0: Wafat, istri dua-duanya masih hidup.
2: Iya.
0: Sebentar, dua istri. Yang anak dari dia berapa orang?
2: Dua dan dua. Ya, yang pertama dua anak, yang kedua juga dua anak.
0: Laki atau perempuan?
2: Tidak dijelaskan.
0: Tidak bisa kita lanjut.
2: Lanjutannya kita ingat pertanyaan selanjutnya. Sekali lagi kami sampaikan kepada pemirsa dan pendengar Radio Roja untuk memberikan penjelasan secara rinci terkait dengan pertanyaan waris ya, dan juga jenis kelamin dari ahli warisnya. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan terkait dengan zakat yang diwakilkan atau diberikan kepada masjid atau orang per orang yang bukan lembaga resmi. Apakah boleh bagi mereka untuk menunda penyerahan zakat sampai lebih dari satu bulan? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair.
0: Kalau dia menunda berarti Anda belum berzakat. Dia tunda satu jam, terlambat zakat Anda satu jam. Dia tunda satu hari, Anda terlambat satu hari zakatnya. Dan Ibunda Aisyah pernah mengatakan, "Ma khalatati zakatul mala illa ahlakat." Bila harta zakat belum lagi dikeluarkan dari harta yang lain, belum diberikan kepada mustahiknya, maka dia akan menghancurkan hartanya yang lain. Maka kalau melalui wakil seperti itu, selagi masih di tangan dia sama dengan di tangan Anda, belum berzakat namanya. Wabillahi taufik.
2: Jazakumullah khairan. Demikian bapak atau ibu yang bertanya, semoga menjadi pencerahan, barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya tadi disebutkan terkait dengan dua istri, yang pertama anaknya laki dan perempuan, Ustaz. Dan yang kedua laki dan perempuan juga.
0: Di dua anak laki, dua anak perempuan.
2: Sahih. Kita akan lihat, silakan bapak yang bertanya mungkin bisa melihat.
0: Istrinya dua tetap juga 1/8. Ini sisa maka pembaginya 8 bagi 8 kali 1 sama dengan 1. 8 kurang 1, 7. 7 akan dibagikan dan laki-laki 2 bagian. 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. Akan dibagikan 6. 7 dikali 6, bagi 6 tidak bisa. 6 dikali 8 sama dengan 48. Maka dua istri dapat 6 per 48, masing-masing 3 per 48. Nah, laki-laki 2 orang 14 nah, perempuan 7 per 48.
2: Baik, jazakallah khair. Demikian yang bertanya bisa dilihat di layar kaca dan bisa disimak kembali rekamannya, penjelasan terkait dengan bagian warisannya, dan semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Dari Ibu Dona di Cilegon. Orang tua saya memiliki 4 anak, 1 laki-laki dan 3 perempuan. Kadarullah ibu sudah wafat, meninggalkan 2 rumah kosong, yang satu dijadikan kos-kosan dan uangnya digunakan untuk biaya operasional listrik, air, PBB, dan satu rumah dihuni oleh saya. Jika 2 rumah tersebut belum laku terjual, apabila rumah kosan tadi penghasilannya digunakan untuk biaya operasional, dan untuk rumah kedua apakah dikenakan biaya sewa agar ahli waris tetap mendapatkan bagian? Selama ini hanya dipinjamkan untuk hunian sementara belum terjual.
0: Ya, bagus lah disewakan sehingga ahli waris yang lain pun mendapatkan hasil dari harta mereka, waris mereka.
2: Alhamdulillah itu. Jazakallah khair. Apabila ahli warisnya memberikan keriduan untuk dipinjamkan sampai terjual, bagaimana?
0: Boleh juga.
2: Baik. Demikian Ibu Dona diceritakan, semoga bermanfaat. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa besarkah Ustaz wasiat maksimal yang bisa diberikan kepada selain ahli waris, dalam hal ini anak angkat yang diasuh dan diurus oleh ibu kami yang sudah wafat? Mohon nasihatnya jazakallahu khair.
0: Maksimal 1/3 dari hartanya, sebaiknya 1/5. Alhamdulillah.
2: Baik, demikian ibu atau bapak yang bertanya, jazakallahu khair, barakallahu fi. Kami akan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan wakaf produktif, Ustaz mohon pencerahan secara syariat, berapakah bagian daripada nazir wakaf yang mengelola lahan wakaf dan selama ini dikelola dengan biaya nazir sendiri tanpa ada bantuan dari muwakif, di mana lahan ini berproduktif menghasilkan hasil panen setiap 3 bulan. Apakah boleh dari hasil tersebut diambil setengahnya dan setengahnya lagi diberikan kepada mauquf alaih? Jazakallahu khair.
0: Tidak, hak dari nazir itu gaji standar. Pengalaman dan pendidikan, background pendidikan, background pengalaman mempengaruhi upahnya.
2: Standar keumuman sudah
0: ya? Ya, UMR.
2: Atau, Masya Allah. Dan ini setelah dikurangi operasional saja?
0: Itu bagian dari operasional.
2: Ah, Masya Allah.
0: Jadinya dia bagian dari operasional.
2: Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Demikian, akhi. Semoga menjadi jawaban yang bermanfaat. Selanjutnya kami angkat pertanyaan via telepon. Silakan bagian yang bertanya di 0218236543 yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan penghalang-penghalang waris. Kita akan kembali. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Akhi di mana?
3: Dari Erwin di Bandung.
2: Ah, silakan Pak Erwin.
3: Saya Ustaz mau bertanya soal warisan, Ustaz.
2: Nah.
3: Itu nenek saya namanya Nuroni, Ustaz. Meninggalkan sebuah rumah warisan untuk anak-anaknya, itu ibu saya yang punya 3 saudara. Satu laki-laki namanya Abdul.
0: Sebentar, Nuroni wafat.
3: Iya, Nurani wafat.
0: Kapan?
3: Sudah lama, dari tahun 94.
2: 94.
0: Saat dia wafat, suaminya masih hidupkah?
3: Tidak ada, Ustaz.
0: Ayah ibundanya masih hidup?
3: Tidak ada.
0: Hanya anak berapa orang tadi?
3: Anaknya 3 orang, 1 laki-laki, 2 perempuan, Ustaz.
0: 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan.
3: Ya,
0: yang ini laki-laki. Hidup saat Nurani wafat?
3: Iya, Ustaz. Hidup 3-3-nya, Ustaz.
0: Ya. Ini tinggal dibagi anak 2 bagian. 1 orang anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1 bagian. Mereka jumlah 2 orang terdapat 1-1. Hartanya dibagi 4. Anak laki-laki 2/4, anak perempuan 1/4, 1/4. Terus pertanyaannya apa?
3: Yang jadi pertanyaan gini, Ustaz, kan harta ini belum, sampai sekarang belum dibagi. 3-3-nya sudah meninggal, Ustaz.
0: Maka harta tadi milik mereka 3/4, ya, milik 4 bagian, milik 3 orang. 2/4 milik anak laki-lakinya, 1/4 milik anak-anak perempuannya.
3: Ya.
0: Maka nah, itu ya. Milik berempat, milik 4 bagian. Ya. Mau dijual mau tidak, hasilnya 4 bagian, yang laki-laki 2, perempuan 1-1. Bila ada biaya keluar pajak, dibagi 4 juga. Yang laki-laki 2/4, perempuan 1/4.
3: Iya. Satu dari anak perempuan ini, Ustaz, kakaknya ibu saya itu sudah meninggal, tidak meninggalkan anak, tapi meninggalkan suami pada saat dia meninggal.
0: Suaminya dapat 1/2, sisanya setengahnya lagi untuk saudara laki-lakinya 2, sepuluh perempuannya 1, dibagi 3. 1/2 dibagi 3, berarti 6. Untuk suaminya 3/6, saudara laki-lakinya 2/6, saudari perempuannya 1/6.
3: 1/6.
0: Ya.
3: Terus yang ini, Ustaz, yang laki, yang suaminya ini, Ustaz, sudah meninggal juga, Ustaz?
0: Suaminya sudah meninggal, ayah ibunya ada?
3: Tidak ada, Ustaz. Ada adik-adiknya aja.
0: Apa? Anak tidak ada?
3: Tidak ada.
0: Terus? Saudara-saudari dari suami ada?
3: Ada, Ustaz.
0: Ada berapa?
3: Ada 5, Ustaz.
0: Laki.
3: 3 laki, 2 perempuan.
0: 3 laki, 2 perempuan. Ya. Makanya laki-laki dapat 2, 2, 2, 6, tambah 1, 1, 8. Itu saudara laki-lakinya 2/8, 2/8, 2/8. Saudari perempuannya 1/8, 1/8.
3: Saudara perempuannya tadi.
0: Kenapa?
3: Oh, saudara perempuannya itu 1/8, 1/8 tadi.
0: Ada 1/8 saya katakan tadi. Kan saudara laki-lakinya 1. Iya sih.
3: Iya.
0: Dapat 2. Saudari perempuannya 1. Ya, bagi 3. Mohon maaf. Maaf, tadi ada suami ya. Coba kita ini wafat. Anggap ini wafat.
2: Iya, Ustaz.
0: Ada ahli warisnya suami.
3: Suami.
0: Kemudian 1 saudara. 1 saudari. Begitu kan ya?
3: Iya, Ustaz. Iya, betul.
0: Saudari perempuan. Maka suaminya dapat 1/2. Ya.
3: Baik.
0: Kemudian ini dapat sisa 1/2 ini jadi pembagi 2. 2 pembagi di sini 1, sini 1. 1 akan dibagikan 3 bagian. Ini dapat 2 bagian tambah 1 bagian 3. 1 dibagi 3 ada pecahan. Maka 3 dikali 2 sama dengan 6. Ya, 3 dikali 1, 3/6. Suaminya 3/6. Saudaranya 2/6. Saudarinya 1/6. Bukan 8. Jelas?
3: Jelas kan. Yang ini kan, yang untuk yang suaminya itu kan sudah meninggal juga. Nah, meninggalkan saudara laki-laki 3 dan saudari perempuan 2.
0: Ini meninggal lagi.
3: Iya. Yang suaminya itu sudah meninggal juga.
0: Meninggal, wafat.
3: Ya, enggak punya anak.
0: Ahli warisnya apa tadi?
3: 3 laki-laki, saudara 3 laki-laki dan saudari 2.
0: 3 saudara
3: laki-laki.
0: Saudari 2.
3: Iya, Ustaz.
0: 2 saudari. Ya, ini dibagi. Ini 2 2 2. Ini 1 1. Jadi 8. Jelas?
3: Iya, Ustaz. 1.
4: Cukup Bapak, cukup jelas ini.
2: Baik. Alhamdulillah sudah terjawab. Semoga menjadi pencerahan yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat bagi Bapak Erwin, bisa nanti disampaikan kepada keluarganya. Barakallahu fiik. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir di pembahasan syarah Umdul Fiqih, dan sebagai kesimpulan ikhtitam, silakan Ustaz.
0: Ya, ikhwani akhwati fillah, Allah sudah menjelaskan bila seseorang wafat, harta itu berpindah kepada orang-orang yang telah Allah sebutkan dalam kitabnya, selagi mereka tidak memiliki hal penghalang menerima waris, seperti kondisinya sebagai keluar dari agama Allah atau beda agama, atau membunuh, maka dia dapat hak. Kalau tidak, maka dia tidak mendapatkannya. Wabillahi taufiq.
2: Jazakallah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wani Tirmidzi, afidhahullahu ta'ala, yang pembahasan atau kesimpulan yang beliau sampaikan menutup kajian di kesempatan pagi ini, pembahasan dari syarah Umdatul Fiqih, dan alhamdulillah kita telah menuntaskan satu bab dari pembahasan penghalang-penghalang waris yang sudah juga beliau jelaskan dan disyarah. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga pencerahan bagi kita semua yang menyimak dan juga mengikuti kajian. Dan juga sejumlah pertanyaan sudah dijawab. Kami mohon maaf ada sejumlah pertanyaan, baik melalui telepon dan WhatsApp, tidak bisa kami hadirkan di kesempatan pagi ini karena keterbatasan waktu. Anda bisa mengikuti kelanjutan dari pembahasan waris di kesempatan Kamis yang akan datang. Silakan disampaikan kembali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan waris atau yang selainnya dalam bab muamalat. Semoga bermanfaat, dan kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: Bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah.
7: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
6: Allah akan berikan kecukupan baginya.

0: Tandakan kebutuhan anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat anda kecewa. Ya wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
1: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh 'amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
0: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan anda.
2: Tawakal itu bukan malas.
3: Kalau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli.
2: Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum, lihat natijah, Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
0: Allah tidak akan mengecewakan anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
0: Intirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
0: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan anda. Besarkan jiwa anda. Kembalikan diri anda kepada Khalik anda.
2: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. متفق عليه.
7: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum, namun dia tidak bertemu dengan mereka? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seseorang bersama dengan yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
8: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, awal ilmu adalah diam, kemudian mendengar, lalu menghafal, kemudian mengamalkan, dan lalu menyebarkan.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Rawahu Muslim.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang menguasai diriku, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman, dan kalian tidaklah beriman sehingga kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perkara yang apabila kalian lakukan akan menjadikan kalian saling mencintai? Yaitu, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.
5: Wa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-layli liyatuba musii'u an-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'u al-layl hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat? Adakah
7: manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.
8: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun, cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat, saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yahibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di kesempatan pagi hari ini, yang kita tentunya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan, karunia dan keberkahan yang Allah berikan untuk kita semuanya. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kembali kita akan menyimak satu kajian ilmiah dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid, yang insyaallah akan disampaikan dan dipaparkan secara mendalam bersama guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Hafizallahu taala. Dan pada kesempatan kali ini beliau membahas tema dengan judul Kehidupan manusia lahir dan batin, satu pembahasan yang menarik untuk kita simak bersama. Dan setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami ajak Anda semuanya untuk bersoal jawab, berinteraksi secara langsung dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh beliau. Dan untuk itu Anda bisa menghubungi kami secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda di chat WA di 0218236543. Nah, Ikhwatul Islam, tanpa berlama-lama kita akan simak bersama. Ya, alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustaz yang saat ini berada di studio Roja Kendari. Dan kepada Ustaz kami persilakan Faliyata Fadl Maskuran.
3: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik, kebaikan, keberkahan dan rahmatnya bagi antum dan bagi kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi hari ini kita dimudahkan kembali untuk bertemu di dalam pengajian atau majelis ilmu yang mulia, meskipun secara online, dilanjutkan kajian membahas kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, masih di pembahasan tentang Al-Quran dan tafsir. Masih di kelanjutan pembahasan kita di firman Allah Azza wa Jal di surah Al-Anfal ayat ke-24, tentang ayat yang sudah kita bahas kemarin awal-awalnya. A'udzubillahi minasyaitonir wajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah, jawablah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kehidupan, kebaikan hidup, ya, dan kehidupan yang hakiki bagimu. Ya, sudah kita bahas kemarin makna kehidupan yang disebutkan di dalam ayat ini menurut penafsiran para ulama salaf. Ya, kemudian di sini ada tambahan penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau berkata, wal insanu muttarrun ila naw'aini minal hayati. Manusia itu, ya, secara keseluruhan manusia muttarrun, memiliki kebutuhan yang mendesak, butuh dengan sangat terhadap dua jenis kehidupan. Ya, dua jenis kehidupan yang dengan sebab inilah dia akan bisa merasakan manfaat dan kebaikan dalam hidupnya, yakni bagi orang yang terpenuhi pada dirinya, dua kehidupan ini secara sempurna. Apa itu dua jenis kehidupan di sini? Hayatun badaniyatun lati fiha yudrikun nafi'a wadhdharra. Pertama, kehidupan badannya. Kehidupan tubuh atau fisiknya, kehidupan lahiriahnya. Ya, yang dengan ini manusia bisa memahami mana yang bermanfaat bagi dirinya, mana yang mendatangkan madarat, mana yang merusak dirinya, merusak tubuhnya, mendatangkan penyakit dan seterusnya. Wa yu'athiru ma yanfa'uhu wa yu'athiru ma yanfa'uhu 'ala ma yadurruh. Kalau kehidupan badannya sempurna, dia akan selalu mendahulukan, mengutamakan apa yang bermanfaat bagi dirinya daripada hal-hal yang mendatangkan kecelakaan, mendatangkan keburukan baginya. Baik. Wa mata naqasat fihi hadhil hayatu nalahu minal alami wa dha'fi bihasabi dhalik. Dan ketika terjadi berkurang kehidupan badannya ini, yakni tidak sempurna hidupnya, mungkin dia sakit atau ada hal-hal yang lain yang menjadikan tidak sempurna hidupnya, maka dia akan merasakan rasa sakit dan kelemahan sesuai dengan kekurangan dalam hidupnya ini. Hidup lahiriahnya ini, hidup pada fisiknya ini. Walidzalika kanat hayatul maridi wal mahzuni wa sahibil hammi wal ghammi wal khaufi wal faqri wadzulli duna hayati man huwa mu'afa mu'afan min dhalik. Oleh karena itu, hidupnya orang yang sedang sakit, mahzun, orang yang sedang sedih, orang-orang yang sedang ditimpa kegundahan, kekalutan pikiran, rasa takut, ya, al-fakr, kekurangan dan kerendahan, ini berbeda dengan hidup orang-orang yang terjaga dari hal-hal itu, orang-orang yang dihindarkan dari hal-hal itu. Ya, kita bisa rasakan orang yang sakit pasti kehidupannya pun tidak sempurna. Malas dia menjalankan aktivitas karena ada kelemahan yang menimpa badannya disebabkan sakitnya tadi. Berarti hidupnya jelas kurang. Yang menjadi sebab, ya, aktivitas dalam hidupnya pun akan semakin lemah sesuai dengan lemah yang timbul dari sakitnya tersebut. Baik, itu jenis hidup yang pertama yang dibutuhkan manusia. Yang kedua, hayatu qalbihi wa ruhihi allati yumayyizu biha bainal haqqi wal batil wal ghayyi war rasyadi wal hawa wal huda wad dalali. Ya, kehidupan hati dan jiwanya, kehidupan ruhnya, yang dengan itu manusia bisa membedakan antara yang benar dan yang batil, antara penyimpangan dan antara penyimpangan dan jalan kebaikan, serta antara petunjuk dan kesesatan. Ya, fayakhtarul haqqa ala diddihi, yang kemudian dengan itu dia mesti akan memilih kebenaran, jalan yang benar, dan meninggalkan jalan yang batil, mengutamakan mengikuti jalan yang benar daripada jalan yang batil. Jadi kehidupan berkaitan dengan masalah penjagaan agama. Sebab Allah menjaga agama kita, sebab Allah menghindarkan kita dari jalan yang menyimpang, sebab utama Allah menjadikan kita istiqomah di atas jalan yang lurus. Kenapa? Hidupnya hatinya, hidupnya jiwanya, hidupnya rohnya menjadi sebab manusia itu bisa mengenal dengan jelas, ini jalan kegelapan, ini jalan yang terang.

jalan petunjuk, ini jalan kesesatan. Dan dia akan memilih jalan kebaikan, jalan yang lurus tersebut. Jadi, Masya Allah, ini berarti hidup ini, hidup yang jenis kedua ini lebih kita butuhkan. Karena ini adalah keselamatan dunia akhirat. Meskipun tetap kita butuhkan hidup yang pertama. Hidup anggota badan kita, hidup fisik kita. Tapi kehidupan hati dan jiwa kita, ternyata ini yang menentukan kebaikan agama kita dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fayaktarul haqqa ala diddihi, dengan ini manusia ini, ya orang ini akan memilih kebenaran dibandingkan jalan-jalan yang menyimpang. Ketika apa? Ketika hidup hatinya sempurna. Ketika hatinya dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang menggerogotinya, yang melemahkannya. Ketika hatinya itu bersih, jiwanya itu selalu hidup dengan zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa mempelajari dan mengamalkan petunjuknya. Fatufidu hadhil hayatu kuwatat tamyizi bainan nafi' wadh-dharri fil ulumi wal iradati wal a'mali wa tufidu kuwatal imani wal iradati wal hubba lil haqqi wa kuwatal bughdi wal karahati lil batil. Maka kehidupan yang kedua ini memberikan faedah, menghasilkan untuk pemiliknya, untuk hamba ini, kuatnya dia membedakan antara yang bermanfaat dan yang mendatangkan keburukan. Dalam masalah ilmu-ilmu yang dipelajarinya atau kehendak, niat-niat dalam hatinya ataupun amal-amal yang dikerjakannya. Semakin kuat hidup hatinya, semakin bersih jiwanya, dia akan semakin mendahulukan kebenaran meninggalkan keburukan. Niatnya untuk ikhlas semakin kuat, mengharapkan wajah Allah semakin meningkat, semakin sempurna. Amal-amal kebaikannya dan semangatnya mengerjakannya juga semakin tinggi, Masya Allah. Tergantung dari hidupnya hati manusia, kebersihan pada jiwanya. Ini juga memberikan faedah kekuatan iman, kuatnya dalam irada, dalam niatnya, ya, dalam tujuan-tujuan beramal, serta kuatnya kecintaan dia kepada kebenaran. Ya, juga sebaliknya memberikan kekuatan untuk dia membenci, tidak menyukai kebatilan. Jelas orang yang mencintai kebenaran merasakan nikmat, merasakan mengamalkan ketaatan dengan sendirinya yang namanya penyimpangan-penyimpangan dari jalan yang benar, amal-amal buruk dia akan membencinya. Kita ingat seperti yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat, sifat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa'lamu anna fikum rasulallahi law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinna allaha habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi kulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal usyan ula'ikahumur rasyidun. Ya, dan ketahuilah bahwa di kalangan kalian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Seandainya dia mengikutimu dalam kebanyakan dari urusan, itu akan menyusahkanmu. Walakinallah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dialah yang menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu perhiasan indah di dalam hatimu, serta Allah menjadikan kalian benci, tidak suka terhadap kekufuran, kefasikan, dan perbuatan maksiat. Merekalah orang-orang yang selalu, ya, rasyidun, mendapatkan kebaikan, meniti jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lurus. Jadi, ciri orang yang hatinya hidup dengan kehidupan yang benar seperti ini. Amal-amal kebaikan itu disukainya, bahkan indah, dirasakan perhiasan terindah dalam hatinya. Sekaligus dia sangat benci, sangat muak, sangat tidak suka dengan kekufuran, kefasikan, dan perbuatan maksiat yang melanggar ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Ya, ini kehidupan hati yang seperti ini. Seperti ini keadaannya, menjadikan seseorang itu akan mudah melaksanakan kebaikan, akan berlomba-lomba dalam melaksanakan ketaatan, serta dia akan selalu berusaha dengan sendirinya menjauhi keburukan, karena itu yang dibenci dan tidak disukai dalam hatinya. Inilah hati yang hidup yang sesungguhnya. Fasyu'uruhu wa tamyizuhu. Baik,

0: فشعوره وتمييزه وحبه ونفرته بحسب نصيبه من هذه الحياة. Maka perasaan yang dirasakan oleh seorang manusia, kemampuannya membedakan mana yang benar, mana yang salah, kecintaannya kepada kebaikan dan nufratuhu, berpalingnya dia dari keburukan, ini sesuai dengan bagian yang dimiliki dari kehidupan ini, yaitu kehidupan hatinya. Ya, Masya Allah, di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla itu banyak sekali ayat, di situ Allah menyebutkan, wahyu itu diturunkan untuk sebagai ruh. Ruh, yakni sebagaimana ruh menghidupkan badan, maka ruh ini yang menghidupkan hati. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu walal imanu, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina." Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruh dari perintah kami, ruh dari wahyu yang Allah turunkan. Kenapa dinamakan ruh? Karena ini yang menghidupkan hati. Bahkan inilah yang menghidupkan manusia dengan kehidupan yang hakiki, yang menghidupkan jiwanya. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu iman, tapi kami jadikan petunjuk kami ini nuron, cahaya yang kami berikan hidayah kepada siapa yang kami kehendaki. Memberikan hidup dan memberikan penerangan cahaya. Artinya tanpa petunjuk agama, mati hati manusia. Gelap jalan yang akan ditempuhnya. Dengan ilmu agama dia mendapatkan sekaligus dua hal, kehidupan dan penerangan. Masya Allah, ini agungnya karunia yang Allah Subhanahu wa taala terhadap yang Allah turunkan ke dalam petunjuknya yang sempurna dalam agama Islam ini. Baik. Baik. Kama annal badana al-hayya yakunu syu'uruhu wa ihsasuhu bin nafi'i wal mu'limi atamma. Sebagaimana badan yang hidup dengan fit, dengan sempurna, yang sehat, yang hidup, perasaannya, ya, dan ihsas, kepekaan hatinya, kepekaan badannya, terhadap hal-hal yang bermanfaat, dan hal-hal yang menyakitkan lebih sempurna. Jadi tubuh kalau fisik yang kuat, yang sehat, dia akan menghindari dengan sendirinya makanan-makanan yang beracun, makanan-makanan yang tidak membawa kepada kebaikan, apalagi hal-hal yang menyakitkan, dia akan jauh. Tapi ketika fisiknya lemah, maka itu pun juga perasaan tadi atau kemampuan membedakan tadi pada fisiknya juga lemah. Wa yakunu mailuhu ila an-nafi'i wa nufratuhu 'anil mu'limi a'dham, sehingga menjadikan kecenderungannya melakukan hal terhadap hal yang bermanfaat dan berpalingnya dia dari hal-hal yang menyakiti, yang menyakitkan itu lebih besar. Karena fisiknya sehat, kehidupannya benar-benar sempurna. Baik. Fahadha bihasabi hayatil badani, wadhaka bihasabi hayatil qalbi. Maka ini sesuai dengan kehidupan tubuh atau kehidupan fisik badan manusia. Sementara tadi yang berhubungan dengan membedakan jalan yang benar, jalan yang menyimpang, jalan yang lurus, dan jalan yang bengkok. Ini yang itu tadi sesuai dengan kehidupan hati manusia. Jadi bagaimana fungsinya Al-Quran ini benar-benar untuk menyempurnakan kebaikan pada diri manusia. Karena Al-Quran, kemudian hadith-hadith Nabi SAW, sudah kita bahas ayatnya di pertemuan yang lalu, tujuannya untuk lima yuhyikum, memberikan kehidupan yang hakiki bagi kita. Maka binasa dan matilah orang-orang yang tidak belajar pemahaman Islam yang benar, tidak kenal akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak mempelajari Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahih, berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Nah, barakallahu fikum. Fa idza batalat hayatuhu batala tamyizuhu, wa in kana lahu naw'u tamyizin lam yakun fihi quwwatun yu'thiru biha an-nafi'a 'ala ad-dhar. Maka jika hilang kehidupannya, maka hilang juga tamyiz, kemampuannya membedakan yang baik dan yang buruk. Lemah, gampang kena syubhat, gampang terpengaruh, karena dia tidak menghidupkan hatinya dengan mengenal agama dengan benar, Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, jadi hilang juga kemampuan membedakan, meskipun dia memiliki satu jenis tamyiz, kemampuan membedakan, ya, lam yakun fihi, tapi tidak terdapat padanya kekuatan untuk menjadikan dia mendahulukan yang bermanfaat dari hal-hal yang mendatangkan keburukan. Yakni, kalaupun dia bisa membedakan, tapi tidak lemah hatinya untuk mengikuti kebaikan dan menjauhi keburukan tersebut. Maka bisa jadi dia menjadikan dia ikut-ikutan, akhirnya ikut terjerumus juga. Na'udzubillah min dzalik. Kama annal insana la hayata lahu hatta yanfukha fihi al-malaku alladhi huwa rasulullah min ruhihi fayasira hayyan bidzalika an-nafkh wa kana qabla dzalika min jumlatil amwati wa kadzalika la hayata li ruhihi wa qalbihi hatta yanfukha fihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam minar ruhi alladhi ulqiya ilaihi. Ini juga perumpamaan yang sangat indah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, sebagaimana manusia itu tidak akan hidup, sebagaimana seorang manusia tidak punya kehidupan, sampai malaikat yang diutus oleh Allah meniupkan padanya ruh. Kita ketahui ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis yang keempat dalam kumpulan hadis Arba'in Nawawiyah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika menceritakan di awal, apa ini, fase-fase, tahapan-tahapan penciptaan bayi dalam kandungan, janin dalam kandungan. Yakni 40 hari yang pertama dalam bentuk nutfah, tetesan air mani yang, mohon maaf, bercampur air mani laki-laki dan perempuan, suami dan istri. Kemudian 40 hari berikutnya perlahan-lahan menjadi segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya perlahan-lahan menjadi segumpal daging. Kemudian 40 hari berikutnya ya, setelah menjadi 4 bulan usianya, ya, 3 kali 40 hari, berarti 120 hari 4 bulan, kata Ibnu Mas'ud, kata Nabi SAW di hadis ini, thumma yursalu ilaihil malak, fayanfuhu fihir ruh. Setelah itu Allah mengutus padanya malaikat yang meniupkan ruh padanya. Maka janin setelah berusia 4 bulan hidup, karena sudah diberikan ruh padanya. Jadi disebutkan di sini oleh beliau, ya, sebagaimana seorang manusia itu tidak ada kehidupan baginya sampai malaikat yang diutus oleh Allah meniupkan ruh padanya, yang jadilah manusia ini hidup dengan tiupan dari malaikat tersebut. Ya, makanya dalam fikih itu dibedakan antara janin yang masih berusia di bawah 4 bulan dan di atas 4 bulan. Karena setelah 4 bulan dia sudah memiliki kehidupan, sudah seperti manusia, yang berlaku padanya hukum-hukum orang yang hidup. Misalnya keguguran setelah 4 bulan beda dengan keguguran sebelum 4 bulan. Meskipun sama-sama dosa besar, tapi ini lebih besar lagi dosanya. Ya, kemudian yang meninggal atau janin yang gugur setelah 4 bulan, nanti di kata sebagian dari para ulama berlaku padanya di apa ini, disembelihkan sembelihan akikah, ya, dalam rangka syukur kepada Allah diberikan nama. Kemudian ketika dikuburkan juga dimandikan selayaknya orang yang sudah hidup. Inilah kehidupan manusia setelah ditiupkan ruh oleh malaikat dengan perintah Allah Azza wa Jal. Ya, maka jadilah hidup dengan tiupan ruh tersebut, yang mana sebelumnya dia sama dengan orang-orang mati. Wa kadzalika, maka demikian pula tidak ada kehidupan bagi ruh dan hati manusia sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniupkan padanya ruh yang merupakan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW membawa ruh yang menghidupkan hati dan jiwa malaikat yang diutus ketika apa ini, janin masih dalam kandungan setelah berumur 4 bulan ke atas, meniupkan ruh untuk menghidupkan badannya. Ya. Qala ta'ala, lihat firmannya. Ayat Al-Quran yang menyebutkan hal ini di surat An-Nahl ayat kedua. Yunazzilu al-malaikata bir-ruhi min amrihi ala may yasha'u min ibadihi. Allah menurunkan malaikat dengan membawa ruh dari perintah Allah bagi siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wa qala yulqir ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadihi. Surat Ghafir ayat 15. Allah memberikan ruh, yakni dalam wahyunya, dalam petunjuknya, dari perintah Allah bagi siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Kemudian di surat Asy-Syura ayat 52, ayat yang tadi kita bacakan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Demikianlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Wahyu Allah namakan ruh. Ya, kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami yang sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu Alkitab, apa itu iman. Tapi kami jadikan wahyu itu sebagai cahaya yang dengannya, ya, cahaya yang memberikan penerangan untuk kami berikan hidayah kepada siapa yang kami hendaki dari hamba-hamba kami. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fa akhbaru anna wahyahu ruhun wa nur. Maka di ayat-ayat ini Allah kabarkan bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ruh untuk menghidupkan hati sekaligus cahaya untuk menerangi manusia. Masya Allah, dua fungsi yang sangat besar dan paling besar untuk menyelamatkan manusia dunia akhirat. Falhayatu walistinaratu mauqufatun ala nafkhir rusuli. Nafkhir rasuli. Al-malaki wal-bashari. Al-malaki wal-bashari. Maka kehidupan manusia dan cahaya yang meneranginya ini tergantung dari tiupan rasul utusan Allah dari kalangan malaikat ataupun kalangan manusia, itu nabi, ya, rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi yang ditiupkan malaikat untuk menghidupkan tubuh manusia, ya, ini ketika manusia masih di dalam kandungan ibunya, janin 4 bulan ke atas. Adapun tiupan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan manusia itu dengan wahyu yang beliau sampaikan. Siapa yang menerima wahyu tersebut, mempelajarinya, memasukkan ke dalam hatinya, maka itu sebab yang menghidupkan hatinya, sebab yang menghidupkan jiwanya. Faman asabahu nafkhur rasulil malaki wa nafkhur rasulil bashari hasalat lahul hayatani. Maka barang siapa yang mendapatkan tiupan dari Rasul yang merupakan malaikat dan tiupan dari Rasul, yakni wahyu yang dipelajarinya, ya, Rasul dari kalangan manusia, berarti orang ini mendapatkan dua kehidupan. Setelah dia hidup tubuhnya, kemudian dia belajar agama, mengenal petunjuk, ya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ini menjadi sebab kehidupan hatinya. Maka berarti dia mendapatkan dua kehidupan yang sempurna, lahir dan batinnya. وَمَنْ حَصَلَ لَهُ نَفْخُ الْمَلَكِ دُونَ نَفْخِ الرَّسُولِ حَصَلَتْ لَهُ إِهْدَى الْحَيَاتَيْنِ وَفَاتَتْهُ الْأُخْرَى. Dan barang siapa yang hanya mendapatkan tiupan malaikat, Rasul utusan Allah dari kalangan malaikat, tapi tidak mendapatkan tiupan wahyu dari Rasul manusia, berarti dia hanya mendapatkan satu dari dua kehidupan tadi, dan luput darinya kehidupan yang lain. Ini, ya, hal yang menjadikan, menggambarkan kepada kita betapa pentingnya belajar agama. Itulah sebab kehidupan yang sesungguhnya. Dan bukankah kita tahu kehidupan hati adalah sebab kehidupan semua anggota badan? Ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Ya, ingat hadis Nabi SAW yang terkenal riwayat Bukhari dan Muslim. Ketahuilah, sesungguhnya dalam diri manusia ada segumpal daging, yaitu hatinya. Kalau baik segumpal daging ini, baik semua anggota badannya. Kalau rusak, maka rusak semua anggota badannya. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati manusia. Baik. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, Awa man kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuray yamshi bihi fin nasi. Kama mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan dia, yaitu dengan petunjuk yang Allah berikan kepada dia hidup, tadinya mati. Dan kami jadikan untuknya cahaya yang dengan itu dia berjalan di kalangan manusia, apakah dia sama dengan perumpamaan orang yang hidup dalam kegelapan-kegelapan dan tidak bisa keluar darinya. Fajama'alahu bainan nuri wal hayati kama jama'a liman a'rada an kitabihi bainal mauti wal dhulmati. Maka Allah kumpulkan, ya, bagi orang yang mempelajari agamanya, antara cahaya dan kehidupan hatinya, sebagaimana Allah mengumpulkan bagi orang yang berpaling dari petunjuk Al-Quran, Allah kumpulkan baginya dua, kematian dan kegelapan. Kematian yang sesungguhnya dan kegelapan. Makanya orang-orang kafir disebutkan dalam Al-Quran, amwatun ghairu ahya, mereka adalah orang-orang yang mati dan tidak hidup sama sekali. Karena kematian yang sesungguhnya menimpa diri mereka, yaitu kematian hati, kematian pada jiwanya. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Ibnu Abbas wa jami'ul mufassirin kana kafiran dhalan fahadainahu. Ya, di ayat tadi, ya, Al-An'am ayat 122, ya, ayat tadi yang kita baca. Kata sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan semua ulama ahlu tafsir, mereka menafsirkan ayat ini, Al-An'am 122 tadi, orang ini adalah orang yang tadinya kafir, tersesat, kemudian kami berikan hidayah kepadanya mengenal Islam, belajar agama, sehingga mendapatkan kehidupan yang hakiki dan penerangan dalam langkahnya. Masya Allah, ini penjelasan bagaimana butuhnya kita kepada kehidupan yang sesungguhnya yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam petunjuk agama ini. Tapi barakallahu fikum, kelanjutan dari pembahasan ayat ini insya Allah kita akan bahas kembali di pertemuan berikutnya. Cukup sampai di sini apa yang bisa kita jelaskan. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk memotivasi diri kita semakin semangat mempelajari, memahami agamanya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita beri kesempatan untuk sesi tanya jawab, ya, mungkin ada hal-hal yang akan ditanyakan. Maka kami persilakan. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan saat kesempatan pagi hari ini. Dan ikhtal Islam azani Allah wa iyyakum, di kesempatan berikutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda semuanya yang bertanya, Anda dapat bertanya secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan pertanyaannya di chat WA di 0218236543. Nah, kita akan angkat pertanyaan yang pertama, ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Sekarang Ibu Jujut di Sarangkan, Pak.
1: Ibu Jujut, ya, silakan Ibu.
2: Gini, Pak, saya tuh setiap malam gitu, ya, biasanya dari dulu gitu, waktu dulu masih muda sampai sekarang, kalau salat malam gitu, siapa salah bakal bacaan itu selat-selat itu aja, misalnya witir, tadihi, al-hasirun, ikhlas gitu kan, setiap malam gitu-gitu. Itu gimana hukumnya, Pak Ustaz? Apa kata saya sehingga itu gitu, nggak salah gitu, misalnya gitu. Kalau
1: witir, Bu, ya?
2: Malam, ya, tujuh itu contoh kalau saya nggak bisa sujud, kalau duduknya, suatu apa yang dari di kursi gitu. Tapi kalau saya yang berdoa gitu, saya tuh sebelumnya salam, saya berdoa, boleh tidak, Pak Ustaz, gitu.
1: Baik. Ya, terima kasih, ya, Bu Jujur.
2: Ya, makasih, Pak Ustaz.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz, kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Pertanyaannya tadi ringkasnya, barakallahu fiik, saya kurang anu, ada berapa yang kurang jelas?
1: Ya, pertama beliau menyampaikan bahwasannya beliau dalam kondisi yang susah untuk melaksanakan sholat, apa untuk melaksanakan sholat saat ini. Jadi beliau sholat tahajudnya set tidak bisa dilakukan secara biasanya, tidak bisa sujud. Ya, kemudian beliau mengatakan, apakah boleh sebelum salam dia berdoa, set? Demikian, set.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan limpahan taufik, kebaikan, keberkahan dan rahmatnya bagi ibu ya, bagi dan bagi kita semua tentu saja. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan kesehatan dan kekuatan bagi beliau, utamanya dalam menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibu, jadi ketika ibu ada halangan, mungkin dari sisi kesehatan ataupun yang lainnya, sehingga tidak bisa melaksanakan salat secara sempurna, ya pertama tentu salat yang wajib, yang diutamakan mestinya ya. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan pertama kita diperintahkan salat, shalli qa'iman, salatlah dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, kalau tidak mampu maka duduk. Bahkan kalau tidak mampu lagi fa ala jam, sambil berbaring juga bisa. Sekarang kalau seandainya ibu bisa duduk di atas kursi, maka tidak mengapa. Nanti untuk ruku dan sujudnya isyarat saja ibu ya. Rukunya lebih agak di atas, nanti sujudnya agak lebih tunduk lagi tentu saja untuk membedakan ruku dengan sujud. Jadi caranya sama, cuma kita waktu ruku dan sujudnya kita isyarat. Seandainya kita bisa berdiri di awal sejenak untuk takbiratul ihram, maka lebih utama. Kalau tidak bisa takbiratul ihram, kita berdiri baru kita duduk di kursi, maka tidak mengapa. Kalaupun tidak bisa sama sekali, tidak mengapa, dari awal langsung duduk. Yang penting kita menghadap kiblat ya, setelah kita berwudu. 6. Ketika ibu selesai melaksanakan sholat yang wajib 5 waktu, maka silakan. Mau ditambah dengan sholat yang Masya Allah, sholat malam ini juga sholat yang sangat utama. Ya, sholat yang paling afdol setelah sholat yang wajib 5 waktu adalah sholat malam. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi ibu bisa melaksanakannya 2 rakaat. Dengan cara tadi, duduk, kemudian nanti ketika ruku dan sujud, rukunya agak turun sedikit, sujud lebih turun lagi dengan isyarat. Ibu bisa setelah membaca doa sujud misalnya, subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, memperbanyak doa ketika itu. Karena ada hadis riwayat Imam Muslim, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthiru du'a fihi. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dari Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Jadi ibu setelah membaca zikirnya subhana rabbiyal a'la misalnya 3 kali, baru perbanyak doa, minta kebaikan dunia akhirat. Misalnya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Kemudian doa-doa kebaikan yang lainnya. Ya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmat. Rabbana dzalamna, doa istighfar dan seterusnya. Kita perbanyak waktu itu. Kemudian di sini berlaku untuk semua sujud. Kalau ibu lakukan juga sebelum salam juga boleh, karena ada juga hadis yang menyebutkan anjuran setelah kita membaca tahiyat dan salawat, kita perbanyak doa ketika itu sebelum kita mengucapkan salam. Nanti laksanakan lagi 2 rakaat, kemudian sesuai dengan kemampuan, setelah itu witir 1 rakaat, boleh. Atau mungkin witir 3 rakaat, boleh. Lebih utama 1 rakaat, witir yang terakhir ya. Kalau ibu laksanakan mungkin sampai 5 kali, sholat tahajud tadi 5 kali 2, kemudian 1 rakaat witir, maka ini sholat yang terbaik dan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu setelah itu berdoa lagi, misalnya membaca Al-Quran, maka Masya Allah itu kebaikan yang luar biasa. Sambil kita menunggu dikumandangkannya adzan subuh, kemudian melaksanakan sholat subuh. Apalagi sepertiga malam yang terakhir ini waktu dikabulkannya doa, karena itu adalah saat-saat Allah turun ke langit dunia. Jadi kita boleh memperbanyak beristighfar, ya, kemudian memperbanyak doa. Orang-orang yang soleh disebutkan dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka banyak memohon ampun kepada Allah, beristighfar di waktu-waktu sahur, sepertiga malam yang terakhir ya ini sebelum masuknya waktu sholat subuh. Itu yang bisa ibu lakukan, dan semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan ibu dan kita semua untuk senantiasa bersemangat mengamalkan amal-amal ketaatan kepadanya. Barakallahu fikum. Nah,
1: Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Demikian juga untuk Bu Juju, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Dari kota Islam Azani Allah wa Yakum, kita angkat pertanyaan kembali di 0218236543. Kami pesan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana?
3: Ya, kami dari dari Magetan, Jawa Timur.
1: Ya, dengan ibu siapa ibu?
3: Tanya Ustaz.
1: Mohon maaf, dengan ibu siapa ibu? Mohon maaf.
3: Dari hamba Allah.
1: Baik.
3: Dari Magetan.
1: Silakan ibu.
3: Iya, ini mau tanya. Anak saya pernah, ya. Saya punya anak yang baru lahir 5 hari, sudah meninggal. Kemudian saya kok sampai saat ini, karena tidak pernah, mungkin belum belajar ilmu agama, Ini sampai sekarang kok belum, saya kok tidak mengakekohkan anak saya. Ini bagaimana hukumnya? Karena ini sudah lama sekali, pada saat umur anak 5 hari itu saya masih muda, saya sekarang sudah tua.
1: Baik. Itu saja Ibu, pertanyaannya Ibu. Ini
3: bagaimana Ustaz, hukumnya apakah tetap diakekohkan atau bagaimana?
1: Baik Ibu, ya. Okay. Terima kasih Ibu ya atas pertanyaannya. Okay. Baik, kepada Ustaz kami pesan untuk menjawab, silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik dari ibu yang bertanya dari Magetan tadi. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa menjaga ibu dan keluarganya dalam kebaikan, memudahkan taufiknya dalam selalu mempelajari dan mengamalkan agama ini dengan baik. Juga untuk kita semua. Barakallahu fiik. Ibu ketika lupa untuk menyembelih sembelihan dalam rangka akikah

0: sebab kebaikan bagi anak tersebut yang untuk juga bagi orang tuanya. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih bersabda tentang akikah ini atau nasikah ini, dalam sabda beliau dalam hadis yang dinyatakan sahih oleh Syarh Al-Albani rahimahullah ta'ala, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi yudbahu anhu yawma sabi'ihi. Semua bayi yang baru lahir itu tergadaikan. Rahinah, ya, terhalangi, tergadaikan sampai ditunaikan akikahnya. Karena sebagian dari para ulama ini terhalangi dia dari kebaikan untuk dirinya dan orang tuanya. Ya, ketika misalnya anak tersebut bisa memberikan syafaat, maka terhalangi dia. Seperti tadi yang ibu katakan, anaknya 5 hari meninggal, baru lahir. Berarti anak ini termasuk anak yang diharapkan ya bisa memberikan kebaikan bagi orang tuanya supaya tidak terhalangi, maka ditunaikan akikahnya bagi orang tua yang sudah mampu tentu saja. Maka ibu lakukan saat ini ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu sebagai amal kebaikan yang menjadikan kebaikan-kebaikan untuk anak ini bisa didapatkan oleh orang tuanya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka bisa dilakukan saat ini akikah tersebut ya, dengan menyembelih sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mensyukuri nikmatnya, dan ini perintah dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi anak yang baru dilahirkan. Nah
1: Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan Ustaz dari pesan singkat Ustaz yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, saat ini saya sedang berikhtiar mencari pekerjaan di Indonesia, tapi kondisi sangat sulit. Saya ada niat untuk merantau ke Jepang Ustaz, untuk kerja di Jepang maksudnya. Tapi kendalanya ibu saya tidak mengizinkan karena beliau takut tinggal sendirian di rumah. Saya bingung antara memilih tetap di dekat ibu atau mengejar peluang kerja di luar negeri. Mohon Ustaz memberikan nasihat dan sarannya Ustaz. Apa yang harus saya prioritaskan dan langkah terbaik apa yang harus saya ambil? Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fik. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa melimpahkan kebaikan bagi beliau dan bagi ibunya dan untuk kita semua. Ya, tidak ragu lagi untuk seperti ini adalah lebih baik jelas mengikuti permintaan ibu untuk tetap tinggal bersamanya. Ini kesempatan bagi antum ya untuk berbakti kepada orang tua, meraih kebaikan, meraih surga. Ingat kata Nabi SAW, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Itu hadis sahih ya. Ketika Nabi SAW ada seorang yang datang kepada beliau minta izin untuk berjihad, bayangkan di jalan Allah ya. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, ahayyun walidak, apakah dua orang tua masih hidup? Orang ini mengatakan na'am, iya wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW bersabda, fafihima fajahid, kalau begitu berjihadlah kepada keduanya, yakni berjihadlah, bersungguh-sungguhlah untuk berbakti, berbuat baik kepada orang tuamu. Masalah pekerjaan, dimanapun kita bekerja, ya Allah akan mudahkan. Rezeki Allah bukan cuma ada di luar negeri. Buktinya banyak orang yang tinggal di Indonesia bisa mendapatkan rezeki yang halal. Ya, dimanapun kita berada, Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki, apalagi bagi hamba yang beriman, bagi seorang yang berusaha mengikuti keridhaan orang tuanya, apalagi dia niatkan untuk bisa menjaga ibunya yang merupakan yakni salah satu sebab yang paling berharga dari sebab-sebab menuju surga baginya. Yakni jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Jangan ragukan lagi bahwa yang terbaik adalah antum selalu bersama dengan ibu, menemaninya, kemudian tetap tentu saja belajar agama, memahami petunjuk Allah dan Rasulnya, kemudian mengamalkannya. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan itu bagi antum dan kita semua, barakallahu fikum. Nah,
1: Anam Ustaz barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz, dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada pagi hari ini. Ustaz, apakah cukup layak bagi seorang muslim yang baca Al-Quran hanya 2 lembar dalam sehari, namun dia lebih banyak menghabiskan waktunya dengan membaca kitab, ikut kajian offline, dan menyimak kajian online dalam sehari yang bisa menghabiskan waktu 6 jam atau lebih. Apakah harus dikurangi menuntut ilmunya dan menambah bacaan Al-Qurannya Ustaz?

0: jika memang harus ada yang dikorbankan. Karena dikhawatirkan ini termasuk perbuatan talbis iblis, yaitu meninggalkan Al-Quran, Ustaz. Mohon Ustaz memberikan nasihat dan jawabannya, Ustaz. Syukran. Barakallahu fiik. Silakan, Ustaz.
1: Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Sebenarnya dalam pertanyaan ini, apapun yang ditambah tidak ada yang dikorbankan, karena semua kebaikan. Ketika dia banyak mengikuti kajian kita, toh yang dipelajari juga adalah kita, pasti ada dalilnya. Pasti ada pembahasan hadis-hadis Nabi SAW, pasti ada nukilan para sahabat, iya kan? Karena kitab yang dibaca mesti kitab-kitab dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, cuman kalau dia memang ingin baik, ternyata pada kenyataannya, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada ilmu yang lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu Al-Quran. Baca Al-Quran dan renungkan isinya. Lebih bagus kalau dia ingin sekaligus menuntut ilmu, dia baca Al-Quran dan tafsirnya. Karena sebaik-baik cara untuk mengeluarkan keberkahan Al-Quran adalah memahami kandungan maknanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan keberkahan. Agar manusia merenungkan, mentadaburi isinya, mentadaburi maknanya, ayat-ayatnya. Dan agar orang-orang yang berakal bisa mengambil pelajaran darinya. Maka ketika dia membaca Al-Quran, dia baca tafsirnya, ini kan sudah termasuk belajar, menuntut ilmu. Oh, tentu tetap dia belajar ya dengan para ustadz, dengan para ulama, apalagi mengkaji kajian kitab-kitab. Kalau ada yang dia tidak pahami, dia tanyakan. Tapi kegiatan dia mempelajari Al-Quran mungkin dari tafsir yang mudah dipahami, tafsir As-Sa'di, ya, tafsir-tafsir yang ringkas misalnya, atau tafsir Ibnu Katsir juga dengan bimbingan dari para ulama. Kalau seandainya dia juga sekarang bisa membuka kajian tafsir yang dia di situ bisa mempelajari kitabnya, masya Allah, dia dapatkan ilmu sekaligus ilmu kajian, kemudian ilmu Al-Quran yang merupakan seutama-utama ilmu, dia bisa kumpulkan kebaikan-kebaikan tersebut. Adapun untuk bacaan Al-Quran, ya dia tambah tentu saja. Dia berusaha berijtihad bersungguh-sungguh untuk menambah. Dan ingat, yang ditujukan dalam membaca Al-Quran bukan sekedar banyaknya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membaca dan bisa merenungkan isinya agar kita dapatkan keberkahan Al-Quran yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Ini jawaban dari pertanyaan yang terakhir di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sampai di sini. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada guru kita Al-Ustaz Al-Fadil Abdullah Taslim MA Hafizullahu Ta'ala yang telah menyampaikan materi kesempatan pagi hari ini dan juga telah memberikan jawaban-jawaban untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga beliau, meluaskan keilmuan beliau sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dan setiap berjumpa bersama beliau insyaAllah. Allahumma amin. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Dan kepada rekan-rekan kami Kro Roja Cilengsi dan Kro Roja Kendari atas kerjasamanya dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dapat kita hadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan bagi kita bisa menghadirkan kembali kajian ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin insyaallah. Allahumma amin. Dan juga untuk para pendengar, pemirsa, dan juga sahabat Roja semuanya, dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita semua yang mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kita Fawaidul Fawaid, buah karya dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala. Akhir kalam, tetap jaga kesehatan. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran Roja TV melalui
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: يوم
1: datangnya dengan merengek-rengek dengan
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: begitu waktunya
2: ganti
1: tidak
2: memberi
1: apa begini adab seorang muslim
2: bukan
1: boleh
2: utang ini fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi
1: wa in dzakarani fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairin minhum
2: wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'a
3: وإن
2: تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا رواه البخاري ومسلم
3: داري أبو هريرة رضي الله عنه لبركاته وهو النبي صلى الله عليه وسلم برسبدة الله تعالى برفرمان Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku

0: tepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Orang yang banyak diberikan musibah dalam kehidupan dunia ini, apakah berarti dia banyak dosa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah kepada seorang mukmin, itu dia dalilnya adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajat. Rasulullah SAW bersabda, senantiasa musibah bala menimpa seorang mukmin sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak membawa dosa kepada
0: Allah. Teras Kupingkan Radio Roja, insyaallah ta'ala.

0: الغيظ.
1: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sabah.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Cahaya Sunnah.
2: Ba'du. Ikhwatul Islam, a'azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini, di hari Kamis, seperti biasa kita akan simak bersama kembali kajian ilmiah yang kami hadirkan secara langsung ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda. Dalam pertemuan rutin ini, pembahasan kitab Haditsul Akhlaq yang disampaikan oleh Ustaz Rizal Yuli Al-Putranada Hafizahullahu Ta'ala, sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Husin Al-Abad Al-Badr Hafizahullahu Ta'ala. Dan kita masuk pada tema rendahkan hatimu untuk kedua orang tuamu. Dan seperti biasa, setelah materi akan disampaikan, Anda bisa bergabung bersama kami untuk interaktif tanya jawab, baik melalui layanan telepon ataupun melalui layanan pesan WhatsApp. Dan semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga, berkahi ilmu yang akan disampaikan, berkahi pertemuan kita juga di kesempatan hari ini. Dan langsung saja kita akan simak bersama materi yang akan disampaikan kepada Ustaz. Kami persilahkan, telepon dan maskur.
3: Terima kasih, akhi, jazakumullahu khairan. Para pemirsa, sahabat Roja di mana saja berada, rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa man istanna bi sunnatihi wa qatafa atharahu ila yaumil wafa amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma zidna 'ilma. Tsumma amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersua kembali masing-masing dari kediamannya, namun dengan sebuah semangat yang sama insyaallah, agar kita dalam majlis ilmu ini kembali dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji dan mempelajari ayat-ayat Allah serta hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar yang sudah sepantasnya masing-masing kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat ini dapat bertambah. La in syakartum la azidannakum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebersamaan kita dalam belajar ilmu agama ini, menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, yang tidak hanya sekedar memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dari catatan kebaikan, tetapi juga dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan di kehidupan dunia sebelum kelak meraih kejayaan yang abadi di dalam surga di akhirat nanti. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tersampaikan selalu berlimpah ruah kepada baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para pemirsa, sahabat Roja di mana saja berada, rahimakumullah. Masih dalam rangkaian penjelasan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah dalam kitab beliau Ahaditsul Akhlaq, pada bagian yang ketiga dari tulisan beliau tentang akhlak yang mulia, yaitu birrul walidain. Dan kita telah sama-sama mengetahui bahwa akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar seorang hamba senantiasa menjalankan segenap hak Allah Azza wa Jalla dari tauhid dan kepatuhan. Maka demikian pula seorang hamba memiliki hubungan baik akhlak dengan sesama manusia. Dan di antara semua manusia yang berhak mendapatkan akhlak mulia dari kita adalah orang tua. Maka pada kesempatan kali ini, melalui beberapa ayat, hadis dan juga kisah yang dinukilkan dari para sahabat radhiyallahu anhum, kita akan mengkaji bahwa sesungguhnya seorang mukmin memiliki kewajiban untuk senantiasa merendahkan hatinya di hadapan orang tua. Tidak sedikit pun tinggi, apalagi angkuh, lagi congkak di hadapan kedua orang tuanya. Pada beberapa kesempatan yang lalu, telah disampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Al-Adabul Mufrad atau dalam kitab Al-Adabul Mufrad dengan sanad yang sahih. Dari Sa'id bin Abi Burdah, bahwa Abu Burdah pernah mendengar langsung Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma tatkala bersama dengan seorang laki-laki berasal dari Yaman, yang dia sedang tawaf dalam keadaan menggendong ibunya, dan dia bersyair di dalam bahasa Arab, inni laha ba'iruhal muzallal in uzi'irat rikabuha lam uzi'ir. Sesungguhnya aku bagi ibuku adalah unta yang nurut, yang patuh, sekiranya unta biasa mungkin lari, enggan, maka tidak demikian aku terhadap ibuku yang sedang menunggangiku. Jadi laki-laki Yaman ini, laki-laki berasal dari negeri Yaman ini, memposisikan dirinya layaknya seekor unta yang ditunggangi langsung oleh ibunya di atas punggungnya. Ya. Dan dia siap kemanapun mengantar ibunya dan tidak akan pernah sedikitpun membangkang apa yang dikehendaki oleh ibunya. Dia seakan-akan menghinakan dirinya untuk ibunya. Dia tundukkan hatinya untuk ibunya sebagai bentuk kepatuhannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ternyata ia berjumpa dengan sahabat, yaitu sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma di Masjidil Haram. Maka laki-laki Yaman itu bertanya, wahai ibn Umar, aturani jazaituha? Apakah engkau sudah menilaiku, aku telah berbakti untuk ibuku? Maka Abdullah ibn Umar menjawab, la walau bi, wala bi zafratin wahidah, tidak. Bahkan satu tarikan dan helaan nafas ibumu belum bisa kau bayar dengan yang kau lakukan ini. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Inilah gambaran begitu jelas yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tentang bagaimana bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya, terlebih khusus kepada ibunya. Dia benar-benar menundukkan hatinya, merendahkan hatinya di hadapan ibunya. Bukan hanya siap untuk dimarahi, bukan hanya siap untuk dibikin capek, bahkan tidak sedikit pun dia akan beranjak untuk meninggalkan ibunya. Dia tidak akan membangkang apa yang diminta dan diarahkan oleh ibunya. Dia posisikan dirinya layaknya hewan yang ditunggangi oleh ibunya, siap mengantar kemanapun ibunya perlukan. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Ternyata kisah yang dialami oleh Abdullah ibn Umar bersama pemuda asal Yaman tadi juga ternyata pernah terjadi bersama ayahanda Abdullah ibn Umar, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitab Makarimul Akhlaq dari Muawiyah ibn Salih rahimahullah. Beliau berkata bahwa ada seorang laki-laki yang datang menjumpai Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian laki-laki itu berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar, ummi ajuzun kabirah. Sesungguhnya ibuku adalah wanita yang sudah lanjut usia, sudah senja, sudah tua. Ana matiyatuha, aku yang siap menjadi hewan tunggangan baginya. Aj'aluha ala dhahri, aku akan naikkan ibuku di atas punggungku. Wa anhani alaiha biyadi, dan aku akan rendahkan tubuhku untuknya dengan tanganku. Artinya beliau ingin agar ibunya memijakkan kakinya di tangannya untuk kemudian digendongkan ke atas punggungnya. Wa ali minha mithla ma kanat tali minni. Aku akan lebih rendah daripada ibuku sebagaimana dahulu ibuku telah begitu merendah kepadaku. Aw addaitu syukraha, aw addaitu syukraha Umar, kalau aku lakukan itu apakah aku sudah menunaikan bakti dan terima kasihku untuk ibuku? Maka apa jawaban Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu? Beliau menyatakan, la, belum. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, lima ya Amirul Mukminin, kenapa kok bisa belum wahai Amirul Mukminin? Kemudian Umar menjawab, jawaban Umar ini perlu kita renungi dengan seksama, para pemirsa sekalian, sahabat raja rahimakumullah. Umar mengatakan, innaka taf'alu dzalika biha wa anta tad'u Allah an yumitaha wa kanat taf'alu dzalika bika wa hiya tad'u Allah an yutila umraka. Subhanallah. Kata Umar, sesungguhnya engkau lakukan itu untuk ibumu sementara engkau berharap kepada Allah untuk menyegerakan ibumu dipanggil olehnya. Padahal dahulu beliau melakukan yang serupa untukmu, sementara sepanjang itu pula ia berdoa kepada Allah, semoga Allah panjangkan usiamu. Subhanallah. Jadi seandainya pun dilakukan
4: bagaimana orang yang beribadah
3: seperti yang umumnya seorang ibu lakukan untuk putranya dengan penuh cinta dan kasih sayangnya, dengan penuh kerendahan dan tanpa letihnya. Sekiranya seorang anak melakukan yang serupa untuk ayahnya, untuk ibunya, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bedanya seorang anak melakukan yang serupa sebagaimana yang dilakukan oleh kedua orang tua untuknya di masa kecil, si anak berharap bapak atau ibunya tersebut segera-segera saja meninggal dunia, dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara dahulu ibunya, ayahnya melakukan itu dengan penuh cinta dan kasih sayang untuknya, berharap agar dia panjang usianya. Allahu Akbar. Subhanallahil Azim. Oleh sebab itu, sahabat raja rahimakumullah, ini dan pelayanan itu, pelayanan orang tua untuk anak berbeda dengan pelayanan anak untuk kedua orang tua. Sehebat apapun yang dilakukan oleh seorang anak untuk kedua orang tuanya, untuk ibunya, tidak akan pernah mungkin mencapai titik derajat ketinggian kemuliaan yang dilakukan oleh seorang ayah, apalagi ibu, untuk putra mereka, untuk putri mereka. Ya, kasih sayang, perbuatan baik, tutur kata yang menenangkan, kehangatan, ketulusan, dan lain sebagainya, sedikit pun tidak akan pernah mencapai apa yang dahulu dilakukan oleh kedua orang tua kita kepada kita. Kata Syekh Abdul Razzaq, hafizahullah, kam min marratin sahirat li ta'abi waladiha wa alamihi aw li jaw'ihi. Betapa banyak seorang ibu yang harus begadang karena anaknya sakit, karena anaknya lapar, karena anaknya gelisah. Fa kaifa yaliqu bihi idza kabira an yunsi dha hadzal ma'rufa kullah. Lalu bagaimana mungkin bisa dibenarkan tatkala seorang anak mendapatkan orang tuanya telah senja, sementara dia melupakan kebaikan yang dahulu diperbuat oleh bapak dan ibunya kepadanya. Wa ala kullin fa innal walada la yalhaqu jazaa'a walidatihi mahma qaddama laha. Dengan keadaan apapun tak mungkin seorang anak bisa menyusul poin berjasa, poin jasa yang dahulu pernah dilakukan oleh orang tuanya untuk kemudian dia bisa dengan itu membalasnya untuk ibunya. Ya. Walakin la ya'ni hadza an yatarafa 'anil birri wal ihsan. Namun demikian, meskipun dinyatakan bahwa bakti anak tak akan pernah mungkin menyusul jasa seorang ibu, bukan berarti kemudian dia menangguhkan kebajikan dan bakti kepada ibu. Ya udah deh, kalau saya memang enggak akan pernah bisa nyusul kebaikan ibu kepadaku dulu, ya sudah kalau gitu buat apa aku lakukan? Jangan. Lakukan terus. Hadza yastalzimu jiddan wajtihadan wa badla. Justru ini mengharuskan adanya kesungguhan, pengorbanan dan perjuangan. Likulli ma yastati'uhul walad. Apapun yang mampu dilakukan oleh seorang anak, min khidmatin, pelayanan, wa ihsanin, kebaikan, wa lutfin, kelembutan, wa rifqin. Subhanallah, semuanya dilakukan di dalam rangka baktinya kepada ibunya. Ila ghairi dhalika min anwa'il birri allati amarallahu biha. Dan begitu pula dengan semua perbuatan baik yang Allah perintahkan setiap anak untuk melakukannya. Wada'a ilaiha tijahal walidain, yang dipanggilkan oleh Allah, yang diserukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar dilakukan oleh setiap anak kepada kedua orang tuanya. Kemudian ada yang menarik, riwayat Hisham ibn Urwah dari Urwah ibn Zubair, ayahnya Hisham, Urwah ibn Zubair, ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 24, وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 24, dan rendahkanlah sayap kehinaanmu untuk kedua orang tuamu. Maksudnya adalah, jadikanlah dirimu rendah hati di hadapan kedua orang tuamu. Tunduklah, merendahlah sebagai bentuk kasih sayangmu, cintamu kepada keduanya. Waqur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, dan ucapkanlah di dalam doamu, ya Allah Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah menyayangku tatkala aku masih kecil. Kata Urwah ibn Zubair radhiyallahu anhu tentang tafsir ayat ini, la tamtani' min syai'in ahabba, jangan kau menolak, jangan kau menghalangi apapun yang dicintai oleh kedua orang tuamu. Tentu saja kecuali maksiat, kesyirikan, maksiat jangan, tapi selain keduanya, yang mubah, yang baik, mereka suka, jangan kau halangi keduanya dari hal yang mereka suka itu. Jangan. Apapun itu, makanan, minuman, pakaian, kegiatan, kenyamanan, kondisi, dan lain sebagainya. Selama itu bukan maksiat, jangan halangi keduanya untuk mendapatkan kebahagiaan dengan yang mereka suka. Hadza tafsiru yusammihi ahlul ilmi tafsir asy-syai'i bi ba'dhi afradihi. Para ulama menamakan tafsir semisal ini atau seperti ini adalah tafsir sesuatu dengan gambaran beberapa contoh di antara sesuatu tersebut. Karena waqfid lahumā janāḥadh-dhulli minar rahmah, rendahkan sayap kehinaanmu dalam bentuk kasih sayang untuk keduanya, ya tentu saja banyak sekali. Banyak sekali. Salah satunya adalah jangan kau halangi apapun yang dicintai oleh kedua orang tuamu selama itu bukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merendah kepada kedua orang tua. Bukan menghamba. Kalau kita menghamba tentu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengabdikan diri, hidup dan mati hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kepada kedua orang tua, merendahlah. Wakhfidh lahuma. Digunakan kata khafdh, yang artinya turun atau merendah. Maka merendahlah. Diriwayatkan dari Abu Murrah Maula Aqil bahwa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu kana yastakhlifuhu Marwan. Marwan menugaskan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu di sebuah wilayah Dzul Hulaifah, ya, Fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhar. Ibunda Abu Hurairah di satu tempat, sementara Abu Hurairah di rumah yang berbeda. Fa idza arada an yakhruja waqafa ala babiha. Artinya tidak tinggal bersama ibunda di satu rumah yang sama. Abu Hurairah tinggal di satu rumah, ibunya di satu rumah yang lain. Setiap kali beliau akan keluar dari rumah, maka beliau pun berdiri di depan pintu ibunya. Dia pun berkata, assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam, tetapi ada yang spesifik tertuju untuk ibunya. Semoga keselamatan terlimpahkan bagi engkau wahai ibunda. Demikian juga kasih sayang Allah dan keberkahan-keberkahannya. Kemudian dari dalam rumah ibundanya menyahut, wa alaikas salamu ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Demikian pula semoga keselamatan tercurahkan bagimu wahai putraku, dan juga kasih sayang Allah serta keberkahan-keberkahannya. Kemudian Abu Hurairah menyambut lagi, rahimakillahu kama rabbaitini saghira. Semoga Allah menyayangimu wahai ibunda sebagaimana dahulu engkau telah merawatku dengan penuh kasih tatkala aku masih kecil. Ibunya dari dalam rumah menjawab, rahimakallah kama barartani kabira. Dan semoga Allah menyayangimu nak sebagaimana engkau berbakti kepadaku tatkala aku sudah lanjut usia. Summa idza arada an yadkhula sana'a mithlahu. Itu tatkala Abu Hurairah akan meninggalkan rumah. Jadi rumahnya dengan rumah ibunya berbeda, terpisah, tidak tinggal di satu atap rumah yang sama. Setiap kali akan keluar rumah, Abu Hurairah mengatakan demikian dan ada balasan respon dari ibunya. Ketika beliau akan masuk rumah juga melakukan yang sama dan ada respon demikian serupa dari ibunya. Subhanallah. Kalau kita mungkin melihat ini, mungkin sebagian kita akan mengomentari seperti di sinetron saja, seperti di telenovela atau film-film saja, seperti drama yang diatur sedemikian, tidak. Inilah gambaran konkret bakti seorang anak kepada ibunya, pengabdian seorang anak kepada kedua orang tuanya, kerendahan hati, buah hati bagi kedua orang tua. Dan kisah ini, kisah Abi Hurairah radhiyallahu anhu bersama ibunya, itu diriwayatkan sahih oleh Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Di antara bentuk bakti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu adalah beliau tak pernah lupa setiap kali keluar rumah atau masuk rumah mengucapkan salam begitu indah kepada ibunya. Kita mungkin, kalaulah kedua orang tua kita masih hidup, kita akan keluar rumah berpamitan atau masuk ke rumah setelah datang dari bepergian. Kita mungkin paling bagus sudah assalamualaikum. Tapi ini tidak ada panggilan kasih. Ada ketulusan sayang, assalamualaikum ya ummatah warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan ya ummatah, panggilan penuh kasih, panggilan penuh sayang, kerendahan dirinya, hatinya di hadapan ibunya. Jadi salamnya sempurna, ada panggilan ya ummatah yang merupakan panggilan paling baik, paling bagus, paling lembut, paling hormat untuk kedua orang tua. Yang ternyata dengan itu pula ada timbal balik yang serupa dari si ibu. Betapa bahagianya seorang anak yang didoakan dengan penuh ketulusan oleh ibunya. Dan betapa hangatnya dirasakan. Seorang ibu merasakan ketulusan, kehangatan, cinta kasih anaknya kepada beliau. Meskipun terkesan sederhana hanya sekedar mengucapkan salam, tetapi itulah doa-doa kebaikan yang dengan tulus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar keselamatan, kasih sayang Allah dan keberkahan berlimpah untuk orang tuanya. Bahkan ditambahkan bukan hanya salam, Abu Hurairah tambahkan rahimakillah, ya ummatah kama rabbaitini saghira. Semoga Allah menyayangimu ibunda sebagaimana engkau dahulu menyayangku, merawatku, menjagaku tatkala aku masih kecil. Dan itulah cermin dari firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah pernah kita baca dalam surat Al-Isra ayat 22 dan 23. Wa qadda rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah Subhanahu wa taala tetapkan perintah agar janganlah kalian menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah yang kedua, hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua dengan baik. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma.

aduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uff. Bila mana di sisimu kedua orang tuamu atau salah satu dari keduanya telah mencapai usia senja, maka jangan ucapkan uff. Jangan ucapkan uff. Wala tanharhuma, jangan pula kau hardik mereka berdua. Wa qul lahumā qawlan karīma, ucapkan untuk keduanya dengan ucapan yang memuliakan. Subhanallah. Dan sudah dijelaskan bagaimana para ulama menguraikan makna ini. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-kibara, usia senja, ini bukan berarti kalau usia orang tua masih belum senja artinya boleh durhaka, berkata kasar, nyinyir, sinis, atau bahkan menyakiti kedua orang tua, bukan berarti boleh tatkala orang tua belum usia senja, bukan. Karena sudah disebutkan fala taqul lahuma uff, jangan sedikit pun berkata ah ketika usia senja, karena biasanya memang bakti seorang anak kepada orang tua di usia mereka sudah senja semakin berat dan semakin memerlukan perjuangan, kesabaran, ketulusan, cinta dan kasih sayang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sambung, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Rendahkan untuk keduanya sayap kehinaanmu sebagai bentuk cinta dan kasih sayangmu kepada keduanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ucapkan dalam doamu, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah menyayangku tatkala aku masih kecil. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menerapkan ayat-ayat ini dalam kehidupan beliau sehari-hari bersama ibunya. Ingin menjadi anak yang berbakti kepada ibunya di usia beliau telah senja. Salam yang lengkap dengan panggilan hormat dan cinta dan kasih sayang. Assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Rahimakillah ya ummatah kama rabbaitini saghira. Ini amal dari Abu Bakar, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menerapkan Al-Quran dalam kehidupannya. Ada kisah yang lain juga dibawakan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bahwa Abu Murrah maula dari Ummu Hani, putri dari Abu Talib. Berarti Ummu Hani adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang wanita bernama Ummu Hani, saudarinya Ali ibn Abi Talib. Ummu Hani punya maula, punya mantan budak namanya Abu Murrah. Annahu rakiba ma'a Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ila ardihi bil aqiq. Bahwa Abu Murrah suatu ketika pernah menunggang kendaraan hewan bersama Abu Hurairah ke pekarangannya di Lembah Al-Aqiq. Lembah Al-Aqiq di kota Madinah sekarang itu sangat dekat dan sebagiannya adalah bagian dari wilayah Universitas Islam Madinah. Itu Lembah Al-Aqiq. فَإِذَا دَخَلَ أَرْضَهُ صَاحَبِ أَعْلَى صَوْتِهِ. Ketika ia masuk ke pekarangannya, ketika Abu Hurairah masuk ke pekarangannya, beliau menyerukan dengan suara yang lantang, عَلَيْكِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ يَا أُمَّتَاهُ. Semoga keselamatan diberikan kepada engkau, kasih sayang Allah dan keberkahannya berlimpah untuk engkau, wahai ibunda. Subhanallah. Allahu a'lam apakah ini dua kisah yang berbeda yang dipersaksikan oleh Abu Murrah dan juga dipersaksikan oleh Aqil. Ya. Tapi yang jelas itu semua terjadi pada diri Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian ibunya berkata, "Wa 'alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh." Dibalas salamnya. Kemudian Abu Hurairah bilang lagi, rahimakillah rabbaitini saghira. Semoga Allah berikan rahmat kepada engkau wahai ibunda.

0: engkau telah menyayangku semenjak aku kecil. Maka si ibu juga berkata, ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan wa radhiya anka kama barartani kabira. Begitu pula denganmu nak, semoga Allah membalasmu kebaikan, semoga Allah meridhaimu sebagaimana engkau telah berbuat bakti kepadaku tatkala aku sudah senja. Allahu akbar. Muhammad ibn Sirin, seorang tabi'in, beliau berkata, kunna inda Abi Hurairah radhiyallahu anhu lailatan. Kami pernah menginap bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu di suatu malam. Faqala, kemudian Muhammad ibn Sirin berkata, Allahumma ghafir li Abi Hurairah. Kemudian Abu Hurairah terdengar sedang berdoa. Ya. Yang sedang berdoa adalah Abu Hurairah, didengar oleh Muhammad ibn Sirin di suatu malam. Abu Hurairah berdoa, Allahumma ghafir li Abi Hurairah. Ya Allah, ampuni Abu Hurairah. Ampuni aku. Wali ummi, dan ampuni ibuku. Wali man istaghfara lahuma. Dan juga ampuni siapa saja yang memohonkan ampun untuk keduanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Kemudian Muhammad berkata, "Fanahnu nastaghfiru lahumā hattā nadkhula fī da'wati Abī Hurairah." Maka kami pun berdoa untuk keduanya agar kami masuk di dalam doa Abu Bakar. Jadi Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah berdoa, "Ya Allah, ampuni aku, ampuni ibuku, dan ampuni siapa saja yang memohonkan ampun untuk kami." Abu Hurairah berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni aku, ampuni ibuku, dan ampuni siapapun yang memohonkan ampun untuk kami berdua. Maka kata Muhammad ibn Sirin, aku pun memohonkan ampun kepada Allah untuk Abu Hurairah supaya kami masuk ke dalam doa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Dan tentu saja gambaran ini masuk kepada makna firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dalam surat Al-Hasyr ayat 10, orang-orang yang datang setelah para sahabat Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, ya Allah ampuni kami dan juga untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman, para sahabat. Dan jangan dijadikan di dalam hati kami kebencian, kedengkian kepada hamba-hamba yang beriman. Rabbana ya wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Subhanallah. Makanya para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, kalau kita dapatkan di zaman seperti sekarang ini, misalnya sebagian orang mulutnya lancang, mulutnya keji, mencaci maki para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, termasuk Abu Hurairah, ketahuilah bahwa keimanan mereka dipertanyakan serius. Dan itulah yang terjadi pada kaum Syiah Rafidhah, yang benci kepada Abu Hurairah, yang bahkan melaknat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, waliyazubillah. Dan ini mengingatkan kita kepada kisah yang diceritakan sendiri oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan secara sahih oleh Imam Muslim. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertutur mengisahkan, kuntu ad'u ummi ilal Islam wa hiya musyrikah. Dahulu aku mengajak ibuku untuk masuk Islam padahal beliau masih musyrikah waktu itu. Aku terus berdakwah hari demi hari. Dan suatu hari beliau memperdengarkan kepadaku omongan yang tidak baik tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapanku. Jadi di tengah-tengah perjuangan Abu Hurairah ajak ibunya masuk Islam. Waktu itu ibunya belum masuk Islam. Suatu ketika ibunya mengucapkan sesuatu keburukan, mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku langsung tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh ibuku. Artinya kalaulah cacian itu kepada diri Abu Hurairah putranya sendiri, itu masih tidak masalah. Tapi kalau yang dicaci maki adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah tidak bisa terima. Fa'ataitu Rasulullah alaihi salatu wassalam wa ana abki. Maka aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan aku menangis. Aku berkata, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, inni kuntu ad'u ummi lal Islam fata'ba alai. Aku berdakwah mengajak ibuku menuju Islam, beliau menolakku. Fada'autuha al-yawma fa asma'atni fiki ma akra. Tapi suatu hari aku ajak beliau menuju Islam, hari ini beliau memperdengarkan kepadaku sesuatu yang tidak aku suka karena beliau mencela engkau wahai Rasulullah. Fad'ullaha an yahdiya umma Abi Hurairah. Wahai Rasulullah, doakanlah semoga Allah memberikan hidayah kepada ibunda Abu Hurairah ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayahmu kepada ibunda Abu Hurairah. Langsung kemudian Abu Hurairah bergegas pamit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa kharajtu mustabshiran bi da'wati nabiyillah. Aku pun langsung pamit keluar karena aku yakin pasti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabulkan. Falamma ji'tu fasirtu ila al-bab, aku mendatangi rumah ibuku dan sesampainya di pintu, fa idza huwa mujaf, ternyata pintu sudah ditutup, dikunci dari dalam. Fasami'at ummi khashfan qadamayya, ibuku dari dalam rumah mendengar langkah kakiku. Faqalat, maka ibuku berkata dari dalam rumah, maka anaka ya Abi Hurairah, tunggulah di tempatmu sebentar wahai Abu Hurairah. Wasami'tu khabb khabatal ma, maka aku pun mendengar percikan air, pertanda bahwa ibunya sedang mandi. Faghtasalat wa labisat dir'aha, beliau mandi, beliau berpakaian dengan pakaian dir' terbaiknya. Wa ajilat an khimariha, beliau bergegas untuk menutup wajah apa kepalanya dengan khimarnya. Fa fatahatil bab, di beliau pun bukakan pintu rumahnya tadi. Tsumma qalat, kemudian beliau berkata, ya Abu Hurairah, wahai putraku Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masuk Islam. Dengan dakwah Abu Hurairah? Tidak. Dengan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan hidayah kepada ibunda Abu Hurairah. Tapi lihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu punya perjuangan yang serius. Bahkan beliau tempuh cara minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi mendoakan hidayah baginya. Dan karena besarnya keimanan Abu Hurairah, yakinnya bahwa doa Nabi pasti dikabul, maka beliau pun ingin mendapatkan kabar gembira terkabulnya doa Nabi alaihi salatu wasalam, dan benar itu terjadi. Dibuka pintu rumah, wahai putraku Abu Hurairah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar. Kisah belum berhenti. Kemudian Abu Hurairah bercerita lagi, faraja'tu ila Rasulillah. Tentu saja Allahu a'lam, saya membayangkan bahwa Abu Hurairah langsung peluk ibunya, ya, cium ibunya, masuk Islam, inilah yang dinanti selama ini. Kemudian beliau pamit dari ibunya, langsung menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'ataituhu wa ana abki minal farah. Aku pun datang kepada Nabi lagi dalam keadaan menangis juga, tapi bedanya tangisan yang kedua adalah karena kebahagiaan. Kalau tangisan yang pertama karena kekecewaan, kesedihan, kegelisahan, ibunya mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, kali ini beliau datang menemui Nabi juga dalam keadaan menangis, bedanya tangisan yang kedua ini karena kebahagiaan. Maka ia pun berkata, ya Rasulullah, abshir, wahai Rasulullah, ambillah kabar gembira. Qad istajaballahu da'wataka wa hada umma Abi Hurairah. Doamu telah dikabulkan oleh Allah, ya wahai Rasulullah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada ibunda Abu Hurairah ini. Fahamidallaha wa athna alaihi wa qala khaira. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kebiasaannya tidak pernah kagum diri. Ya iya dong, doa siapa dulu nih? Enggak. Beliau hamidallah, memuji Allah, wa athna alaihi, mengagungkan Allah, wa qala khaira, dan berkata kebaikan. Doa seseorang ketika dikabulkan tentu saja membuat dia bahagia, tapi dia tidak kagum diri, tidak ujub. Yang semestinya tetap dipuji, tetap diagungkan dan dimuliakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah, ud'ullaha an yuhabbibani ana wa ummi ila ibadihil mu'minin. Wahai Rasulullah, berdoalah lagi untuk kepada Allah, untuk aku dan ibuku menjadi dicintai oleh hamba-hamba kaum mukminin. Jadi Abu Hurairah meminta agar dirinya dan ibunya dicintai oleh kaum mukminin. Wa yuhabbibuhum ilaina, dan minta kepada Allah agar kami, aku dan ibu mencintai kaum mukminin. Jadi saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala di atas iman. Subhanallah. Jadi ketagihan minta didoakan, tapi bukan doa, Nabi, kami sudah masuk Islam, doakan kami dong agar kami kaya raya, agar keislaman kami dikenal oleh semua orang, agar kami tidak lagi dicibir, dinyinyir oleh orang. Tidak. Yang diminta oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah agar keduanya mencintai kaum mukminin dan kaum mukminin mencintai keduanya. Ya, sekali lagi, kalau ada di zaman sekarang seperti kaum Syiah, Rafidhah atau siapa saja yang mencaci maki para sahabat, yang mencaci maki terutama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketahuilah bahwa hamba yang mencaci maki Abu Hurairah dan ibundanya adalah yang tercoreng dari iman. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diminta oleh Abu Hurairah agar didoakan Abu Hurairah dan ibunya mencintai kaum mukminin dan kaum mukminin mencintai keduanya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma habbib ubaidaka hadza wa ummuhu ila ibadikal mukminin wa habbib ilaihimul mukminin. Subhanallah. Ya Allah, jadikanlah kecintaan pada hambamu ini Abu Hurairah dan juga ibunya di sisi kaum mukminin, dan jadikan pula kaum mukminin dicintai oleh keduanya. Saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Doa Nabi dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Berarti pasti yang mencintai Abu Hurairah dan ibunda Abu Hurairah itu pasti kaum mukminin. Sebaliknya, kalau ada yang mencaci maki Abu Hurairah bahkan mencela beliau, imannya sangat-sangat dipertanyakan. Dan itulah yang terjadi hari ini dari mereka para Syiah Rafidhah alaihim minallahi ma yastahiqun. Para pemirsa, sahabat Raja rahimakumullah, maka hendaklah kita senantiasa berupaya menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari upaya optimal untuk merendahkan hati kita di hadapan kedua orang tua. Lihatlah gambaran Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, yang merendahkan hatinya di hadapan ibunya. Penuh drama masuk Islam ibunya, tapi itu tidak menjadikan mereka lupa apa yang semestinya dilakukan oleh Abu Hurairah seorang anak kepada ibunya. Salam diucapkan dengan lengkap, ditambahkan doa-doa. Dan kalau kita menilik kisah masuk Islamnya ibunda Abu Hurairah, ternyata dimintakan doa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga masuk Islam. Dan juga dimintakan agar kaum mukminin mencintai mereka berdua sebagaimana keduanya mencintai kaum mukminin. Inilah yang barangkali diharapkan oleh setiap orang. Dan itulah yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila manusia telah meninggal dunia, anak cucu Adam wafat, maka terputus semua amalnya kecuali tiga. Sadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Aw waladin salihin yad'u lahu, anak salih yang mendoakan kebaikan untuknya. Anak salih yang mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Menjadi investasi abadi, jangka panjang untuk kedua orang tuanya. Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa seseorang datang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna ummi uftulitat nafsuha wa inni adhunnuha law takallamat tasaddaqat fali ajrun an atasaddaqa anha. Qala na'am. Seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku sudah sangat dekat dengan ajal kematiannya, kesulitan dengan ucapannya. Aku menduga kalau ibuku bisa bicara, besar kemungkinan bicara beliau adalah minta agar beliau bisa bersedekah. Apakah aku dapat pahala kalau aku bersedekah atas nama beliau? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya." Artinya sahabat tersebut ingin membahagiakan ibunya sekalipun ibunya sudah tiada. Karena beliau melihat ibunya di akhir hayatnya kesulitan berbicara, tapi beliau menduga kalaulah ibunya itu bisa berbicara, maka bicaranya adalah minta untuk bisa sedekah. Lihat bagaimana perhatian seorang anak kepada ibunya. Seorang anak yang memperhatikan apapun tentang kedua orang tuanya, terutama ibunya. Maka kata Nabi SAW, ya, kau dapat pahala tatkala kau bersedekah atas nama ibumu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu." Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan Allah taala a'lam, besar kemungkinan ini adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Turfa'u lil mayyit ba'da mautihi darajatuhu." Seorang mayit derajatnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah kematiannya, artinya di surga diangkat derajatnya. Maka mayit itu pun bertanya, "Ay Rabbi, ayu syai'in hadihi," apa ini? Jadi keheranan, kok derajatnya di dalam surga dinaikkan. Fayuqal, maka dijawab untuknya, "Waladuka staghfaralaka," anakmu berdoa kebaikan, memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma membawakan hadis. Beliau berkata, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu berkata, "Inna abi mata wa lam yahujja fa ahujju anhu." Rasul, ayahku meninggal dunia dan beliau belum berhaji. Apakah boleh aku berhaji atas dirinya? Maka jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita law kana ala abika dainun akunta qadhi?" Qala na'am. Qala fadainullahi ahaq. Maka Nabi SAW menjawab, apa pendapatmu? Kabarkan. Kalau seandainya ayahmu ini punya hutang kepada sesama manusia, bukankah kau akan lunasi hutangnya? Kata sahabat tersebut, benar wahai Rasulullah. Maka Rasul menyambut, maka hutangnya kepada Allah, belum berhaji beliau, ahakku, lebih berhak untuk ditunaikan. Hadis yang lain, dan dengannya kami tutup pertemuan ini. Sebelum nanti mungkin akan ada tanya jawab dan kita akan sambung lagi insya Allah di kesempatan lain yang akan datang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ada seorang wanita dari Juhainah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita itu berkata, "Inna ummi nadarat an tahujja, falam tahujja hatta matat. Afa ahujju anha?" Seorang wanita itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah bernazar untuk berhaji. Tapi beliau belum lagi berhaji, kemudian meninggal dunia. Bolehkah aku berhaji atas namanya, atas dirinya? Maka Nabi SAW bersabda, na'am hujji anha. Ara'aita law kana ala ummiki dainun akunti qadiyah. Uqdullah, fallahu ahakku bil wafa'. Kata Nabi SAW, ya, ya, hajilah atasnya. Bukankah ketika ibundamu punya hutang kepada sesama manusia, kau berharap bisa melunasinya? Maka lunasilah hutang kepada Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih berhak untuk dilunasi tanggungan seorang hamba kepadanya. Bayangkan sampai pun ketika kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, maka seorang anak yang rendah hatinya di hadapan orang tuanya, dia tahu ada kewajiban baktinya terhadap kedua orang tuanya kepada ibunya, dia tidak lupa untuk menunaikan kewajiban tersebut. Dan itulah kunci kebahagiaan. Salah satu kunci kebahagiaan seorang hamba di kehidupan dunia, sebelum kelak dia akan berbahagia di akhirat, adalah ia mampu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, merendahkan hati untuk mereka. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang merendahkan hati kami kepada kedua orang tua kami di jalan ketaatan kami kepadamu. Allahumma amin. Wa billahi taufiq wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita lanjutkan kembali sebagaimana Syekh juga masih menjelaskan tentang bakti seorang anak kepada kedua orang tua. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair atas materi yang tadi disampaikan di kesempatan siang hari ini. Semoga menambah wawasan bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan tadi. Baik, selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini yang mengenai birrul walidain, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543, atau Anda juga bisa menghubungi kami secara langsung di layanan telepon di 021-823-6543. Nah, kami ajukan terlebih dahulu set pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ibu saya sudah meninggal dan sudah pernah juga melakukan haji beserta umroh. Sekarang saya ingin umroh Ustaz. Apakah lebih baik saya niatkan umroh tersebut untuk ibu saya ataukah untuk diri sendiri saja Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Barakallahu fikum, akhi, ukhti. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan keberkahannya kepada kita semua dengan bakti kita kepada kedua orang tua. Jika alhamdulillah kedua orang tua sudah haji dan juga sudah umrah, maka boleh saja seseorang menghajikan atau mengumrahkan kedua orang tuanya, akan tetapi mendoakan mereka itu lebih baik. Jadi umrahlah, hajilah atas dirimu dan menjadilah anak yang salih, anak salihah, sehingga bisa mendoakan kedua orang tua. Kecuali kalau kedua orang tua belum haji dan belum umrah. Tapi karena sudah, walhamdulillah, maka wallahu ta'ala a'lam, haji dan umrah atas diri sendiri menjadi bagian dari upaya kesalihan diri, dan semoga dengan itu doa-doa kita kepada Allah untuk kebaikan kedua orang tua dapat lebih potensial dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, tabi'u bainal hajji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wa adh-dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid. Iringkanlah, sambung teruslah antara haji dengan umrah, karena sungguh keduanya dapat menghapuskan kefakiran dan juga dosa kesalahan sebagaimana pandai besi menghilangkan kotoran atau karat di besinya, di besi yang sedang ditempanya. Maka justru ada anjuran ketika seseorang itu mungkin dirinya juga sudah haji, mungkin juga sudah umrah, maka iringi, sambung lagi, ulang lagi, tabi'u, ikuti lagi, haji ke umrah, umrah ke haji, dan seterusnya, karena keduanya menghadirkan kebaikan, dan semoga dengan kebaikan itu kita bisa mendoakan kedua orang tua. Wallahu ta'ala alam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya masih kami ajukan pertanyaan di layanan pesan WhatsApp Ustaz. Ya Ustaz, saya seorang istri dan masih memiliki orang tua, dan juga suami masih memiliki orang tua yang lengkap. Saya ingin berbakti kepada kedua orang tua dengan uang yang saya sisihkan dari yang telah diberikan oleh suami. Namun ketika saya sisihkan, kebutuhan rumah pun sangat pas-pasan Ustaz. Lalu bagaimanakah cara saya sebagai istri untuk berbakti kepada orang tua, sedangkan suami pun dia berbakti kepada kedua orang tuanya, Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai para anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Baik kedua orang tua kita telah meninggal dunia, terlebih tatkala kedua orang tua masih dalam keadaan hidup. Perlu kita ketahui bersama para pemirsa sahabat Raja rahimakumullah, bahwa berbakti kepada kedua orang tua tidak harus selalu dengan memberi materi. Tidak harus selalu demikian. Lihatlah yang tadi digambarkan bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sudah dinilai berbakti oleh ibunya ketika beliau setiap kali akan keluar dari rumah berpamitan atau akan masuk ke rumah mengucapkan salam dengan penuh ketulusan, assalamu alayki ya ummatah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian dijawab, sambung lagi, rahimakillah ya ummatah kama rabbaitini saghira. Ternyata jawaban ibunya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga menyayangmu nak, sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku di usia senjaku ini. Jadi sudah menjadi bagian dari bakti. Oleh sebab itu kita tidak membatasi makna bakti itu selalu dengan memberi materi. Kalau kita mampu, alhamdulillah kita beri. Kalau kita tidak mampu, maka tidak harus demikian. Dan kalau seandainya orang tua, seandainya suami sudah memberikan nafkah semampu mungkin kepada istri dan anak-anaknya, nafkah primer sesuai dengan kemampuan suami sudah diberikan, ternyata suami punya sedikit lebih. Sedikit lebih ini beliau tabung, beliau kumpulkan untuk beliau berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka istri tidak perlu iri, tidak perlu menghalangi. Justru sebaliknya, semestinya seorang istri berbahagia ternyata suaminya telah memenuhi kewajiban nafkah primer istri dan anak-anaknya, sandang, pangan, papan tercukupi sesuai dengan kemampuan suami. Ternyata suami ketika punya lebih bukan kemudian dijadikan sebagai foya-foya atau bahkan kemaksiatan, tetapi di jalan baktinya kepada kedua orang tuanya. Seorang istri mungkin berpikir terus, saya bagaimana berbakti kepada kedua orang tua, saya gak punya uang. Uang yang dikasih buat di dapur pas-pasan saja, bahkan mungkin cenderung kurang. Sekali lagi kepada poin pertama tadi diingatkan, tidak harus berbakti kepada kedua orang tua bermakna kita memberikan sesuatu bersifat materi. Jadilah anak yang salih-salihah, yang berdoa kepada kedua orang, kepada Allah untuk kebaikan kedua orang tua. Dan yakinlah bahwa dengan ketakwaan kepada Allah, Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka suatu ketika. Bukan dengan bersifat materi, tiba-tiba ada orang kasih hadiah kita kerudung misalnya, kerudung itu kemudian kita berikan kepada ibu. Tiba-tiba ada orang kasih kita apa misalnya brownies, brownies itu kita bisa berikan kepada ibu. Suatu ketika mungkin kita punya kelebihan beras, tidak banyak, mungkin 1 kilo, 2 kilo lebihnya, kita bisa hadiahkan kepada ibu. Perhatian tidak berkurang. Dengan cara berkunjung ke sana, atau telepon, atau video call. Gimana kabar bu? Gimana kabar ayah? Datang kepada mereka, pijit tangan kakinya, ya, pijit punggungnya misalnya. Masakkan sesuatu yang mereka suka bagi mereka. Rapikan rumahnya. Penuhi hajatnya. Tidak harus selalu dengan materi duniawi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk mudah di dalam berbakti kepada kedua orang tua dengan semua kebaikan yang bisa dilakukan. Allahumma amin. Wallahu a'lam.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Kurang terjawab atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya silakan yang ingin bertanya secara langsung di layanan telepon, kami berikan kesempatan di 0218236543. Halo.
2: Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Ya, saya dengan Arifin Al-Maliki di Bandung, Ustaz. Ya,
1: silakan.
2: Ya, di luar tema boleh, Ustaz, ya?
1: Karena ini banyak pertanyaan tentang orang tua, mohon sesuai ya, karena banyak juga yang ingin bertanya tentang masalah orang tua. Mohon maaf, Bapak, ya.
2: Oh, iya.
1: Iya,
2: Ya, lain kali aja.
1: Ya, mohon maaf ya.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami harapkan untuk yang bertanya kita sesuai dengan pembahasan, karena cukup banyak pertanyaan yang masuk di kesempatan hari ini ya, untuk pertanyaan sesuai dengan pembahasan ini. Kami ajukan terlebih dahulu, Ustaz, di layanan pesan WhatsApp kembali ada pertanyaan. Ya, Ustaz, apakah bisa kita sholat taubat untuk orang tua yang sekarang sedang sakit yang tidak bisa beribadah, Ustaz?
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Salat taubah mungkin adalah salat yang terpahami dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yudhnibu dhanban thumma tatahhara fa ahsana alwudu thumma shalla rak'atain illa ghufira lahu aw kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba melakukan suatu dosa, kemudian ia berwudu dan memperindah wudunya, kemudian ia salat dua rakaat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosanya, kecuali Allah akan ampuni. Para ulama, sebagian ulama menyatakan bahwa salat yang dimaksud adalah salat taubat. Allahu taala a'lam. Yang jelas memang ada tuntunan ketika seseorang berdosa ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang dapat ia lakukan adalah mendekatkan diri dengan kebajikan atau amal saleh, di antaranya adalah salat. Maka ketika seseorang itu salat dalam rangka menyempurnakan taubatnya kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu disyariatkan. Namun apabila kedua orang tuanya sakit, kemudian salat taubat. Kalau salat taubat yang dimaksud adalah salat taubat mewakili kedua orang tuanya yang sedang sakit, maka kami belum mengetahui ada dalil dalam hal ini. Tetapi boleh seseorang kemudian salat dan bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salatnya, dalam sujudnya, dengan doa-doanya agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan atau menganugerahkan kesembuhan kepada kedua orang tuanya. Atau mengingatkan kepada orang tua agar memperbanyak taubat, istighfar semampu beliau dalam kondisi sakitnya itu. Bukan kemudian orang tuanya yang sakit ingin berbakti pada orang tua, berdoa kesembuhan untuknya, kitanya yang salat taubat mewakili beliau. Tidak. Kita yang berdosa, berlumur dosa, berkubang di dalam lubang-lubang dosa, maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlalu banyak tuntunan tentang taubat dan istighfar. Perhatikanlah bagaimana dahulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta diajarkan sebuah doa. Ternyata doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Abu Bakar dan juga berlaku buat kita semua sebagai umatnya, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katira fa illam taghfirli wa tarhamni la akunanna minal khasirin. Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Diajarkan doa istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan salat ya, bertaubat kepada Allah, berdoa untuk kesembuhan orang tua, bukan mewakilkan salat taubat atas orang tua kita yang sedang sakit. Dan di antara yang bisa kita lakukan juga adalah bersedekah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardakum bis-shadaqat." Obatilah yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Baik bersedekah atas nama dirinya atau dirinya bersedekah kemudian bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah itu agar ayahnya mendapatkan kesembuhan atau ibunya mendapatkan kesembuhan, atau dia bersedekah atas nama ayah dan ibunya agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan keduanya dari sakit. Demikian wallahu taala a'lam.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya silakan kami berikan kesempatan kembali yang ingin bertanya melalui layanan yang telepon, silakan di 0218236543. Ya, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum, sudah terhubung.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, di mana?
3: Pak Bustan di Solo, Sumatera Barat.
1: Ya, silakan Pak Bustan.
3: Bagus ya, Ustaz.
4: dalam rangka mendoakan orang tua yang telah meninggal, apa yang lebih akal dibaca Rabbi Suli Wali Wali Jaya Warahmatullahi Wabarakatuh, atau Allah Wabillahu Warahmu untuk ayah, Allah Wabillahu Warahmu untuk ibu. Mana yang lebih akal, Ustaz?
1: Baik.
4: Kemudian satu lagi, Ustaz.
1: Apa itu?
4: Kalau kita akan kajikan dalil bahwa Allah Wabillahu Rasulullah itu untuk orang tahlil, kan Ustaz?
1: Ya, ulangi Pak. Ulangi Pak. Yang kedua tadi dari awal.
4: Ya, demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, kudarullah, kami kurang bisa mendengar Ustaz. Mungkin Ustaz mendengar. Silakan Ustaz.
0: Baik, pertanyaan pertama cukup jelas, tapi pertanyaan kedua belum terlalu jelas. Pertanyaan pertama, apa yang dipanjatkan ketika kita berdoa untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia? Bolehkah membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira? Jawabannya boleh. Dan doa tersebut disarikan atau diambilkan dari dua ayat yang berbeda di dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah ayat yang tadi kita baca dalam surat Al-Isra ayat 22 dan 23. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya. Dan boleh juga berdoa Rabbighfirli wali walidayya, dan ini juga diambilkan dari ayat yang lain dalam surat Nuh. Rabbighfirli wali walidayya. Kemudian digabungkan menjadi Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, maka isi doanya ada dua, minta ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua, untuk diri kita dan juga untuk kedua orang tua. Yang kedua adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kasih sayang untuk mereka berdua. Jadi jawabannya boleh berdoa seperti itu. Atau doa yang lebih spesifik, Rabbighfirli warham Allahumma arham walidi atau warham abi misalnya. Ya Allah ampuni dosa ayahku dan sayangi mereka berdua. Secara khusus untuk bapak, secara khusus untuk ibu, tidak masalah. Tidak masalah insya Allah. Dan doa yang pertama pun juga baik saja, tidak masalah bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun pertanyaan yang kedua, mohon maaf saya belum terlalu jelas menangkap esensi pertanyaannya. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz. Sekarang jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Satu kembali kami ajukan Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ya Ustaz, apakah anak yang berhasil dididik oleh orang tuanya menjadi anak yang soleh ataupun soleha ketika di surga nanti derajat anak lebih tinggi dibandingkan dengan orang tuanya? Misalkan, apakah orang tua juga akan ikut terangkat derajatnya Ustaz walaupun di dunia keilmuan agama orang tuanya itu tidak seberapa Ustaz, atau tidak sebaik anaknya Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, "Wallazina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'." Al-ayah. Orang-orang yang beriman dan keimanan mereka diikuti oleh anak keturunan mereka juga dengan keimanan, maka kami akan susulkan mereka, yakni di surga, tanpa mengurangi sedikit pun kenikmatan untuk mereka di surga. Dalam menafsirkan ayat ini disebutkan oleh Imam At-Tabari dan dinukilkan juga oleh Imam Ibnu Katsir perkataan Abdullah bin Abbas, terjemah Al-Qur'an radhiyallahu taala anhuma, yang digambarkan bahwa ketika seseorang itu berada di surga, kemudian karena keimanan, karena imannya disusul juga oleh anak yang di atas iman masuk di surga, meskipun mereka berada di tingkat yang berbeda, maka di dalam rangka Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi kenikmatan si ayah yang derajat surganya lebih tinggi, maka bukan si ayah yang dipersilakan untuk nengok anaknya di derajat lebih rendah, tapi sebaliknya anak yang akan diangkat derajatnya sebagaimana derajat ayahnya di surga, supaya ayahnya tidak dikurangi nikmatnya di surga. Dan demikian pula berlaku sebaliknya. Iya. Konsekuensinya adalah ketika seorang anak mungkin derajat surganya lebih tinggi dibandingkan kedua orang tuanya karena si anak lebih saleh, maka agar dipertemukan kembali dengan kedua orang tuanya yang juga merupakan penghuni surga, dan agar tidak berkurang kenikmatan surga yang sudah diraih oleh anak, maka orang tuanya lah yang akan disusulkan sehingga bisa berada di atas derajat yang sama. Wallahu ta'ala a'lam. Maka bisa saja orang tua bertemu kembali dengan anak yang di dalam surga dengan syarat keimanan, dan mereka akan dikumpulkan kembali siapa saja di antara orang tua atau anak yang derajat surganya lebih bawah, maka akan disusulkan agar menjadi sempurna kenikmatan surga bagi mereka yang derajatnya lebih di atas, apakah anak ataukah orang tua. Demikian wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz, syukran jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali yang ingin bertanya melalui layanan yang telepon. Silakan. Halo. Nah.
5: Halo.
1: Iya. Assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
5: Saya dengan Bapak Han di Depok.
1: Di Depok, ya. Silakan Pak Han.
5: Saya mau tanya Ustaz, ini terkait dengan orang tua. Jadi ada beberapa di saudara-saudara saya yang masih meninggalkan sholat dan membuka aurat, dan orang tua merasa khawatir, dan saya coba menasihati, dan orang tua tuh merasa dia takut gitu Ustaz, karena saya bilang yang penting udah nasihatin. Nah, bagaimana itu apa orang tua dia akan mendapatkan dosanya terus terhadap apa yang anak-anaknya yang masih meninggalkan sholat dan membuka aurat itu, Ustaz. Itu sudah orang tua sudah menasihati sampai orang tua agak menuju sedikit stres lah gitu kan, kenapa anaknya masih seperti itu. Jadi sedikit menimbulkan penyakit, jadi karena berpikiran karena sudah tua dia khawatir masih dalam tanggung jawabnya, sedangkan anaknya itu sudah berkeluarga. Apakah bagaimana itu Ustaz untuk menyikapinya?
1: Baik.
5: Terima kasih Ustaz,
1: jazakallahu khairan. Baik, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum, Bapak yang ada di Depok dan segenap kaum muslimin di mana saja berada, sahabat Raja rahimakumullahu jami'an. Tentu saja orang tua bertanggung jawab terhadap putra-putri mereka, menanamkan akidah, iman, tauhid, ibadah, akhlak yang mulia dan semisalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai hamba yang beriman, jaga dan lindungi diri kalian dan juga anggota keluarga kalian dari ancaman siksa neraka. Di dalam tafsirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menyatakan, allimuhum wa addibuhum, ajarkan mereka ilmu, tanamkan mereka adab. Dan demikian pula dijelaskan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan juga Ibn Abbas, tafsir dengan makna yang serupa, ajarkan mereka ketaatan kepada Allah, tinggalkan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika proses menanamkan ilmu agama, mengajarkan akhlak yang mulia kepada anak-anak, ternyata tidak berbuah manis sebagaimana diekspektasikan layaknya keinginan seorang ayah ataupun ibu dari anak-anak mereka. Tetapi proses sudah optimal dilakukan. Ya. Proses-prosesnya sudah dilakukan. Tapi ternyata anaknya belum lagi menyambut dengan baik apa yang disampaikan kepadanya. Maka ingatlah bahwa sesungguhnya hidayah itu milik Allah subhanahu wa ta'ala dan merupakan hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada yang engkau kehendaki, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak pamannya Abu Talib untuk masuk Islam. Sampai akhir hayatnya, di atas kasur kritis, hingga ajalnya tiba. Bahkan Abu Talib belum sempat mengutarakan dengan lisannya dua kalimat syahadat. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai pamanku, sungguh aku akan mohonkan ampun untuk engkau kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum aku dilarang melakukannya. Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Oleh sebab itu, upaya silakan dilakukan. Dan ketika upaya mengajak, mengajarkan, menanamkan, mendidik sudah terus berjalan tanpa putus asa, terus berdoa dengan penuh ketulusan, dengan hikmah, dengan penuh kesabaran, doa lagi kebaikan, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka, optimal dilakukan. Sehingga ajal tiba, baik orang tuanya meninggal dunia, anak yang belum dapat hidayah, atau anak yang meninggal dunia sebelum dapat hidayah, maka proses yang sudah terjadi itu akan menyelamatkan orang tua saat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala semua dipertanggungjawabkan. Lihatlah apa yang terjadi pada Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Beliau berkata kepada putranya, "Ya bunayyarkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin." Nak, naiklah ke atas kapal, jangan kau bersama dengan orang-orang yang kafir. Kemudian anaknya berkata, "Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'." "Enggak ya ayah, aku akan ke gunung saja, gunung akan menyelamatkanku dari banjir ini." Ayahnya berkata lagi, "La 'asimal yawma min amrillah illa mar rahim." Nah, tidak ada yang bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang disayang olehnya. Naiklah ke atas kapal, nak. Ketika dialog itu terjadi antara Nabi Nuh alaihi salam yang mengajak anaknya untuk naik ke kapal agar selamat. Ala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Ternyata keduanya terhalangi oleh ombak dari banjir bandang yang luar biasa tersebut, maka ia pun terbawa oleh arus banjir tadi, meninggal dunia dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya sudah optimal, hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau usahanya sudah optimal, maka tenanglah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat setiap usaha yang kita lakukan. Kan tetapi kalau usaha orang tua ini tidak optimal, ya, dia abai terhadap kewajibannya, misalnya hanya sesekali saja menasihati, mungkin kurang tulus, hanya sekedar ingin didengar dan dihormati, mungkin kurang dengan doa-doa yang tulus, maka tentu saja Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap detail terperinci apa yang dilakukan oleh siapapun di antara hambanya. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, lakukanlah prosesnya sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Dan serahkan selebihnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah ada di tangannya. Hidayah tidak ada di tangan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan berikan yang terbaik bagi setiap hambanya. Wallahu taala a'lam.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Syukran jazakallahu khairan. Dan pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita Ustaz di kesempatan hari ini. Kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan sesi tanya jawabnya. Dan mungkin ada satu kesimpulan yang harus disampaikan untuk sahabat tugas kalian. Nah, silakan Ustaz.
0: Di mana saja berada sahabat Roja yang semoga selalu dikasihi oleh Allah Azza wa Jal. Inilah kehidupan kita yang masih berlangsung. Bagian demi bagiannya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kali ini untuk yang majelis yang keempat tentang bakti kepada kedua orang tua sebagai akhlak mulia telah dijelaskan untuk kita bersama. Kewajiban kita bukan hanya menjauh dari kedurhakaan, tetapi juga merendahkan hati kita untuk kedua orang tua. Demi Allah, kita tidak mampu membalas jasa kedua orang tua kita. Sampai pun seandainya kita menjadi orang kaya raya, mendapatkan kedua orang tua kita adalah budak yang diperjualbelikan, kita beli perbudakan mereka untuk kemudian kita bebaskan, itu sama sekali tidak bisa menyamai, tidak bisa melunasi hutang bakti kita untuk kedua orang tua. Dan lihatlah bagaimana seseorang yang bahkan menggendong ibunya untuk tawaf di Baitullah, memproklamirkan diri sebagai kendaraan yang hina di hadapan yang sedang ada di atas pundaknya. Bagi ibunya, dirinya serendah-rendahnya adalah hewan yang siap untuk ditunggangi. tapi ternyata itu pun bahkan tidak bisa membalas satu tarikan nafas atau satu hela nafas saat ibu kita melahirkan kita. Ya. Maka jadilah seorang anak yang terus merendahkan hati kita di hadapan orang tua. Tutur bicara kita, hati kita rendah di hadapan orang tua untuk berbakti kepada mereka. Ucapkan salam dengan penuh ketulusan, panjatkan doa, cintai mereka, layani mereka, bahagiakan mereka. Jangan sampai kita teteskan air mata mereka karena ulah perbuatan kita, sikap atau tutur bicara kita. Maksimalkanlah kesempatan tatkala mereka masih hidup agar mereka bisa menjadi sebab terbukanya pintu surga bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai para anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu surga bagi kita melalui kedua orang tua. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat yang mengantarkan kita menjadi hamba lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk kita istiqamah hingga akhir hayat kita tiba, wafat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama kedua orang tua dan keluarga yang kita cintai di surga yang tertinggi al-firdaus al-a'la, bersanding dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercinta. Allahumma amin. Demikian saja yang bisa disampaikan. Insyaallah jumpa lagi di kesempatan lain yang akan datang. Salam hormat kami untuk segenap anggota keluarga di rumah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Roja kembali PM saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
7: Ikhwatal iman rahimakumullah, saatnya kita mendengarkan kumandang azan sholat duhur bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya pada hari ini. Kami mengajak Anda tentunya untuk melaksanakan sholat duhur secara berjamaah bagi kaum pria di masjid-masjid terdekat yang terletak di tempat Anda. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Barakallahu fikum.
8: Allahu Akbar.

ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصدقون.

هم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا نعمل صالحا.

0: sifat atau batasan seseorang agar tidak termasuk orang yang beramal amalan akhirat untuk mendapatkan dunia. Yang dimana kita mengajarkan ilmu agama, tahsin, bahasa Arab dan lain-lain yang diberi gaji, yang terkadang kita merasa butuh dari gaji tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita. Apakah hal ini termasuk beramal akhirat untuk dunia, Ustaz? Masalah beramal akhirat untuk dunia itu kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tersebut kembali kepada niatnya. Apabila niatmu hanyalah mengambil gaji, itu yang kau dapat, tak dapat yang lain. Apabila niatmu adalah untuk beramal ibadah, mencari wajah Allah SWT, mencerdaskan anak-anak kaum muslimin, mau tak mau kau harus fokus menjadi guru, menyiapkan berbagai macam persiapan, ya, kau tak bisa waktumu digunakan untuk yang lain. Sudah menjadi profesimu sebagai guru tahsin, guru tajwid, guru matematika dan semacamnya. Ya, selama niatmu mencerdaskan kaum muslimin, mencari wajah Allah SWT, ya, kemudian engkau mencari nafkah, dapat menghidupi anak istrimu, ya, agar engkau tak berharap kepada manusia, bergantung kepada manusia, maka tak ada masalah. Ya, semuanya kembali kepada niat. Maka setiap orang harus berusaha selalu meluruskan niat dalam semua amalannya, yang kadang-kadang berat godaan niat itu, berat. Dapat di sini gaji bagus gajinya, dibisiki yang lain, kau pindah ke kami lebih bagus gajimu. Berapa gajimu di sana? Sekian, ku kasih dua kali lipat. Pindahlah dia. Kenapa dia pindah? Gaji lebih besar. Kerja sesaat, dibisiki yang lain, lebih besar tempat kami loh. Pindahlah dia. Inilah namanya kutu loncat. Beramal karena gaji. Ya, nampaklah motivasinya gaji. Dan itu adalah ujian. Setiap orang diuji dengannya, harus memerangi. Ya, tengok amplop kawan. Ya Allah, cuma berapa lembar. Tak mau aku lagi datang ke masjid itu. Niat. Innamal a'malu binniyat. Ya. Andai kata antum tak diberikan gaji, tak bisa antum fokus. Semuanya menjadi profesional, ya. Guru punya kewajiban-kewajiban dan punya hak-hak, wali murid pun demikian. Ya, maka tak mengapa antum ambil ini. Sebagaimana yang terjadi dengan sahabat-sahabat Nabi. Mereka datang suatu kaum, mereka minta dijamu, tak dijamu. Tiba-tiba salah seorang kepala suku tersengat, binatang berbisa. Mereka coba terapi, tak sembuh-sembuh. Sudah hampir mati kepala suku ini. Maka mereka kejar ke muslimin. Ada yang bisa menjampi-jampi, kata mereka, ada. Tapi kena orang kikir, bakhil. Kami harus buat syarat, kalau sembuh, berikan kami upah. Siap. Mereka datang, dibacakanlah Fatihah. Seketika dia sembuh. Dibagikan untuk mereka macam-macam, kambing-kambing. Mereka pun pulang bawa kambing. Kata pemimpin mereka, jangan kita bagi-bagi dulu lah. Tak jelas ini, tanya dulu kepada Nabi. Apa kata Nabi? Fa inna ahaqqa ma akhadtum alai ajran kitabullah. Sesungguhnya perkara yang paling berhak kalian mengambil sebagai upah dengannya adalah kitab Allah SWT. Tak mengapa, Nabi tak mencela. Ketika haji, Allah Jalla wa'ala mengatakan, fa idza laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Tak mengapa kalian cari karunia Tuhan kalian dengan berjual beli ketika haji. Haji adalah merupakan sarana untuk berdagang di masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Di sana ada pasar-pasar internasional, ada pasar Ukaz, ya, Dil Majaz, Dil Majinnah. Pasar-pasar besar ini hanya ada pada musim haji. Ketika tiba haji kaum muslimin, mereka khawatir jangan-jangan kalau berjualan ini akan membuat haji mereka terkotori dengan niat dunia. Sebagian mereka kesulitan, karena itulah usahanya. Maka Allah turunkan ayat, laisa alaikum junahun, tak mengapa bagi kalian an tabtagu fadlan min rabbikum, mencari karunia Tuhan kalian. Tak mengapa. Ya, antum tak usah, tapi tetap harus setiap hari berperang, memerangi diri daripada ketidakikhlasan. Kadang-kadang datang kejenuhan, datang kemalasan. Dengan ikhlaslah akan hilang semua. Malas datang, ah, perlu aku bilang aja lah kepala sekolah, aku sakit. Padahal perlu aja dia. Ketika dia perbaiki niatnya, ah, tidak, ini aku mengajari kaum muslimin, dapat pahala ini. maka dia tak akan mudah absen. Ya kan? Bahkan dia cari, mana guru yang kosong, aku mau masuk nih. Kenapa? Karena dia hitung-hitungan dengan akhirat. Kalau hitungan dunia, ada kelas kosong, Pak, capek aku aja. Subhanallah. Hakikat inilah dia. Maka tergantung dengan niat. Ya, tanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin, berapa kira-kira ya Syekh tandanya guru itu ikhlas? Tak hitung-hitungan dengan jam. Ya. Sudah jam 4 ada anak yang bertanya, ini udah di luar jam sekolah ini. Kau jangan tanya-tanya lagi, besok ketika sekolah. Nah, itu perhitungan dia itu. Nampak tak ikhlasnya? Ya. Ya. Waktu kita tak banyak. Besok-besok lah kita jawab insyaAllah ta'ala. Subhanakallah bihamdik. Asyadu ala la anta astaghfirukatu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana sikap kita agar mampu menikmati sebuah ujian atau cobaan hingga merasakan seperti sebuah kenikmatan, agar kita tidak bersedih secara berlarut-larut? Seseorang bisa menikmati sebuah ujian dan juga musibah, cobaan, apabila dia mengetahui hikmah dari ujian tersebut. Kalau dia mengetahui hikmahnya, insya Allah dia akan merasakan bahwa ini adalah sebuah kenikmatan sebenarnya. Di antara hikmahnya, yang namanya ujian, tanda bahwasanya Allah masih mengendaki baik bagi seseorang. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW katakan, "Idza arada Allahu bi 'abdihi khairan, 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya aw kafan." Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan mempercepat siksaannya, hukumannya di dunia. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi kita, Allah akan mempercepat hukuman dari dosa itu di mana? Di dunia. Daripada dihukum dia di akhirat. Karena hukuman di akhirat hukuman yang pedih. Allah mengatakan, "Fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad." Maka pada hari itu tidak ada yang mengazab seperti azabnya Allah. Tidak ada yang mengazab seperti azabnya Allah SWT. Antum di dunia pernah melihat manusia menyiksa manusia? Ada manusia menyiksa manusia yang lain dengan membakar hidup-hidup. Menyiksa manusia yang lain dengan digiling. Ia dimasukkan ke dalam gilingan. Menyiksa manusia lain dengan mencabut kukunya. Pedih atau tidak pedih? Pedih. Maka di akhirat itu lebih pedih daripada siksaan yang paling pedih yang kita lihat di mana? Di dunia. Baik. Kalau diberikan musibah hartanya, diberikan musibah anaknya, diberikan musibah, mana yang lebih ringan? Diberikan musibah di dunia tersebut karena sebab dosanya, atau diakhirkan sama saja sampai di hari kiamat? Di dunia dapat nikmat terus, kemudian dikumpulkan dosanya, diakhirkan sampai hari kiamat dan disiksa di hari kiamat dengan siksaan yang sangat pedih. Mana yang kita pilih? Ya, tentunya didahulukan di mana? Di dunia. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah percepat siksaannya di mana? Di dunia. Ya, maka ini menunjukkan kehendak Allah yang baik bagi kita semua. Berarti Allah masih menyayangi saya. ya, daripada saat disiksa di akhirat, maka lebih ringan seseorang mau sabar dengan apa ujian-ujian di dunia. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan cinta Allah kepada seorang hamba. Dalam hadis disebutkan, "Idza ahabba Allahu qauman ibtalahum." Apabila Allah mencintai sebuah kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepada dirinya. Semakin seseorang dicintai oleh Allah, maka akan diberikan apa? Ujian yang besar. Oleh karena itu para nabi alaihi wasallam, mereka adalah orang yang paling banyak ujian. Asyaddun nasi balaan al-anbiya, tsumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi, kemudian yang semisal dengan mereka, kemudian yang semisal dengan mereka. Itu semakin seseorang berpegang teguh dengan ajaran para nabi, maka akan semakin banyak ujiannya. Jadi orang yang mendapatkan musibah, rasakanlah dan sadarilah bahwa ini adalah bentuk cinta Allah kepada diri kita. Ya, dan di dalam sebuah hadis, hikmah bala dan juga ujian adalah diampuni dosanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yazalu ar-rajulu aw la yazalu al-mu'min yubtala hatta yalqa Allah bighairi khathiyah." Senantiasa seseorang itu diuji, mendapatkan ujian sehingga dia bertemu dengan Allah di hari kiamat dalam keadaan dia tidak memiliki dosa. Ya, senantiasa seseorang diuji di hari kiamat di dunia sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak memiliki dosa. Alhamdulillah. Ya, maka apabila kita mengingat kembali hikmah-hikmah tadi, terasalah ujian dan juga cobaan musibah yang menimpa kita menjadi sebuah kenikmatan yang tidak dirasakan oleh orang lain. Orang lain mungkin memandang kita sengsara, ya, celaka dan seterusnya, tapi kita, ya, tidak memandang demikian. Ini adalah nikmat bagi saya. Ya, makanya seorang mukmin dikabarkan oleh Nabi semua keadaannya baik. Ajaban li amri mukmin. Sungguh mengherankan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh keadaannya adalah baik. In asabathu as-sarra syakara fa kana khairan lahu. Apabila dia ditimpa oleh kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, syakara, maka dia bersyukur. Maka syukur tadi adalah khairan lahu, itu adalah kebaikan bagi dirinya. Karena orang yang bersyukur, dia mendapat pahala dari Allah dan ditambah kenikmatan oleh Allah. Jadi dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, dapat pahala. Bagaimana seandainya dia mendapatkan musibah? Wa inna sabatuhu Allah, apabila dia ditimpa oleh musibah, sabara, maka dia bersabar, fakana khairan lahu, maka yang demikian adalah kebaikan bagi dirinya. Dengan dia bersabar, dia mendapatkan pahala kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya Allah cinta kepada dirinya. Ya, mendapatkan kecintaan dari Allah SWT. Karena Allah mengatakan, "Wallahu yuhibbus sabirin." Ya Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi seorang yang beriman, alhamdulillah, dengan keimanan yang dia miliki, dalam setiap keadaan di dalam hidupnya dia akan senantiasa merasakan itu adalah nikmat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bolehkah kita beranggapan bahwa sebidang tanah, sebidang sawah, keramat atau angker, jika ditanami padi atau tanaman yang lain, dapat menimbulkan celaka? Mungkin saja sebuah daerah yang di situ dihuni oleh bangsa jin, ya. Dan biasanya bangsa jin yang ingin menempati daerah-daerah yang jauh dari zikrullah, jauh dari penyebutan zikrullah, ya, jarang dibacakan Al-Quran, ya, jarang didengar di situ azan, jarang orang yang berzikir. Makanya jin itu banyak bertempat tinggal di gunung-gunung yang jauh dari zikrullah, atau mereka tinggal di tengah lautan yang tidak didengar di sana azan dan juga zikrullah. Oleh karena itu, kalau kita ingin jauh dari bangsa tersebut dan jauh dari gangguan mereka, maka kita senantiasa berzikir kepada Allah, dan kita isi rumah kita dengan zikrullah, dengan membaca Al-Quran, digunakan untuk sholat. Nabi SAW mengatakan, ya, menyuruh kita untuk, ya, tidak menjadikan rumah kita ini seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalam rumah tersebut, tidak digunakan untuk sholat, tidak digunakan untuk zikir. Fa inna syaitan yafirru minal bayti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya syaitan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya. Jadi mungkin saja sebuah tempat, ya, dianggap itu ada dihuni oleh bangsa jin karena memang jarang di situ jarang dibacakan di sana zikrullah. Tapi kalau dipahami atau diberi anggapan atau diyakini bahwasanya menanam padi atau tanaman yang lain di sana dapat menimbulkan kecelakaan, ya, maka ini adalah keyakinan yang, ya, yang tidak berdasar. Ya, keyakinan yang tidak berdasar. Tapi seorang muslim bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dan memperbanyak zikrullah subhanahu wa ta'ala. Apabila mendapatkan sebuah tanah atau sebuah rumah, ya, dikhawatirkan di situ dihuni dengan bangsa jin, maka hendaklah dia mengisi rumah tersebut dengan membaca Al-Quran, ya, memperbanyak azkar siang dan pagi dan juga sore. Ya, niscaya yang demikian akan membuat lari syaitan. Ya, akan membuat lari syaitan, karena ini namanya syaitan dan jin ini tidak betah dengan zikrullah. Dan ini perkara yang, ya, datang dengannya dalil. Demikian pula kita lihat, ya, mungkin di antara antum dan banyak di antara antum yang sudah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang diruqyah dan di dalam tubuhnya ada jin. Bagaimana mereka tidak kuat ketika dibacakan pada diri mereka apa? Al-Quran. Ini pelajaran penting bagi orang-orang yang berakal bahwasanya Al-Quran ini adalah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dari Allah, hak dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila dibacakan oleh orang awam sekalipun, meskipun dia tidak fasih di dalam membaca Al-Quran, berpengaruh Al-Quran tersebut pada jin. Nah.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Radio Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Lillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadith hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, syukurki marajallahu ripuan Allah Ta'ala nasaba pada angkamuki napindrang umur malampe nania adisi disingan nekia pada angkamuki napasirun tu paringkali ngapaimang ri Radio Roja Kendari ri gelombang asera pulau na lima macak kesik di FM. Nah, terutama paimang nikmat pabere na puang Allah Ta'ala paling maraja ia naritu nikmat Islam, nikmat iman, dan yang terpenting ia naritu nikmat napatujuki rilalem malam puta sesuai Al-Quran dan Sunnah. Nah, karena engka namu pak imam rilalang atita sehingga engka pakai loretta pasagenai wiwatuta untuk maringkalinga pasepasang engka rilalang Al-Quran melebihi napung Allah Ta'ala nania pasepasang engka rilalang hadis yang natau melebihi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanda lupa itu memang lain ima itu pada masalah wari tau malabita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ri sini sahabat keluargana sahabat-sahabatna nania ri sini masalah macin roleng ima deceng. Sila surah masalah perengkelinga malabiku insyaallah pembahasan dari wanie ia naritu tama ni riba pamula babaru ya riga dapina daripada bab madioloi ya naritu babu minasyirki ay yastagi sabigoirillah bigoirillahi au yadau gairahu bab termasuk syirik to beristighasah ri selain napung Allah Ta'ala ya riga to madoang lauri selain napung Allah Ta'ala. Sebelum ribas marilala tentang istighasa dan berdoa, maka perlu ripa madiolo kega riasa istighasa kega to paima riasa berdoa. Riasa istighasa yanaritu milau asalamakan. Nekia berdoa ia naritu pada moi betuanna marilau tetapi lebih maloa maksudna yariga tu makada beristigasa ia naritu angka kesulitan rilalanna sehingga perlui milau asalamakan. Nekia berdoa sining parilau tak wadimanang tu marilau wading asalamakan adisingan daleta dan lain-lain. Jadi istighasa termasuk doa. Sedangkan doa de na mesti itu istighasa. Kemudian perlu ripa maka dae ia ro yasangi doa dua rupanna. Engka doa hanya sebagai ibadah. Engka to doa memang to marilau rilalanna. Ia naru maega tau berdoa atau marilau tentu pasalang ia weddinge makkegu nari alena. Atau berdoa marilau ia weddinge mencaji papude ceri alena. Bahkan engka to paimang tau berdoa akatana supaya ripalannya isu susah-susah engkai rialena. Ya mana narudinre magini puang Allah Ta'ala maladeki nasakarang tau maduang ri selainna ri selain puang Allah Ta'ala. Ia digagai maneng pakuleang makbiri papu deceng. Jadi maladeki nasakar pun Allah Ta'ala naliko makdoaki risalainna risalainna Yerusalemna digaga pakulenna maberi papudecin nenia digaga pakulenna wedding pasulang atau pasusaiki. Kul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra wala naf'an wallahu huwas samiul alim. Katakanlah, mengapa kamu menyembah selain daripada Allah sesuatu yang tidak dapat menimpakan mudarat kepadamu dan tidak pula memberi manfaat, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Maidah ayat 76. Sila surah paling kelima melebihku rilalana kura melebihna pun Allah Ta'ala dinri ri surah Al-Maidah ayat 76. Manasa-nasa na peringaraiku untuk de na tusuju masumpari selain na pun Allah Ta'ala. Nasabah digaga cidimu apakuliana untuk padicingi yariga pasolangi digaga pakuliana sehingga di nato pantas paimang untuk tomarelau ri sewa digagai pakuliana. Beda halnya pun Allah Ta'ala maha mendengar maha mengetahui. Pun Allah Ta'ala si tak peliwa kerajaan paring kalingan na ri tahu marilawe nania si tak peliwa kerajaan pangsengen na ri tahu ma perluwe. Kul ana da'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna wa nuraddu ala aqabina ba'da iz hadana hadanallahu kallazi kallasistahwathu as-sayatinu fil ardi khairana lahu ashabun yad'unahu ilal huda tina kul innahudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil alamin. Katakanlah, apakah kita akan menyeru selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepada kita dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita, dan apakah kita akan kembali ke belakang sesudah Allah memberi petunjuk kepada kita seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di pesawangan yang menakutkan dalam keadaan bingung dan mempunyai kawan-kawan yang memanggilnya kepada jalan yang lurus dengan mengatakan marilah ikut kami. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang sebenar-benar petunjuk, dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta alam. Quran surah Al-An'am ayat 71. Kul ana da'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna. Arkaran nabita magina tupada maelo milau doari selain napu Allah Ta'ala anu digagai pakulianna makberi papudeceng rialeta nenia digaga pakuliang untuk pasolangi. Wanuradu ala aqabina ba'da izhadana Isahadanallahu magi natu pada maelo gili makboko riwattu angkana napatujuki najallo kelalang melempu pun Allahu Ta'ala rilalanna. Jadi narikko manasa nilalang melempu riola maka isukuru kini natu sabara lalangero mau ini terkadang nariko angka kiri lalang malampue maega godaan ritarima Ah, napa ni malampi-lampi cede jenggota? Ah, si Sele ni tahu milik keleki. Adana bembe mitu majanggo narik wong katau majanggo maka padai bembe. Padahal dek nasadari bahwa madosai karena elek-elek naro dendri. Tania idi mina elek bahkan na elek itu paimang syariat nepun Allah Ta'ala. Dan juga lebih parah na elek to Nabi ta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena janggutnya ah memuari ni magati itu ba na pada mapisau untuk melek-elek tahu tongang ngiri lalem madiceng. Jadi harus memang ri pilih ke gatung-gatungan lalem jalukan puang Allah Ta'ala ke gatung-gatungan lalem jalukan na syaitan. Pekoi carana wadina risang tongatongan lala jalukan na puang Allah Ta'ala. Ya, padari tengah mani madiceng nariku sesuai perintah puang Allah Ta'ala rilalang aku ramalebina nania sesuai aga napi contohan Nabi ta, maka insyaallah ya naritu lalang merempu lalang asalamakan lalang matuju ridicengnya. Ah, nekia sebelikna de na sesuai Al-Quran, de na sesuai petunjuk Nabi ta, maka pasti ni itu lalang

Silakan. Mau ni akhir-akhir kadana. Ia lala tungan. Ia na lala madicing. Ia lala menyamun. Tapi wallahi justru na patuju miri acilakannya. Mau ni engka tahu rianggap macca. Mapengaja. Macca mapatuju lala macca mabicara. Narikku jelas-jelas. Engka patunjukna pun Allah Ta'ala maka tentu petunjukna pun Allah Ta'ala nitu palitongan ri tentu petunjukna nitu pun Allah Ta'ala parito palitongan ri lanjutna ayat edenre wa umirna linuslima lirabbil alamin nania pada risuroni untuk iserahkan isini watakaleta ripun Allah Ta'ala. Silasura perengkel yang melebihku Radio Roja Kandari Asirapluan 5 maca kesidi FM. Mayangga si tongena ayat-ayat napun Allah Ta'ala lainnya tentang pemali untuk topada marilau riselain napun Allah Ta'ala. Sehingga ia mi perlu ripaham makadae sininna perkara na syariatkan impun Allah Ta'ala dan ia perkara na perintang impun Allah Ta'ala ripada atanna maka nariku tungat-tungan karena Allah maka termasuk ibadah. Nekia nariku ibadah hanya sebagian. Katori tunjuk kalau risalainna pun Allah Ta'ala maka ia nariasa kesyirikan. Jadi ia paneri anggap riasa ibadah nariko seluruhnya hanya kepada Allah. Karena pembahasan tirani tentang masalah istigasa marilau patolong nasi pada irapanna pembahasan tama pura lalui tentang isti'anah milau palindrung. Sehingga mereka jumpai penyimpangan-penyimpangan di sebagian silasuran masalah. Arekadana di guru melemputa Syekhul Islam rahimahullah menceritakan tentang keadaan masalah riwatu zaman Nabi. Kuncuna cerita riwatu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam engka sebagian tahu mengaku berislam. Walaupun juga melakukan penyimpangan padahal narko ritangai ibadana sangat rajin sangat tekun. Oke ni pada ripa maka dae ri jaman makukua angkato paima sebahagian daripada silasuram masalah rajin beribadah tekun tapi tetai angka kemungkinan-kemungkinan sehingga menyimpang pole ri agamai. Padahal penampilanna, pakaianna alhamdulillah sesuai syariah Islam. Tapi pemahamanna tentang agama sungguh mabela pole ri sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ari kadana di gurta iya na terjadi karena di antara pasabar-pasabaran. Misalnya gulu tak paliwa liwa anta tak paliwa carana pakasaro melebi isi dia syih guru kiai atau wali bahkan sikap gulu itu sehingga pena lau soe pena tak paliwa toi carana angka sebagian napakarajai wali-wali ye sebagaimana carana napakah raja pun Allah Ta'ala. Misalnya engka perlu-perluna engka perlu-perluna maka milauri para wali padahal yang sepantasnya rionroi marilau ia naritu pun Allah Ta'ala. Ia na termasuk penyembah wali. Sebab seolah-olah wali mapunai akuasan sebagaimana aku sana pun Allah Ta'ala. Juga lebih parah terjadi
mati ni wali-wali.

0: Indri, lo kasiri kuburuna. Marilau, entah milau asalamaka, milau dalle atau milau adisingan dan lain-lain. Sehingga agami pada nepuada mana buduhum illa liyukorribuna illallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sekat-sekatnya. Surah As-Sumar ayat telu. Atau rekadan lengi wa yaquluna haula isfaha indallah. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Surah Yunus ayat 18. Iya napa sabareng puang Allah Ta'ala nautus ni para rasul akatana untuk nacegah tomas sumpah risalain puang Allah Ta'ala, entah itu doa ibadah atau doa istighasah parletak. Jadi nasimpulkan dari guru malam puta Syekhul Islam rahimahullah, niga-niga tahu najadikan isi dia perantara antara alena si bawa pun Allah Ta'ala, tentunya bertawakal iri perantara Irodendri nasarahkan isi ini urusannya, bahkan madoa ri alena ri perantara Irodendri atau melawi marilau ri perantara Irodendri, maka ia telah kafir berdasarkan kesepakatan. Sini selesuram perikalim lebihku. Ia naro dendre dua telu pasang-pasang udapi untuk pasir peletu ke kiri. Sini perikalim lebihku memuari waktu ta cinampak napa berakai pun Allah Ta'ala najallo kaki lalam lempuna sehingga tu salam ri lino nunia akhirah. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwatal iman pemerhati rajakan dari kajian Islam bersama akhuna Abu Ruqayyah Askin Hafizullah Ta'ala, langsung dari studio mini Radio Roja Kendari, pembahasan kajian Islam berbahasa daerah Bugis di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tak lupa kami ucapkan kepada akhuna Abu Ruqayyah Askin Hafizullah jazakullah khair atas waktu yang telah diberikan di kesempatan malam hari ini untuk mengisi kajian di studio mini Radio Roja Kendari. Dan kepada para pemerhati Roja Kendari, tak lupa juga kami mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakullahu fikum atas atensi para pemerhati Roja Kendari sampai dengan di akhir dari acara kita di kesempatan malam hari ini, yakni program acara kajian Islam berbahasa daerah Bugis. Semoga bermanfaat di kota Liman, dan kita tutup saja perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu

0: dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan para pemerhati dari Rojak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berjumpa kembali dalam program pembacaan artikel islami. Pada kesempatan kali ini, insyaAllah kami akan membacakan sebuah artikel yang berisi nasihat, ilmu dan pelajaran berharga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Semoga apa yang kita dengarkan menjadi sebab bertambahnya ilmu yang bermanfaat, menguatnya keimanan, serta menolong kita untuk mengamalkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak bersama pembacaan artikel berikut ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Taib. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati radio Raja, hafizakumullah. Masa muda adalah masa yang penuh dengan semangat, penuh dengan ambisi dan gairah untuk menunjukkan jati diri. Namun di balik itu semua ada sebuah ujian besar yang seringkali kita hadapi. Bagaimana mengendalikan emosi ketika berhadapan dengan hinaan, dengan ejekan ataupun perkataan kasar. Karena itu sangat penting adanya nasihat untuk kaum muda agar tidak membuang energi untuk meladeni kebodohan. Waktu kita terlalu berharga untuk dihabiskan dalam perdebatan yang tidak bermanfaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaklah kita belajar dari teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memberikan contoh yang luar biasa. Suatu ketika seorang Arab Badui datang dengan kata kasar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak marah, tidak membalas, bahkan tidak menunjukkan wajah kesal. Bahkan beliau tersenyum dan tetap lembut. Inilah nasihat untuk anak muda yang abadi. Kekuatan sejati bukanlah membalas hinaan dengan hinaan, tetapi mampu menahan amarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asyadidu bisura'ah, innama asyadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat atau berkelahi. Akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan dirinya ketika amarah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nasihat berikutnya adalah dari Al-Quran. Al-Quran juga menegaskan betapa pentingnya menghadapi kebodohan dengan cara yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Dan hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih itu adalah mereka yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Hikmah dari ayat di atas adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Ibnu Zaid rahimahullah menafsirkan la yatakabbaruna 'alan nasi wa la yatajabbaruna wa la yufsidun. Mereka tidak menyombongkan diri di hadapan manusia, tidak berlaku sewenang-wenang dan tidak berbuat kerusakan. Ahli tafsir yang lain menafsirkan wa qala akharun bal makna dzalika annahum yamshuna 'alaiha bil hilmi la yajhaluna 'ala man jahala 'alaihim. Makna ayat itu adalah mereka berjalan di muka bumi dengan penuh kelembutan dan kesabaran. Mereka tidak membalas kebodohan orang yang berbuat bodoh kepada mereka dengan kebodohan yang serupa. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa idza sami'ul lagwa a'radu 'anhu wa qalu lana a'maluna wa lakum a'malukum salamun 'alaikum la nabtaghil jahilin. Dan apabila mereka mendengar perkataan yang tidak berguna, maka mereka berpaling darinya dan berkata, bagi kami amal-amal kami dan bagimu amal-amalmu. Keselamatan atas kalian, kami tidak mencari orang-orang yang jahil. Ayat-ayat ini menjadi nasihat untuk kaum muda, bahwa menahan diri bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kebahagiaan bagi kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengapa menahan diri itu penting? Yang pertama adalah untuk menjaga hati kita tetap tenang, karena marah hanya akan membuat hati kita gelisah dan gundah. Kemudian yang kedua, menghargai waktu. Jangan membuang masa muda kita untuk meladeni orang-orang jahil. Yang ketiga, menjaga martabat kita, karena membahas hinaan dengan hinaan membuat kita sama rendahnya. Yang terakhir, membiasakan akhlak mulia. Seorang pemuda Islam dilihat dari akhlaknya, bukan hanya sekedar lisannya. Oleh karena itu, wahai anak muda, Ingatlah, janganlah habiskan waktu-waktu kita untuk membalas kebodohan dengan kebodohan. Sibukkan diri kita dengan amal, karya, dan prestasi. Bila ada yang mengejek, biarkan saja. Bila ada yang menantang, senyumi saja. Bila ada yang memancing amarah, jawablah dengan tenang atau tinggalkan dengan elegan. Ingat, orang yang kuat bukanlah yang mampu mengalahkan orang lain dengan kata-kata, tapi yang mampu mengalahkan dirinya sendiri ketika amarahnya memuncak. Oleh karena itu, jadilah pemuda yang sabar, tangguh, dan berakhlak mulia. Karena itulah sejatinya nasihat untuk anak muda yang akan selalu relevan sepanjang masa. Demikianlah artikel singkat pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an.

dan akan diampuni dosa-dosanya di antara dua Jumat. Hal ini menunjukkan pentingnya kita muraqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore hari ini kita akan menyampaikan tafsir dari surat Al-Kahfi, suatu surat yang sangat agung, yang kita tahu bersama bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat, ya. Jadi ada namanya kahfian, ya. Kahfian, ya, setiap hari Jumat, ya, dalam hadis-hadis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a suratal kahfi yaumal jum'ati adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan memberi dia cahaya di antara dua Jumat. Yang ini menunjukkan perlu kesinambungan baca surat Al-Kahfi, ya, terus tiap minggu, karena Allah akan berikan dia cahaya di antara dua Jumat. Dalam hadis yang lain juga, dari hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ati sata'alahu nurun min tahti qadamihi ila anani sama' yudhi'u lahu yaumal qiyamati wa gufira lahu ma bainal jum'atain." Barang siapa yang baca surat Al-Kahfi, maka akan keluar cahaya dari kakinya menuju ke atas, ya, menuju ke langit, ya, dan akan meneranginya pada hari kiamat kelak, dan akan diampuni dosa-dosanya di antara dua Jumat. Hal ini menunjukkan pentingnya kita membaca surat Al-Kahfi tiap Jumat, tiap pekan kita baca surat Al-Kahfi. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya orang yang baca surat Al-Kahfi akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dua cahaya di dunia dan di akhirat. Jadi disebutkan pada hari kiamat akan ada cahaya yang meneranginya dalam di tatkala dia di hari kiamat, dan di dunia juga dia akan diberikan cahaya, yaitu kata para ulama maksudnya dia akan diberi kemudahan untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan di antara dua Jumat. Ini merupakan faedah yang sangat mulia bagi orang yang baca surat Al-Kahfi. Kemudian juga dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang baca 10 ayat di awal surat Al-Kahfi atau 10 ayat di akhir surat Al-Kahfi, usima minad dajjal, maka dia akan dijaga dari fitnah, akan dijaga dari fitnah dajjal. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan pentingnya surat Al-Kahfi. Kok sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita membaca setiap pekan, setiap hari Jumat, ya, setiap hari Jumat, dengan faedah-faedah, dengan fadilah-fadilah yang begitu utama. Tentunya kandungan surat Al-Kahfi sangat penting untuk kita ketahui. Sampai disuruh kita untuk membacanya tiap pekan, dan juga bisa menghindarkan kita dari fitnah dajjal. Kalau kita perhatikan isi dari surat Al-Kahfi, isinya mengandung empat kisah. Isi surat Al-Kahfi mengandung empat kisah yang diawali dengan kisah Ashabul Kahfi, kemudian Allah menyebutkan beberapa ayat, kemudian berpindah pada kisah berikutnya, kisah Sahibul Jannatain, dialog antara dua orang yang salah satunya memiliki dua kebun yang indah dan subur, yang kemudian dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan kisah berikutnya, selang beberapa ayat Allah sebutkan kisah berikutnya, itu kisah pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khadir. Kemudian Allah lanjutkan dengan kisah Dzulkarnain. Ya, ini empat kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Dan kita tahu bahwasanya metode kisah dalam Al-Qur'an merupakan salah satu metode Allah dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Quran disebutkan ayat-ayat tentang akidah, ayat-ayat tentang, ya, keimanan. Dalam Al-Quran juga disebutkan ayat-ayat tentang ahkam, tentang hukum-hukum. Dalam Al-Quran juga disebutkan ayat-ayat tentang adab. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan ayat-ayat tentang kisah-kisah. Bahkan kisah-kisah dalam Al-Quran banyak, baik kisah para anbiya, kisah para rasul, maupun kisah wali-wali Allah Subhanahu wa taala seperti para Ashabul Kahfi, ya. Oleh karenanya metode menyampaikan kisah adalah metode yang penting, karena dengan kisah orang bisa melihat praktek nyata dari dalil-dalil. Kalau ada kisah-kisah yang nyata kita sampaikan, itu salah satu metode dalam dakwah
karena kisah tersebut menggambarkan tentang praktek langsung dari dalil-dalil dan lebih mengena kepada orang-orang yang mendengarkan kisah tersebut. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dituntut dari kita tatkala kita mendengarkan kisah-kisah, kita berusaha untuk mengambil faedah dari kisah-kisah tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqususil qasasa la'allahum yatafakkarun." Sampaikanlah wahai Muhammad kisah-kisah tersebut, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir, agar mereka bisa berpikir, mengolah otak mereka untuk mengambil faedah-faedah dari kisah-kisah. Kisah-kisah yang Allah sebutkan tentunya semuanya kisah menakjubkan. Semuanya kisah menakjubkan dan syarat dengan faedah-faedah. Kalau kisah tersebut tidak ada faedahnya, buat apa Allah sampaikan dalam Al-Quran yang dibaca hingga hari kiamat, yang diturunkan dalam kitab, sebuah kitab suci. Oleh karenanya kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran semuanya kisah-kisah yang indah, yang syarat dengan faedah-faedah. Dan dituntut dari kita adalah mengolah otak kita untuk mengambil faedah-faedah dari kisah-kisah tersebut. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana haditsan yuftara. Sungguh pada kisah-kisah mereka, ya, ibratun li ulil albab, pelajaran bagi orang-orang yang cerdas. Ma kana haditsan yuftara. Kisah tersebut bukanlah kisah fiktif, dongeng yang dibuat-buat, tapi kisah nyata yang benar-benar terjadi dan banyak faedah. Karenanya para ulama menyebutkan semakin seorang cerdas, semakin mudah dia untuk mengambil faedah-faedah dari kisah-kisah tersebut. Maka pada kesempatan bahagia ini, saya ingin menyampaikan kisah Ashabul Kahfi dan faedah-faedah yang disebutkan oleh para ulama. Faedah-faedah yang disebutkan oleh para ulama, terutama saya berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Taisir Karimur Rahman karangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, dan yang ketiga terkadang saya mengambil dari tafsir Al-Qurtubi. Ya, namun yang paling utama adalah tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, kemudian tafsir Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, dan terakhir tafsir Al-Qurtubi. Dan saya mengutamakan tafsir Ibnu Katsir karena beliau rahimahullah adalah seorang muhaddis, ya, ahli hadis dan dari madhab Syafi'i, sehingga beliau dalam tafsirnya memiliki perhatian terhadap masalah akidah. Kalau ada pemahaman-pemahaman yang salah beliau bantah, dan ini jarang kita dapatkan, ya, sebagaimana perhatian Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Terutama beliau bermadhab Syafi'i. Kemudian juga beliau kritis dalam masalah riwayat-riwayat, ya. Kalau riwayat-riwayat isinya kemungkaran, maka beliau akan bantah. Dan ini sering beliau lakukan dalam tafsir beliau, terutama tatkala berhadapan dengan kisah-kisah Israiliyat. Dan kisah Ashabul Kahfi ini tentunya sangat banyak kisah Israiliyat yang berbicara tentang kisah Ashabul Kahfi. Maka butuh seorang yang kritis seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir, seorang ahli hadis yang bisa memilah-milih mana kisah yang bisa disampaikan dan mana kisah yang tidak boleh disampaikan. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Kahfi, apa sebab nuzulnya? Surat Al-Kahfi surat Makkiyah. Diturunkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah. Dan sebab nuzulnya sebagaimana disebutkan oleh para ahli tafsir, di antaranya Ibnu Katsir sendiri, riwayat yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq rahimahullahu taala, bahwasanya orang-orang musyrikin Arab mereka selalu berusaha ingin membatalkan dan memberhentikan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berusaha menempuh segala macam metode untuk bisa memberhentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mereka mempelajari metode untuk meritikan dakwah Nabi dengan pergi ke orang-orang Yahudi. Mereka pergi ke pendeta-pendeta Yahudi. Mereka ingin musyawarah bagaimana cara agar dakwah Muhammad bisa berhenti. Maka diutuslah dua orang musyrik, yaitu An-Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Diutus oleh orang musyrikin untuk pergi ke pendeta-pendeta Yahudi. Berangkatlah mereka berdua. Kemudian mereka berbincang-bincang dengan pendeta Yahudi, ya, ingin tahu bagaimana caranya untuk bisa mematahkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang-orang Yahudi memberi ide. Orang-orang Yahudi mengatakan, saluhu an thalathah. Tanyalah kalian kepada Muhammad tentang tiga perkara. Kalau dia bisa menjawab tiga perkara ini, fa innahu nabiyyun mursal, maka dia seorang nabi. Kalau dia tidak bisa, farrajul mutaqawwil. Kalau dia tidak bisa menjawab tiga pertanyaan ini, maka dia seorang yang pendusta. Hanya, ya, pendusta dan menyampaikan sesuatu yang tidak dia punya ilmu. Tiga pertanyaan tersebut, berasal dari pendeta-pendeta Yahudi, dan mereka mengetahui tentang kisah-kisah terdahulu. Tidak sebagaimana kaum musyrikin, orang Yahudi punya kisah-kisah terdahulu, mereka tahu. Kata mereka, saluhu
an fityatin kharaju dhahabu fi dahril awal madza kana min amrihim fa inna amrahum ajib. Tanyakan kepada Muhammad tentang kisah beberapa pemuda yang mereka keluar di awal hari, bagaimana kisah mereka? Sungguh kisah mereka adalah kisah yang menakjubkan. Ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, ya. Saluhu an rajulin tawafin yablughu masyariqal ardi wa magharibaha. Tanyakan tentang seorang pengembara yang telah sampai pengembaraannya sampai di bagian timur bumi dan bagian barat bumi. Ya. Mana ba'uhu? Bagaimana kisah pengembara ini? Dan yang ketiga, pertanyaannya saluhu anir ruh. Tanyakanlah kepada Muhammad tentang ruh. Ini tiga pertanyaan. Teka-teki yang disampaikan oleh siapa? Orang-orang Yahudi. Maka Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Abi Muaid pun gembira tatkala mendapat tiga pertanyaan ini. Maka mereka pun pulang, mereka berdua pulang menuju orang-orang musyrikin, dan tiba saatnya untuk menguji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Hai Muhammad, ini ada pertanyaan. Tolong dijawab." Pertanyaan pertama, kabarkanlah kepada kami tentang kisah para pemuda, beberapa pemuda yang keluar di pagi hari, apa kabar mereka? Sebenarnya ini pertanyaan yang tidak beres. Kenapa? Terlalu global. Kalau orang mau kasih teka-teki harusnya memberi ancang-ancang, ya. Bagaimana tentang pemuda yang keluar di zaman ini mungkin, kemudian nah itu baru orang bisa tahu. Tapi kalau pertanyaannya sangat global, sangat umum, kabarkanlah kepada kami tentang para pemuda yang keluar di pagi hari, bagaimana kabar mereka? Pemuda yang keluar di pagi hari sangat banyak, ya. Ada keluar di Banjarmasin, ada keluar di Cilengsi, banyak. Ya terus ini pertanyaan bagaimana seperti ini? Bukan teka-teki, ini teka-teki yang mematikan. Siapa yang bisa jawab kalau begini? Tidak jelas. Tidak jelas. Pertanyaan kedua pun sama, tidak jelas. An rajulin tawafin yablughu masyariqal ardi wa magharibaha. Seorang pemuda yang dia pengembara, seorang lagi pengembara yang dia sampai ke timur dunia dan sampai ke barat dunia. Tidak jelas siapa. Banyak orang yang mengembara, ya. Jangan-jangan bajak laut sampai ke timur, sampai ke barat. Tidak jelas. Ternyata maksudnya Dzulqarnain. Pertanyaannya memang ingin mematikan Nabi SAW, ingin mematahkan, tujuannya untuk mematahkan dakwah Nabi SAW agar Nabi tidak bisa jawab. Maka pertanyaannya sangat global. Pertanyaan ketiga masih lebih jelas, tanyakan tentang ruh. Maka kemudian Nabi SAW dalam riwayat disebutkan beliau mengatakan, besok saya kasih jawaban, besok. Ya, ternyata Rasulullah SAW tidak mengucapkan insyaallah. Rasulullah SAW mengatakan apa? Besok. Kemudian keesokan harinya tidak ada jawaban, wahyu tidak turun-turun. Hari lewat, hari kedua lewat, hari ketiga lewat, mulailah orang-orang musyrikin berkicau dan mulai menjelek-jelekkan Nabi, menuduh macam-macam. Hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, enggak ada jawaban terus. Disebut dalam riwayat sampai hari ke setelah dua minggu, kalau tidak salah hari ke-15, baru kemudian turun surat Al-Kahfi sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Dua pertanyaan pertama tentang Ashabul Kahfi dan tentang Dzulqarnain dijawab dalam surat Al-Kahfi, adapun tentang ruh dijawab dalam surat Al-Isra. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan bacakan, ya, surat Al-Kahfi dengan tafsir singkat. Sebagaimana saya katakan, saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir, demikian juga tafsir Karimur Rahman karangan Syekh Abdurrahman bin Syar Sa'di, kemudian yang ketiga tafsir Al-Qurtubi rahimahumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Bagi yang punya terjemahan tolong dibuka, ya. Yang punya surat terjemah Quran terjemahan tolong dibuka agar bisa diikuti dengan lebih jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan bagi hambanya Al-Quran, walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan Al-Quran tersebut ada kebengkokan. Ada kebengkokan. Iwaja, ada yang menafsirkan iwaja artinya kebengkokan, ada yang menafsirkan bahwasanya iwaja artinya Allah tidak menjadikan Al-Quran makhluk. Ini dua tafsiran disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Jadi Al-Quran isinya semuanya lurus, tidak ada yang miring. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Tidak ada kebengkokan dalam Al-Qur'an, tidak ada kontradiktif dalam Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an law kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Allah menyuruh mentadabburi. Seakan-akan Allah tantang, carilah kesalahan dalam Al-Qur'an kalau kalian bisa dapat. Tadabburlah, carilah. Bukan hanya lihat sekilas, cari sungguh-sungguh apa namanya kesalahan dalam Al-Qur'an. Kalian tidak bakalan dapat.
Walau kana min indi ghairillah, kalau Al-Quran dari selain Allah, lawajadu fi ikhtilafan kathira, maka kalian akan mendapati Al-Quran tersebut banyak kontradiksi dan banyak pertentangan. Namun tidak ada pertentangan dalam Al-Quran dan tidak ada kesalahan dalam Al-Quran, tidak sebagaimana dalam kitab-kitab sebelumnya yang telah masuk tangan-tangan manusia untuk merubah-rubah Al-Quran tersebut. Dari sini kita tahu batilnya keyakinan orang-orang Syiah yang menyatakan bahwasanya Al-Quran sudah terjadi perubahan, sudah ada apa namanya distorsi, pengurangan dan penambahan, ada tangan-tangan nakal sahabat yang merubah-rubah Al-Quran. Seandainya kalau kita ikuti akidah mereka, berarti Al-Quran akan terdapat kontradiktif. Ya, maka ayat ini kita buang, ayat yang mengatakan afala yatadabbarun al-Qur'an falau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Ya, kalau seandainya Al-Qur'an bukan dari Allah, maka akan didapati banyak kontradiktif. Seandainya Al-Qur'an ternyata sudah ada campur tangan-tangan para sahabat untuk merubah, mengurangi dan menambah, maka akan terdapat banyak kontradiktif dalam Al-Qur'an. Dan hilanglah mukjizat Al-Qur'an tatkala itu. Hilanglah mukjizat Al-Qur'an, ya, karena di dalamnya akan terjadi kesalahan-kesalahan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Al-Qur'an sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan tentang siksaan yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada orang-orang yang melenceng dan berpaling dari Al-Qur'an. Bagi mereka azab yang pedih. Wa yubasyyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengamalkan amal-amal saleh, anna lahum ajran hasana, bahwasanya orang-orang beriman, siapa mereka? Yaitu alladzina ya'maluna salihat. Saya katakan tadi ini dalil bahwasanya amal saleh merupakan sebabnya masuk, sebab masuk surga. Ini di antara ayat, ya. Anna lahum ajran hasana, bagi mereka pahala yang indah, ganjaran yang indah, yaitu surga. Kemudian kata Allah, makifina fihi abada, dan mereka akan kekal dalam surga tersebut. Wa yunzir alladziina qalu ittakhadallahu walada, dan untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Jadi Al-Qur'an isinya inzar dan tabsyir, peringatan dan kabar gembira. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan isi Al-Qur'an, dan peringatan bagi orang-orang yang melenceng dari Al-Qur'an, di antaranya kata Allah wa yunzir alladziina qalu ittakhadallahu walada, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Sekarang saya tanya sama antum, yang berpendapat Allah punya anak ada berapa golongan? Siapa yang bisa sebutkan? Ada tiga golongan yang mengatakan Allah punya anak. Siapa aja golongan tersebut? Nasara. Semuanya tahu kalau Nasara. Ya, mereka mengatakan Isa ibnullah. Isa adalah anak Allah. Yang kedua? Yahudi. Apa kata Yahudi? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Uzair adalah putra Allah. Kenapa Uzair dikatakan putra Allah? Ada yang tahu? Kenapa? Karena Taurat hilang, ya. Taurat hilang seiring dengan dihancurkannya Haikal Sulaiman, dihancurkan dua kali, hilanglah Taurat. Sebelumnya juga setelah dihancurkan, hilang Taurat. Kemudian kata mereka ada seorang namanya Uzair, kemudian dia mendiktekan mendiktekan Taurat dari hafalannya. Oleh karena mereka mensucikan Uzair karena mereka anggap Uzair dapat wahyu dari Allah, maka dikatakanlah Uzair apa? Putra? Putra Allah. Padahal mereka tidak mengatakan Musa putra Allah. Padahal Musa terima langsung dari apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Uzair putra Allah. Yang ketiga, siapa yang mengatakan Allah punya anak? Siapa? Orang-orang musyrikin Arab. Orang-orang musyrikin Arab. Mereka mengatakan para malaikat adalah putri Allah. Ya. Ya. Mereka, oleh karenanya Allah bantah dalam Al-Qur'an, tilka idzan qismatun dhiza. Ini merupakan pembagian yang tidak adil. Kenapa orang-orang musyrikin mereka tidak suka punya anak perempuan? Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab sa'a ma yahkumun. Kalau ada salah seorang mereka diberi kabar bahwasanya yang ternyata lahir adalah seorang putri, maka dia pun bersedih, wajahnya sedih, ya, hitam karena terlalu sedih, malu punya anak perempuan. Ya, sembunyi dari kaumnya, jangan sampai ketahuan anaknya perempuan. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab? Apakah anaknya ini dibiarin dulu kemudian baru dibunuh, atau kok langsung dibunuh? Jadi mereka tidak suka punya anak perempuan. Anehnya, mereka tidak suka anak perempuan, tapi mereka katakan Allah punya anak perempuan. Mereka sendiri tidak suka punya anak perempuan, namun mereka mengatakan Allah punya anak perempuan, itu para malaikat. Makanya Allah mengatakan tilka idzan qismatun dhiza. Ini adalah pembagian yang tidak
yang tidak adil, yang tidak adil. Ini dalil bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak model-model sesembahan. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah nabi seperti Nabi Isa, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang-bintang, ada juga yang menyembah malaikat. Ada juga yang menyembah malaikat dan mengatakan malaikat adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat menakjubkan ya, kalau kita tahu bahwasanya para ulama sepakat kalau ada orang misalnya di kampungnya tidak turun-turun hujan, lalu dia pun berdoa kepada, minta hujan kepada malaikat awan misalnya, kemudian mengangkat tangan, wahai malaikat awan turunkan hujan bagi kami, ini syirik atau bukan? Syirik. Padahal benar-benar di awan tersebut ada malaikat yang Allah tugaskan untuk mengatur awan, tapi kita enggak boleh minta kepada malaikat yang mengatur awan tersebut, kita harus mintanya kepada Allah. Bagaimana lagi bukan syirik kalau kita minta kepada mayat yang Allah tidak suruh dia atur apa-apa, kemudian minta kepada mayat, sedangkan yang diperintahkan, diberikan tugas oleh Allah untuk mengatur awan, mengatur hujan, saya tidak boleh kita minta kepada malaikat tersebut, harus minta langsung kepada Allah, apalagi kepada mayat yang tidak memiliki, tidak mengatur apa-apa dan tidak bisa apa-apa ya. Yang tatkala meninggal dunia mayat tersebut tidak bisa mandi, maka kita yang mandikan, tidak bisa pakai baju, maka kita yang kafankan, tidak bisa sholat, maka kita yang sholatkan, tidak bisa pergi ke rumahnya, maka kita yang angkat masukkan ke dalam liang lahat, setelah itu kita minta sama mayat tersebut ya. Ya. Mbah, tolong saya mbah ya. Sudah lama saya nikah, tidak punya anak mbah. Nah, kamu goblok, kamu yang tadi mandikan saya, kamu yang sholatkan saya, kamu yang terus minta sama saya. Saya aja dulu waktu masih hidup tidak punya anak, sekarang kau minta-minta anak dari saya. Artinya sebenarnya akal orang di mana? Malaikat sih tidak boleh kita minta kepada malaikat. Oleh karenanya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ayat ini wa yunziru alladziina qalu ittakhadallahu walada, dan untuk beri peringatan kepada orang-orang yang mengambil yang mengatakan Allah punya anak. Ayat ini disebutkan oleh sebagian ahli tafsir mencakup tiga kelompok tersebut sebagaimana pendapat Al-Qurtubi rahimahullah. Adapun Ibnu Katsir rahimahullah lebih condong pada wasannya ayat ini berkaitan dengan orang-orang musyrikin. Karena dialog antara Nabi dengan orang-orang musyrikin. Yang tanya kepada Nabi dengan tentang tiga kisah siapa? Orang-orang musyrikin. Jadi peringatan kepada orang-orang musyrikin yang mengatakan Allah punya anak. Kata Allah, "Ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim." Tidak ada ilmu bagi mereka dan juga tidak bagi nenek moyang mereka, hanya turun-temurun mereka dapatkan, tidak ada dalilnya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Sungguh buruk kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka, tidaklah mereka ucapkan kecuali kedustaan. Saya katakan kesyirikan adalah dusta yang murni. Dusta yang murni. Ada maksiat yang tidak dusta murni, ada. Ada sedikit-sedikit baik-baiknya ya. Ada sedikit-sedikit manfaatnya, ada banyak maksiat seperti itu. Tidak murni apa? Tidak murni keburukan. Tetapi kalau kesyirikan murni keburukan. Murni keburukan, murni kedustaan. Menyatakan bahwasanya ada makhluk yang berhak disembah selain Allah, maka ini kedustaan yang sangat besar. Oleh karena itu celakalah orang-orang yang berpemahaman pluralisme, yang mengatakan semua agama sama. Mereka telah menyamakan antara kesyirikan dengan tauhid. Bagaimana mau disamakan antara Islam yang menyuruh manusia untuk menyembah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, mau disamakan dengan penyembah makhluk, mau disamakan dengan penyembah nabi, penyembah wali, penyembah patung, penyembah malaikat, penyembah matahari, penyembah sapi. Bagaimana mau disamakan dengan penyembah Allah Subhanahu wa taala? Ada yang menyembah sapi. Kok bisa sapi jadi Tuhan? Sapi kan beol, masa ada Tuhan yang beol? Kemudian disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kedustaan yang sangat nyata. Bagaimana mau disamakan antara agama tauhid dengan agama kesyirikan? Semua agama selain Islam, semua agama kesyirikan, menyeru pada penyembahan terhadap makhluk. Hanya Islam yang menyeru kepada penyembahan Rabbul Alamin. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah cuma apa? Cuma Islam. Maka celakalah mereka orang-orang ya penyeru pemahaman pluralisme yang kemudian mengatakan semua agama masuk surga, ya. Bahwasanya surga kelak bukan cuma surganya kaum muslimin, di sampingnya juga di tetangganya ada surga Yahudi, ada surga Nasara, ada surga Buddha dan Hindu. Bisa jalan-jalan ke surga-surga yang lain. Ini gimana dari sini? Ini ngaco seperti ini. Ya. Makanya saya katakan kesyirikan merupakan murni kedustaan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, فَلَعَلَّكَ بَاخِئٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Kata Allah, maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih
karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Jadi Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat haris ingin agar orang-orang dapat hidayah. Beliau ingin kaum musyrikin dapat hidayah. Namun kenyataannya kaum musyrikin ya meninggalkan dia, bahkan mengata-ngatai dia dengan kata-kata yang buruk. Dikatakan majnun, dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, terkadang dikatakan tersihir, ya, dikatakan dukun. Oleh karenanya mereka meninggalkan Nabi SAW. Nabi sedih. Nabi sedih. Sampai-sampai Nabi terlalu sedih. Sampai-sampai Allah mengatakan, apakah kau ingin membunuh dirimu, ayah Rasulullah, dengan kesedihan tersebut? Artinya Allah menegur. Sedih boleh saja, namun jangan terlalu sedih. Karena kalau orang terlalu sedih, ya sampai tidak beraktivitas, saking sedihnya dia pun diam, tidak beraktivitas. Banyak kemaslahatan yang akhirnya tidak bisa dia kerjakan. Seorang manusia wajar sedih. Dakwahnya tidak diterima, dia sedih. Namun bukan berarti kemudian dia sedih, mengurung diri, tidak bergerak, terlalu sedih. Akhirnya banyak kemaslahatan yang tidak bisa dia dapatkan. Maka Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah jelaskan bahwasanya kehidupan dunia cuma sementara. Kata Allah, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Kami menjadikan apa yang di atas muka bumi ini sebagai perhiasan bagi bumi. "Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Semuanya ini kami jadikan keindahan muka bumi ini, di muka bumi ini, sebagai ujian bagi penghuni bumi, mana di antara mereka yang terbaik amalannya. Kemudian Allah ingatkan, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, dan sungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Sebenarnya Allah mengatakan ini ayat menjelaskan bahwasanya dunia yang begitu indah akan sirna, sebagaimana tadi telah kita jelaskan di pengajian awal, bahwasanya dunia diibaratkan seperti tumbuhan yang hijau, indah dipandang, ya, menyenangkan orang yang memandangnya, tetapi itu tidak selamanya. Hijau tersebut tidak selamanya, tiba-tiba mengering. Setelah mengering tiba-tiba berubah dari hijau menjadi kuning. Setelah menjadi kuning akhirnya hancur. Demikianlah kehidupan dunia, semuanya fana, tidak ada yang kekal abadi. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah tentang hari kiamat. Allah mengatakan inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, dan kami sungguhnya benar-benar akan menjadikan apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus, ai yaumal qiyamah, pada hari kiamat, tatkala bumi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, hari kiamat di mana bumi akan dirubah dengan bumi yang lain, dirubah. Dalam ayat yang lain, wa idzal ardu muddat, tatkala bumi didatarkan. Jadi bumi yang tadinya bulat pada hari kiamat akan didatarkan, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, gunung-gunung dihancurkan, ya, tidak ada lembah, tidak ada la tara fiha aywaja wala amta, tidak ada lembah dan tidak ada gunung pada hari kiamat kelak, datar sehingga muat untuk menampung seluruh manusia, ya, untuk dikumpulkan di padang mahsyar tersebut. Dan kondisinya dalam keadaan tandus dan kering. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kau terlalu bersedih. Mereka meninggalkan dakwahmu, tidak akan selamanya, dunia akan selesai. Setelah itu ada yaumul hisab. Maka jangan terlalu bersedih, dunia ini cuma sementara. Setelah itu Allah masuk dalam kisah Ashabul Kahfi. Setelah mukadimah yang Allah sampaikan, Allah menyampaikan tentang kisah Ashabul Kahfi. Kata Allah Subhanahu wa taala, am hasibata anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba. Apakah kalian menyangka bahwasanya kisah Ashabul Kahfi, Warraqim dan Ar-Raqim, kanu min ayatina ajaba, termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Jadi Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim. Ar-Raqim apa? Ar-Raqim, ada pendapat di kalangan para ahli tafsir makna Raqim. Ada yang mengatakan Raqim adalah ismul wadi, tempat lembah di mana ada goa tersebut. Al-Kahfi artinya goa. Ada yang mengatakan Ar-Raqim adalah sakhrah, batu yang di mana letak gua tersebut. Dan pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dan juga dipilih Ibnu Jarir At-Tabari, Ar-Raqim artinya marqum. Ar-Raqim al-marqum artinya yang tertulis. Fa'il bima'na maf'ul artinya yang tertulis. Artinya apa? Ar-Raqim adalah prasasti yang mereka tuliskan. Jadi tatkala mereka mendapati Ashabul Kahfi akhirnya dalam gua tersebut, kemudian terkuburkan dalam goa, maka penduduk negeri tersebut menulis kisah mereka agar diketahui oleh orang-orang sesudahnya. Mereka tulis kisah Ashabul Kahfi tersebut dalam sebuah lembaran-lembaran batu semacam prasasti. Itulah makna Ar-Rahim. Ditulislah prasasti tersebut. Namun kenyataannya
sekarang sudah tidak tahu di mana prestasi tersebut, hilang, namun Allah abadikan kisah mereka dalam Al-Quran. Yang tidak ada yang mengetahui cerita mereka secara detail kecuali pencipta alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat ini Allah mengatakan, ataukah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua Ashabul Kahfi dan Rakim, mereka termasuk tanda-tanda kuasaan kami yang mengherankan? Maksud ayat ini kata para ulama, seakan-akan Allah berkata, wahai orang-orang musyrikin, apa kalian menyangka bahwasanya kisah Ashabul Kahfi adalah kisah yang paling menakjubkan? Masih banyak yang lebih menakjubkan daripada Ashabul Kahfi. Dari ciptaan Allah, masih banyak. Penciptaan langit yang begitu luas lebih hebat daripada hanya sekedar Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun. Kisah Nabi SAW Isra Mi'raj naik ke langit ketujuh lebih ajib, lebih menakjubkan daripada Ashabul Kahfi. Artinya jangan kalian menganggap ini kisah yang paling menakjubkan. Masih banyak kisah-kisah Allah dan masih banyak makhluk-makhluk Allah yang lebih menakjubkan daripada Ashabul Kahfi. Dan tanda-tanda Allah, keajaiban-keajaiban Allah sangat sangat banyak. Maka Allah mulai cerita tentang Ashabul Kahfi. Allah mengatakan, "Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Tatkala para pemuda, beberapa pemuda mereka bernaung dalam goa, kemudian mereka berkata, "Rabbana, wahai Rabb kami, atina min ladunka rahmah, berikanlah kepada kami rahmat." Ya, sebagian ulama mengatakan kalau ada isim nakirah datang dalam konteks talab, ya, dalam konteks permintaan, maka memberikan faedah umum seperti doa, "Rabbana atina fid dunya hasanatan." Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan. Kata para ulama, kebaikan di sini umum, mencakup, ya Allah berikanlah aku rumah yang baik, berikanlah aku rizki yang baik, berikanlah aku istri yang soleha, berikanlah aku anak-anak yang soleh. Maka ada istilah doa sapu jagat. Ya, kenapa kita meminta apa saja baca doa ini pasti kena? Kenapa? Karena hasanatan di sini apa? Umum, yang bermanfaat bagi kita. Rabbana atina fid dunia apa? Hasanatan. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan apapun yang baik bagi kita. Sampai disebut oleh para salaf, sebagian salaf mengatakan kalau anda ingin punya istri yang soleh, apa doanya? Doanya, Rabbana atina fid dunia hasanah. Ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Kebaikan sini umum, mencakup istri yang soleha. Demikian juga dalam ayat ini, tatkala mereka masuk dalam gua, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah berikanlah kepada kami rahmatmu. Rahmat apa saja yang penting, umum, yang bermanfaat bagi kami. Wahayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jemaah ya Masjid Al-Imam Syafi'i di Kota Banjarmasin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa Raja TV ya. Banyak ahli tafsir menyebutkan tentang siapa Ashabul Kahfi ini. Ada pendapat yang mengatakan bahwasanya Ashabul Kahfi ini mereka adalah kaum yang sebelum Nabi Isa. Dan sebagian pendapat mengatakan mereka adalah kaum setelah Nabi Isa. Tidak ada kejelasan, tidak ada dalil yang tegas. Ibnu Katsir memilih pendapat bahwasanya mereka adalah kaum para pemuda yang berasal dari kaum sebelum Nabi Isa. Itu di kalangan orang-orang Yahudi. Sehingga kita dapati, kata Ibnu Katsir, orang-orang Yahudilah yang punya perhatian terhadap kisah Ashabul Kahfi. Dan kita tidak dapatkan pada orang-orang Nasara tentang kisah Ashabul Kahfi. Sebenarnya Allah mengatakan tidak, mereka adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Karena dalam sebagian riwayat disebutkan mereka adalah orang-orang Romawi. Wallah alam siapa mereka. Namun Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan banyak khalaf dan banyak salaf menyebutkan bahwasanya Ashabul Kahfi ini adalah kisah tentang para pemuda, ya, yang mereka adalah anak-anak raja, anak-anak pejabat di sebuah negeri. Yang negeri tersebut semuanya berisi kesyirikan. Mereka semua musyrikin. Dan mereka memiliki acara tahunan, yaitu mereka pergi ke suatu tempat dalam rangka beribadah kepada berhala-berhala mereka, dan juga dalam rangka untuk menyembelih sembilan-sembilan untuk diserahkan kepada berhala-berhala mereka. Maka suatu saat tibalah acara tersebut, hari raya tersebut. Maka berkumpullah seluruh penduduk negeri, beserta raja-rajanya, beserta pejabat-pejabatnya, menteri-menterinya. Mereka datang ke suatu tempat, maka mereka mulai menyembah berhala-berhala dan mulai memberikan sembilan-sembilan kepada berhala-berhala tersebut. Ada salah seorang dari pemuda tersebut tidak serak dengan hal ini. Mereka, dia masih terjaga fitrahnya. Fitrahnya masih di atas tauhid. Dia tidak suka dengan acara-acara seperti ini. Maka dia pun keluar dari acara tersebut, menjauh. Kemudian dia pun bernaung di bawah sebuah pohon. Antum bisa baca kisahnya di tafsir Ibnu Katsir. Dia pun bernaung di bawah sebuah pohon.
Tidak lama kemudian datang lelaki yang lain, pemuda yang lain pula, anak-anak muda. Maka dia pun datang ikut nongkrong di bawah pohon tersebut. Sama-sama tidak kenal, dia tidak tahu ada apa gerangan ikut nongkrong sama saya. Datang lagi orang ketiga, nongkrong lagi. Datang lagi ke pemuda keempat, nongkrong di situ. Datang lagi pemuda kelima, nongkrong di situ. Yang benar Ashabul Kahfi jumlahnya 7 orang. Datang pemuda keenam, datang pemuda ketujuh, nongkrong semua di pohon. Ada apa gerangan? Semua saling takut untuk mengabarkannya. Karena kalau dibilang saya tidak setuju, oh bahaya kan, berarti menyelisih penduduk negeri. Mereka pun diam-diaman akhirnya salah seorang di antara mereka berani berbicara. Dia bilang, ya saudara-saudaraku, saya kesini karena saya tidak setuju dengan apa namanya kesyirikan yang mereka lakukan. Akhirnya yang kedua, saya juga. Ternyata Allah kumpulkan mereka tanpa mereka sepakati terlebih dahulu. Akhirnya mereka ternyata sama-sama tidak mau menyembah berhala dan mereka hanya mau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situ para pemuda ini berkumpul dan mereka, saya katakan tadi, anak-anak orang kaya dan juga merupakan anak-anak para pejabat. Setelah itu mereka pun membuat semacam tempat ibadah bagi mereka sendiri. Mereka beribadah kepada Allah di situ dan mereka meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Akhirnya masyarakat pun, penduduk negeri, heran melihat mereka ini. Dan mereka mengingkari perbuatan 7 pemuda ini. Kenapa bikin ibadah sendiri? Kenapa tidak ikut serta dengan adat tradisi kami? Yaitu menyembah berhala, memberi apa namanya sembelihan kepada patung-patung kami. Akhirnya mereka laporkan kepada sang raja. Sang raja, saya tidak tahu, kalau tidak salah namanya, ada khilaf di antara para tafsir. Ada yang mengatakan namanya Daknius kalau enggak salah, atau Dakfinius, ada ius-iusnya gitu. Saya lupa namanya. Ibnu Katsir menyebutkan. Iya, Daknifius atau Dakfinius atau Daknius ya. Intinya akhirnya dipanggillah para pemuda tersebut oleh sang raja. 7 orang tadi dipanggil. Ternyata mereka adalah orang-orang pejabat, orang kaya. Maka disuruh, diperintahkan mereka untuk meninggalkan ibadah yang mereka lakukan agar gabung bersama masyarakat dalam tradisi mereka, tradisi kesyirikan. Baju-baju mereka disuruh dilepaskan. Jadi baju-baju yang mereka pakai, baju-baju indah, mereka anak orang kaya, disuruh dilepaskan dan diganti dengan baju yang rakyat biasa mereka pun pakai. Akhirnya ancaman cuma 2, dibunuh atau kembali kepada kesyirikan. Namun karena mereka adalah anak-anak muda, para ahli tafsir menyebutkan sang raja pun, ya sudah, mereka ini anak-anak ikusan, enggak ngerti, ya udah saya kasih waktu kalian berpikir. Jadi langsung dibunuh. Saya kasih kalian waktu untuk berpikir, merenungkan. Kalau kalian tidak kembali kepada adat tradisi kami, maka kalian akan kami bunuh. Rupanya ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka diberikan waktu untuk merenungkan. Rupanya mereka berpikir, kita kabur saja. Kita kabur saja. Maka mereka pun lari menuju goa yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ini. Ini ceritanya kenapa mereka lari ke goa, kemudian mereka sampai dalam goa, mereka berdoa kepada

0: rahmat kepada kami, berilah petunjuk kepada kami. Allah kabulkan mereka. Allah kabulkan doa mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lihat ayat 11. Kata Allah, "Fadharabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada." Maka kami pun tutup telinga mereka dalam gua tersebut bertahun-tahun lamanya.
1: Ya.
0: Bertahun-tahun lamanya. Bukan beberapa tahun ya, tapi bertahun-tahun lamanya.
1: Ya.
0: Ini menunjukkan tidur mereka tidur yang sangat pulas. Sampai-sampai mereka tidak mendengar sedikit pun apa yang terjadi di luar mereka. Artinya seandainya ada bunyi apapun, ada teriakan orang, mereka tidak bakalan dengar. Kenapa? Fadharabana ala adhanihim. Kami telah menutupi telinga mereka. Dan ini menunjukkan kepulasan mereka dalam tidur. Ya ikhwan, kita sering tidur dan kita belum pulas. Kita baru tidur, orang baru ngomongin kita. Itu orang. Kita baru tidur, kita sudah digibain sama orang. Itu orang yang payah itu. Padahal kita belum tidur. Kita baru tidur, orang sudah ngorok sebentar. Tapi belum pulas. Masih ada yang kita dengar. Masih ini sudah ngorok. Orang ngorok belum tentu pulas. Saya katakan, orang ngorok belum tentu apa? Pulas. Sebagai bukti saya pernah alami sendiri. Bukan saya yang ngorok ya. Suatu saat, subhanallah, saya pernah naik mobil. Waktu itu kita jalan dari Jakarta ke Jawa Timur. Ada supir, alhamdulillah, ikhwan juga yang nyetir. Maka pas di tengah perjalanan, semua istri tidur, anak-anak tidur. Saya dengar suara ngorokan. Saya bangun, siapa yang ngorok ini? Oh, supirnya yang ngorok. Ini wali supir ini ngorok tapi bisa nyetir. Saya enggak tidur, Ustaz. Saya enggak tidur katanya. Saya enggak tidur. Lu tadi ngorok siapa? Jadi saya katakan bahwasanya makanya dalam hadis disebutkan tatkala para sahabat mereka tidur sampai terdengar suara ghotit mereka, suara ngorok, kemudian mereka bangun langsung sholat tanpa wudu, itu benar. Ini faedah, artinya belum tentu ngorok itu membatalkan apa? Wudu. Karena ngorok belum tentu, ada orang yang ngorok pulas, ada orang yang ngorok baru di awal tidur sudah apa? Ngorok dan dia belum pulas. Ya, masih bisa dengar-dengar sesuatu. Sebagaimana supir saya tadi, saya belum tidur, Ustaz, saya belum tidur. Terus yang ngorok tadi siapa? Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadharabana ala adhanihim. Maka kami tutup telinga mereka, benar-benar mereka tidur pulas, tertutupnya telinga tidak sadar dengan di alam sekitar. Itu menunjukkan benar-benar pulaslah tidur mereka. Karena Allah ingin menidurkan mereka berapa tahun? 309 tahun. Ini lama, jadi harus pulas. Kemudian kata Allah, "Tsumma ba'atsnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada." Kemudian kami bangkitkan mereka dari tidur mereka. Kami bangunkan dari tidur mereka agar kami mengetahui mana di antara dua kelompok yang lebih benar dalam menghitung berapa lama mereka tidur. Ada khilaf di antara para ulama, ayyul hizbaini, dua kelompok ini siapa? Ada yang mengatakan dua kelompok di antara orang Yahudi yang saling berdebat. Berapa lama mereka tidur? Mereka tidak tahu pasti, mereka berdebat. Ada yang mengatakan di antara kaum musyrikin yang berdebat, ya. Berapa lama mereka tidur? Ada yang mengatakan antara Ashabul Kahfi dengan penduduk negeri. Karena Ashabul Kahfi menyangka mereka tidur cuma sebentar. Sementara penduduk negeri tahu mereka tidur lama karena mereka tahu sejarah. Ashabul Kahfi bangun dikira cuma tidur sebentar. Wallah alam bisawab, yang penting ada dua kelompok yang khilaf. Kemudian Allah membangkitkan mereka agar tahu berapa lama mereka tidur. Kemudian kata Allah, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Kami yang mengkisahkan kepada engkau wahai Muhammad tentang kisah mereka dengan cerita yang benar. Innahum, perhatikan sini. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Jadi benar-benar ashabul kisah Al-Kahfi tidak ada yang ceritakan kepada Nabi dan ini benar-benar dalil bahwasanya Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun demikianlah orang-orang musyrikin sudah tahu ini Nabi bisa cerita kisah ini enggak mungkin kalau tidak dari Tuhan. Mereka tetap kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Kami yang menceritakan langsung kepada engkau wahai Muhammad cerita mereka. Tidak ada yang ceritakan kepada Nabi. Kok Nabi tiba-tiba tahu? Harusnya orang-orang musyrikin berpikir langsung beriman kepada Nabi. Ternyata teka-teki mereka sudah dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Namun kesombongan dan keangkuhan buat mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Allah, innahum fityah, mereka adalah para pemuda. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, ini dalil bahwasanya para pemuda lebih mudah untuk didakwahi. Coba, kebanyakan siapa? Anak muda. Bukan berarti saya menghina orang tua ya. Namun saya katakan Ibnu Katsir, kebanyakan yang lebih menerima dakwah adalah anak-anak apa? Anak-anak muda. Kenapa? Karena orang tua merasa lebih tinggi, merasa lebih pengalaman, merasa lebih banyak makan garam. Garamnya sudah banyak dia makan.

0: kemudian dia meremehkan yang anak-anak muda, apalagi dai masih kemarin sore ingusan, diremehkan. Karena Ibnu Katsir mengatakan sebagai bukti kebanyakan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah adalah anak-anak muda yang sebaya dengan Nabi atau yang lebih muda daripada Nabi. Abu Bakar sebaya dengan Nabi, beda 2 tahun. Umar, Utsman, ya. Kemudian yang lainnya, Ibnu Mas'ud, semuanya lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah yang mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang tua, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka merasa mereka adalah pemimpin. Beda tatkala di Madinah. Tatkala di Madinah kebanyakan anak-anak muda. Semua pembesar-pembesar suku Aus dan Khazraj semuanya meninggal dalam perang Bu'ath. Cuma satu yang tersisa, dialah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini satu orang tua yang masih hidup di penduduk kota Madinah. Maka dialah yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadi orang munafik. Namun kebanyakan kaum Ansar, suku Aus dan suku Khazraj kebanyakan anak muda dan mereka mudah beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para hadirin, kalau antum mendakwai orang-orang tua tidak mau terima, ya wajar. Antum, ya sudah, antum kemudian jangan putus asa, sudah saya mutung, tidak mau lagi dakwah, enggak. Anak-anak mudanya antum dekati. Yang tua-tua akan game over, selesai. Yang akan lanjut kemudian hari adalah yang muda-muda. Oleh karena sering ikhwan-ikhwan, tatkala mereka berdakwah sulit menghadapi orang-orang tua, ya, alhamdulillah banyak juga orang tua yang sadar, namun banyak juga orang tua yang bersikeras, apalagi mereka sudah punya kedudukan sebelumnya. Ya. Maka anak ikhwan-ikhwan kemudian buat TPA misalnya, buat TPA atau buat sekolah. Ya, akhirnya apa? Anak-anak mereka sekolah di situ. Setelah anak-anak mereka sekolah, setelah anak belajar TPA, maka hafalannya tambah. Hafal doa masuk WC, doa keluar WC, doa makan, doa masuk rumah, doa keluar rumah. Akhlaknya semakin baik kepada orang-orang tua mereka. Maka orang tua ini kaget sama anak-anak ini. Anak-anak ini mulai bernahi mungkar. Mungkin bapaknya dia yang merokok, Pak, hukumnya haram, Pak, merokok. Kaget. Coba kalau kita yang tegur, Pak, haram, kita digampar sama dia. Tapi kalau anaknya yang tegur, Pak, itu haram, Pak. Dia mikir kan, anak saya, Masya Allah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Akhirnya kan, akhirnya banyak di antara mereka lama-lama sadar dan ikut pengajian. Dimulai dengan mendakwai apa? Anak-anak. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, dan juga para pendengar dari Roja TV, demikian juga radio-radio yang lain yang ikut merilai pengajian kita pada sore hari ini. Oleh karenanya seorang tatkala berdakwah, ya, kalau memang orang-orang tua sulit didakwahi, maka anak-anak muda yang lebih apa namanya logik, lebih logis dalam kita sampaikan dan mudah dia menerima apa yang kita sampaikan kepada anak-anak muda, dan kita bersabar dalam mendakwai orang-orang tua. Mendakwai orang tua butuh ekstra kesabaran, ya. Mereka punya ego tersendiri, mereka punya keangkuhan tersendiri. Anak-anak muda harus berusaha memahami yang tua. Para hadirin rahimahullah subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Warabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata." Warabatna ala qulubi, maka kami pun kokohkan hati-hati mereka. Mereka para pemuda ini sedang menghadapi ujian. Dua ujian yang berat yang mereka hadapi. Karena mereka bertauhid. Yang pertama, mereka harus meninggalkan kehidupan mereka yang mewah. Mereka orang-orang kaya. Baju mereka disuruh ganti dan dicopot dan diganti dengan baju yang jelek. Mereka biasanya hidup dalam keadaan mewah, di istana yang mewah, anak-anak pejabat, anak-anak raja. Tatkala mereka bertauhid, maka mereka harus tinggalkan kekayaan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara ujian yang mereka hadapi, mereka harus menyelisih seluruh penduduk negeri. Seluruh penduduk negeri musyrikin, mereka cuma 7 orang yang tidak musyrik. Ini berat. Ini berat, bagaimana antum dalam satu negeri semua orang musyrikin, cuma antum 7 orang, kemudian semua orang menentang antum. Maka ini berat. Kalau Allah tidak mengkokohkan hati mereka, maka mereka bisa goyang. Maka Allah mengatakan warabatana ala qulubihim. Ini butuh sekarang Allah mengkokohkan hati mereka. Warabatana ala qulubihim, maka Allah kokohkan hati mereka. Idz qamu faqalu rabbuna. Disebutkan mereka ditanya oleh sang raja, siapa rabb kalian? Maka mereka dengan tegarnya mereka berdiri, mereka mengatakan rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha. Rabb kami adalah pencipta alam semesta, penguasa langit dan bumi. Kami tidak akan berdoa kepada selain Allah. Kepada siapapun kami tidak akan berdoa. Laqad qulna idzan syatata. Kalau seandainya kami berdoa kepada selain Allah, maka kami telah jauh dari kebenaran. Mengucapkan kalimat hak di hadapan orang yang zalim tidak mudah. Mengucapkan kalimat hak langsung di hadapan raja tidak mudah. mengucapkan kalimat hak langsung di hadapan presiden tidak mudah. Oleh karenanya benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul jihad kalimatu haq inda sultanin jair. Bahwasanya di antara jihad yang paling besar adalah mengucapkan kebenaran di hadapan langsung raja, bukan bikin apa namanya? Bikin kekacauan di luar, tidak langsung datang ke presidennya langsung ngomong. Menyampaikan kebenaran, kenapa taruhannya nyawa. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada penjelasan yang indah dari Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Antum coba nanti kembali ke tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi tatkala membaca ayat ini, dia membantah sebuah kaum sufia. Dia sebutkan kaum sufia dengan kalimat sufia. Kenapa sebagian sufia mereka berdalil dengan ayat ini? Jadi nukilan-nukilan yang jarang ya, bantahan terhadap sufia dari para ahli tafsir, di antaranya Al-Qurtubi. Jadi di sini mereka mengatakan, Allah mengatakan, warabatana ala qulubihim idz qamu faqalu rabbuna, kami pun mengkokokkan hati mereka tatkala mereka berdiri dan mereka berkata rabbuna rabbus samawati wal ard. Sebagian orang-orang sufi berdalil dengan ayat ini. Jadi mereka berzikir sambil berdiri, rabbuna rabbus samawati wal ard, rabbuna, sambil apa, berdiri dan joget-joget sambil raqs. Kata mereka dalilnya ada dalam surat Al-Kahfi, ya ini dalilnya. Dibantah sama Al-Qurtubi, ini enggak nyambung katanya Bapak. Al-Qurtubi enggak nyambung. Maka Ibnu Qurtubi, Al-Qurtubi rahimahullah menukil bahwasanya ini merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi ashabu al-ijl yang menyembah sapi. Mereka demikian cara beribadahnya dengan berdiri dengan joget-joget. Dibantah. Ya, dibantah oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala. Barang siapa yang punya kesempatan bisa kembali kepada tafsir Al-Qurtubi tentang tafsiran ayat ini. Kata mereka, haulai qaumun attakhadhu min dunihi aliha. Mereka adalah kaum kami yang telah mengambil sesembahan-sembahan selain Allah. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin. Seandainya mereka mendatangkan dalil yang nyata bahwasanya itu adalah Tuhan. Mana dalilnya bahwasanya itu adalah Tuhan? Tidak ada dalilnya. Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Dan lebih, siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang berdusta atas nama Allah. Tadi telah kita katakan kesyirikan merupakan dusta yang murni kedustaan. Tidak ada kedustaan yang lebih parah daripada kesyirikan. Tatkala menyatakan ada sembahan, ada makhluk yang berhak disembah selain pencipta alam semesta ini. Selain pencipta alam semesta ini adalah makhluk, dan hubungan antara makhluk dengan Tuhan adalah makhluk harus menyembah Tuhan. Kok kita mengambil sembahan selain pencipta, kita jadikan makhluk-makhluk sebagai sembahan, maka ini tidak ada yang lebih zalim daripada kedustaan ini. Kemudian Allah berfirman, wa idza tazaltumuhum wa ma ya'buduna illa Allah. Tatkala mereka meninggalkan kaumnya, wa ma ya'buduna illa Allah, dan mereka juga meninggalkan sembahan-sembahan mereka kecuali Allah. Ayat ini dijadikan dalil oleh ahli tafsir, ya antum bisa kembali dalam buku-buku tafsir, bahwasanya kaum mereka ini juga menyembah Allah. Jadi mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Makanya Allah mengatakan, wa idza tazaltumuhum, mereka meninggalkan para orang-orang musyrikin, wa ma ya'buduna illallah, dan mereka juga meninggalkan sembahan-sembahan kecuali Allah. Kecuali Allah yang mereka tidak tinggalkan. Berarti kaum mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Mereka kaum yang mengenal Allah. Dan ini mungkin karena mereka, dan sebagaimana disebutkan oleh tafsir, kalau bukan pengikut Nabi Isa, pengikut kaum Nabi Musa. Dan dua-duanya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam agama mereka termasuk kesyirikan. Masuk kesyirikan dalam agama mereka, namun mereka masih mengingat Allah. Sebagaimana kaum musyrikin Arab yang mereka mengenal agama Nabi Ibrahim yang telah membangun Ka'bah sehingga mereka mengenal Allah, namun masuk kesyirikan dalam agama mereka. Tatkala mereka meninggalkan kaum mereka, kata Allah, fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmati. Ada ilham kepada mereka seakan-akan Allah berkata, pergilah kalian menuju goa. Yanshur lakum rabbukum mir rahmati, maka Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kalian. Sebagian ulama mengatakan ini dalil bahwasanya sebagaimana dalam riwayat, ya, man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan suatu karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik. Ya. Mereka telah meninggalkan kehidupan yang mewah. Ya, mereka telah meninggalkan sanak saudara mereka. Mereka telah meninggalkan ayah ibu mereka. Mereka telah meninggalkan kampung halaman mereka. Karena Allah, maka Allah selamatkan mereka di Al-Kahfi, di goa yang Allah yang akan mencurahkan rahmat Allah kepada mereka. Namun ingat, meninggalkannya karena Allah. Bukan karena enggak enak sama tetangga. Ya. Bukan karena apa namanya, apa kata orang. Ya. Bukan karena nanti saya sakit. Bukan. Tetapi dia meninggalkan karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. maka Allah akan berikan yang lebih baik bagi mereka, yaitu Allah siapkan goa untuk mereka. Wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa, dan Allah akan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Allah jamin kalian tinggalkan, tatkala mereka tinggalkan, ya, tatkala mereka meninggalkan kehidupan yang mewah, maka Allah jamin dengan goa yang Allah siapkan untuk mereka. Dan luar biasa, goa tersebut Allah siapkan untuk mereka. Bagaimana sifat goa tersebut? Allah sebutkan, wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimali wa hum fi fajwatin min dzalika min ayatillah. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka dalam tempat yang luas dalam gua tersebut. Fajwah adalah tempat yang luas. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan gua mereka ini letaknya, pintu gua tersebut ke arah sebelah utara. Ke arah sebelah utara. Sehingga matahari kalau terbit dari arah timur, ya, disebut apa namanya? Ke sebelah kanan. Jadi dibuang cahayanya ke sebelah kanan. Kalau terbenam, waktu terbenam matahari sebelah barat, maka cahayanya terbuang ke sebelah kiri. Ya. Sehingga cahaya tersebut tidak masuk dalam pintu gua, sementara gua tersebut pintunya terbuka. Nanti akan disebut wal kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit, dan anjing mereka menunggu di pintu gua. Jadi gua tersebut pintunya tidak tertutup. Dan Ibnu Katsir membantah orang-orang yang mengatakan bahwasanya pintu gua mereka tertutup. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan, jadi waktu mereka kabur, mereka jadi buronan, diburon oleh raja tadi Daknius. Siapa tadi? Daknius atau sekitar itu namanya. Menyuruh, mengirim seluruh prajuritnya untuk mencari Ashabul Kahfi ini, 7 orang ini. Akhirnya dikejar-kejar-kejar, sampailah mereka dalam goa. Mereka kabur dalam goa, akhirnya sang raja memerintahkan untuk ditutup pintu goa tersebut, biar mereka mati kelaparan dalam goa tersebut. Akhirnya ditutuplah batu, akhirnya mereka ternyata tidak mati. Ini pendapat yang keliru, dibantah oleh Ibnu Katsir, karena dalil menunjukkan pintu goa mereka terbuka, bahkan anjingnya berjaga di pintu goa. Namun meskipun pintu goa terbuka, Allah menjaga posisi goa sehingga matahari cahayanya tidak masuk. Karena kalau sinar matahari masuk mengenai tubuh mereka dan mereka mau tidur selama 300 tahun, bisa jadi timbul macam-macam. Bisa jadi ada jamuran, bisa macam-macam, akan merusak tubuh. Jadi cahaya mati tersebut tidak, meskipun pintu goanya terbuka, cahaya matahari tidak masuk mengenai apa? Tubuh mereka. Wahum fifa juatin min, dan mereka berada dalam tempat yang lapang. Tatkala terbit tidak mengenai cahaya matahari, tatkala terbenam menyingsing juga tidak terkena cahaya matahari. Ini diantara penjagaan Allah. Kemudian pintu goanya terbuka, kenapa ada masuk keluar udara? Kalau pintunya tertutup mereka tidak sehat, tapi ini pintu goa terbuka dan keluar masuk udara. Akan tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, Allah menjaga mereka. Meskipun pintu goa terbuka, tidak ada yang bisa mengetahui di mana posisi mereka. Kata Allah, "May yahdillahu fahuwal muhtada." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia telah mendapat petunjuk. "Wa may yudlil falan tajidalahu waliyyan mursyida." Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa diberi petunjuk kepada mereka. Artinya Allah mengatakan, "Lihatlah 7 orang ini. Kalau Allah sudah beri petunjuk kepada mereka, bagaimanapun ancamannya, bagaimanapun pengorbanan mereka, mereka akan tetap dapat petunjuk. Kenapa? Karena Allah yang menghendaki mereka dapat petunjuk. Meskipun semua orang ingin menyesatkan dia, tidak akan bisa menyesatkan dia. Meskipun mereka ingin menyesatkan 7 orang ini, tidak bisa disesatkan. Kenapa? Allah yang beri petunjuk kepada mereka. Sebaliknya, kalau Allah ingin seorang sesat, maka tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada dia. Meskipun diutus da'i satu dunia, meskipun lulusan Madinah, lulusan mana-mana, ya, profesor, doktor, kalau tidak dapat petunjuk, tidak bisa dapat petunjuk. Para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di antara penjagaan Allah, Allah mengkondisikan tubuh mereka. Kata Allah, wa tahsabuhum aiqadha wa hum rukud. Kau menyangka mereka dalam keadaan terjaga padahal mereka tidur. Banyak ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, demikian juga Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menyatakan bahwasanya mereka tatkala mereka tidur, mata mereka terbuka. Jadi seakan-akan tidak tidur, tapi mereka apa? Tidur. Allah tetap membuka mata mereka. Ada yang mengatakan mereka terbuka ganti-gantian. Satunya terbuka mata, terkadang ke kanan yang terbuka, terkadang kiri yang terbuka. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit, dan anjingnya menjaga di bagian apa? Di bagian pintu goa. Sebagaimana kebiasaan anjing jaga apa namanya? Pemiliknya di luar jaga, duduk-duduk jaga, siapa tahu ada orang datang. Kata Allah, "Law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba." Seandainya kau lihat mereka, maka kau akan lari dan dirimu akan penuh dengan ketakutan. Jadi Allah membuat haibah, membuat sesuatu yang membuat orang kalau masuk situ takut sama mereka. Artinya penjagaan Allah luar biasa. Jadi guanya dikondisikan, kemudian guanya terbuka sehingga bisa masuk udara dan matahari tidak masuk, ya. Kemudian kalaupun ada orang sempat masuk dalam pasti kabur, takut lihat kondisi mereka. Di antaranya matanya apa? Terbuka-terbuka. Oh ini, kabur. Jadi tidak ada yang supaya mereka tidak terganggu. Namun meskipun gua mereka terbuka, tidak ada yang bisa tahu di mana mereka. Jadi ini sebagian ahli tafsir seperti Ibnu Katsir menyebutkan sebagaimana Nabi SAW bersama Abu Bakar tatkala masuk di Gua Saur. Sampai-sampai kaum musyrikin sudah berada di pintu goa. Sampai-sampai Abu Bakar ketakutan dan mengatakan, ya Rasulullah, lau nadhara ahaduhum ila tahti qadamaihi la absarana. Wahai Rasulullah, kalau seandainya salah seorang nengok ke bawah, maka dia akan lihat kita. Maka Rasulullah SAW tenangkan. Kata Rasulullah SAW, ya Abu Bakrin, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut tentang dua orang Allah yang ketiga? Pasti Allah tolong dua orang ini. La tahzan inna Allaha ma'ana. Jangan kau sedih, sungguhnya Allah bersama kita. Maka meskipun pintu goa terbuka, namun mereka tidak bisa lihat di mana Nabi dan Abu Bakar. Adapun cerita bahwasanya ada laba-laba segera datang kemudian bikin apa? Bikin sarang. Ini hadisnya lemah, tidak benar. Ya, ini tidak benar. Tapi Allah menjaga mereka meskipun pintu gua terbuka. Sebagaimana yang terjadi pada Ashabul Kahfi. Padahal prajurit nyari-nyari mereka, dikirim oleh sang raja nyari-nyari mereka, namun tidak ketemu-ketemu. Padahal pintu gua terbuka. Dan ada faedah yang kita dapat di sini. Lihat Allah mengatakan, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatash shimal. Kami membuat mereka berbolak-balik ke kanan dan ke kiri. Kata para ulama bahwasanya mereka ini dibolak-balikkan tubuh mereka ada faedahnya, di antaranya agar darah mereka tidak membeku. Kalau posisinya tidurnya begini terus, lama-lama membeku pada satu sisi. Kemudian di antaranya agar tubuh mereka tidak dimakan oleh tanah. Yang namanya tanah, kalau tanah terus lama-lama tubuh mereka rontok, ya. Atau kalau mereka terus pada satu sisi, akhirnya mereka akan tertimbun dengan apa? Tanah. Sebagaimana Sunan Kalijaga waktu berjaga di pinggir kali, kan dalam film dia tertutup dengan tanah, kan? Kenapa? Saking lama bertapa di situ, tidak sholat, ya. Tidak sholat, tidak anu, kemudian jadi wali. Ya. Saya bilang ini kisah yang sangat tidak saya yakini kebenarannya, ya. Ya, kalau ada yang mengatakan bahwasanya itu kisah yang benar, Sunan Kalijaga jadi wali gara-gara bertapa di pinggir kali, tidak sholat, ya. Kemudian jadi wali, saya katakan mana sanadnya? Datangkan sanadnya. Ya, An Paijo, An Paimin, An Juminten, An siapa lagi? Sukiman dan macam-macamnya. Mana dalilnya?
1: Paino.
0: Paino. Kita bilang enggak ada dalilnya, ya. Masa gara-gara tidak sholat kemudian jadi wali? Maka saya katakan inilah kenapa Allah membolak-balikkan, dan ini dalil bahwasanya Allah menjaga sunnatullah. Sunnatullah berlaku kalau seorang diam tanah akan menutupi. Allah bisa saja mengatakan kun fayakun, namun Allah menjaga sunnatullah. Sunnatullah maka tetap menjaga Allah yang bolak-balikkan apa? Tubuh manusia tersebut sehingga sunnatullah tetap berjalan. Para hadirin rahimatullah subhanahu wa taala, di antara faedah yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kisah ini, bagaimana pentingnya bersahabat dengan orang-orang soleh. Lihatlah anjing ini, dia enggak ada hubungan dengan amal soleh. Tapi dia disebut-sebut oleh Allah dalam Al-Quran gara-gara bergaul sama Ashabul Kahfi. Ya. Anjing ini disebutkan bahkan berulang-ulang nanti. Yaquluna salasatu rabi, salasatu rabi'um kalbuhum. Disebut-sebut nama anjing, disebut-sebut anjing ini. Ya, ini fungsinya bergaul dengan orang-orang baik, ya, sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak kita dikasihkan minyak wangi, kalau tidak kita mendapatkan bau minyak wangi dari dia. Di antaranya anjing ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, ya. Padahal tidak sebut dia juga tidak jadi masalah. Tetapi Allah mengabadikan penyebutannya. Kenapa? Karena dia bergaul dengan 7 orang saleh. Ya. Dia adalah hewan yang hina, hewan yang direndahkan, ternyata dimuliakan oleh Allah, ya, karena bergaul dengan orang saleh. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu mereka pun tidur. Mereka pun tidur. Tidur berapa tahun? 309 tahun. Lama, ya. Kata Allah, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Maka kami pun membangunkan mereka dari tidur mereka. Liyatasaalu bainahum. 7 orang ini bangun dan mereka saling bertanya. Agar mereka saling bertanya. Qala qa'ilum minhum kam labithtum? Ada yang bertanya, berapa lama kita tidur? Berapa lama kalian tidur? Qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Ada khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan kita tidur sehari penuh, ada yang mengatakan kita tidur baru setengah hari. Dan disebutkan mereka masuk di gua di pagi hari, mereka bangun di sore hari. Maka yang paling lama mengatakan, oh, kita mungkin masuknya pagi kemarin. Ada yang mengatakan tidak, kita baru masuk tadi pagi. Kan kita tidur tadi pagi, sore bangun, berarti kita tidur setengah hari. Tadi pagi kita masuk gua tidur, sekarang sore kita bangun, berarti kita tidurnya setengah hari. Ada yang mengatakan, oh tidak, kita masuknya kemarin sore, kemarin pagi. Ya kan gak ada tanggalan, mereka gak ada jam tanggalan, gak ada. Jadi mereka, kita masuk kemarin pagi dan kita bangun sore, berarti kita sudah tidur satu hari lebih. Tidak ada yang mengatakan kita tidur dua hari, tidak ada. Paling banter pikiran mereka satu hari atau setengah hari. Namun mereka tetap aja ragu. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Karena mereka ragu, mereka mengatakan Allah yang lebih mengetahui. Dan ini yang penting. Kalau kita ragu, kita katakan Allah yang lebih mengetahui. Ini dalil para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala. Dalil apa yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir bahwasanya tatkala mereka bangun ternyata kukunya panjang-panjang. Kemudian jenggotnya panjang, rambutnya jabrik. Nah, ini enggak benar. Karena kalau kukunya dipanjang, oh kita sudah tidur setahun, kuku kita sudah 1 meter. Ya. Itu enggak benar semua, itu cerita semua tidak benar. Tapi mereka terbangun dalam kondisi biasa. Dan yang mendapatkan karoma bukan cuma mereka, anjing mereka juga dapat karoma. Karena kalau mereka bangun, anjing mereka sudah jadi tulang. Sudah jadi tulang, ini berapa tahun kita tidur, kok jadi tulang? Tapi anjingnya biasa-biasa aja. Jadi yang dapat karoma bukan cuma mereka, anjing pun kebagian apa? Karoma. Karena Allah ingin skenario yang lengkap, sehingga mereka benar-benar baru merasa tidur sehari atau setengah hari. Jadi baju mereka juga tidak rusak. Padahal 309 tahun harusnya bajunya sudah rusak. Namun Allah jaga mereka, Allah jaga bajunya, Allah jaga anjingnya, sehingga tidak ada yang rusak. Bahkan uang di kantong masih ada. Uang di kantong masih ada. Maka kalau mereka bangun, mereka lapar. Kan biasa baru bangun tidur apa? Lapar. Apalagi tidurnya 309 tahun. Mereka lapar. Lapar mereka. Maka pertama mereka pikirkan cari makan. Faba'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf. Terus mereka suruh satu orang beli makanan. Ini ada uang bawa, beli makanan. Beli makanan. Satu saja. Kata mereka satu saja pergi. Kata sebagian ulama mengatakan ini dalil bahwasanya kalau satu kerjaan cukup dikerjakan satu orang, enggak usah dua orang. Terkadang dua orang bikin kacau. Sekarang mereka cukup beli makanan cukup satu orang. Kalau mereka dua orang bahaya, nanti ketahuan. Sementara mereka menyangka mereka sedang jadi buronan. Iya atau tidak? Kan mereka sedang buronan ini. Kalau kita kirim dua orang bahaya, satu orang sudah cukup. Bawa ini makanan. Sehingga mereka mengatakan suruh dia cari makanan yang paling enak dan bawakan kepada kita makanan tersebut. Waliyatalatof, dan keluar pelan-pelan. Waliyatalatof artinya pelan-pelan, lembut. Waliyatalatof dalam Quran kita tulisannya merah. Kenapa ya? Tengah katanya. Sampai ada orang yang jadikan jimat waliyatalatof, waliyatalatof. Padahal artinya keluar pelan-pelan, jangan sampai ketahuan. Gak nyambung. Kemudian kata dia wala yus'iranna bikum ahada. Jangan sampai dia membuat orang tahu kita di mana. Hati-hati. Apa sebabnya kalau kita ketahuan? Kata mereka saling menasihati, innahum iyadharu alaikum yarjumukum au yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idan abada. Karena mereka kalau sampai tahu di mana kita, maka mereka akan merajam kita. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, atau kita kembali kepada agama mereka. Walan tuflihu idan abada, dan kalian tidak akan beruntung selamanya. Karena kita tidak punya pilihan kecuali dua. Kalau enggak dirajam sampai mati, ini juga pilihan yang buruk. Atau kita disuruh kembali kepada kesyirikan, dan ini juga pilihan yang buruk. Oleh karenanya waliyatalatof, pelan-pelan, hati-hati, jangan sampai kita ketahuan. Maka Ibnu Katsir menyebutkan, mulailah orang ini keluar. Keluar bawa uang dengan pedenya cari makanan. Keluar ke goa, dari goa, dunia sudah berubah. Ya kira-kira kalau kita jadi dia kan begitu kan. Kota-kota sudah berubah. Tapi Ibnu Katsir menyebutkan, dia tanya, saya ini gila atau lagi tidur? Jangan-jangan saya tidur. Enggak, saya enggak tidur. Jangan-jangan saya gila. Kenapa? Berubah semua. 300 tahun itu kurun ba'da kurun. Kormun ba'da kornin. Generasi sudah 3 generasi. Sudah banyak perubahan. Ya. Ada yang tadinya bangunan, ya jadi bangunan. Ada yang bangunan sudah hilang. Mungkin pohon-pohon juga sudah berubah 300 tahun. Tadinya tidak ada pohon, jadi pohon. Dia keluar, bingung dia. Bingung. Namun dia terus berjalan dan berjalan, berjalan sampailah dia di kota. Sampailah dia di kota, kemudian dia mulai mencari makanan. Maka dia pun beli kepada, ingin cari makanan, dan dia bayarkan kepada penjual makanan tersebut. Ketika penjual makanan terima tadi uang, ya, disebut oleh tafsir, ternyata uang tersebut gambar Raja Dagnius. Kan uang kan begitu kan, gambar-gambar raja. Kadang gambar monyet ya. Iya. Masih ada uang gambar monyet enggak? Sudah enggak ada. Kadang gambar raja, kadang gambar monyet. Ruang tersebut gambar Raja Dagnius, raja yang 300 tahun yang lalu. Maka ini orang, kamu siapa? Saya kemarin, saya penduduk sini. Akhirnya debat-debatan di antara mereka. Saya baru kemarin di sini, kata siapa? Kata orang tadi, kata Ashabul Kahfi ini. Enggak, kamu ini sudah lama ini. Ini jangan-jangan kamu dapat harta karun di mana? Ya. Kau dapat uang seperti ini? Karena gambarnya Raja Dagnius sekarang sudah tidak berlaku. Akhirnya debat-debat mereka, akhirnya mereka pun lapor kepada raja yang baru. Kepada raja yang baru. Maka akhirnya dibawalah pemuda tersebut kepada raja yang baru. Ternyata kita tahu kisah mereka ini kisah yang menggemparkan. 300 tahun yang lalu kisah ini menggemparkan, artinya ada 7 orang pemuda, anak-anaknya pejabat, anak-anaknya raja, tidak mau berbuat kesyirikan, jadi buronan, dicari-cari, tahu-tahu hilang. Jadi kisah ini kisah yang masyhur di kalangan penduduk negeri, dan raja yang sekarang pun tahu, dulu ada kisah 7 pemuda yang hilang, dicari-cari gak ketemu, ternyata ini orangnya. Jadi menakjubkan kisah tersebut. Jadi mereka tahu tentang kisah tersebut, hilang, ternyata belum mati. Muncul 309 tahun kemudian, muncul. Maka sang raja pun kaget, kemudian sang raja bilang, tunjukkan di mana teman-temanmu. Karena sang raja tahu benar tentang kisah 7 pemuda ini. Maka berangkatlah mereka menuju tempat goa. Ada kisah, ada khilaf di antara para ulama tentang apa yang terjadi setelah itu. Ada yang mengatakan, tunggu sang raja, saya masuk dulu. Begitu mereka masuk, tidak keluar-keluar lagi. Dia masuk, maka enggak. Tapi yang benar kata Ibnu Katsir, bahwasanya mereka bertemu. Karena Allah mengatakan setelah itu, وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ. Ya, dalam ayat berikutnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ. Dan kami pun menjadikan manusia bertemu dengan mereka. Jadi bertemu. Jadi disebutkan raja dan anak buahnya masuk, peluk-pelukan sama Ashabul Kahfi tersebut. Kemudian akhirnya setelah itu mereka meninggal. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Demikianlah kami menjadikan manusia bertemu dengan mereka agar mereka tahu bahwasanya janji Allah itu benar dan bahwasanya hari kiamat itu nyata akan datang. Disebutkan oleh para ahli tafsir, mereka ini kaum yang mereka ragu tentang adanya hari kiamat. Di antara mereka ada yang mengatakan hari kiamat tidak akan terjadi. Di antara mereka ada yang mengatakan hari kiamat mungkin terjadi. Ada khilaf di antara mereka. Di antara mereka ada yang mengatakan hari kiamat terjadi, namun yang dibangkitkan cuma jasadnya, cuma ruhnya, bukan jasadnya. Ada khilaf di antara mereka. Maka untuk menjelaskan akan benarnya hari kiamat, Allah bikin skenario tentang kisah 7 orang ini yang tidur 309 tahun. Ternyata mereka tidur 309 tahun dan mereka bisa bangkit dalam keadaan normal. Ini sebagai contoh kecil bahwasanya mudah bagi Allah untuk membangkitkan manusia. Ini buktinya orang-orang ini tidur 309 tahun, Allah bisa bangkitkan. Demikian juga yang tidur 1 miliar tahun, tidur 1 juta tahun, Allah bisa bangkitkan, gampang. Makanya ini contoh nyata, Allah ingin menjelaskan kepada mereka, karena mereka adalah kaum yang khilaf. Ada enggak hari kebangkitan? Kalaupun ada yang mengatakan adanya hari kebangkitan, mereka mengatakan dibangkitkan cuma ruh, enggak mungkin jasad dibangkitkan. Maka Allah bantah mereka semua dengan mereka lihat langsung kejadian Ashabul Kahfi. Setelah itu, idz yatanaza'una bainahum amrahum, setelah mereka meninggal dunia, maka terjadi khilaf di antara mereka. Faqala bunu 'alaihim bunyana, kata mereka kita bangun bangunan di atas. Rabbuhum 'alamu bihim, Allah lebih mengetahui tentang mereka. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Maka orang-orang yang berkuasa di antara mereka mengatakan kita bangun masjid di atas kuburan mereka. Ini dijadikan dalil oleh ahlul bidah, ya, untuk menyatakan dianjurkan membangun apa? Kuburan di atas masjid. Ini dibantah oleh para ahli tafsir. Yang pertama membantah seperti Ibnu Katsir, Al-Qurtubi juga bantah habis dalam tafsirnya. Di antara bantahan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sedang disebutkannya bukan berarti boleh. Disebutkannya suatu dalam Al-Qur'an bukan berarti apa? Boleh, tidak mesti. Kecuali disertai dengan pujian baru itu menunjukkan boleh. Atau dilakukan oleh orang yang soleh baru ditunjukkan boleh. Jadi kapan suatu dianggap boleh? Kalau disebutkan dalam Al-Quran kemudian dipuji. Atau dilakukan oleh orang yang terpuji. Baru jadikan katakan boleh. Ternyata ini cuma disebutkan saja. Sementara yang terpujinya adalah Ashabul Kahfinya, bukan penduduk negerinya. Bahkan penduduk negerinya adalah orang-orang yang ragu tentang hari kiamat. Bagaimana dikatakan perbuatan mereka terpuji. Yang kedua, bahwasanya ayat ini menunjukkan qala alladziina ghalabu 'ala amrihim, berkatalah orang-orang yang memiliki kekuasaan, dan biasanya orang-orang yang memiliki kekuasaan orang-orang yang zalim. Mereka yang maksa untuk dibangun apa? Kuburan di atasnya. Kemudian taruhlah bahwasanya dahulu dianjurkan bikin kuburan, bikin masjid di atas kuburan, maka itu tidak berlaku bagi syariat kita. Syariat terdahulu bukan syariat kita, karena terlalu banyak dalil yang menunjukkan tidak boleh bikin kuburan, bikin masjid di atas kuburan. Dan hadis-hadisnya disebutkan panjang lebar oleh Al-Hafidz Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, la'natullah alal yahudi, la'natullah alal yahudi wa nasara, ittakhadu kubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani, ittakhadu kubura anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid tempat ibadah. Dalilnya jelas, syariat Nabi Muhammad SAW. Allah Rasulullah SAW juga berkata, ulaika idza mata fihim rajulun salih banau ala qabrihi masjida. Mereka itu kebiasaan mereka kalau ada orang saleh meninggal, dibangunlah masjid di atasnya. Allah melaknat perbuatan mereka. Dan Rasulullah SAW pernah mengutus Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, nenek moyangnya para Habib, super Habib Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nabi pernah mengatakan kepada dia, ya Ali mengatakan, ala ma ba'athani Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib berkata, Abul Hayyaj, wahai Abul Hayyaj, maukah aku utus engkau, aku tugaskan engkau sebagaimana Nabi pernah menugaskanku. Apa tugas Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib? Alla tada' timsalan illa tamastahu, wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kau biarkan ada satu patung pun kecuali kau hancurkan, dan jangan kau biarkan kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Ini pernah Rasulullah SAW menugaskan Ali untuk ngeratain kuburan. Pernah. Oleh ini dikatakan, maka ini bukan dalil bolehnya untuk apa membangun masjid di atas apa kuburan, karena hal ini dilarang dalam ajaran kita. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah tanya jawabnya nanti. Sekarang kita nggak ada tanya jawab. Ya. Buka puasa jam berapa? 7:30. Ya, sebentar lagi, belum selesai. Tanya jawabnya nanti kita khususkan setelah tarawih. Ya, setelah tarawih. Insya Allah. Allah mengatakan, saya kuluna salah satu rabi'uhum kalbuhum. Di antara mereka orang-orang Yahudi yang mengatakan jumlah mereka 3, yang keempatnya anjing. Lihat, anjing disebut lagi. Wa yakuluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan jumlah mereka 5, yang keenamnya anjing. Kata Allah, rajimam bil ghaib. Mereka hanya menebak-nebak perkara yang ghaib, tidak ada ilmunya. Wa yakuluna sab'atu wa thaniyuhum saminuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan 7 orang pemuda, yang 8 adalah anjing, dan ini yang benar. Karena tatkala Allah menyebutkan 2 perkataan pertama, Allah bantah, rajimam bil ghaib. Tatkala Allah menyebutkan perkataan ketiga, Allah tidak bantah. Oleh karenanya Allah mengatakan, "Qur rabbi a'lamu bi iddati ma ya'lamuhum illa qalil." Katakanlah, "Rabbku yang lebih mengetahui tentang jumlah mereka, dan tidak ada yang mengetahui tentang jumlah mereka kecuali sedikit." Hanya sedikit di antara mereka yang menebak benar. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ana minal qalil." Saya termasuk yang sedikit yang tahu. Jumlah mereka 7 orang, anjingnya yang ke-8. Fala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada. Kata Allah, wahai Muhammad, janganlah kau mendebati mereka orang-orang Yahudi kecuali perdebatan yang zahir, yang ada dalilnya. Adapun hanya sekedar menebak-nebak, enggak usah berdebat, enggak ada faedahnya. Oleh karena kalau perdebatan enggak ada faedahnya, misalnya tanpa dalil atau orang yang ngeyel, maka enggak usah debat. Allah larang. Wala tastafti fihim minhum ahada, dan jangan kau bertanya kepada mereka sedikit pun tentang masalah ini. Ini kata, disebutkan oleh sebagian ulama seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Ini dalil bahwasanya, ya, bisa jadi seorang boleh kita minta fatwa kepada dia dalam satu permasalahan, dan dalam masalah lain tidak boleh kita minta fatwa. Karena ada orang misalnya dalam satu ilmu dia mahir dalam ilmu tersebut, dan dalam ilmu yang lain dia bahlul. Maka jangan kita tanya pada yang dia bahlul dalam ilmu tersebut. Kita tanya yang dia ngerti. Ya, kalau ada dokter kita tanya tentang ilmu kedokteran, jangan antum tanya masalah perbintangan, enggak nyambung. Ya. Karena itu bukan bidang dia. Demikian juga sebagian ustaz misalnya punya ilmu dalam mahir dalam bidang tertentu, dia tanya boleh. Dalam bidang tertentu dia tidak tahu, kita tahu dia tidak tahu, maka tidak perlu kita tanya, kita tanya kepada ustaz yang lain yang mahir dalam hal ini. Kemudian kata Allah, "Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah." Dan jangan kau berkata tentang suatu pun, sungguhnya aku akan melakukan hal ini besok, kecuali kau katakan insya Allah. Ini ajaran nasihat dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Meskipun ayat ini khusus turun kepada Nabi, namun dia sifatnya umum. Tadi kita sebutkan, Nabi tatkala ditanya tentang teka-teki 3 pertanyaan, dia mengatakan besok saya kasih jawaban. Ternyata Nabi tidak mengucapkan apa? Insya Allah. Allah tegur, maka Allah kasih pelajaran. Ternyata jawabannya turun setelah 15 hari. Maka seakan-akan Allah mengatakan, lain kali wahai Muhammad SAW, kalau kau ingin mengatakan sesuatu, katakan insya Allah. Dan ingat, insya Allah itu kalimat isti'anah. Orang butuh mengucapkan insya Allah. Kenapa? Karena kehendak manusia tidak bisa memastikan. Wa ma tasyauna illa ayasha Allahu rabbul alamin. Kehendak manusia di bawah kehendak Allah. Yang menjadi mengambil keputusan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan kita mengucapkan insya Allah, kita berharap bantuan dari Allah. Oleh karena insya Allah itu kalimat isti'anah, bukan kalimat kabur. Kata orang, besok datang ya pengajian ya. Sebenarnya malas, insya Allah. Padahal enggak mau datang. Maksudnya insya Allah itu saya akan datang, tapi saya tidak bisa memastikan. Tapi insya Allah artinya tekad. Jadi insya Allah sebenarnya isti'anah untuk tekad, bukan untuk lari. Kamu sumbang ya, nanti kasih sumbangan ya. Insya Allah, padahal enggak mau. Supaya kalau dia tidak sumbang, tidak dimarahin. Ya, kan saya cuma bilang insya Allah. Padahal insya Allah itu artinya iya, saya akan, tapi saya tidak bisa memastikan. Oleh karenanya tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berkata, la atufanna laila ala tis'ina imra'atan talidu kullu wahidatin minhunna gulaman yuqatilu fi sabilillah. Kata Sulaiman, malam ini saya akan menggilir 90 wanita, akan saya jima'i satu persatu. Berapa wanita? Hebat Nabi Sulaiman. 90 wanita, dan semuanya nanti akan hamil, dan semuanya akan melahirkan anak-anak yang semuanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril mengatakan, "Qul insyaallah." Katakanlah insyaallah. Nabi Sulaiman lupa bilang insyaallah. Akhirnya dia berhubungan dengan 90 wanita tersebut dalam satu malam. Ternyata tidak satu orang pun yang hamil. Cuma satu wanita yang mengandung, itu pun dia lahirkan anak yang cacat. Kata Nabi SAW, seandainya Sulaiman mengucapkan insya Allah, maka akan dikabulkan, akan lahir 90 mujahid semuanya. Namun dia lupa mengucapkan apa? Insya Allah. Oleh karena dalam hadis juga disebutkan bagaimana Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Setelah Dzulkarnain membuat bendungan, mereka tidak bisa naik manjat bendungan tersebut, ayyadharuhu, mereka tidak mampu manjat, wa mastata'u lahu naqaba, dan mereka tidak mampu membolongi apa? Membolongi bendungan tersebut. Setiap mereka bolongi, mereka istirahat, besok nutup lagi. Setiap mereka bolongi, baru berlubang setelah berusaha, besok nutup lagi. Sampai Nabi SAW sebutkan, suatu saat mereka bolongi, kemudian pemimpin mereka mengatakan, insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Tatkala dia mengucapkan insya Allah, tidak tertutup lagi. Dan terus dilanjutkan, dan akhirnya suatu saat mereka keluar. Gara-gara dia mengucapkan apa? Insya Allah. Dikali insya Allah itu kalimat isti'anah. Penting kita ucapkan, agar Allah membantu kita dalam mewujudkan tujuan kita. Para hadirin rahmati oleh subhanahu wa ta'ala. Inilah ya kisah Ashabul Kahfi. Karena waktu kita juga sudah menghabis, dan masih banyak surat Al-Kahfi, dan saya tidak mampu untuk menyampaikan seluruh dari kisah-kisah yang lain, karena butuh untuk saya belajar lagi, dan waktu juga tidak mencukupi. Cuma ada beberapa faedah yang ingin saya sampaikan. Di antaranya Ibnu Katsir menyebutkan ada tafsiran-tafsiran yang diperselisihkan tidak ada faedahnya. Ya, contohnya, dan ini termaktub dalam buku-buku tafsir. Contohnya, apa warna kulit anjing tersebut? Ada yang mengatakan warnanya pirang, ada yang anjing bule, ada yang warnanya hitam, anjing negro. Apa faedahnya mau anjingnya bule, anjingnya keriting, mau anjingnya pirang, rambutnya lurus? Enggak ada faedahnya tentang keimanan, enggak ada faedahnya. Maka tidak perlu kita bahas, jadi khilaf tidak ada faedahnya. Kemudian di antara juga mereka khilaf tentang nama anjing tersebut. Ada namanya Humron, ada namanya Kitmir. Mereka sebutkan, oh ini namanya Kitmir, Humron. Ternyata ada namanya siapa kan ngeri. Tahu-tahu ada namanya Pak Ijo, kan repot. Jadi ini enggak ada faedahnya juga apa nama anjing. Maka ditinggalkan, kata Ibnu Katsir, enggak ada faedahnya. Kemudian di antara tafsir yang tidak bermanfaat, kata Ibnu Katsir, khilaf tentang di mana letak goa ini. Letak gua di mana? Kata Ibnu Katsir, kalau letak gua itu bermanfaat untuk diketahui, maka Allah akan sebutkan dalam Al-Quran, atau paling tidak Nabi akan sebutkan dalam hadis-hadisnya. Tetapi tatkala tidak ada manfaatnya, maka tidak perlu kita tahu di mana gua tersebut. Ya ikhwan, seandainya gua tersebut ada di Banjarmasin, orang-orang dari Indonesia semua datang pengin tidur di situ. Pengin merasakan bagaimana tidurnya Ashabul Kahfi. Tahu-tahu 300 tahun enggak bangun-bangun bertobat. Saya katakan bahwasanya ya, gua tersebut gua biasa, tidak ada faedahnya. Kalau memang ada keberkahan dan perlu untuk didatangi, maka pasti Nabi kasih tahu kepada para sahabat. Ketahuilah, di sebuah tempat di Banjarmasin ada sebuah goa. Datangilah semampu kalian. Tapi Nabi tidak pernah menyebutkan, menunjukkan keberadaan goa tersebut tidak ada faedahnya. Pernah terjadi sesuatu yang menakjubkan, namun tidak berarti bahwasanya goa tersebut berkah, harus tidur di situ. Sebagaimana Gua Hira. Gua Hira luar biasa. Nabi pernah diam-diam di situ bertafakur dalam Gua Hira tersebut. Turun malaikat Jibril dalam gua tersebut. Namun setelah Nabi diangkat menjadi Nabi, Nabi tidak kembali lagi ke gua tersebut. Nabi tidak pernah bernostalgia lagi, saya ingin duduk-duduk dulu nostalgia. Tidak pernah. Dan tidak seorang sahabat pun yang pernah naik ke gua tersebut. Kenapa? Tidak ada keberkahan lagi. Tidak ada. Kalau memang itu tempat berkah, pasti ya sahabat ada yang naik ke Gua Hira meskipun sekali. Pasti tabi'in pernah ada yang ke Gua Hira. Kita ke Gua Hira cuma sekedar ini sebagai apa namanya sejarah. Bukan sebagai tempat kemudian diambil pasirnya, kemudian diambil batunya, kemudian berdiam di situ. Jangan-jangan mereka buat apa seperti itu? Apa faedahnya? Kalau itu berfaedah maka akan dilakukan oleh Nabi SAW. Maka kita katakan ada tafsiran-tafsiran yang tidak bermanfaat kita jauhi. Kalau tidak ada faedahnya, seperti tadi di mana letak goa? Kata Ibnu Katsir tinggalkan, tidak ada faedahnya. Terlalu banyak ilmu yang berfaedah yang belum kita pelajari. Oleh karenanya kalau ada suatu khilaf yang tidak ada faedah, ya sudah jangan dibahas terus. Jangan dibahas terus, tidak ada faedahnya. Masih banyak ilmu yang harus kita pelajari. Kemudian di antara faedah dari kisah ini bahwasanya ingat, barang siapa yang menghinakan dirinya karena Allah, maka Allah akan memuliakan mereka, memuliakan dia. Lihat mereka Ashabul Kahfi menghinakan dirinya, tidak apa-apa saya tinggalkan kekayaan, namun Allah akan memuliakan mereka. Di antara faedah kisah ini juga, barang siapa yang ingin terhindar dari fitnah, berusaha untuk menjaga dirinya terhindar dari fitnah, maka Allah akan jaga dia dari fitnah. Bukan orang yang ingin sok-sok tahu, saya ingin lihat fitnah kayak apa, akhirnya kelindas fitnah tersebut, terjebak dengan fitnah tersebut. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar radio-radio yang ikut merilai kajian kita pada kesempatan sore ini. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore ini, dan saya mohon maaf tidak ada tanya jawab karena waktu sudah menjelang berbuka. Insyaallah tanya jawab kita khususkan setelah salat tarawih. Demikian
1: mencari makanan yang paling enak, yang paling baik untuk kita.
0: Tatkala Nabi SAW keluar yang menimbulkan kegagalan bagi mereka. Wala'a wala takhtalifa. Kata Nabi SAW dan keluar.
2: Ustaz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, mohon penjelasannya terkait dengan hadis dari Abu Darda radhiyallahu an yang menyatakan bahwasanya faidah menghafal 10 ayat awal dari Al-Kahfi itu
0: dijaga
2: dari fitnah dajjal.
0: Iya.
2: Rahasianya seperti apa Ustaz? Karena kok cuma 10 itu ya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi satu tanya ruh, sekarang tanya rahasia. Sama-sama tidak tahu saya. Tetapi sebagian ulama berusaha mencari apa namanya hikmah. Mereka mengatakan bahwasanya yaitu 10 itu perwakilan dari apa, surat Al-Kahfi. Ya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Kahfi disebutkan 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Ashabul Kahfi difitnah dengan dunia dan difitnah untuk diasingkan dari kampungnya, namun mereka lolos. Mereka lebih memilih agama daripada hidup kaya. Paham? Kemudian Allah sebutkan tentang kisah Sahibul Jannatain, seorang yang diberikan surga yang apa namanya taman-taman yang indah, diberikan kekayaan namun dia tidak bersyukur, maka jadilah dia orang yang kafir. Ini tidak lolos fitnah. Allah sebutkan ada orang yang lolos dari fitnah, ada orang yang tidak lolos dari fitnah. Kisah yang ketiga yaitu tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa tatkala ditanya, adakah orang yang lebih alim dari engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Ternyata ada yang lebih alim, siapa? Khadir. Nabi Khadir alaihi salam. Maka Nabi Musa dengan penuh tawadhu'nya berangkat, ini fitnah ilmu. Fitnah ilmu tidak menjadikan Nabi Musa menjadi sombong dan angkuh, maka dia berjalan menuntut ilmu dari Nabi Khadir yang sebelumnya tidak dia kenal, ya, yang derajatnya lebih rendah daripada Nabi Musa. Nabi Musa lebih tinggi derajatnya. Dia termasuk ulul azmi minar rusul. Namun dia mau menuntut ilmu dari orang yang lebih rendah seperti Nabi Khadir alaihi salam. Ini orang yang selamat dari fitnah ilmu. Karena ada orang yang tidak selamat, ilmunya menjadikan dia semakin sombong, semakin angkuh dan yang lain. Yang keempat tentang Dzulkarnain. Yang Allah berikan dia kekayaan yang luar biasa, berikan dia kekuatan yang luar biasa, menundukkan berbagai macam bangsa-bangsa. Namun kekuasaan tersebut tidak menjadikan dia membangkang, bahkan dia gunakan kekuasaannya. Ini fitnah kekuasaan. Namun dia menggunakan kekuasaannya untuk menolong sesamanya. Di antaranya dia menolong orang-orang dari siapa? Dari Ya'juj dan Ma'juj. Oleh karenanya surat ini menyebutkan tentang 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Maka wallahu a'lam bishawab, ini berkaitan dengan dajjal. Dajjal termasuk salah satu apa? Fitnah. Maka barang siapa yang mengerti isi dari surat Al-Kahfi, kemudian dia hafalkan 10 ayat di antaranya, ya, maka dajjal tidak akan bisa mengganggunya. Ada yang mengatakan demikian, wallahu a'lam bishawab. Antum tanya kenapa tidak 15? 10 aja udah cukup ya. Gak usah minta tambahan. Ada lagi yang bertanya? Sudah mau habis.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
3: Salam. Begini Ustaz, dalam konteks kekinian ada yang menafsirkan kisah Ashabul Kahfi ini.
0: Biasanya apa? Ashabul Kahfi.
3: Iya. Dengan penafsiran bahwa ketika banyak kemusyrikan itu, silakan kalian berkelompok katanya. Yang mirip dengan mengasingkan 7 orang tadi.
0: Iya.
3: Sehingga terbentuklah kelompok-kelompok, dan kemudian dalam kelompok itu dalam dua keadaan lah, kalau mempunyai kemampuan untuk memberantas kemusyrikan ya silakan, tapi kalau tidak ya silakan berhijrah begitu. Kira-kira penafsiran seperti ini dalam kondisi sekarang gimana?
0: Kondisi sekarang alhamdulillah tidak perlu kita alhamdulillah berkelompok ini pengajian. Ya artinya itu kondisi Ashabul Kahfi, dia diancam akan dibunuh. Dia akan dibunuh. Makanya dia mengatakan apa namanya? Wala yusyarun nabikum ahada. Kemudian dia mengatakan yarjumukum ayu'idukum fi millatihim. Kalau kita ketangkap, maka kita akan dirajam sampai mati atau kita akan disuruh kembali kepada kesyirikan. Walan tuflihu idzan abada. Dan kita tidak akan beruntung selamanya. Jadi mereka memang diancam untuk dibunuh, buronan untuk dibunuh, dipaksa. Maka tidak ada jalan bagi mereka kecuali untuk apa? Untuk lari. Dan demikian dalam fitnah apapun. Kalau memang ada fitnah yang sangat dahsyat, ya seorang misalnya fitnah wanita, maka dia kalau keluar ternyata banyak fitnah, cari tempat yang tidak ada fitnahnya. Ya. Cari tempat tidak ada fitnahnya. Adapun kemudian bikin kelompok tersembunyi-sembunyi, bikin kekuatan, ya ini saya rasa tidak dibenarkan. Kemudian ada imamnya, ya. Kemudian memberontak terhadap pemerintah, maka ini tidak dibenarkan. Bentuk uzlah atau bentuk hijrah banyak caranya. Di antaranya kita tinggalkan maksiat yang pernah kita lakukan, kita tinggalkan ahlu syirik dan ikut pengajian. Ini antara salah satu bentuk apa? Menghindarkan diri dari apa? Dari fitnah yang ada. Ikut pengajian, hadiri kajian-kajian, tidak harus membentuk kelompok. Kelompok dalam artian khusus yaitu ada pimpinannya, ada anak buahnya, ya, ada pasukannya, itu tidak harus seperti itu. Ashabul Kahfi apa bikin seperti itu? Kan enggak. Ya. Ya bikin kamu ketua yayasan, saya anak buah, enggak harus begitu. Ya pokoknya intinya mereka selamat dari fitnah. Ada lagi yang bertanya?
3: Ada.
4: Ada yang titipan ini, Ustaz. Benarkah hadis yang menjelaskan bahwa sahabat membekas Nabi dan mengusap dahak Nabi ke mukanya untuk mencari berkah?
0: Adapun mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi seluruh tubuhnya berkah, air liurnya berkah, rambutnya berkah, bahkan Nabi sengaja mencukur rambutnya untuk dibagi-bagikan kepada para sahabat. Ini berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air liur Nabi juga apa? Berkah, ya. Akan tetapi ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diketahui para sahabat mengambil air liur Abu Bakar atau mengambil air liur siapa? Umar, ya. Tidak ada dalil-dalilnya. Oleh karena para sahabat paham bahwasanya yang merupakan berkah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruh tubuhnya berkah. Adapun hadisnya mereka mengambil air liur Nabi itu benar. Ada yang bertanya?
5: Ustaz,
0: ya.
5: Apakah dari manusia itu ada bisa melihat
0: tuyul?
5: Bukan. Wujud nyata jin, Ustaz. Jadi kita banyak mendengar cerita ada orang yang pernah melihat, tapi apakah yang dia lihat itu benar-benar jin atau bukan? Yang kedua, Ustaz, siapakah Ya'juj wa Ma'juj? Apakah mereka dari golongan manakah mereka? Kalau dari golongan manusia, apakah kita bisa mengenali mereka, Ustaz?
0: Iya. Ini pertanyaan-pertanyaan orang-orang Banjarmasin, canggih-canggih pertanyaannya. Yang bertanya pertama, apakah kita bisa melihat jin dalam bentuk aslinya? Wallah alam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menangkap jin, tatkala jin tersebut hendak mengganggu Nabi sholat, maka Nabi mencekiknya sampai Nabi SAW merasakan air liur dari jin tersebut. Dan Nabi mengatakan, kalau bukan karena ingat doa saudaraku Sulaiman, mulka wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di, Nabi SAW pernah berdoa, ya Allah anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak boleh seorang pun bagi seorang pun setelahku. Di antara kerajaan keistimewaan kerajaan Sulaiman, seluruh jin tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nih, tapi tunduk kepada Nabi Sulaiman bukan pakai mahar ya. Memang mereka tunduk ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada timbal balik. Nabi seandainya tidak mengingat doanya Nabi Sulaiman, maka Nabi, kata-kata Nabi, saya akan tangkap ini jin dan saya akan ikat di mana? Di tiang Masjid Nabawi, sehingga pagi-paginya anak-anak bisa melihat jin tersebut. Mungkin digodain sama anak-anak. Tapi enggak boleh. Tapi enggak boleh. Oleh karenanya tidak boleh seorang pun menguasai jin. Enggak boleh. Nabi Muhammad saja tidak boleh menguasai apa? Jin. Enggak boleh. Karena itu melanggar doanya siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Adapun orang sekarang yang punya khodam, mereka tidak menguasai jin, tapi mereka pasti pakai mahar. Kata istilah mereka apa? Mahar. Ada timbal balik. Ada yang harus mereka bayarkan sehingga jin tersebut mau kerja terhadap mereka. Apakah seorang bisa melihat jin dalam bentuk aslinya? Kita enggak tahu bentuk jin yang asli bagaimana. Tapi mereka, kata Allah, hukum asalnya tidak bisa terlihat. Innahu apa? Yarakum huwa wa qabilatuhu min haitsu la tarawnahum. Huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya iblis ini dan anak buahnya ini dengan kabilahnya bisa melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat mereka. Ini hukum asal. Hukum asal. Tetapi yang bisa kita lihat tatkala jin tersebut yatasyakkal, dia menjelma. Ini bisa menjelma menjadi manusia misalnya, menjelma menjadi gendruwa misalnya, menjelma menjadi si manis jembatan Ancol, menjelma menjadi sundel bolong. Ini mungkin kita lihat. Ini kita, tapi bentuk aslinya saya tidak tahu bentuk jin seperti apa. Ya, menjelma menjadi ular mungkin, tapi bentuk aslinya tatkala dia sebagai jin, bentuknya seperti apa? Wallahu a'lam. Ya, Allah a'lam bentuknya seperti apa. Dan ingat, melihat jin itu bukan kemuliaan. Ada orang, orang itu hebat, dia bisa lihat setan. Gimana hebat? Tambah setengah mati, stres. Waduh, setan lihat sana, lihat setan, itu stres. Kelainan itu orang. Benar, ada orang yang katanya punya panca indera yang keenam bisa melihat jin. Siapa kelebihan dari itu? Tidak ada dalilnya barang siapa bisa lihat jin masuk surga, enggak ada. Oleh karenanya alhamdulillah Allah membuat kita tidak bisa apa? Jin, kecuali jin apa? Menampakkan dirinya. Ya. Alhamdulillah kita tidak perlu lihat jin. Kita baca doa untuk berlindung daripada syaitan sudah selesai. Namun jin terkadang oleh karena jin itu yatasyakkal, berubah-ubah bentuknya. Terkadang bentuk ini, terkadang bentuk anu, terkadang bentuk Dracula, terkadang bentuk macam-macam ya. Dan itu yang dilihat oleh manusia. Dia sering menampakkan dirinya dalam bentuk suatu yang mengerikan agar ditakuti oleh manusia. Dulu di Jogja ada sebuah kos-kosan murah meriah. Teman-teman waktu itu mau sewa. Ini ada kos murah sekali. Kenapa kok bisa murah? Kita kok bisa merah? Murah. Ternyata setiap malam ada cewek di tengah terurai rambutnya panjang sambil nyisiran. Berani enggak sewa kos-kosan itu? Orang semua kabur dari kos-kosan itu. Teman-teman bingung, nekat enggak ya murah ini? Tapi setiap malam ada setan di situ. Saya lupa waktu itu jadi tapi saya enggak ikut sewa waktu itu. Wallahualam teman-teman, saya lupa. Cari kurang kerjaan, mending bayar mahal daripada pusing. Ini ya teh, wallahualam tadi bisa kelihatan tidak, setahu saya bentuk asli orang lihat jin, mana bentuk aslinya? Dia enggak bisa sebutkan bentuk aslinya. Yang dia sebutkan bentuk ini, bentuk ini, bentuk ini, yaitu jin tatkala apa? Berubah bentuk. Jadi pertanyaan kedua apa? Ya'juj dan Ma'juj dari mana? Para ulama menjelaskan Ya'juj dan Ma'juj adalah dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Adapun dalil-dalil yang menyebutkan tinggi mereka cuma satu jengkal atau tiga jengkal itu semua enggak ada dalilnya. Ya, mereka manusia biasa sebagaimana manusia yang lain, tapi mereka diberi kekuatan yang luar biasa, ya. Ada yang bilang mata mereka apa wajah mereka gempal seperti orang-orang Mongol, ya. Mata mereka agak sipit seperti orang-orang Cina, ya. Tapi orang-orang Cina bukan Ya'juj dan Ma'juj. Memang disebutkan Ya'juj dan Ma'juj jumlah mereka sangat banyak, tapi mereka bukan apa? Bukan orang-orang Cina. Alhamdulillah banyak orang Cina yang Muslim, ya. Banyak, ya. Bisakah kita mengenali mereka? Tidak bisa, karena mereka sekarang sedang terkurung. Nanti kalau sudah keluar baru kita kenal. Keluarnya kapan? Menjelang hari kiamat. Kalau sekarang enggak mungkin cari Ya'juj dan Ma'juj di mana? Enggak akan ketemu. Karena memang terkurung mereka oleh bangunannya Dzulkarnain. Di mana bangunan tersebut? Tidak ada yang tahu di mana. Tidak ada yang tahu di mana. Sampai sekarang belum pernah ditemukan di mana bendungan tersebut yang membentengi Ya'juj dan Ma'juj sehingga mereka tidak bisa keluar. Ada lagi yang bertanya? Silakan.
6: Ustaz, berkaitan Ashabul Kahfi, kan Allah tidurkan cukup lama itu.
0: Iya.
6: Apakah setelah ditidurkan itu dihancurkan dunia ini karena tidak ada lagi yang menegakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak ada lagi yang menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dalam pelajaran kan, apabila di dunia ini, di atas muka bumi ini tidak ada lagi yang menegakkan kalimat la ilaha illallah, Allah hancurkan. Apakah peristiwa itu juga begitu?
0: Apakah Allah. Peristiwa itu kenapa?
6: Bumi ini dihancurkan gitu.
0: Setelah di hari kiamat.
6: Iya.
0: Benar, jadi dalam hadis disebutkan tidak apa selama orang masih mengucapkan la ilaha illallah belum ada kiamat. Jadi kiamat terjadi pada syarrun nas, orang yang paling terburuk. Ya, hari kiamat jatuh pada orang-orang yang paling terburuk. Tatkala Allah dilupakan, tidak ada yang sholat, tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah, maka tatkala itu tiba hari kiamat. Nah. Ashabul Kahfi tidur berapa tahun? 309 tahun menurut tanggalan Hijriah. Menurut tanggalan Syamsiah 300 tahun. 300 tahun.

0: menurut tanggalan Syamsiah. Beda berapa hari antara tanggalan Syamsiah dengan tahun Hijriah? Berbeda berapa hari? 11 hari. 11 hari. Artinya 1 tahun Syamsiah sama dengan 1 tahun Hijriah plus 11 hari. Berarti kalau 100 tahun Syamsiah sama dengan 100 tahun Hijriah plus 1100 hari. 1100 hari sama dengan 3 tahun. Sama dengan 3 tahun. Berarti kalau 300 tahun Syamsiah sama dengan 309 tahun Hijriah, ya. 309 tahun Hijriah. Ini para ulama menjelaskan 309 tahun itu dari sisi tahun Hijriah. Dan gara-gara bilangan ini ada orang masuk Islam. Gara-gara 309 Hijriah ini. Ada seorang pendeta di Sorong masuk Islam gara-gara 309 Hijriah. Kenapa? Dia cek seluruh cetakan Al-Qur'an tidak berubah, seluruhnya 309. Semua periode Al-Qur'an dari cetakan lama, cetakan baru tidak berubah angka ini. Berbeda dengan Injil. Injil terjadi perubahan-perubahan data. Ini yang dia meyakini bahwasanya Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala karena terjaga tidak pernah terjadi apa? Perubahan. Maka dia pun masuk Islam. Tatkala diprotes sama orang-orang di sana, dia bilang, jawaban dia jawaban politis, dia mengatakan, "Saya tidak masuk Islam, tapi Islam yang masuk dalam dadaku." Akhirnya saya masuk Islam. Ada lagi yang bertanya?
1: Salah satu Pak Tuan baca surat Al-Kahfi adalah cerita dari Dajjal.
0: Iya.
1: Apakah kita di zaman sekarang ini akan bertemu dengan kemungkinan untuk bertemu dengan Dajjal? Atau sudah ada Dajjal sekarang ini?
0: Di antara disebut dalam hadis bahwasanya Dajjal akan muncul tatkala sudah dilupakan mimbar-mimbar. Ya, selama jadi Dajjal itu muncul tatkala ilmu sudah terlupakan, ya. Baru kemudian muncul apa? Dajjal, ya. Adapun Dajjal masih di sini dalam mimbar, ya. Saya katakan kemungkinan kita tidak bertemu. Wallah alam bisawab, ya. Karena ilmu sekarang masih berkembang, masih orang membahas tentang Dajjal di mimbar-mimbar, ya. Masih belum terlupakan Dajjal tersebut, ya. Tetapi kita disuruh untuk berlindung dari fitnah Dajjal setiap sholat. Tatkala kita tasyahud kita mengatakan Allahumma inni a'udzubika min a'udzubika min adzabin nar wa adzabil qabr min fitnatil mahya wal mat wa min fitnatil masihid Dajjal. Kata para ulama hikmahnya karena ada Dajjal-Dajjal junior sebelum Dajjal super. Dajjal super nanti menjelang hari kiamat. Dajjal junior banyak, dukun-dukun, tukang sihir. Betapa banyak orang yang terfitnah menjadi kafir gara-gara ilmu sihir yang sedikit dari para tukang sihir tersebut. Gara-gara baru bisa menyembuhkan penyakit, banyak orang jadi murtad, musyrik, mempercayai dukun-dukun tersebut. Ada orang baru bisa terbang semeter, orang sudah masya Allah luar biasa, sudah pada beriman kepada dukun-dukun tersebut. Bagaimana kalau muncul Dajjal yang super, yang mati dihidupkan, coba. Tanah tandus tumbuh langsung tumbuh-tumbuhan. Turunkan hujan langsung, ini gimana orang tidak kufur? Sementara dia mengaku sebagai apa? Tuhan. Oleh karenanya kita terus berlindung dari fitnah Dajjal, ya. Apakah kita bertemu dengan Dajjal super atau Dajjal-Dajjal junior? Allah alam bisawab. Mudah-mudahan kita tidak ketemu Dajjal. Mudah-mudahan kita tidak ketemu Dajjal. Ada lagi yang bertanya?
2: Gini Ustaz, mengenai malam Lailatul Qadar, Ustaz.
0: Mengenai apa?
2: Lailatul Qadar.
0: Lailatul Qadar.
2: Seandainya orang itu dapat Lailatul Qadar, itu ada barometernya ada enggak, Ustaz? Itu satu. Yang kedua, mengenai masuk surga tanpa hisab.
0: Waktu
2: masuk surga tanpa hisab. Itu tentukan cuma 70.000. Sedangkan umat banyak dari awal sampai akhir.
0: Kayaknya enggak masuk kita ya.
2: Nah.
0: Itu siapa bilang ya. belum tentu. Jangan pesimis.
2: Nah, itu. Itu kayak mana Ustaz itunya? Iya, apa iya. Keterangan. Terus yang ketiga Ustaz.
0: Banyak.
2: Boleh. Hah? Boleh.
0: Silakan nanti saya, tapi ingatkan saya enggak lupa. Yang ketiga apa?
2: Nah, ketiga dalam puasa ini bulan Ramadan ini pintu surga di pintu neraka ditutup. Ada kemungkinan orang yang masuk surga dalam bulan Ramadan ini apa memang kenapa pintu surga dibuka gitu? Memang ada yang masuk kah? Ada
0: ini pertanyaan orang Banjarmasin.
2: Enggak, kenapa dibuka gitu, Ustaz? Apa memang udah ada yang masuk di?
0: Iya, enggak apa-apa. Saya cuma bilang enggak apa orang Banjarmasin kan? Makanya saya bilang pertanyaan orang Banjarmasin.
2: Neraka ditutup pintunya.
0: Iya, iya.
2: Itu, Ustaz. Makasih.
0: Yang pertama tadi Lailatul Qadar kenapa?
2: Barometernya apa gitu,
0: dapat
2: normal mental.

0: Sebenarnya Lailatul Qadar kata para ulama, ya, Lailatul Qadar itu kan suatu malam. Yang malam itu sebagaimana bulan Ramadan. Bulan Ramadan dirasakan oleh semua orang di dunia atau tidak? Orang kafir bertemu dengan bulan Ramadan atau tidak? Bertemu. Peminum bir ketemu bulan Ramadan enggak? Pezina, dia sedang berzina, dia juga ketemu bulan Ramadan enggak? Ketemu. Nah, jadi masalah bukan bertemunya, tetapi maksudnya mencari bertemu dengan bulan Ramadan artinya mengisi bulan Ramadan dengan apa? Dengan ibadah. Itu yang jadi patokan. Bukan ketemunya, tapi bagaimana mengisi bulan Ramadan tersebut dengan ibadah. Lailatul Qadar akan dialami oleh semua orang. Tapi yang jadi masalah, Anda mencari Lailatul Qadar untuk diisi dengan ibadah, bukan hanya sekedar berburu cari-cari. Sudah ketemu enggak diapa-apain ya percuma kalau gitu. Yang dimaksud mencarinya untuk diisi dengan apa? Dengan ibadah, itu maksudnya. Terutama di malam-malam ganjil, ya. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud pernah ditanya. Ada kisah yang menakjubkan dalam hadis yang sahih Ibnu Mas'ud ditanya. Ya Ibnu Mas'ud, kapan bagaimana cara kita mendapatkan Lailatul Qadar? Kata Ibnu Mas'ud, yaqumul haula kullahu. Sudah dia salat malam tiap setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Kata siapa? Ibnu Mas'ud. Habis orang nanya-nanya, kapan Lailatul Qadar? Kapan Lailatul Qadar? Dia jengkel, dia bilang, sudah kamu salat malam tiap hari setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Bukan cuma bulan Ramadan, setahun penuh pasti ketemu Lailatul Qadar. Akhirnya orang ini ngelapor ke Ubay bin Ka'ab. Hey, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud bilang, kalau mau ketemu Lailatul Qadar salat malam setahun penuh. Kata Ubay bin Ka'ab, apa namanya? Ghafarallahu Abu Abdurrahman. Semoga Allah memaafkan siapa? Abu Abdurrahman, yaitu Ibnu Mas'ud. Dia sudah tahu kapan Lailatul Qadar. Tetapi karena orang ngeyal makanya dia apa namanya? Jawabnya begitu. Maka dia mengatakan bahwasanya Ibu Ubay bin Ka'ab mengatakan Lailatul Qadar malam ke-27. Dan di antara para sahabat ada yang berpendapat Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Sementara dalam hadis yang lain, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Lailatul Qadar pernah terjatuh pada malam 21. Malam 21 tatkala Rasulullah SAW mengatakan, saya bertemu Lailatul Qadar, kemudian besoknya saya sujud di atas tin wa ma, di tanah dan air. Ternyata benar pada hari ke-21 paginya Rasulullah SAW salat, kemudian para sahabat melihat pecek di kening beliau yang menunjukkan berarti tadi malam apa? Tadi malam Lailatul Qadar, ya. Oleh karena terkadang Lailatul Qadar besoknya hujan bisa jadi. Intinya besoknya matahari dalam keadaan redup atau bisa terjadi apa? Hujan. Nah, repot kalau seperti di Bogor hujan terus. Oleh karena saya bilang barang siapa yang ibadah di malam-malam ganjil, 10 malam terakhir, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, pasti dia sudah ketemu dengan Lailatul Qadar. Dan dia kalau setiap malam itu, malam ganjil tersebut, dia beribadah sungguh-sungguh, maka dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar dengan sebagaimana yang seharusnya. Adapun tanda-tanda seorang dapat Lailatul Qadar bagaimana? Wallah alam bisawab, tidak ada tanda-tanda khusus, ya. Tetapi kata para ulama, tanda-tanda Lailatul Qadar secara fisik dan secara batin. Secara fisik tadi dilihat, ya, besoknya matahari tidak terlalu apa? Redup. Adapun di malam harinya seorang merasa tenang, dia merasa rileks dalam beribadah, dia merasa khusyuk, kemungkinan itu malam Lailatul Qadar. Karena malam tersebut banyak malaikat yang turun dan itu memberi ketenangan. Malaikat kalau turun berarti banyak rahmat, banyak ketenangan sehingga dia khusyuk, lebih khusyuk dalam ibadah, dia lebih semangat dalam beribadah. Kok ada rasa semangat dalam beribadah? Mungkin itu malam Lailatul Qadar. Tidak ada cahaya keluar dari jidatnya orang Lailatul Qadar. Enggak ada dalilnya. Tapi intinya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ya. Seorang tadi ya dia berusaha selama bulan Ramadan melatih dirinya untuk beribadah dan setelah Ramadan terus meneruskan ibadah tersebut. Ini yang pertama, yang kedua tadi nama Pak? Saya bilang tadi tidak ada tanda khusus, kita enggak, tidak ada dalilnya Rasulullah SAW mengatakan yang dapat Lailatul Qadar keluar cahaya dari jidatnya, enggak ada. Oleh karena kita enggak bisa menghukumi. Yang jelas kita semua dapat Lailatul Qadar, kita menemukan malam tersebut. Lailatul Qadar itu bukan barang yang dicari, bukan. Tapi dia suatu malam, malam yang mulia lebih baik daripada 1000 bulan, dan malam tersebut akan mengalami kita semua. Namun jadi masalah, apakah kita beribadah tatkala di malam tersebut dengan ibadah yang mendatangkan keridhaan Allah? Kalau kita beribadah di malam tersebut dengan ibadah yang mendatangkan keridhaan Allah, maka kita akan diampuni dosa-dosa kita. Masalah diampuni dosa-dosa itu perkara yang gaib, kita enggak tahu. Tetapi mungkin kalau orang diberi taufik mendapatkan Lailatul Qadar, maka setelah Ramadan mungkin dia jadi orang lebih soleh, jadi lebih baik, lebih sayang sama istri, ya, lebih rajin bersedekah, ya. Nah, ini mungkin dapat Lailatul Qadar, mungkin. Kalau habis lebaran tambah pelit. Sama suka marahin istri, wah ini kayaknya Lailatul Qadarnya enggak dapat. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua tadi apa? Oh iya, dalam sebut wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Jadi berapa sekarang? Hitung sendirilah ya. Ada kemungkinan enggak? Wah, susah juga persaingan. Kita yang hitung sekarang, hitung dari zaman Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Berapa orang Islam yang pernah hidup di antara sekian. Tapi rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga tadi apa? Pintu surga dibuka kenapa? Hah? Apa pertanyaan diulang?
1: Kalau dibuka kenapa ada yang masuk kan?
0: Enggak, kata para ulama, pintu surga dibuka itu tanda rahmat Allah banyak yang turun kepada hamba-hambanya. Karena belum ada yang menghuni surga. Orang-orang semua baru menghuni surga tatkala hari kiamat, kecuali arwah syuhada yang mereka seperti burung berterbangan di surga. Jadi kalau ada hadis-hadis Rasulullah SAW melihat penghuni surga, Rasulullah SAW melihat penghuni neraka, itu masa depan. Rasulullah SAW diperlihatkan tentang masa depan. Contohnya Rasulullah SAW mengatakan, "Hai Bilal, saya dengar sendalmu di depan saya di surga." Wong Bilalnya masih di sini. Iya enggak? Itu tentang masa depan. Diperlihatkan Nabi tentang apa? Masa depan. Arab, orang Arab. Mana mic-nya biar yang lain. Sudah.
2: Begini Bu Ustaz, misalnya ini keluar dari konteks ini yang mungkin ada hubungannya waktu yang di Masjid Syarifah tadi, pertanyaan berkaitan dengan Syiah Ustaz. Kalau misalnya pemimpin kita dari agama Syiah, sikap kita seperti apa sebaiknya? Misalnya seperti ini Ustaz, katakanlah Menteri Agama nanti dari Syiah, jadi sikap kita sebagusnya seperti apa? Misalnya Ustaz.
0: Misalnya apa?
2: Iya kan nanti.
0: Jangan nanti kalau sudah ada baru tanya saya. Tapi intinya kita lihat pemimpin utamanya. Pemimpin utamanya kalau bukan Syiah itu yang jadi patokan, presidennya ya. Ini secara jawaban umum. Mudah-mudahan bukan lah. Mudah-mudahan bukan. Ada lagi yang bertanya?
3: Kembali ke masalah Lailatul Qadar Ustaz. Selama ini yang saya pahami bahwa apabila kita beribadah di malam tersebut, maka ibadahnya akan bernilai seperti 1000 bulan lebih daripada 1000 bulannya. Yang saya tanyakan kebalikannya, apabila kita bermaksiat di malam itu, apakah seperti itu juga pengertiannya? Artinya misalnya kita bermaksiat malam itu, apakah 1000 bulan juga bermaksiatnya? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian saya pernah nonton.
0: Memang pertanyaan orang Banjarmasin hebat-hebat. Yang kedua apa lagi? Yang kedua?
3: Yang kedua, saya pernah nonton itu Ustaz, film The Arrival. Yang
0: film apa?
3: The Arrival.
0: Apa itu?
3: Ada film di situ, intinya filmnya itu mendokumentasikan bukti-bukti bahwa Dajjal akan datang. Nah, di salah satu sesinya itu dibangunlah bangunan yang tinggi. Nah, katanya situ untuk menyiapkan datangnya Dajjal, membuka target istilahnya. Target itu semacam pintu masuk lah oleh Dajjal. Apakah ada dalil-dalil tentang bangunan yang tinggi ini Ustaz?
0: Dongeng itu. Nggak usah nonton dongeng kok jadikan dalil. Saya katakan bahwasanya yang disebutkan oleh para ulama yaitu adalah amalan soleh di malam Lailatul Qadar seperti amalan soleh 1000 apa? Bulan, bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama tidak menyebutkan tentang sebaliknya, ya, Tetapi orang bermaksiat di malam tersebut tentunya sangat tercela. Itu malam yang sangat mulia, kenapa dia gunakan untuk maksiat? Bukan berarti dia seperti maksiat 1000 bulan. Atau ada orang yang tidur daripada Isya sampai subuh seperti tidur 1000 bulan. Ya enggak. yang dilipat gandakan adalah apa? Adalah amal solehnya. Wallahu alam bisawab. Tidak ada dalilnya kalau maksiatnya juga dilipat gandakan. Adapun tadi mengenai film-film tadi ya, enggak perlu kita nonton film-film seperti itu. Semuanya pendongeng, kadang-kadang akhirnya bercokolah akidah film tadi dalam diri kita. Karena kita terbawa, film itu bagus, dia dakwahnya bagus. Jadi masuk dakwahnya, sehingga orang terkadang nonton itu tidak sadar dia didikte oleh film tersebut, sehingga timbullah macam-macam akidah dalam dirinya, sehingga dia salah berakidah dan salah berkeyakinan. Ada yang bertanya?
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
2: Pertanyaan saya, ketika kita melakukan konsisten dalam beribadah, ketika kita uzur, kita akan dicatat melakukan amal tersebut. Tetapi jika kita bermaksiat, bagaimana itu Ustaz? Dan kedua, pertanyaan titipan, apakah anjing ashabul kahfi tadi akan masuk surga?
0: Apakah apa? Anjingnya?
2: Terima kasih Ustaz.
0: Antum orang Banjarmasin.
4: Ambil faedah 95.1 FM Roja Kendari.
0: Udahlah.
4: Menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
5: Barakallahu fikum pemerhati Roja Kendari rahimani rahimakumullah, dimanapun Anda bisa menangkap siaran kami. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan salat asar bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah taala menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Adzkarul Masa, Adzkarul Masa, Adzkarul Masa, Adzkarul Masa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي.

0: Ko.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Apakah seseorang itu masuk surga atau neraka sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, ma minkum min nafsin illa waqad ulima manziluha minal jannati wan nar. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada di antara kalian sebuah jiwa kecuali sudah diketahui kedudukannya di surga atau di neraka. Menunjukkan bahwasanya seseorang di surga atau di neraka sudah ditakdirkan oleh Allah azza wajalla, si fulan min ahli jannah, si fulan min ahli nar. Ya, ini menunjukkan sudah ditentukan. Taib. Kemudian mungkin ada bertanya, kalau demikian untuk apa kita beriman dan juga beramal? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya dengan pertanyaan yang serupa oleh para sahabat. Ya Rasulullah, kalau misalnya takdir sudah berlalu, penduduk surga sudah ditentukan, penduduk neraka sudah ditentukan, fafi mal amal, untuk apa kita beramal sekarang? Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Hendaklah kalian beramal dan masing-masing akan dimudahkan. Ini jawaban Nabi, dan cukuplah jawaban ini menjadi dorongan bagi kita dan semangat kita untuk beramal dan tidak meninggalkan amalan. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan i'malu. Hendaklah kalian beramal. Jadi jangan sampai kita mengikuti was-was syaitan yang mengatakan sudah, ya takdir sudah diputuskan, sudah ditulis. Ya, tidak perlu kita beramal. Ini adalah was-was syaitan. Ya, apabila datang yang demikian, maka segera kita mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk beramal saleh. I'malu, hendaklah kalian beramal. Dan masing-masing dari kalian akan dimudahkan. Ya. Jangan kita meninggalkan amal. Ya. Dan sebagaimana perkara dunia sudah ditakdirkan oleh Allah, kita pun disuruh untuk mengambil sebab. Ya. Allah sudah menakdirkan kita rezeki. Ya kan? Dan kita diperintahkan untuk mengambil apa? Sebabnya. Ya, fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Apabila sudah selesai sholat, adalah kalian menyebar di bumi, yaitu untuk bekerja. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahtatiba ahadukum hazmatan min hadab thumma yahmiluha ala dhahrihi fayabi'uha khairul lahu min ayyas 'alan nas a'tauhum a'tauhu aw mana'u. Salah seorang di antara kalian mencari kayu bakar. Ya, mencari kayu bakar di kebun, ya. Kemudian dia ikat, kemudian dia panggul menuju ke pasar dan menjualnya. Itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia baik diberi maupun tidak diberi. Anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mau bekerja. Padahal umat Islam juga diperintahkan untuk beriman dengan takdir. Kebaikan dunia, meskipun dia ditakdirkan oleh Allah, kita juga diperintahkan untuk mengambil sebab. Orang yang ingin menikah, ya, dan anak sudah ditakdirkan, tetapi kita diperintahkan untuk mengambil apa? Sebab. Ingin mempunyai anak, maka dia harus menikah. Ingin punya uang, maka dia diharuskan untuk bekerja. Ingin pinter, maka harus belajar. Ini dalam perkara-perkara apa? Dunia, ya, semuanya sudah ditakdirkan dan kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Demikian pula perkara akhirat, kebaikan akhirat sudah ditakdirkan oleh Allah dan kita diperintahkan untuk mengambil apa? Mengambil sebabnya. Di antara sebabnya adalah beriman dan juga beramal saleh. A'udzu billahi min

0: Tetaplah bersama kami Dak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa malamabad. Para pendengar mukmin di kesempatan sore hari ini, hari Kamis sore, kembali kita hadirkan kajian dari pembahasan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam tulisan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah bersama Ustaz Abu Ibrahim Irham LC hafizahullah, disiarkan langsung dari studio Radio Roja Kendari. Seperti biasa, Anda juga dapat mengikuti dan mengirimkan pertanyaan di sesi tanya jawab nanti di 08-23-14-34-95-95. Kepada beliau, kepersilakan folio atau folder masku.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsana al-kalam kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin wa muslimat, seluruh pemerhati Raja Kendari mana pun ada berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat iman, Islam, kesehatan, kekuatan, taufik kepada kita semua. Alhamdulillah, sore hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Salam serta salam tak lupa pula senantiasa diaturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahiman wa rahimakumullah. Insyaallah di sore hari ini kita masih akan melanjutkan membacakan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala terhadap hadis yang kedua, ya. Syarah dari hadis yang kedua itu hadis Jibril alaihissalam, ya, tentang iman, Islam, wal ihsan, ya. Taib. Qala Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, faslun. Qad taqaddama anna al-amala tadkhulu fi musamma al-Islam wa musamma al-iman aidan. Berkata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, telah disebutkan di pembahasan sebelumnya bahwasanya amal-amal itu masuk ke dalam makna Islam, ya, dan iman. Wa dzakarna ma yadkhulu fi dzalika min amalil jawarih adh-dhahirah wa yadkhulu fi musammaha aidan amalul jawarih al-batinah. Dan sudah dijelaskan juga sebelumnya bahwasanya termasuk dalam amal-amal ini adalah amal-amal anggota badan yang nampak, ya, dan juga termasuk dalamnya amalan, ya, batin, ya, amalan anggota badan yang tidak nampak. Faidahul fi amalil Islam ikhlasuddin lillah, ya, wa nushu lahu wa li ibadihi wa salamatul qalbi lahu min al-ghish wal hasad wal hiqd wa tawabi'u dhalika min anwa'il adha. Kemudian kata penulis, ya, dan juga masuk ke dalam amalan-amalan Islam yaitu mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, nasihat untuk Allah, yakni nasihat, yakni jalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mentauhidkan Allah, ini termasuk bagian dari nasihatulillah, ya, dan juga nasihat untuk para hamba-hamba Allah, yakni mengajak mereka kepada kebaikan, mengingatkan mereka dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam

siksa neraka, ya, dan mengajak mereka kepada perkara-perkara yang dapat memasukkan mereka ke dalam surga. Kemudian juga termasuk dalam amalan-amalan Islam, ya, yaitu selamatnya hati seorang muslim dari sifat, ya, sifat-sifat kedengkian, hasad kepada sesama, ya, dan sifat-sifat yang lain yang termasuk dalam perkara-perkara yang mengganggu sesama. Ini, ya, ketika hati seorang selamat dari sifat-sifat seperti ini, maka ini termasuk bagian daripada amal-amalan di dalam Islam. Wa yadkhulu fi musammal iman wajalul qulub min dzikrillah wa khusyu'uha inda sama'i dzikrihi wa kitabihi wa ziyadatul iman bidzalik wa tahqiqu tawakkuli 'ala Allah wa khaufu Allah sirran wa 'alaniyah wa ridha billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa ikhtiyaru talafin nufusi bi a'dhami anwa'il alam 'ala al-kufr wa istisy'aru qurbillahi min al-'abd wa dawamu istihdharihi, ya, termasuk, ya, dalam makna iman, ya, termasuk amalan-amalan yang dalam masuk dalam kategori makna iman adalah, ya, bergetarnya hati, ya, ketakutan hati seorang ketika, ya, berzikir, menyebut nama Allah, ya, khusyuknya hati seseorang ketika mendengar zikrullah, ya, atau membaca Al-Quran, atau bertambahnya keimanan seorang ketika berzikir, ya, atau maupun membaca Al-Quran. Kemudian juga termasuk dalam makna iman, yaitu mewujudkan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Kemudian menghadirkan rasa khaufullah, ya, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik sejak dikala sendirian maupun di tempat-tempat yang ramai, ya, waridha billahi rabban, kemudian ridha Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb, ya, kemudian ridha Islam sebagai agama dan ridha Muhammad SAW sebagai Rasul. Kemudian ikhtiyaru talafin nufus bi'adami anwa'il alam ala al-kufr wa istisy'aru qurbillah min al-'abd, ya, menghadirkan perasaan, ya, atau sikap di dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu dekat kepada para hambanya, ya, wa dawamu istihdharihi, senantiasa menghadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguasai kita, wa itharu mahabbatillahi wa rasulihi ala mahabbati ma siwahuma, kemudian mendahulukan, ya, cinta kepada Allah dan rasulnya daripada cinta kepada selain keduanya, ya, wal mahabbatu fillah wal bughdhu fillah, juga termasuk dalam makna iman adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah, wal ata'u lahu wal man'u lahu, dan juga memberi karena Allah, tidak memberi juga karena Allah, ya, wa yakuna jami'ul harakat was sakanat lahu, semua gerakan, ya, dan semua sikap diamnya pun juga dikarenakan karena Allah Subhanahu wa taala, wa samahatun nufus bi ta'atil maliyati wal badaniyah, kelapangan dada hati dengan ketaatan kepada Allah, baik dengan ketaatan berupa amalan-amalan berkaitan dengan harta ataupun anggota badan, ya, wal istibsyaru bi amalil hasanat, ya, merasa gembira dengan amal kebaikan yang dia lakukan, ya, wal farahu biha, ya, merasa gembira, ya, ketika dia bisa melakukan amalan kebaikan, ya, artinya gembira karena mendapatkan hidayah, ya, bukan karena gembira kemudian menyombongkan dirinya, tidak. Gembira karena seorang mukmin, ya, bisa taat kepada Allah, ya, bisa melaksanakan ibadah, ini suatu ciri seorang mukmin. Ya, seorang gembira karena ketaatan dia kepada Allah, dan bukan gembira karena ingin dipuji, disanjung, tidak. Ya, tapi dia gembira karena dia bisa tunduk dan patuh kepada Allah, gembira karena mendapatkan taufik dari Allah. Ya, ini ciri seorang mukmin. Ya. Wa katsaratul kemudian wal masa'atu bi amal sayyi'at wal huzn 'alaiha, kemudian merasa sedih, ya, ketika terjerumus ke dalam perbuatan keburukan, yang merasa menyesal, ini juga ciri seorang mukmin. Wa itharul mu'minin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala anfusihim wa amwalihim, kemudian mendahulukan Rasulullah SAW, ya, terhadap dirinya dan harta-harta mereka, ya, yang dilakukan oleh orang mukmin. Wa kathratul haya, ya, memiliki sikap malu, ya,
wa husnul khuluq, akhlak yang mulia, ya, mahabbatu ma yuhibbuhu li nafsi li ikhwanihi al-mu'minin, kemudian mencintai apa-apa yang baik bagi kaum mukminin sebagaimana dia cintai untuk dirinya sendiri, wa muwasatul mukminin, kemudian berlapang dada dengan orang-orang mukmin, khususan al-jiran, ya, terutama tetangga, ya. Ini semua bagian daripada amalan-amalan yang bagian daripada keimanan, ya. Kemudian wa mu'adzadatul mukminin, ya, memberi pertolongan pada mereka orang-orang mukmin, ya, wal huznu bima yuhzinuhum, merasa sedih dengan apa-apa yang membuat sedih orang-orang beriman. Ya, ini amalan-amalan semua yang disebutkan di sini, ya, termasuk, ya, bagian dari nama iman dan Islam, ya. Semua amal-amal zahir, amal batin, ya, ini semua masuk dalam kategori iman. Ya, jadi tidak terpisah dari keimanan. Kemudian wal nadzkur ba'dhan nusus al-warida bidzalik. Karena di sini Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah hendak menyebutkan beberapa dalil-dalil tentang masalah ini, ya. Fa'amma ma urada fi dukhulihi fi ismil Islam fa fi musnad al-Imam Ahmad wa Nasa'i Muawiyah bin Haidah qala qultu ya Rasulullah billadhi ba'athaka bil haqq mal ladhi ba'athaka bihi qala al-Islam qultu wa mal Islam qala an tuslima qalbaka lillah wa an tuwajjiha wajhaka ila Allah wa tusalli as-salata al-maktubata wa tu'addi az-zakata al-mafruḍah. Dan adapun dalil yang menyebutkan bahwasanya amal-amal soleh itu masuk dalam nama Islam, ya, yang bagian daripada keislaman, ya, amal-amal soleh itu, ya, adalah sebuah hadis yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dan juga dalam Sunan An-Nasa'i dari Muawiyah bin Haidah. Beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, malladzi ba'athaka bihi, apa, ya, yang dengannya kamu diutus? Qala al-Islam, Nabi SAW mengatakan Islam. Kemudian aku bertanya lagi, wa mal Islam, dan apa itu Islam? Qala, Nabi SAW menjawab, Islam adalah antuslima qalbaka lillah, engkau berserah diri dengan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan wa antuwajjuha wajhaka ila Allah, dan engkau hadapkan wajahmu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tusalli as-salat al-maktubata wa tu'addi az-zakata al-mafruḍah, dan engkau mengerjakan salat wajib dan juga menunaikan zakat yang wajib. Ini di sini Nabi SAW ketika ditanya apa itu Islam, ya, Nabi SAW menyebutkan Islam itu adalah amal, ya. Amal batin, amal hati, dimulai tadi hati itu menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan ibadah kita hanya untuk Allah, kemudian amal anggota badan, ya, sholat 5 waktu, kemudian amal dengan harta, yaitu menunaikan zakat. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat yang lain, kultu, ya, Nabi SAW ditanya, wa ma ayatul Islam, dan apa tanda keislaman seseorang? Qala, Nabi SAW menjawab, antakul aslamtu wajhiya lillah wa takhallaitu wa tuqima shalah wa tu'ti zakah wa kullu muslimin 'ala muslimin haram. Engkau mengatakan aku berserah diri, ya, menundukkan wajahku hanya untuk Allah, kemudian engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, dan setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Wa fi sunan, dan di dalam hadis yang lain, ya, hadis Sunan Ibn riwayatkan Ibn Majah, ya, dan yang lainnya, dari Jubair bin Mut'im dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda, ya, beliau berkata di khutbahnya di Masjid Al-Khaif di Mina, "Thalathun la yughillu alaihinna qalbu muslim." Ada tiga perkara yang tidak akan membuat dengki hati seorang muslim, ya. Yang pertama, ikhlasul amal lillah, ya, mengikhlaskan amal, seluruh amalnya untuk Allah. Wa munasahatu ulatil umur, menasihati para waliul amr.
waluzum jama'atil muslimin dan menetapi jama'ah kaum muslimin, yakni tidak keluar dari jama'ah kaum muslimin, ya. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, ya. Fa akhbarana hadhihi thalath al-khisal tanfil ghil an qalbil muslim, ya. Dan Nabi SAW menyebutkan, ya, bahwasanya tiga perkara ini itu akan menafikan atau membersihkan sifat dengki dari hati seorang muslim. Wa fi sahihain an Abi Musa, kemudian dalam hadis sahih dari Bukhari Muslim dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi SAW anhu su'il dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW ditanya, ayyul muslimina afdal, siapakah muslim itu yang paling utama? Qal, Nabi SAW menjawab, man salimul muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu seorang muslim yang mana kaum muslimin yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya, ya. Jadi di sini di hadis Nabi SAW ini Nabi SAW memasukkan amal, ya, amal itu ke dalam kategori keislaman, ya. Maksudnya bagian daripada Islam adalah amal, amal soleh, ya. Kemudian juga dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW, ya, dari Nabi SAW beliau bersabda, al muslim akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Fala yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu, maka janganlah dia menzaliminya, janganlah dia menelantarkannya, ini tidak menolongnya, dan janganlah dia merendahkannya. Bihasabi imri'in minasyar an yahqira akhahu al muslim, cukuplah seorang dikatakan telah melakukan keburukan ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Ya, kullul muslim 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irdhuhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, haram hartanya dan haram kehormatannya. Di sini diriwayatkan oleh Muslim. Di sini juga di dalil ini juga disebutkan bahwasanya Islam itu adalah amal, ya. Seorang melakukan kebaikan dan menjaga diri dari keperbuatan buruk, ya. Seorang muslim itu dia tidak menzalimi saudaranya, tidak merendahkan saudaranya, ya. Karena sesama muslim atau muslim lainnya itu haram terjaga yang di darahnya, hartanya dan kehormatannya. Wa mamma warada fi dukhuli fi ismil iman fa mithlu qawlihi ta'ala, ya. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya amal itu bagian daripada keimanan adalah diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Anfal, ya, ayat 2 sampai 4.

Allah Subhanahu wa taala firman, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu, orang-orang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama-nama Allah, ya, apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hati-hati mereka, ya, karena takut kepada Allah. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka zadatuhum imana, bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Rabb mereka. Alladzina yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian di ayat ketiga Allah SWT firman, orang-orang mukmin adalah mereka-mereka yang mendirikan salat dan mereka menginafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Ya, mereka lah mukmin-mukmin yang sebenarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim maghfiratun wa rizqun karim. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang mukmin itu adalah mereka-mereka yang dimulai dari amalan hati, yaitu bergetar hati mereka, takut mereka, ya. Hati mereka ketika mendengar nama Allah, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka bertambah keimanan mereka. Kemudian amalan hati berikutnya, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat kedua Allah menyebutkan amal anggota badan, yaitu apa? Alladzina yuqimuna shalah, ya, yaitu mendirikan salat, dan amal dengan harta, yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan. Nah, setelah menyebutkan amal-amal ini, Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka lah mukmin-mukmin yang haqqa, yang sebenar-benarnya. Jadi ini dalil yang nyata dan tegas bahwasanya amal soleh itu bagian daripada keimanan. Naik turunnya iman seorang bergantung dari amal soleh seseorang. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, ya, dan kepada Allah Subhanahu wa taala lah hendaknya orang-orang mukmin itu bertawakal. Ya, juga bagian daripada keimanan tawakal, ya. Wa 'alallahi fatawakkal in kuntum mu'minin, dalam surat Al-Maidah 23, dan kepada Allah Subhanahu wa taala lah hendaknya kalian bertawakal jika kalian benar-benar orang mukmin, ya. Wa khafuni in kuntum mu'minin, ya, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, janganlah kalian takut kepada mereka tapi takutlah kepada aku jika kalian benar-benar beriman. Jadi di ayat-ayat yang tadi kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan amal hati, tawakal, rasa takut dengan keimanan. Maksudnya ini menunjukkan amal itu bagian daripada keimanan, ya, amal hati, balan hati ini bagian daripada keimanan. Kemudian wa fi sahih Muslim, dalam hadis sahih Muslim dari Al-Abbas bin Abi Al-Muttalib, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islam diinan wa muhammadin rasulan. Ya. Telah merasakan manisnya iman mereka-mereka yang ridha Allah sebagai Rabb-nya dan Islam sebagai agamanya dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Nah, ini sebutkan amalan, ya, sekali lagi amalan, ya, dalilin menunjukkan bahwa amal itu termasuk bagian daripada keimanan, ya. Ketika seorang ridha Allah sebagai Rabb, ya, yang mana ridha Allah sebagai Rabb ini konsekuensinya, ya, adalah ridha terhadap ibadah, ya, artinya ini beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Nah, jadi ini amal bagian daripada iman, ya. Kalau ridha Allah sebagai Rabb, ridha Islam sebagai agama, ridha Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, maka dia telah merasakan manisnya iman. Artinya inilah iman, ya, inilah keimanan. Ya. Jadi iman dan amal soleh itu saling berkaitan. Ridha dengan Allah sebagai Rabb, konsekuensinya yaitu ridha untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ridha bahwasanya Allah SWT satu-satunya zat yang mengatur alam semesta, mengatur para makhluk dan para hambanya. Kemudian ridha Islam sebagai agama,
konsekuensinya yaitu hanya meyakini Islam satu-satunya agama yang benar, ya, dan agama yang lain tidak benar. Wa ridha bi Muhammadin rasulan, dan ridha Nabi Muhammad SAW sebagai rasul, konsekuensinya adalah ridha dengan semua yang dibawa oleh Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa taala, menerima itu semua dengan lapang dada, dengan sepenuh-penuhnya, ya, tidak ada sedikit pun rasa keberatan, ya, dalam menerima syariat dari yang dibawa oleh Nabi SAW, ya. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 65, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka sekali-sekali tidak demi Rabbmu tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau hakim, pemutus atas perkara-perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak mendapati dalam diri-diri mereka rasa keberatan, ya, terhadap apa yang kau tetapkan, dan mereka menerima keputusanmu dengan sepenuh hati. Ya. Jadi di sini, di ayat yang mulia ini, Nabi SAW mengaitkan keimanan seorang dengan dia menjadikan Nabi SAW sebagai satu-satunya yang diikuti, ditaati, menerima semua apa yang diputuskan oleh Nabi SAW, menerima semua apa yang dibawa oleh Nabi SAW dengan lapang dada dan dengan tanpa sedikit pun ada protes sama sekali. Ya. Nah, ini bagian daripada keimanan. Ya. Sehingga ketika seorang ada di dalam hatinya rasa kesempitan terhadap syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, atau ada sedikit penolakan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW atau apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka ini berkaitan dengan keimanan juga, ya, bisa menjadikan keimanan seorang turun tentunya, ya. Dan ini bentuk tidak sepenuhnya ridha terhadap Nabi SAW sebagai Rasul. Ya. Ketika seorang betul-betul ridha Nabi SAW sebagai Rasul, maka dia wajib tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Nabi SAW, dengan menerima semua ketetapan Nabi SAW, semua hukum yang dibawa oleh Nabi SAW dengan lapang dada tanpa sedikit pun ada penolakan. Ya. Kemudian wa fi sahihain, ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW, dari Nabi SAW beliau bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara, barang siapa yang mendapati pada dirinya tiga perkara tersebut, maka dia telah merasakan manisnya iman. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibba illa lillah, wa an yakraha an yarji'a ila al-kufri ba'da idh anqadhahu Allah minhu, kama yakrahu an yulqa fi an-nar. Barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain daripada Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang mencintai seorang, dia tidaklah dia mencintai melainkan karena Allah, dan barang siapa yang benci kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari kekufuran tersebut, sebagaimana halnya dia benci dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, jadi ini keimanan, ya, seorang yang melakukan amalan-amalan ini berarti dia merasakan manisnya iman, yaitu dimulai dari amalan hati, ya, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada selain daripada Allah dan Rasulnya, kemudian mencintai seseorang, membenci seseorang karena Allah, ya, bukan karena urusan dunia atau karena jabatan atau karena apa, tidak, tapi dia mencintai seseorang, mengasihi seseorang, membenci seseorang, semua karena Allah. Dia mencintai seseorang karena orang itu taat kepada Allah. Dia membenci seseorang karena orang itu durhaka kepada Allah, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang itu benci, ya, yang bisa merasakan manisnya iman, yaitu seorang benci kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dari kekufuran, sebagaimana halnya dia benci dilemparkan ke dalam jurang api neraka, ya. Wa fi sahihain, dan juga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas dari Nabi SAW, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain.
tidaklah sempurna keimanan salah satu di antara kalian sampai aku, ya, kata Nabi SAW, lebih dia cintai dibandingkan anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Ya. Nah, jadi di sini, di hadis yang mulia ini, Nabi SAW mengaitkan iman dengan rasa cinta, amalan hati. Ya. Jadi ini lagi sekali lagi dalil bahwasanya amalan, ya, dalam hal ini amal hati, yaitu cinta, itu termasuk bagian daripada keimanan. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, menjadi tolak ukur sempurnanya keimanan seseorang adalah ketika rasa cintanya dia kepada Nabi SAW melebihi daripada rasa cintanya kepada selain Nabi SAW.

0: Kemudian kita lanjutkan lagi membacakan dalil-dalil yang menyebutkan ya bahwasanya bagian daripada keimanan itu adalah amal soleh ya, ataupun juga termasuk bagian daripada Islam itu adalah amal soleh ya. Sini di antara dalil-dalil juga disebutkan ya, yaitu sebuah hadis dari Amr bin Abbasah. Beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mal Islam, apa itu Islam? Qal, Nabi SAW menjawab, tibul kalam wa it'amut ta'am. Islam itu adalah berbicara yang baik dan memberi makan kepada orang lain ya. Fakultu, kemudian aku bertanya lagi, mal iman, apa itu iman? Qal, as-sabru was-samaha. Iman itu adalah sabar dan berlapang dada ya. Qultu ayul Islam afdal, kemudian aku berkata lagi, Islam apa yang, amalan Islam apa yang paling utama? Qal, Nabi SAW mengatakan, man salimal muslimina min lisanihi wa yadih ya. Seorang yang muslim yang lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Qultu, kemudian aku berkata lagi, ayul iman afdal, iman apa yang paling utama, amalan iman apa yang paling utama? Qal, khuluqun hasan, akhlak yang mulia ya. Jadi ya, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya bagian daripada bahwasanya amal soleh, amal kebaikan itu bagian daripada Islam dan iman. Wa fi Tirmidzi wa ghairihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW qala akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa ya, dan dalam Sunan At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dari Nabi SAW, beliau bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Jadi di sini Nabi SAW mengaitkan bagusnya akhlak dengan keimanan. Ya. Ini akhlak yang bagus bagian daripada amal soleh. Ya, akhlak yang bagus itu bagian daripada amal soleh. Sehingga dalil ini kembali mempertegas bahwasanya amal soleh itu bagian daripada keimanan. Ya. Kemudian berikutnya di antara dalil-dalil juga yang dibawakan lagi di sini ya. Wa fi sahihain ya. Dalam hadis sahih Al-Bukhari Muslim an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ada Nabi SAW qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-haya'u minal iman ya. Bahwasanya malu itu termasuk bagian daripada keimanan ya. Malu ya. Malu adalah salah satu amal soleh ya. Amal soleh, rasa malu ya, ini bagian daripada keimanan. Artinya amal ya bagian daripada keimanan. Seorang malu dalam bermaksiat ya, malu dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bagian daripada keimanan. Termasuk amal soleh. Bukan malu untuk melakukan kebaikan ya. Ini tentunya dari syaitan ya, malu dalam melakukan kebaikan misalnya ya, seorang misalnya enggan untuk sholat ke masjid karena malu dipanggil orang alim ya, malu belajar agama karena apa, tidak mau belajar agama karena malu dipanggil ustaz misalnya ya, ini dari syaitan ya, malu yang seperti ini, malu yang tercela ya, tidak mau belajar agama karena malu ya. Tidak, dia belum mahir membaca Al-Quran atau bahkan belum bisa, dia tidak mau belajar karena malu ya, karena sudah besar kok masih belajar Iqra, masih belajar Alif, Bata dan seterusnya. Ini malu-malu yang tercela ini ya, ini rasa malu yang tercela, bukan bagian daripada keimanan ya. Malu yang termasuk bagian dari keimanan adalah ketika seorang malu untuk bermaksiat kepada Allah. Dia malu kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran. Dia malu kalau dia tidak sholat ke masjid padahal dia seorang laki-laki muslim yang sehat ya. Nah, ini malu ketika bermaksiat, ini bagian daripada keimanan ya. Adapun malu kalau melakukan amal soleh seperti yang kita contohkan tadi ya, ini tentu tidak benar ya, ini malu yang tercela. Kemudian wa fi sahihain, dan dalam hadis sahih Bukhari Muslim dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim matsalul jasadi. Idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar." Perumpamaan kaum mukminin, ya orang-orang mukmin, dalam rasa cinta mereka, rasa saling menyayangi dan saling mengasihi di antara mereka seperti perumpamaan satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh mengeluh kesakitan, maka anggota tubuh yang lain atau seluruh badan akan merasakan sakit juga dan tidak bisa tidur, ya, sahar, ya, begadang, ya. Nah, ini Nabi SAW menyebutkan di sini bahwasanya rasa cinta antara sesama mukmin, rasa saling menyayangi, saling mengasihi antara sesama mukmin, ini bagian daripada keimanan, ya, bagian daripada keimanan. Ya. Ketika kita menyayangi orang-orang beriman, mengasihi mereka, ya, dengan kita senantiasa berbuat baik kepada mereka, menjaga diri kita untuk tidak melakukan keburukan kepada mereka karena kita juga tidak mau orang lain berbuat keburukan kepada kita. Kita juga berbuat baik kepada mereka karena kita pun juga senang kalau orang lain berbuat baik kepada kita. Ya. Ini semua bagian daripada keimanan. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan al-muslimuna karujulin wahidin. In ishtaka ainuhu ishtaka kulluh. In ishtaka ra'suhu ishtaka kulluh. Seorang perumpamaan orang-orang muslim itu seperti perumpamaan satu orang, ya, jasad seseorang, satu badan seseorang. Jika matanya sakit, maka seluruhnya merasakan sakit. Jika kepalanya sakit, maka seluruhnya juga merasakan sakit, ya. Jadi rasa empati antar sesama muslim ini bagian daripada keimanan, bagian daripada kebaikan keislaman seseorang, ya. Ketika melihat saudara kita kesusahan, kita pun juga ikut kesusahan, yang kemudian kita menggerakkan kita untuk membantu mereka, berusaha membantu mereka. Ya, ketika kita melihat saudara kita sesama mukmin sedang dalam masalah, sedang dalam ujian atau ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan, kita pun juga merasakan sakitnya, ya, apa yang mereka rasakan. Ya, dengan kemudian kita berusaha untuk membantu mereka. Ya. Berusaha untuk menghilangkan rasa sakit mereka. Ya. Ini wujud daripada baiknya keislaman seorang dan kesempurnaan iman seorang. Ya. Adalah berusaha melakukan yang terbaik buat saudara-saudara yang sesama muslim, sesama mukmin, ya, terutama ketika melihat mereka berada dalam kesempitan atau dalam kesusahan. Wa fi sahihain, ya, dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Musa dari Nabi SAW, beliau bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mu'min dan sebagian mu'min yang lain, ya, antara sama mu'min itu seperti satu bangunan, ya, satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya, ya. Wasyabbaka baina asabihi, dan Nabi SAW memberikan isyarat dengan jari-jari beliau, ya, bahwasanya mukmin dengan mukmin lain itu saling menguatkan, mengukuhkan, saling berkaitan satu dengan yang lain. Ya. Artinya, ya, tidak boleh, ya, mukmin, seorang mukmin menjatuhkan mukmin yang lain, menghinakan mukmin yang lainnya. Dan sekali lagi, semua ini bagian daripada keimanan. Ya. Kemudian di antara dalil yang juga dibawakan di sini oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah taala, yaitu sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam Sunan Abi Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-mu'minu mir'atul mu'min." Ya, mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Mukmin itu cermin bagi mukmin yang lain. Apa maksudnya cermin bagi mukmin yang lain? Ya, kita kalau bercermin, ya, ketika kita bercermin, kita akan mengetahui, oh, ada noda di wajah kita. Di
1: ketika kita bercermin, itu cermin bagi mukmin yang lain. Koran, ya. Apa maksudnya cermin bagi
0: maka cermin itu langsung memberitahu kita bahwa oh, di mata kita ini, nah, kita bisa mengetahui, oh, di mata kita ada kotoran, di pipi kita ini ada noda, ya. Nah, ketika kita pergi, kemudian datang orang kedua bercermin di situ, tempat cermin yang sama, cermin itu tidak akan memberitahukan, ya, aib yang ada pada kita kepada orang yang datang bercermin setelah kita, ya. Itulah sikap seorang mukmin sebenarnya. Ketika melihat aib saudaranya, ia langsung disampaikan kepada saudara tersebut. Ya, sampaikan kepada dia. Karena terkadang kita, ya, merasa diri kita ini sempurna-sempurna saja, ya, maksudnya baik-baik saja begitu. Ya, merasa diri kita ini, oh, kayaknya saya tidak ada masalah, kok kayaknya saya bersih-bersih saja. Ya. Nah, kita butuh koreksi dari orang lain. Ya. Seperti tadi cermin tadi, ya, perumpamaan cermin tadi, ketika kita belum bercermin, oh, kayaknya ini kita sudah bersih, wajah kita sudah bersih, ya, sudah siap jalan, siap keluar. Namun ternyata ketika kita bercermin, berdiri di hadapan cermin, baru ketahuan, oh, di mata masih ada beleknya, ya, oh, di pakaiannya masih di sini, di satu sisi pakaian kita, oh, ada nodanya dan seterusnya, ya. Nah, begitu pula diri kita, ya, diri kita ini kita tidak bisa tahu kekurangan yang ada pada diri kita, ya, kesalahan kita kecuali lewat saudara kita, ya. Oleh karena itu, ya, saudara sesama muslim, sesama mukmin, ya, dia sampaikan langsung aib yang ada pada saudaranya untuk kebaikan dia tentunya dengan cara-cara yang baik, bukan justru disebarkan, ya, bukan justru disebarkan kepada orang lain. Ya. Jadi di sini Nabi SAW menggunakan perumpamaan mukmin itu seperti cermin bagi mukmin yang lain. Ya. Cermin, kalau kita datang bercermin, cermin itu tidak akan menceritakan, ya, tidak akan ngomong kepada orang yang kedua datang bercermin setelah kita bahwasanya si A tadi itu ada belek di matanya, ada panu di pipi kanannya. Tidak akan seperti itu. Dan seorang mukmin pun juga demikian, ya. Berusaha menjaga rahasia dari saudaranya, ya. Man satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah SWT akan menutup aibnya. Dan ini bagian daripada keislaman, bagian daripada keimanan, ya. Amal soleh. Amal soleh yaitu menutup aib seseorang. Kemudian dalam hadis sahih Bukhari Muslim dari Anas dari Nabi SAW, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, tidak sempurna keimanan salah seorang antara kalian sampai dia menyukai bagi saudaranya sebagaimana itu dia sukai untuk dirinya sendiri. Ya. Kita suka, ya, orang berbuat baik dengan kita, maka kita pun juga berbuat baik kepada saudara kita. Ya. Kita tidak suka kalau orang lain menceritakan aib kita, maka kita pun juga jangan menceritakan aib orang lain. Ya. Jadi apa-apa yang kita suka hal itu diperlakukan buat kita, maka itulah yang kita lakukan kepada saudara kita. Ya. Inilah amal soleh, inilah mukmin, inilah bagian daripada keimanan. Ya. Yaitu senantiasa berusaha melakukan yang terbaik kepada saudaranya sesama muslim mukmin, sebagaimana itu dia suka kalau hal itu dilakukan kepada dirinya sendiri. Dan berusaha menjauhi segala macam bentuk keburukan kepada saudaranya, karena dia pun juga tidak suka kalau keburukan itu dilakukan kepada dirinya. Inilah mukmin yang sempurna keimanannya. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, juga masih yang berkaitan dengan hubungan dengan sesama muslim mukmin, ya, dan ini bagian daripada keimanan. Hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Syurayh Al-Ka'bi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, ya. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman dia, demi Allah tidak beriman, ya. Para sahabat bertanya, man dzaka ya Rasulullah, siapakah orang itu ya Rasulullah, ya, yang dikatakan tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman, ya. Sampai 3 kali Nabi sallallahu katakan demikian. Qala man la ya'manu jaruhu bawa iqahu, ya. seorang yang dikatakan tidak beriman dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguan-gangguannya. Ya. Yani orang ini terkenal suka mengusik, mengganggu tetangganya. Maka ini dikatakan tidak beriman. Ya. Meskipun mungkin nampaknya dia nampaknya seperti orang yang soleh atau mungkin rajin sholat, tapi tingkah lakunya sering mengusik tetangganya, ya. Tingkah lakunya misalnya, maka oleh Nabi SAW dikatakan orang ini tidak beriman. Ya. Artinya ya, dari hadis ini Nabi SAW mengaitkan, ya, menghubungkan antara perbuatan buruk dengan masalah tidak sempurnanya keimanan seorang. Ya. Bahwa perbuatan buruk yang dilakukan seorang itu merupakan indikasi imannya tidak bagus, ya, imannya bermasalah. Ya. Semakin buruk perbuatan seorang, maka semakin bermasalah pula imannya, semakin turun pula keimanannya. Sebaliknya, semakin bagus perbuatan seorang, semakin banyak amal solehnya, semakin dekat dia dengan Allah, maka semakin bertambah pula keimanannya. Ini dalil yang terang dan jelas sekali bahwasanya amal soleh itu bagian daripada keimanan. Amal soleh itu tidak bisa dipisahkan daripada iman, ya, dan Islam, ya. Jadi itu dia selalu berkaitan. Nah, kaum muslimin nusantara radhiyallahu subhanahu wa taala, ya. Ini ya, berapa dalil, ya, yang dibawakan di sini oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala untuk mempertegas, ya, bahwasanya amal soleh itu, ya, bagian daripada keislaman, bagian daripada keimanan, ya. Iman dan amal soleh itu tidak bisa dipisah, ya. Dia satu keutuhan, ya, satu kesatuan yang utuh, ya, iman dan amal soleh, ya. Semakin bagus amal solehnya, maka semakin bertambah keimanannya. Namun semakin rusak perbuatannya, rusak perilakunya, maka semakin bermasalah pula, semakin turun pula keimanannya. Nah, kaum muslimin rahimahullah subhanahu wa taala, para pemerhati radha kadari mana pun berada, demikianlah pembahasan, ya, untuk di sore hari ini. Ya, insyaallah nanti di pertemuan pekan depan kita akan lanjutkan kembali membacakan penjelasan dari Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, terpatnya berkaitan dengan masalah al-ihsan, ya, al-ihsan. Barakallahu fikum, demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fikum, wassalamu alaikum kepada Ustaz Abu Ibrahim Irham LC Hafizullah. Lanjutan dari pembahasan di kitab Jami' Ulum Wal Hikam di kesempatan sore hari ini. Baik, para pendengar umumullah, kita buka sesi tanya jawab. Anda bisa bergabung bersama kami di 0823 1434 9595 untuk pertanyaan, baik langsung maupun melalui WhatsApp. Baik, Ustaz, sambil kita menantikan pertanyaan dari pendengar kita, kita angkat beberapa pertanyaan yang masuk beberapa hari terakhir ini. Yang pertama, pertanyaan dari pendengar kita di 08, ya, seperti biasa kita angkat terlebih dahulu, Pak Latif, ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Silakan, Pak. Tafadhol.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Ya. Halo?
0: Iya. Silakan, Pak.
3: Ya. Barakallahu fi Ustaz. Nah, ini yang saya tanyakan ini, Pak Ustaz, terkait dengan salawat, yaitu makna dan tujuan salawat itu sendiri. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atau merintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada Rasulullah. Nah, innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, yang menjadi masalah, Pak Ustaz, apakah sebenarnya makna, tujuan dan hakikat daripada salawat sendiri? Nah, karena kalau kita lihat daripada makna salawat itu sendiri adalah dia bermakna sebagai doa atau rahmat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati Rasulullah sallallahu walaupun kita tak tampak kita bersalawat, buktinya bahwa Rasulullah sallallahu itu telah dijamin masuk surga. Nah, demikian pula kalau makna salawat itu sendiri adalah sebagai maghfirah, Nah, tentu Rasulullah SAW juga dijamin diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah SAW adalah maksum. Nah, dia diampuni dosanya baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Umat kada memaafkan Rasulullah SAW. Nah, tanpa kita bersalawat. Demikian pula misalnya kalau salawat itu bermakna sebagai pujian di hadapan para malaikat-malaikatnya, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula bahwa pasti Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuji Rasulullah di hadapan para malaikat-malaikatnya tanpa kita bersalawat. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan saya Pak Ustaz, nah kira-kira apa hakikat daripada tujuan daripada salawat ini sendiri? Apakah memang semata-mata untuk Rasulullah SAW? Atau salawat ini tujuannya adalah senantiasa kembali kepada orang yang bersalawat itu sendiri? Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa orang siapa yang bersalawat kepadaku, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Nah, ini butuh penjelasan ini, Pak Ustaz, karena jangan sampai kita salah paham. Nah, ini saya pahami seperti itu. Nah, karena ada juga kaidah yang mengatakan mending kita gagal paham dibanding kalau kita salah paham. Kalau kita gagal paham, karena memang kita tidak paham, tidak tahu. Nah, tapi kalau kita salah paham, nah, ini kesalahan ini yang kita yakini dan kita bawa kemana-mana. Padahal apa yang kita paham itu adalah pemahaman yang salah. Nah, ini yang berbahaya. Oleh sebab itu, Pak Ustaz mohon dijelaskan ini mengenai salawat ini. Semoga Pak Ustaz itu sentiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kepada kita semua. Syukran Pak Ustaz. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum kepada Pak Latif. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada beliau, kesehatan kepada beliau, ya, dan keistiqomahan kepada beliau dan kepada kita semua kaum muslimin. Barakallahu fiikum. Yang pertama berkaitan dengan salawat, itu adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, ya. Inna Allaha malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat, ya, pada nabinya, ya, Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, maka wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersalawatlah, kirimkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama perlu kita pahami baik-baik dan kita tanamkan dalam diri kita bahwasanya salawat itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu perintah Allah. Kemudian juga, ya, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dianjur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak salawat. Nah, jadi salawat itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya perintah, ya, namanya perintah, ya, kita muslim mukmin yang pertama namanya perintah itu kita kerjakan saja. Ya. Namanya perintah itu kita kerjakan. Ya. Tanpa perlu mencari tahu ngapain sih kita disuruh bersalawat ini, ya, ngapain sih kita disuruh bersalawat kepada Nabi, ya, buat apa, ya. Jadi tidak perlu mencari tahu hikmah dari perintah itu, apa tujuannya, tidak perlu. Itu secara asal, itu masalah seperti itu. Tidak perlu mencari tahu kenapa saya harus disuruh begini, kenapa saya harus disuruh begitu, tidak. Ya, prinsip dasar seorang muslim mukmin adalah tunduk dan patuh sepenuhnya tanpa perlu mencari tahu, ya. Kayak namanya perintah dikerjakan, namanya larangan ditinggalkan, ya. Seperti itu. Ya, ini yang pertama. Ya, ini hukum asalnya semua perintah, ya, termasuk dalam hal ini masalah salawat, ya. Kemudian yang kedua, ya, berkaitan dengan makna, apa makna salawat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, salawat dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau salawat orang-orang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Disebutkan di dalam fatwa Syekh bin Bas rahimahullah taala, ya, ketika ditanya oleh tentang makna salawat ya dari Allah buat Nabi SAW ya. Disebutkan as-salatu min indillahi sanahu ala Rasul SAW ya, sanahu alaihi fil malaikah ya. Yang dimaksudkan salawat dari Allah bagi Nabi yang mulia Rasulullah SAW adalah pujian, ya, sanjungan bagi Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, di hadapan para malaikat, ya, di hadapan para malaikat. Ya. Jadi ketika dikatakan Allah bersalawat kepada Nabi-Nya, ya, maksudnya itu Allah memuji, menyanjung, ya, menyanjung Nabi-Nya yang mulia Rasulullah SAW di hadapan para malaikat. Ya. Jadi itu makna salawat dari Allah untuk Nabi yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian kenapa kita bersalawat kepada Nabi Sallam? Ya. Karena kita diperintahkan. Yang kedua, karena nanti kebaikannya akan kembali kepada kita. Ya. Man shalla alaihi salatan Sallallahu alaihi biha asyran. Ya, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat padanya 10 kali. Ini Allah akan merahmatinya sebanyak 10 kali. Ya. Jadi salawat Allah kepada para hambanya itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi para hambanya. Jadi ketika kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diantara keutamanya ya akan balik kepada kita sendiri. Ya, Allah akan merahmati kita dengan salawat yang kita kirimkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu ya, wallahualam bishawab ya, demikian. Ya, jadi intinya itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala Rasulnya, kita kerjakan tanpa perlu kita memikirkan kenapa harus begini, kenapa harus begitu, ya. Yang kemudian nanti bisa menimbulkan kita salah paham, ya, atau gagal paham, ya, itu sama saja sebenarnya salah paham dengan gagal paham, ya, mirip-mirip sebenarnya. Intinya, ya, kalau berkaitan dengan perintah, ya, berkaitan dengan larangan, ya, kalau perintah kita kerjakan, kalau larangan kita tinggalkan, ya, tanpa perlu kita mencari-cari tahu ya apa hikmahnya, apa sebabnya ya, intinya itu diperintahkan dalam Al-Qur'an, perintahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kerjakan. Dilarang dalam Al-Qur'an, dilarang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, intinya kita kerjakan ya. Inna ma kana qaulal mu'minin idza du'a ila Allah wa rasulih yahkum bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang-orang beriman ketika mereka disuruh kepada Allah dan Rasulnya untuk menjadi hakim di antara mereka, perkataan mereka apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Ya, itu saja sikap seorang mukmin. Ya. Didengarkan, dilaksanakan. Siap melaksanakan, itu sikap seorang mukmin. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim tidak bertanya, "Wahai Allah, kenapa saya harus disuruh seperti ini, seperti itu?" Ya, ini kan perintah yang tidak masuk akal. Ya. Ini perintah sudah melewati batas logika, perintah untuk menyembelih anak. Tapi Nabi Ibrahim AS tetap mengerjakan, ya. Dan sang anak juga mengatakan kepada sang bapa, ya abatif al-matu'mar satajudin insyaAllah minasabir. Wahai ayahku, silakan kerjakan apa yang diberitakan kepadamu, niscaya engkau akan mendapat ketiku termasuk orang-orang yang sabar, ya. Jadi intinya namanya perintah kita kerjakan, namanya larangan kita tinggalkan tanpa perlu kita cari tahu ya apa hikmahnya, apa ininya ya. Karena sebagian orang ya terlalu membebani dirinya ya untuk mencari-cari tahu hikmah ya. Akhirnya mereka ya mulai membuat-buat ya atau mencocok logikan dan semisalnya ya. Intinya apa perintahnya, apa larangannya itu dikerjakan. Kalau perintah kerjakan, larangan ditinggalkan ya. Barakallahu fikum.
2: Baik, barakallahu fikum Ustaz. Satu pertanyaan yang tertunda tadi dari pendengar kita di 08222851 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anak kami dipilih oleh sekolah untuk mengikuti gerak jalan memperingati hari kemerdekaan, tapi kami melarang karena selain melalaikan dari waktu sholat, juga saya melihat kostum yang digunakan juga tidak sesuai dengan syariat. Apakah memang kami boleh melarangnya? Apakah ini tidak berarti tidak taat kepada pemerintah? Jazakumullah khairan.
0: Ya, Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'asyatil khaliq. Tidak wajib taat kepada makhluk dalam hal kemaksiatan. Innama ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal-hal yang ma'ruf, yang tidak bertentangan dengan syariat. Ya, jadi kalau ada perintah dari aturan pemerintah yang melanggar syariat, maka tidak boleh kita taat, tidak wajib taat. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu tadi, ya, kalau memang ternyata kostum dari kegiatannya itu melanggar syariat atau dilakukannya justru di waktu-waktu sholat misalnya, maka tidak melanggar ya ketika dilarang, ya tidak masalah, tidak apa-apa ya. Bahkan ini ya semoga bagian daripada ketaatan, karena Anda ingin sebagai orang tua punya tanggung jawab menjaga keluarga dari siksa neraka dengan senantiasa mengarahkan mereka kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memperingatkan mereka dari kemaksiatan. Nah, barakallahu fikum, demikianlah ya. Lebih dan kurang dimaafkan. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf. Kita tutup dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pendengar rahimakumullah, lanjutan dari pembahasan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, pembahasan tentang hadis Jibril bersama Ustaz Abu Ibrahim Irham LC Hafizahullah. Banyak terima kasih atas materi ilmu yang disampaikan kepada kita kepada beliau Hafizahullah taala. Semoga Allah memberkahi beliau sekeluarga dan memberikan kebaikan kepada beliau sekeluarga dan kepada kita semuanya. Kepada Pak Latif

0: kepada beliau. Semoga Allah menjaga beliau di atas ketaatan. Termasuk Anda yang telah menyimak siaran kami, baik melalui media sosial ataupun di frekuensi 95.1 FM. Semoga pekan depan bisa kita melanjutkan kajian yang bermanfaat ini. Kita akhiri pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
1: Ustaz menjelaskan bahwa sunnah itu pekerjaan, perbuatan atau takrir Nabi. Sunnah itu setiap perkataan. Penanya catat nih. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari satu sisi artinya setiap perkataan. Ingat nih penanya khususnya catat. Setiap perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama, yang kedua setiap perbuatan beliau, yang ketiga setiap takrir persetujuan beliau atas apa? Atas perkataan dan perbuatan sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Itu sunnah. Kita lanjutkan. Namun apakah boleh nama sunnah itu dipakai dengan hobi manusia? Wah, enggak benar ini. Seperti hobi motor dan lain-lain tuh. Apa ini? Biker sunnah. Enggak ada. Ini pedagang motor dia enggak pakai nama sunnah, enggak ada. Ini sunnah besar. Enggak boleh dipakai-pakai nama. Ada laundry sunnah. Ada apa ini? Baker sunnah. Baker sunnah apa maksudnya? Gak ada motor yang motor gede aja, moge aja namain. Gitu. Ya gak ada. Gak ada sunnah rumah perumahan sunnah. Nanti orang yang gak di situ nih perumahan bid'ah sebelahnya. Marah. Ini motor biker sunnah. Ini bid'ah. Begitu. La ilaha illallah. Jahil. Jahil. Gak boleh. Gak ada sahabat buat seperti ini. Gak ada. Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Seluruh kehidupan kaum muslimin harus disesuaikan dengan sunnah. Perumahan-perumahan aja. Jangan bilang perumahan sunnah. Ada apalagi nih? Apalagi banyak lagi itu ya. Apalagi? Kedai sunnah. Emang yang lain gak sunnah makannya haram? Ini menjual nama sunnah untuk perdagangan, mencari keuntungan duniawiya. Khawatir masuk ke sana. Barangkali sampai di sini, mohon maaf apabila belum sempat dibacakan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang cukup banyak, dan permasalahan biker-biker sunnah ini masih panjang. Itu biker-biker sunnah ya sudah, lain kali jangan pakai nama-nama sunnah kecuali yang diizinkan oleh syariat, dan kehidupan kita harus kehidupan sunnah. Dan kita berada di negeri kaum muslimin. Semuanya kaum muslimin. Al-muslim, akhul muslim. Kita ajak saudara kita ke dalam sunnah. Sampai di sini.
2: Apakah manhaj salaf ini menafikan politik, Ustaz? Mengingat banyak di medsos cenderung menyudutkan. Pak, yang antum maksud politik apa? Kalau politik sekarang memang kita tidak mau urusan. Karena gak akan bisa memenangkan Islam, gak akan bisa memenangkan sunnah. Yang bisa memenangkan sunnah adalah pesantren, pendidikan dan dakwah. Saya tanya sekarang, hukum Islam apa yang ditelurkan di parlemen dari sudah mulai reformasi sampai sekarang? Suara Al-Quran minimal atau hadis Rasulullah yang didengungkan di parlemen, mana? Itu baru suara. Saya tanya sama antum semua. Simpel aja, Pak Nasir itu sudah sampai pada puncaknya, Pak. Sudah menjadi Perdana Menteri. Kenapa beliau membuat DDI? Kenapa? DDI itu singkatan apa? Dewan Dakwah Islam Indonesia. Artinya secara bahasa tubuh, Bapak Muhammad Nasir menyimpulkan Islam memang tidak bisa diperjuangkan lewat politik dan parlemen ini, tetapi lewat dakwah dan pendidikan. Kalau yang dimaksudkan politik ala Abu Bakar, oke, itulah yang kita dakwahkan. Kalau politik yang dimaksudkan ala Umar, Utsman, Ali, tidak bertentangan. Sekarang politik ala sekarang, siapa yang akan bisa masuk membawa Islam ke sana, dan siapa yang berani? Walaupun saya tidak melarang, silakan. Kalau Anda berani memperjuangkan Islam lewat itu, tapi saya tunggu. Reformasi sekarang sudah umurnya berapa? Berapa umurnya? Sudah hampir 20 tahun. Undang-undang LGBT lempeng, ya, semua. Bahkan masya Allah, sekarang ini lebih mendominasi berbagai macam kemungkaran. Ini perlu direview. Kita nggak menghalangi, kita nggak mengharamkan. Dakwah ini tidak bisa diperjuangkan dengan politik ala sekarang itu aja. Ya, kalau sekarang antum mencoba untuk apa ya istilahnya membela, tolong sih sebutkan ada dai yang sukses di parlemen, ada dai yang sukses di politik. Ada, sebutin namanya yang bisa mengukulkan satu undang-undang wajib pakai hijab seluruh pegawai negeri. Oh hebat. Gak usah jauh-jauh sekarang. Sistem-sistem kaitannya dengan Bank Islam dibikin betul-betul sesuai dengan syariah. Itu aja, gak banyak-banyak. Sampai hari ini masih juga penuh dengan syubhat. Warisan masih dibiarkan ngambang. Boleh nasional, boleh adat, boleh apa tadi? Islam. Seperti itu. Makanya hadirin sekalian, saya sendiri kalau ditanya kenapa Ustaz tidak berpolitik, saya enggak kuat dan enggak sanggup. Terus saya kalau sudah berpolitik, kajian ini siapa yang ngisi? Ya, oh enggak berpolitik aja, masya Allah, banyak sekarang tempat-tempat yang belum kita bisa kunjungi. Jadwal masih bengkak. Ini enggak berpolitik. Ya, katanya nanti kalau sudah jadi ini kita akan dakwah gampang. Mana? Ya, mana? Sudah 20 tahun loh Mas, lumayan. Ya, mana ada masya Allah, ya. Dengan berapi-api ayat disampaikan di parlemen ketika menyampaikan dengar pendapat, sudah. Hukum-hukum Islam ditegakkan, minimal kita dengar deh. Hukum potong tangan pencuri telah diterapkan di Indonesia. Oh, masya Allah, ini hasil reformasi. Itu. Masya Allah, sekarang ini pegawai-pegawai negeri, ya, kalau masuk wajib dites bacaan Al-Qur'annya khusus Muslim. Oh, masya Allah. Ya, ini semua kita tidak temukan. Bahkan makin membias, makin hanyut bersama sistem, bukan mempengaruhi, malah dipengaruhi.

0: sekian banyak orang terjerumus dalam berbagai macam kesesatan, ternyata ujung-ujungnya hasad, dengki. Khawarij, mereka marah ketika mereka tidak mendapatkan kekuasaan. PKI juga marah ketika mereka tidak mendapatkan kesempatan. Iri, dengki, hasad, dan itu sifat mereka. Na'udzubillah min dzalik. Setiap ucapan mereka selalu kalimatnya, mereka berfoya-foya dengan kekayaan, mereka bergelimang harta, mereka begini, mereka begitu. Khonibin na'azakumullah. Itu bukan kesalahan. Kesalahannya
1: akhirnya yamrukuna minaddin kama yamruku sahmu minar ramiyah, mereka ini keluar dari agama, jauh meninggalkan agama sebagaimana anak panah yang ditembak dari jarak dekat kemudian menembus sasaran dan keluar lagi. Fa idza laqitumuhum, kalau kamu jumpai mereka, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka ini. Karena sesungguhnya orang-orang yang membunuh mereka ini akan mendapatkan pahala di sisi Allah pada hari kiamat. Ini perintah kepada pemerintah kaum muslimin, kepada penguasa. Kalau ada mereka-mereka ini yang gemar membuat teror, kekacauan, itu pantas untuk dikejar dan dibunuh. Pantas untuk dibunuh. Ini hukumnya bagi mereka. Baik, yang kita ingin perhatikan, apa yang disebutkan dalam hadis ini adalah keadaan mereka-mereka yang menampilkan diri seperti orang-orang yang baik, rajin beribadah, berkoar-koar ingin berjihad di jalan Allah, beramar ma'ruf nahi mungkar. Ternyata perbaikan hati tidak mereka usahakan dengan petunjuk Al-Quran dan dengan petunjuk hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang khawarij yang saat ini wujudnya adalah seperti para teroris pemberontak yang mudah melakukan pembunuhan, bahkan membinasakan banyak orang melalui cara bom bunuh diri, yang bom bunuh diri ini sendiri dalam Islam hukumnya bukan mati syahid, mati syahid, mati konyol atau mati sangit, ya mati hangus. Karena hukumnya dosa besar membunuh diri dalam Islam, iya kan? Semua kaum muslimin tahu. Biar orang yang baru belajar agama tahu apa hukumnya bunuh diri. Hukumnya dosa besar, dilarang dalam Islam, iya kan? Al-Qur'an menegaskan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Bahkan orang yang sengaja membunuh dirinya dengan sesuatu, dengan alat, dengan sesuatu yang sering dikonsumsinya misalnya, dia akan sesuatu itu akan dijadikan siksaan untuk dirinya di neraka pada hari kiamat. Itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka sesuatu ini dijadikan untuk azab, siksaan bagi dirinya di neraka, khalidan mukhalladan, selama-lamanya. Bagaimana mungkin ini merupakan jihad di jalan Allah kalau melanggar sesuatu yang merupakan hukumnya dosa besar dalam Islam? Belum lagi membunuh nyawa kaum muslimin yang tidak berdosa, belum lagi menghilangkan keamanan, membuat kekacauan, membuat orang tidak tenang, belum lagi memberontak kepada pemerintah muslim yang harusnya setiap muslim mendoakan kebaikan untuk mereka.

0: Kenapa Islam Nusantara yang jelas-jelas sesat begitu gencar dan seolah-olah berlindung di dalam pemerintahan dan kekuasaan? Kenapa? Karena saya katakan Islam Nusantara ini lahir dari perutnya liberal sama Syiah. Supaya lebih bisa diterima oleh kalangan awam, karena liberal ini kan sudah diterima kalangan elit. Nah, untuk membahasakan liberal di kalangan orang awam ini dengan bahasa Islam Nusantara. Ya, orang-orang sekarang kan sudah hampir tidak peduli dengan perbedaan agama kan. Ya. Sudah kalangan elit sudah tidak peduli dengan perbedaan agama. Mau sekarang sehari Natalan, besok Maulidan, enggak ada masalah. Yang belum kena ini di kalangan tataran grassroots. Dan mereka tidak akan paham liberal itu apa, enggak ngerti kok. Mas, liberal itu apa toh, Mas? Mas, panganan apa? Makanya sekarang ini mencoba untuk mencari formula supaya liberal ini bisa diterima kalangan awam dengan apa? Dengan kalimat yang keren, Islam Nusantara. Ujung-ujungnya Islam yang tidak terikat dengan Islam Arab, Islam Al-Quran dan Sunnah, sesekali dia sambil memasarkan Islam Nusantara menggunakan politik belah bambu, yang satunya Islam Nusantara diangkat, Islam Arab diinjek-injek, yang tidak lain adalah Islam Al-Quran dan Sunnah. Antum tahu orang yang lihat sedang belah bambu, Mas? Gimana kalau belah bambu? Yang bawah diinjek, yang atas diangkat. Islam Nusantara, Islam Nusantara, Wahabi, Wahabi, kan gitu. Itu Islam rahmatan lil alamin, teroris, teroris, gitu. Ini gaya mereka, ini metode dakwah mereka. Dan anehnya ada umat Islam yang membenarkan. Mas, saya tanya sama antum semua, pernah enggak antum dengar orang Hindu anti-India, membenci Sungai Gangga? Pernah enggak antum dengar orang Kristen enggak suka Vatikan? Dasar Islam Vatikan. Ada? Kristen Vatikan. Ada? Wah, apaan tuh Hindu India, Hindu Nusantara yang benar, Kristen Nusantara. Ada? Cuman orang Islam kok. Aneh. Yang lebih aneh lagi, nabinya Arab. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali yang menjadi panutan kita Arab. Ka'bahnya di Arab. Sahabat semua yang menjadi panutan Arab. Terus anti Arab ketemunya di mana? Yang aneh, anti Arab yang dimaksudkan adalah anti Islam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada suatu kejadian peristiwa yang menarik untuk diceritakan kepada antum semua. Pernah ada orang awam anaknya diterima di Madinah, langsung kiai kampungnya tahu berita anaknya diterima di Madinah. Waduh, pak anak bapak sebentar lagi jadi Wahabi. Oh, dijelaskan panjang lebar. Pak, Wahabi itu apa, pak? Ya pokoknya dijelasin. Loh, kok bapak yang paling tahu Wahabi? Jangan-jangan bapak yang Wahabi. Loh, pak, saya gak tahu pak Wahabi. Coba. Jadi lucu, nuduh kita Wahabi, tapi yang dituduh gak ngerti itu Wahabi apa. Dia yang paling paham, fasih dan rinci menjelaskan Wahabi. Wah, bapak ini kayaknya yang Wahabi. Akhirnya orang tersebut gak ambil pusing, wong debat sama ustadz kan pasti kalah. Gini aja deh pak, kalau Madinah itu sesat Islamnya, yakin di luar Madinah lebih sesat. Sumbernya Islam aja sesat, apalagi luar Islam, luar Madinah. Simple. Udah akhirnya pergi orang itu. Udah deh,
1: sekalian sesat anak saya. Lawang di Madinahnya aja sesat, apalagi di luar sana, Pak. Kan lebih sesat harusnya. Logika awam dipakai untuk menjelaskan kepada ustadz yang ngeyel tadi. Ustadz kampung maksudnya. Inilah hadirin sekalian yang gak nalar. Anehnya Belanda yang menjajah kita, merampas kekayaan kita, memperkosa nenek moyang kita, 350 tahun gak kita apa-apain. Pernah gak ada yang ngata-ngatain Belanda, Belanda, Belanda gitu? Pernah? Oh, parah loh Kristen Belanda. Pernah? Anehnya yang dikatakan Islam Arab itu, kita ini Islam Nusantara. Makanya antum buka YouTube penjelasan saya tentang Islam Nusantara lebih lengkap. Ciri-cirinya dan maunya mereka itu apa? Ya. Yeah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak.

0: كتبه وكانت من القانتين.
1: Roja Kendari FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik, pemerhati Roja Kendari, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Waktu di studio saat ini menunjukkan waktunya untuk melaksanakan azan salat maghrib bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Dengan dikumandangkannya azan sholat maghrib, maka pertanda waktu sholat maghrib sudah tiba bagi wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Tentunya kewajiban kita bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah, kaum pria, kaum muslimin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin, dan semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan، berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Rojak Kendari FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarak

Tadi sebutkan nikmat ilmu, nikmat yang besar. Bagaimana dengan nikmat iman? Ya, jelas yang paling besar nikmat iman. Islam, iman, sunnah itu nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Sudah banyak bersyukur atas nikmat itu. Bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua? Apa yang disebutkan dengan durhaka? Itu durhaka seperti kita melawan orang tua, membantah orang tua, dan perbuatan-perbuatan yang baik yang disuruh oleh orang tua.

0: najis, menengking orang tua, menghardik orang tua. Kita berusaha bagaimana berkata yang lembut, qaulan karimah. Allah menyebutkan fala taqul lahumma uffin wala tanharuma wa qul lahumma qawlan karima, dalam surah Al-Isra ayat 23-24 melihat itu. Jangan mengatakan kalimat akhi enggak boleh, apalagi lebih daripada itu. Menengking orang tua enggak boleh, menghardik orang tua enggak boleh. Ucapkan perkataan yang mulia. Bagaimana tentang tadi disebutkan tentang berhukum dengan selain hukum Islam. Bagaimana hukum yang ada sekarang ini? Ya, kita sekarang belum berhukum dengan hukum Islam yang ada di negara kita. Kita enggak mengkafir, tidak, sama sekali tidak. Karena banyak orang-orang yang jahil yang enggak ngerti tentang agama. Karena bagaimana pelaksanaan hukum Islam? Kalau hukum Islam, perhatikan, yang melaksanakan itu kewajiban pemerintah saja atau semua kaum muslimin? Melaksanakan hukum Islam semuanya. Kalau mereka wajib, kita juga wajib. Nah, sekarang sudah belum kita tegakkan hukum Islam untuk diri kita, untuk istri kita, untuk anak kita? Kita mulai menegakkan hukum itu. Dan jangan kita bawa ayat wa ma lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikum al-kafirun, langsung ditukar kepada ulil amri. Kita enggak dituduhkan juga. Kan kita harus melaksanakan hukum Islam. Nah, sekarang belum terlaksana. Bagaimana bisa terlaksana? Perlu sabar dan waktu yang panjang. Pembinaan dulu. Membina umat ini di atas akidah yang benar, pemahaman yang benar, tauhid yang benar untuk diri kita, istri kita, anak kita. Perlu waktu dan panjang, lama waktunya. Enggak bisa kita istirjal, enggak bisa. Saya pikir cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan teman-teman sekalian.
1: Saya ingin cerita dulu sebuah cerita yang sering diceritakan oleh para ahli dakwah. Dan ternyata setelah saya cek, cerita ini diambilkan dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais. Cerita tentang Nabi Sulaiman. Lihat, kita berhadapan dengan Allah Ar-Razzaq yang rezekinya tidak pernah putus, yang selalu memberikan rezeki yang banyak, yang memberikan rezeki tanpa batas. Coba perhatikan, disebutkan anna Sulaiman alaihi salam qala linamlah. Sulaiman alaihi salam berkata kepada semut, kam rizquka fi kulli sanah, wahai semut. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan yang tidak pernah diberikan kepada seorang manusia pun sebelum dan sesudah beliau. Sebagaimana doa beliau, Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di. Wahai Rabbku, berikan aku kekayaan, kekuasaan yang tidak pernah bisa diberikan kepada seorang pun setelahku. Salah satu kekuasaan beliau, beliau memiliki rakyat manusia, jin, bahkan sampai hewan. Dan beliau mempunyai, bisa berbicara dengan bahasa hewan. Beliau berbicara kepada semut, kam rizquka fi sana, wahai namlah, wahai semut, rezekimu yang Allah berikan kepadamu dalam setahun itu seberapa? Kemudian namlah qalat, qalatin namlah habbatun habbatu himtah, satu buah gandum. Kita tahu pohon gandum ada buahnya, satu buah gandum, satu biji gandum. Kemudian fahabasaha fi qarurah wa ja'ala 'indaha habatu himtah, falamma madat as-sanah fatahatil qaru fatahal qarurah fawajadaha qad aqalat nisfal habbah. Maka Nabi Sulaiman, lihat tangan saya di sini, Nabi Sulaiman memasukkan semut tadi ke dalam botolnya. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam botol tersebut satu biji gandum. Berlalu satu tahun. Tadi semut tadi mengatakan, makanan saya selama setahun berapa? Satu biji gandum. Maka Sulaiman mengurung semut ini di dalam botol dan diberikan ke dalam botol tersebut satu biji apa? Gandum. Dan Nabi Sulaiman di sini tidak zalim, karena kebutuhannya memang satu gandum. Dibuka setelah setahun, ternyata semut hanya memakan setengah.

Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, kenapa engkau makan cuma setengah? Padahal engkau katakan makananmu selama setahun satu biji gandum. Maka semut berkata, lihat, kana tikali ala Allah qabla al-habsi wa ba'dahu kana 'alaika fa khashitu an tansani fadakhartu nisfan ila al-'amil ati. Lihat, sebelum engkau memasukkan aku ke dalam botol ini, aku bersandar kepada Allah. Yang mana tadi Allah apa? Ar-Razzaq. Aku bersandar kepada Allah. Artinya kalau aku makan lebih dari satu biji gandum pun, Allah tahun depan akan ngasih lagi. Paham? Baik. Dan ketika engkau memasukkanku ke dalam botol, maka sekarang aku bersandar kepadamu, wahai Sulaiman. Makanya aku makan setengahnya. Mungkin tahun depan engkau lupa, jadi aku bisa punya simpanan setengah. Paham ceritanya? Karena di semut berhadapan dengan seorang manusia. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Gak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun anda berada, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kembali dengan taufiknya kita dipertemukan dalam majelis ilmu yang mulia, dalam kajian tentang manhaj ahlu sunnah wal jamaah dalam beragama, dalam memahami dan mengamalkan Islam. Kajian rutin kita membahas kitab yang sangat, sangat bermanfaat, kitab yang ditulis oleh Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah kamu seorang pengikut manhaj salaf yang sejati. Barakallahu fikum, ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Saat ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang Al-Musammayatu Syar'iyatu Li Ahli Sunnah, penamaan, penyebutan, istilah-istilah yang sesuai dengan syariat untuk ahlu sunnah wal jamaah. Ini berhubungan dengan ciri yang dengannya kita akan bisa mengetahui dakwah ahlu sunnah wal jamaah dengan ciri-ciri yang terdapat pada gelar-gelar atau penamaan-penamaan mereka ini. Karena tentu saja penamaan ini diambil dari ciri-ciri yang mereka selalu tampakkan. Sebagaimana di pertemuan yang lalu telah kita bahas, di antara nama-nama mereka yang sesuai dengan syariat adalah penamaan ahlu sunnah wal jamaah, karena mereka selalu berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita lihat berikutnya. Thanian, ahlul hadis. Mereka juga disebut dengan ahli hadis, ahlul hadis. Mereka adalah orang yang ahli dalam membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memisahkan mana hadis yang sahih, mana hadis yang lemah, mana hadis yang pantas dijadikan sebagai argumentasi dan mana yang tidak. Mereka kemudian merujuk kepada pemahaman, penjelasan para ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam memahami dan mengamalkan hadis tersebut, tidak dipahami berdasarkan pemikiran akal, sehingga mendatangkan hadis sahih tapi menyebutkan pemahaman-pemahaman yang aneh, yang tidak dikenal di kalangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Inilah mereka, ahlul hadis. Taib, Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala berkata, minal asma'il lati yusamma biha ahlu sunnati wal jama'ati ahlul hadis. Wahadha yaridu kathiran fi kalami kathirin minal a'immati, كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم قبله وبعده. Termasuk nama atau gelar-gelar yang diberikan atau yang dinamakan untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka disebut dengan Ahlul Hadis. Sudah kita bahas kemarin, yang namanya Ahlu adalah orang yang paling terdekat ahlinya, berarti mereka benar-benar membidanginya, berarti mereka benar-benar selalu menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu menukilkan penjelasan dari para ulama tentang makna hadis tersebut. Mereka disebut sebagai ahlul hadis. Penyebutan ini sering disebutkan dalam ucapan kebanyakan dari para imam ahlus sunnah. Contoh seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam ucapan-ucapan beliau. Juga para ulama yang lain sebelum dan sesudahnya. Yadhkuruna ahlal hadith wa ahlas sunnati mubayyinina i'tiqadahum. Mereka selalu menyebutkan bahwa ahlul hadith dalam keyakinan adalah seperti ini. Ahlus sunnah wal jamaah, pemahaman mereka seperti ini dalam akidah, dengan menjelaskan akidah atau keyakinan mereka. Wala yufarrikuna bainal mustalahain, para ulama tidak membedakan antara dua nama tersebut, ahlul hadis atau ahlus sunnah. Sedangkan kita tahu sendiri, tentu sunnah dan hadis ya ada kesamaannya. Hadis dengan sunnah adalah sesuatu yang sinonim dalam sebagian pendapat para ulama. Maka ketika dikatakan ahlul hadis, maka dialah ahlu sunnah. Dari sinilah pernyataan yang sangat terkenal yang dinukil oleh para ulama dari ucapan seorang penyair, bahwa ahlul hadis adalah orang yang terdekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni mereka-mereka yang hidup setelah zamannya beliau. Ahlul hadithi hum ahlun nabi sallallahu alaihi wasallam illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahli hadith, orang yang selalu belajar hadith, mereka adalah orang yang merupakan ahlinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka tidak pernah menyertai diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka selalu menyertai nafas-nafasnya. Inilah kemuliaan mereka. Kenapa mereka dikatakan ahlul hadis? Karena mereka sering menukil hadis. Karena merekalah yang paling berpegang teguh dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam hal ini membantah hadis-hadis yang lemah, meluruskan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dalam memahami Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sudah kita sering jelaskan bahwa ini adalah tugas yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada para ulama ahlu sunnah wal jamaah dari masa ke masa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang saling menguatkan dan saling mendukung hasan dari berbagai jalurnya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi orang-orang yang terpercaya di antara mereka. Sudah ada pembawa-pembawanya. Agama ini dijaga oleh Allah dengan penjagaannya yang sempurna, dengan menjadikan setiap generasi ada yang membawa dan membela agama ini. Mereka akan membersihkan dari ilmu agama ini tahrif, upaya untuk menyelewengkan makna, ya, menyelewengkan makna yang benar dari orang-orang yang melampaui batas. Intihal, pemalsuan, kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak agama. serta pentakwilan dari orang-orang yang jahil. Inilah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka disebut sebagai ahlul hadis karena memang mereka menyibukkan dirinya untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membelanya. Makanya para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang kita kenal, ya, setelah dari kalangan, mulai dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka dalam membela hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti disebutkan dalam biografinya Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab. Ya, Umar ibn al-Khattab disebut sebagai orang yang awwalu man yatathabbat fi naqlil khabar, yang pertama kali berhati-hati dan teliti dalam menukil berita. Antum masih ingat hadis riwayat sahabat yang mulia siapa? Al-Mughirah ibn Syu'bah, tentang mengucapkan salam tiga kali. Tentang mengucapkan salam tiga kali, yang kemudian dipanggil oleh Umar ibn al-Khattab untuk ditanyakan apakah betul dia mendengarkan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan karena meragukan sahabat ini, tapi karena ketelitian dan kehati-hatian. Sampai kemudian ketika Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu mendatangkan sahabat yang ikut mendengarkan hadis ini, kemudian diterima oleh Umar ibn al-Khattab. Dan setelah itu demikian keadaannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Pernah juga dinukilkan dalam kitab Sahih Muslim kisahnya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika datang seorang perawi hadis yang terpercaya dari kalangan tabi'in, dari penduduk Yaman, ke tempatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yaitu Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi. Datanglah dia di majelisnya Ibnu Abbas, karena dia ini juga seorang tabi'in yang senior, dia juga banyak mendengarkan langsung dari para sahabat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia lakukan? Maka dia pun menyampaikan kepada orang-orang yang hadir hadis-hadis yang pernah dia dengarkan. Ketika mendengarkan ini, ternyata seorang yang menghadiri kisah ini, ya, rawi yang menghadiri kisah ini mengatakan, faja'ala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma lam yaltafit ilaihi wa la ya'dhanu li hadithihi. Maka Ibnu Abbas ketika itu ternyata tidak menoleh kepada orang ini dan sama sekali tidak mau mendengarkannya. Akhirnya Bushair bin Ka'ab al-Adawi tersinggung. Maka kemudian dia menegur Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, mali ra'aituka la tasma'u li hadithi, la ta'dhanu li wa la tasma'u li hadithi. Uhadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tasma. Wahai Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kenapa aku melihat kamu tidak memperhatikan ucapanku, tidak mau mendengarkan hadis yang aku sampaikan? Ini saya sekarang membawakan hadis. Apakah aku menyampaikan kepadamu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kamu tidak mau mendengar? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, menyampaikan sebuah kaidah dalam mendengarkan hadis. Siapa saja bisa membawakan hadis, wong sekarang bukunya ada dicetak. Tapi apakah setiap orang yang membawakan hadis, menukil hadis, lantas dia adalah ahlul hadis? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadaratna ilaihi ayununa wa asghayna ilaihi bi adhanina ibtadaratna ilaihi ayununa wa asghayna ilaihi bi adhanina. Falamma rakiban nasu sa'ba wadh-dhalul lam na'khudh minhum illa ma na'rifuh. Kata beliau, kami dulunya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di awal-awal yakni masih zamannya para sahabat yang waktu itu belum tersebar fitnah, belum tersebar perbuatan bid'ah, belum tersebar orang-orang yang mengaku meriwayatkan hadis padahal tujuannya untuk mendukung pemahaman hawa nafsunya. Kami dulunya ketika kami mendengarkan seseorang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibtadarathu ayununa, maka mata-mata kami akan langsung memandangnya. Kami akan langsung menoleh kepada dia. Wa asghayna ilaihi bi adhanina, dan kami langsung mengarahkan pendengaran kami kepadanya untuk mendengar ucapannya. Itu dulu. Tapi ketika telah terjadi fitnah, falamma raqiban nasu sa'ba wa dhalul, ketika manusia sudah tidak lagi memperdulikan kejujuran dan kedustaan, ketika manusia sudah tercampur ada orang yang benar-benar membawakan hadis untuk mendukung pemahaman yang benar, ada yang menyelewengkan maknanya, maka mulai saat itu kami tidak mendengarkan lagi dari manusia, dari orang-orang yang menyampaikannya, kecuali orang yang telah kami kenal, yang telah dikenal manhajnya, yang telah dikenal lurus pemahamannya. Ingat, di sini yang dicontohkan oleh Imam Muslim mencontohkan ini untuk menunjukkan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mendengarkan, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dicontohkan di sini adalah Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi, yang kalau kita buka biografinya, beliau adalah rawi yang terpercaya, bukan ahlul bid'ah. Tapi Ibnu Abbas tidak kenal dia pada waktu itu. Orang yang menyampaikan ilmu harus dikenal. Kita berbaik sangka kepada setiap orang, betul. Tapi ketika dia ingin menyampaikan sesuatu, kita harus yakin bahwa dia adalah orang yang pantas menyampaikan. Orang yang terpercaya, tidak menyelewengkan makna hadis yang disampaikannya kepada kita. Ini ketelitian para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah memilih guru. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ucapan yang sangat populer dari tabi'in yang mulia Muhammad ibnu Sirin rahimahullah ta'ala. Sesungguhnya agama, sesungguhnya ilmu yang kamu pelajari adalah menentukan kebaikan agamamu, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Jadi inilah ahlul hadis, dan inilah metode mereka dalam mempelajari dan menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ahlul hadis sekali lagi bukan cuma orang yang hanya pernah menukil hadis, pernah menyampaikan hadis. Sekarang gampang, hadis-hadis kan bukunya sudah dicetak. Apalagi ada juga terjemahannya. Tidak mesti orang yang menyampaikan hadis lantas dikatakan dia sebagai ahlul hadis kalau ternyata metode pemahamannya tidak seperti para ulama ahlus sunnah wal jamaah yang merupakan ahlul hadis yang sesungguhnya. Taib. Selanjutnya Asy-Syaikh As-Suhaimi hafizahullah ta'ala berkata, fahadhal imamu sabuni yakulu fi akidatihi. Maka cobalah kita melihat Imam As-Sabuni ketika menjelaskan dalam kitabnya Aqidatus Salafi Ashabil Hadith, menjelaskan hal ini, beliau berkata, inna ashabal hadithil mutamassikina bil kitabi was sunnati hafidallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyati walil rasul sallallahu alaihi wasallam bir risalati wan nubuwah. Sesungguhnya ashabal hadis, ahlul hadis, yang mereka itu selalu berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah, semoga Allah menjaga orang-orang yang masih hidup di antara mereka dan merahmati yang telah meninggal dunia di antara mereka. Mereka adalah orang-orang yang mempersaksikan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan mempersaksikan kemahaesaan sifat-sifat Allah, dan juga mempersaksikan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-risalah dan nubuwah, kerasulan dan nubuwah, ya, petunjuk yang beliau, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ahlul hadis termasuk ciri utama mereka adalah teliti dalam meriwayatkan hadis. Termasuk dalam masalah ini, dan ini sudah kita ulang berkali-kali, ketika menyampaikan hadis, mereka memastikan atau meyakini bahwa hadis yang mereka sampaikan benar penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan orang itu menukil hadis, hadis riwayat Ibnu Majah, hadis riwayat Tirmidzi begitu saja. Memangnya hadis dalam Sunan Tirmidzi semuanya sahih? Memangnya semua dalam Sunan Ibnu Majah sahih? Dalam Jami' At-Tirmidzi semua sahih? Tidak. Harus mencantumkan sahih tidaknya. Ini manhajnya para ulama ahlul hadis, karena kalau tidak akan dikhawatirkan termasuk ke dalam ancaman berdusta yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabda beliau dalam Sahih Muslim, kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dikatakan berdusta kalau dia menceritakan dan menukil semua yang didengarnya. Yang sampai kepada kita berita ada yang benar, ada yang dusta. Itu pemberitaan biasa. Apalagi hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyangkut amalan beragama, tidak boleh siapapun yang melakukannya. Kadang-kadang ada orang mengirim tulisan hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Terus bagaimana kedudukan hadis ini? Siapa ulama yang menyatakannya sahih supaya kita yakin kita menukil ini benar-benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kalau hadis ini lemah? Ternyata kita ikut menukil dan menyebarkan hadis yang lemah yang tidak benar penisbatannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini sangat berbahaya. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim yang lainnya? Man haddatha anni bihaditsin wa huwa yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain. Barang siapa yang menyampaikan sebuah hadis dariku dalam keadaan diketahui hadis itu adalah dusta, maka dia termasuk salah satu dari dua pendusta. Pendusta yang membuatnya pertama kali, yang kedua pendusta yang menyebarkannya. Ini prinsipnya ahlul hadis. Ingat, ini masalah agama, ya, yang nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita mengikuti metode mereka dalam masalah ini agar kita menjadi orang-orang yang mengikuti ahlul hadis yang sesungguhnya. Ila an yakul, sampai pada ucapannya Imam As-Sawbuni, masih ucapan beliau, wa qad a'adallahu ahla sunnati minat tahrifi wat takyifi wat tashbihi wa manna alaihim bit ta'rifi wat tafhim. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah melindungi ahlu sunnah dari perbuatan-perbuatan yang namanya at-tahrif, menyelewengkan makna Al-Quran dan sunnah. Orang memakai Al-Quran dan sunnah rata-rata pengakuannya demikian. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa dia itu ingin mengajarkan Islam tapi tidak mau pakai Al-Quran dan Sunnah. Semua orang akan berpaling darinya otomatis. Untuk menarik orang, dia mengatakan, saya memakai Al-Quran, saya memakai hadis. Bahkan kelihatan sebagian dari mereka menunjukkan dia menghafal hadis. Tapi coba rujuk kepada pemahamannya. Coba kita bandingkan dengan pemahaman para ulama yang tersebar di kalangan para ustadz sunnah. Akan kelihatan bahwa dia bukanlah ahlul hadis, ya, dalam artian yang sesungguhnya, karena dia tidak merujuk kepada pemahaman yang benar dalam masalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah melindungi ahlus sunnah dari at-tahrif, menyelewengkan makna Al-Qur'an dan sunnah, wa takyif, tentuin dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, Wattakif, membagaimanakan sifat-sifat Allah. Berlebih-lebihan dalam membahas kaifiyah sifat-sifat Allah, padahal ini perkara yang di luar kemampuan jangkauan akal manusia. Makanya dilarang. Ya, sebagaimana ucapan yang terkenal dari Imam Malik bin Anas rahimahullah taala tentang sifat al-istiwa. Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'ah. Menanyakan bagaimananya sifat Allah, ini pertama al-istiwa, makna istiwa Allah subhanahu wa ta'ala tinggi di atas arsnya, ini adalah perkara yang sudah diketahui dalam bahasa Arab. Menanyakan bagaimananya, ini tidak diketahui, di luar kemampuan jangkauan akal manusia. Allah dan Rasulnya tidak menjelaskannya, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Mengimaninya, mengimani sifat-sifat Allah adalah wajib. Dan menanyakan tentang kaifiyahnya, mentakyifnya, ini adalah perbuatan bid'ah. Karena ini akan mengantarkan kita untuk membayangkan, ya, membagaimanakan sifat-sifat Allah yang nantinya akan terjerumus ke dalam at-tamtsil, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka ini dilarang, ya, dan ini bukan metode Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam menjelaskan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin misalnya seseorang dikatakan sebagai pengikut manhaj salaf. Kitab-kitab akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah menjelaskan, ya, hal-hal yang menyimpangkan dari jalan yang lurus. Kita mengetahui cara untuk menyelamatkan diri kita, semua dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala pastinya. Tapi sebabnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan sampai kepada kita kecuali melalui para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kepada mereka dalam hadis riwayat Imam Muslim, liyuballighi syahidu minkumul ghaiba. Hendaknya orang yang hadir di antara kalian yang mendengarkan sabdaku ini menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir. Dan inilah yang ditegakkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, menyampaikan agama yang murni ini kepada kita sehingga sampai di akhir zaman, sampai kepada kita saat ini, untuk kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah, dan mengambil sebab-sebab penjagaan bagi diri kita. Barakallahu fikum. Jadi setelah itu apa yang terjadi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju dajjalu ma'ahu nahrun wa narun, faman waqa'a fi narihi wajaba ajruhu wa hutta wizruhu, waman waqa'a fi nahrihi wajaba wizruhu wa hutta ajruhu. Akan keluar dajjal, pendusta besar di akhir zaman, yang akan diikuti oleh orang-orang Yahudi. Ya, dan ini yang akan menjadi imam mereka di akhir zaman. Na'udzubillahi min dzalik, pemimpin mereka. Dajjal al-kadzdzab. Ya, sesuai dengan namanya, dajjal dari kata-kata dajjal artinya pendusta, kedustaan, kedustaan besar. Bersamanya ada sungai, dalam riwayatnya ada surga dan neraka. Barang siapa yang masuk ke dalam nerakanya, hakikatnya itulah surga, ya, itulah keselamatan. Maka dia akan mendapatkan, ya, barang siapa yang terjerumus ke dalam nerakanya, maka dia akan mendapatkan pahala dan digugurkan dosa-dosanya. Ya, ini itulah surga yang sesungguhnya. Tapi dia memutarbalikkan fatwa, memutarbalikkan kenyataan, ya, dajjal ini. Sebaliknya, barang siapa yang terjerumus ke dalam sungainya atau surganya, maka dia akan mendapatkan dosa dan digugurkan pahalanya. Justru kebalikannya, karena dia ini memutarbalikkan kenyataan, surganya sesungguhnya itu neraka, sebaliknya neraka yang ditampakannya sesungguhnya itu adalah surga. Dan ini akan jadi fitnah di akhir zaman, fitnah yang besar. Ya, hanya sedikit yang selamat darinya, orang-orang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antum masih ingat di dalam Sahih Muslim, ya, ketika seorang pemuda yang keluar menemui Dajjal, yang dikatakan dia kemudian disebutkan sebagai
2: orang yang mati syahid di jalan Allah yang paling utama, karena dia benar-benar menentang Dajjal dengan ilmu. Ketika Dajjal kemudian mempraktekkan hal-hal yang aneh, dia mengatakan, "Mazidtu, tidak menambah bagiku kecuali keyakinan bahwa kamu adalah ad-dajjalul kadzabul ladzi akhbarana anka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami." Jadi kan sudah kita sebutkan faedahnya apa itu? Orang ini mengetahui keberadaan Dajjal dan menghadapi fitnahnya dengan taufik dari Allah melalui sebab apa? Dia selalu belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia mengatakan akhbaruna anka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu adalah Dajjal pendusta yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Tidak mungkin dia dengar langsung. Oh, ini di akhir zaman, iya kan? Berarti dia mengetahui dari mana? Dari belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin Dajjal mempraktikkan, bahkan dia sempat dibelah dua, dibagi dua tubuhnya. Dajjal berada di tengah, berjalan di tengah-tengahnya, dikembalikan lagi menyambung, sampai dia mengatakan, "Saya semakin yakin bahwa kamu adalah Dajjal al-Kadzab." Ya, intinya dengan keyakinannya, ya, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dia menentang Dajjal disebabkan karena dia selalu berpegang teguh dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mempelajari sunnah, yang dengan sebab itu menguatkan keimanannya sehingga Allah jadikan dia kuat ketika menghadapi fitnah Dajjal la'natullah alaih. Taib. Qala qultu, setelah itu Hudzaifah bertanya lagi, "Tsumma madza?" Setelah itu apa lagi wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma hiya qiyamus sa'ah." Setelah itu terjadilah hari kiamat. Karena kita tahu keluarnya Dajjal adalah termasuk tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat. Ya. Yang kita ketahui Allah Subhanahu wa taala akan memadamkan fitnah ini dengan menjadikan ya fitnah ini kemudian dipadamkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa yang akan mengejar kemudian membunuhnya. Yang ini merupakan tanda-tanda besar hari kiamat. Ya, sekali lagi ini merupakan fitnah yang sangat besar. Kita tahu semua para nabi dan para rasul mengingatkan tentang fitnah Dajjal, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat keras mengingatkannya, karena tentu zaman beliau adalah zaman yang paling dekat, akhir zaman yang dekat dengan munculnya fitnah Dajjal ini. Baik. Jadi ini pernyataan dari tambahan dalam hadis ini adalah hadis yang sahih. Tambahan ini ya dinyatakan sahih oleh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Silsilatul Ahadits Shahihah, bahwa riwayat ini adalah riwayat tambahan yang sahihah. Ya. Baik. Kemudian ya. Demikian pula yang berhubungan dengan fitnah ini, fitnah dahsyatnya fitnah Dajjal ini, kita ketahui inilah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala ya dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal ini, sebagaimana yang kita baca di tasyahud akhir. Ya. Ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adab neraka jahannam, dari adab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan buruknya fitnah al masiihid dajjal. Ya, ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya berlindung dari fitnah. Jangan merasa aman, karena fitnah itu banyak menyesatkan manusia. Maka untuk mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bersungguh-sungguh memohon penjagaan dan perlindungannya. Baik, lanjut kemudian setelah itu kata Syekh rahimahullahu taala, qala Abul Aliyah, imam besar dari kalangan tabi'in Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullahu taala, yang bernama Rufai' ibn Mahran. Rufai' ibn Mihran Ar-Riyahi seorang tabi'in yang mulia berkata, ta'allamul islama fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu wa 'alaikum bis-siratil mustaqim fa innahul islam. La tataharrafu 'anil sirati yaminan wala shimalan wa 'alaikum bi sunnati nabiyikum wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa. Ini dinukil oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Awliya. Tabi'in yang mulia ini, Abul Ali Ar-Riyahi rahimahullah taala berkata, ta'allamul Islam. Pelajarilah Islam. Karena Islam sesuai dengan namanya, as-salama, ya, keselamatan. Islam al-istislam, tunduk kepada Allah. Pelajarilah Islam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala seperti yang disebutkan dalam kitab Al-Usulus Salasah, al-istislam, al-istislamu lillahi bitauhidi wal inqiyadu lahu bitaati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Istislam, tunduk pasrah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Inqiyad, ya, mengikatkan diri kepada Allah dengan mentaatinya. Dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Itu makna Islam. Belajarlah Islam, yakni belajar tauhid. Belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian fa'idha ta'allamtumuh, lalu ketika kalian telah mempelajari Islam, janganlah berpaling darinya, yakni berpegang teguh, amalkan, praktekkan Islam. Karena ilmu akan bermanfaat ketika dipraktekkan. Ilmu akan menetap ketika kita menyertainya dengan praktek amal. Inilah ilmu yang bermanfaat, ya, yang mewariskan amalan soleh. Jadi kalau jika kamu telah mempelajari Islam, maka janganlah kamu berpaling darinya. Ya, ini janganlah kamu meninggalkan tanpa mengamalkannya. Wa alaikum bis-siratil mustaqim, dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan jalan yang lurus. Inilah jalan Allah satu-satunya yang akan menyampaikan kepada keridhaannya, yang akan menyampaikan kita kepada surganya. Karena sesungguhnya jalan yang lurus itu dialah Islam. Ya, Islam itulah jalan kebenaran. Itulah satu-satunya jalan yang lurus. Ya, itulah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan janganlah kalian berpaling dari jalan yang lurus ini ke kanan maupun ke kiri. Dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hati-hati kalian terhadap pemahaman-pemahaman hawa nafsu. Ya. Hati-hati kalian terhadap hal-hal yang bersumber dari hawa nafsu. Naudzubillahi min dzalik. Al-ahwa jama dari hawa. Itu kata sebagian dari para ulama dinamakan dengan hawa. Bahkan ini ada asar dari disebutkan kepada sebagian sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, innama summiya hawan li'annahu yahwi bisahibihi ila jahannam. Dinamakan hawa itu sesuai dengan bahasa Arab, hawa yahwi, karena dia itu menjerumuskan pemiliknya atau orang yang mengikutinya ke dalam neraka jahannam. Naudzubillahi min dzalik. Baik. Kita perhatikan di sini Abul Ali Ar-Riyahi rahimahullah taala menyampaikan kepada kita satu nasihat yang sangat berharga tentang bagaimana kita mengusahakan kebaikan dan sebab-sebab keselamatan di akhir zaman. Ya, dari penjelasan beliau ini ada 4 perkara sebagai inti daripada wasiat ini yang beliau sampaikan. Yang pertama, ta'allamul Islam, pelajarilah Islam. Ya, ini kenalilah hakikat Islam. Pahami. Karena kita tahu Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sudah pernah kita sebutkan. Ya, sebagian dari para ulama mengatakan annal islamu huwa sunnatu wa sunnatu hiyal islam. La yakumu ahaduhuma illa bil akhir. Ini dalam kitab Syarhus Sunnah, penjelasan Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu dialah Islam. Tidak akan bisa tegak salah satu di antara keduanya tanpa yang lain. Berarti kita harus belajar sunnah. Tidak mungkin bisa memahami Islam kalau tidak belajar Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini wasiat yang pertama untuk keselamatan diri kita. Yang kedua, fa idza ta'allamtumuhu ya, fala targhabu anhu. Kalau kalian sudah pelajari Islam, jangan berpaling darinya. Amalkan. Berpegang teguh dengannya. Ya. Jangan mencukupkan diri dengan memahami sekedar paham, bahkan sekedar menghafalnya. Tapi yang paling penting dalam Islam adalah mengamalkannya. Setelah kita paham, kita praktekkan dalam kehidupan kita untuk memperbaiki diri kita lahir dan batin. Jadi mengamalkan ilmu, mengamalkan Islam. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah al-muwarrits lil amali shalih, yang mewariskan amalan soleh. Ya. Kita masih ingat pernyataan yang terkenal dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hatafal ilmu bil amali fa in ajaba wa illa irtahala. Ilmu berbisik memanggil amal. Kalau amal itu menjawabnya, yakni mau datang menemani ilmu, ilmu akan menetap. Tapi kalau amal tidak mau datang, maka ilmu pun akan pergi. Jadi harus ada amal supaya ilmu itu menetap. Wasiat yang ketiga dari pernyataan Abu Aliyah di sini, ya, antal zamasiratul mustaqim, berpegang teguh dengan jalan yang lurus. Alaikum bisiratil mustaqim, hendaknya kalian berpegang teguh dengan jalan yang lurus. Inilah jalan Allah yang harus kita ikuti satu-satunya. Seperti yang sudah kita pernah jelaskan makna firman Allah di surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi. Dan bahwasanya inilah jalanku yang lurus, satu-satunya jalan yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain yang menyimpang sehingga kalian akan terpisah dari jalan Allah. Inilah siratul mustaqim. Ya, sudah pernah kita nukilkan Imam Ibnu Qayyim menyimpulkan makna siratul mustaqim dengan dua tauhid. Ya, tauhidul ibadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah semata-mata, tidak menyekutukannya, dan yang kedua, tauhidul mutabaah, hanya mengkhususkan ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya mengikuti petunjuk beliau, tidak mengikuti petunjuk selainnya. Inilah makna siratul mustaqim yang tersimpul dalam makna dua kalimat syahadat kita, ya, la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah. Nah, jadi itu yang ketiga. Kemudian ya, berpegang teguh dengan jalan yang lurus, kan ini sudah kita tahu, inilah makna istiqamah, artinya lurus. Suluku siratil mustaqim duna ta'wijin anhu yamnatan wala yasra. Itu yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab makna istiqamah. Meniti jalan Allah yang lurus, ya, tanpa berbelok ke kiri maupun ke kanan. Terus mengikuti jalan ini, tidak terpengaruh dengan orang-orang awam, orang-orang jahil, orang-orang yang menyampaikan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Terus meniti jalan yang lurus. Wasiat yang keempat, ya, yaitu annaka idza waffaqaka Allah li ma'rifati siratil mustaqim wasirta alaihi fala tansa du'ata ad-dhalalil ladina yuriduna an yuharrifuka anis siratil mustaqim. Ya. bahwa jika Allah telah memberikan taufik kepadamu mengenal jalan yang lurus dan Anda sudah menitinya, kamu sudah meniti atau berjalan di atasnya, jangan lupa ada orang-orang dai-dai penyesat yang menginginkan kamu untuk berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Kata beliau, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hati-hati dari pemahaman-pemahaman yang mengikuti hawa nafsu. Jadi jangan merasa aman, terus berlindung kepada Allah, terus mengenal kebenaran dan menjauhi hal-hal yang menyimpangkan dari kebenaran. Ini nasihat yang disampaikan oleh Imam Abu Aliyah Ar-Riyahi rahimahullahu taala dalam ucapannya ini yang tersimpul dalam 4 wasiat ini. Barakallahu fikum. Baik, kalau sudah azan, kita dengarkan dulu azan baru kita lanjutkan setelah itu insyaallah. Silakan.
3: Belum kah?

Kalau belum adzan kita lanjutkan. Anak yang dengar adzan tadi. Belum ya? Baik. Iya, tadi ada handphone mungkin yang berbunyi tadi. Iya, masih lanjutan dari ucapan Syekh Muhammad Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah taala. Beliau berkata, "Ta'ammal kalama Abil Aliyah hadza ma ajallahu wa'rif zamanahu alladhi yuhadziru fihi min al-ahwa allati man ittaba'aha faqad ragiba 'anil islami wa tafsir al-islami bi sunnati wa khawfahu 'ala a'lami tabi'ina wa ulama'ihim min al-khuruji 'anil sunnati wal kitabi." Perhatikan, coba perhatikan baik-baik pernyataan dari Imam Abul Aliyah tabi'in yang mulia ini rahimahullahu taala. Alangkah agungnya wasiat yang beliau sampaikan. Dan kenalilah, coba kenali zaman yang beliau berada di situ, zamannya para tabi'in masih termasuk zaman yakni generasi yang utama di waktu itu. Masih banyak murid-murid para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, bahkan di zaman tabi'in masih banyak para sahabat yang hidup radhiyallahu taala anhum ajmain.

yang beliau peringatkan di waktu itu dari hawa nafsu, yang barang siapa mengikutinya berarti dia telah berpaling dari Islam. Yang tentu ketika itu penyimpangan masih sedikit karena masih zaman generasi terbaik umat ini setelah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Kemudian kenalilah tafsir Islam ketika beliau menafsirkan Islam dengan sunnah. Dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sunnah memang dialah Islam dan Islam dialah sunnah. Seperti yang sudah kita jelaskan. Dan bagaimana beliau merasa takut terhadap para imam-imam, tokoh-tokoh para tabi'in yang mulia dan para ulama'nya. Di zaman itu para ulama tabi'in masih demikian banyak. Di zaman Abul Aliyah rahimahullah ta'ala, yang ketika itu masih ada para tokoh-tokoh tabi'in sekelas Imam Al-Hasan Al-Basri, Sa'id Ibn Al-Musayyab, ya, Imam Muhammad Ibn Sirin, dan para ulama besar lainnya rahimahumullah ta'ala. Bagaimana dia mengkhawatirkan para tokoh dan para ulama tabi'in ini, ya, agar jangan sampai mereka keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Yatabayyanu laka makna qawlihi ta'ala, dengan itu jelaslah, akan jelaslah bagimu makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya, seperti pernyataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di surat Al-Baqarah ayat 131. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, aslim, berislamlah kamu. Yani apa itu Islam? Istislam. Tundukkanlah dirimu dengan mentauhidkan Allah. Ya, berislamlah kamu. Dan dia mengatakan, aku berislam kepada Rabb Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta. Ini menunjukkan makna Islam adalah ini. Ya, ini tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berserah diri kepadanya dengan mentauhidkannya, hanya menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Kemudian waqaulahu waqaulihi, juga firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 132. Masih pernyataan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada anak-anaknya, ya baniya inna allaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih agama ini bagimu, bagi kalian, maka janganlah kalian sekali-sekali wafat kecuali dalam keadaan kalian sebagai muslim, yakni berislam. Sekali lagi maknanya di sini Islam adalah, ya, menundukkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Makanya semua agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul adalah agama Islam dalam pengertian ini. Wa qawlihi ta'ala, juga makna firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 130. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan barang siapa yang membenci agama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Tidak ada yang membenci kecuali orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ashbahi hadhihi al-usuli al-kibari allati hiya aslul usuli wan nasu anha fi ghaflah. Dan ayat-ayat lain, ya, yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar yang sangat besar dalam Islam, yang sangat agung dalam Islam, yang bahkan ini merupakan aslul usul, dasar yang paling dasar dalam Islam ini, yang kebanyakan manusia melalaikannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi ini pernyataan dari Imam Abul Ali rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita makna tauhid, yaitu makna Islam yang sesungguhnya, makna sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan makna Islam yang bagaimana kalau kita berpegang teguh dengannya menjadi sebab untuk keselamatan kita di dunia dan

di akhirat nanti. Baik, barakallahu fikum. Jadi itulah penjelasan dari ucapan tabi'in yang mulia ini, Imam Abu Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah ta'ala. Baik, kita kumandangkan adhan, sudah waktunya kelihatannya. Nanti kita akan jawab pertanyaan setelah adhan dikumandangkan, insyaAllah. Nah.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ya, selanjutnya ini ada banyak pertanyaan yang sama mengenai tadi disebutkan bahwa anggota sujud jidat dan hidung ya salah satunya. Nah, bagaimana jika yang kepalanya itu terhalang oleh dalaman kerudung yang wanita dan yang laki-laki oleh peci?
1: Saya belum menemukan pendapat ulama yang mengatakan kalau jidat kita terhalang oleh sesuatu batal sholatnya. Yang paling benar saya temukan adalah mereka mengatakan yustahabbu, disunnahkan saja, nggak sampai bahwa itu hukumnya membatalkan. Ya, sebagian ulama memberikan perincian. Kalau itu adalah kainnya terlepas dari kita nggak masalah, sajadah, tikar dan yang lainnya. Karena Rasulullah pernah sholat di atas tikar. Juga Rasulullah pernah sholat di tingkat kedua, nggak masalah. Adapun kalau kainnya menempel di kita, maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, boleh kalau dibutuhkan. Sebagaimana dulu para sahabat, ketika panas banget mereka meletakkan sujud di atas kain-kain mereka. Maka dari itu Bapak sekalian, itu yustahabu saja, disunahkan supaya menempel langsung. Adapun kalau ketutup rambut ataupun jilbab atau yang lainnya, maka sah insyaallah, tidak sampai membatalkan. Itu yang saya ketahui wallahu a'lam.
0: Dengan menggerakkan menyingkirkan rambut seperti itu.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk apa? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melarang untuk menyingkirkan kerikil yang ada di nempel di sini. Kata Rasulullah, kalaupun kamu melakukan cukup satu kali. Bagaimana kalau rambut menutupi? Ya. Sebukan dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW melarang untuk apa? Ya, untuk mengikat rambut di dalam sholat. Naqfit asy'ar. Maka dari itu kalau misalnya rambut antum panjang, tidak perlu di mana? Diikat, Pak. Ya. Jadi kalau rambutnya ikut sujud, ya enggak masalah. Sah sholatnya. Adapun orang yang mengatakan itu rambutnya menutup jidat, enggak sah sholatnya. Saya belum mendapatkan dalil tentang masalah itu bahwa itu membatalkan sholat. Ya akhul Islam azan ya Allah wa iyyakum.
0: Ya, selanjutnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: jimat, ya, disebut dengan tamimah. Kenapa disebut dengan tamimah? Tamimah itu bahasa Arab artinya kesempurnaan. Seorang menggunakan jimat maksudnya agar urusannya sempurna, agar urusannya dimudahkan. Tujuan dia pakai jimat demikian. Dia pakai jimat untuk jualan supaya dagangannya apa? Laris. Dia pakai jimat untuk melamar supaya lamarannya diterima. Dia pakai jimat untuk berkelahi supaya kekuatannya sempurna. Ya, seperti itu. Dia pakai jimat untuk main judi supaya menang dalam judi. Jadi jimat itu dalam rangka menyempurnakan urusannya. Tapi Nabi mengatakan fala atammallahu lahu. Allah tidak menyempurnakan urusannya. Nah, perkataan Nabi, barang siapa yang pakai jimat untuk meraih kesempurnaan, Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Artinya Allah akan menggagalkan urusannya. Ini maksudnya apa? Apakah Nabi berdoa atau kenyataan? Jawabannya dua-dua. Ini doa Nabi. Dan kenyataannya orang pakai jimat juga, kalaupun dia menang, sebentar dia akan habis itu digelisah, dia akan susah. Ya, tidak bahagia. Makanya setelah ini mengatakan, wa man ta'allaqa wada'atan, barang siapa yang menggunakan kerang untuk jadi jimat, fala wada'allahu lahu, Allah akan menghilangkan ketenangan dari dirinya. Tidak ada orang yang tenang kecuali yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menggantungkan dirinya kepada makhluk, dia akan sengsara. Dia akan tidak bahagia. Yang menggantungkan dirinya kepada bosnya, yang menggantungkan dirinya kepada atasannya, yang menggantungkan harapannya kepada manusia, dia tidak akan pernah bahagia. Apalagi menggantungkan urusannya kepada kerang, kepada jimat. Ya. Kalaupun dia hanya dibantu, hanya potong organa cuma sebentar, setelah itu hidupnya akan gelisah. Hidupnya akan gelisah. Antum kira orang yang pakai jimat hidupnya tenang? Mereka itu orang yang paling apa? Gelisah. Orang yang paling gelisah, banyak menggelisah. Sedikit-sedikit curiga, sedikit-sedikit suudzon, sedikit, oh kita lagi disihir. Padahal gak ada yang sihir dia. Datang orang, ini tadi. Dan itu akhirnya merepotkan orang lain. Merepotkan orang lain. Kemarin ada kawan ngelamar tidak diterima-terima. Kata dia sama saya, Ustaz, saya ngelamar, saya datang ke rumahnya, saya diusir sama calon ibu mertua saya. Kenapa? Dia nuduh, setelah saya datang banyak musibah datang ke rumahnya. Saya dituduh menyihir dia dan macam-macam, subhanallah. Orang kayak gini kan begitu kehidupan, gelisah. Tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang pakai jimat itu diberi kegelisahan. Siapa yang bergantung kepada selain Allah, Allah akan berikan apa? Kegelisahan. Maka jika Anda ingin bahagia, gantungkan harapan Anda selalu kepada Allah. Bukan berarti kita tidak berusaha, kita berusaha. Cari nafkah, cari nafkah, bekerja, tapi gantungkan hati Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang memakai jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan.
1: Ustaz, apakah malaikat mendoakan untuk yang kajian via streaming? Dan apakah malaikat mendoakan keburukan pula untuk manusia?
2: Ya, barakallahu fiik. Nanti setelah kita selesai, golongan manusia yang didoakan oleh malaikat, kita akan membahas golongan manusia yang dilaknat oleh malaikat. Untuk kita hindarkan ya. Dan sampai kita masuk ke dalam golongan orang yang didoakan keburukan atau dilaknat kepada para oleh para malaikat. Kita akan bahas insyaallah itu nanti ya. Pertanyaan kedua itu ya. Pertama apa tadi? Streaming. Apakah orang yang ngajinya di rumah tidak hadir, apakah dapat juga keutamaan majelis ilmu? Ya, pertama, kalau dia biasa hadir, lalu ada uzur, baik sakit atau ada sesuatu yang memang tidak memungkinkan hadir, lalu dia hanya mendengar di radio, dapat dia keutamaan seperti biasa. Karena tidak bisa hadirnya karena ada uzur di luar kemampuan dia. Adapun kalau dia bisa tapi malas, malas gitu-gitu aja ya. Atau susah parkir lah, malas parah. Susah parkir termasuk penderitaan di dalam mencari ilmu itu dapat pahala. Makin susah dapat parkir, makin gede pahala. Ngehibur ya. Tapi betul ya, betul. Sampai jauh harus jalan-jalan kakinya dapat pahala. Silakan parkir di Ciwok sana. Kemudian jalan kaki sampai sini bubar. Adapun orang yang tidak ada uzur, dia bisa hadir tapi tidak mau hadir karena malas. Maka sekali lagi pahalanya berbeda dengan ada pahala ada. Tapi pahalanya jauh berbeda dengan yang hadir langsung.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Akhir-akhir ini saya merasa khawatir. Saya dulu pernah berpikir, apakah Islam ini adalah agama yang benar? Apakah saya menjadi kafir karena itu? Bagaimana cara bertobat? Dan bagaimana menghilangkan perasaan khawatir ini? Ya. Islam agama yang benar, kita tidak boleh ragu. Kalau ada keraguan, kita lawan. Ya. Lihat bahwasanya Islam ini sangat indah. Semua syariatnya benar. Dalam masalah tauhid, tidak ada yang disembah kecuali pencipta alam semesta. Agama lain yang disembah manusia, makhluk. Innalladzina tad'una min dunihi apa ibadun amsalukum. Yang kalian sembah selain Allah itu hamba-hamba seperti kalian. Nabi hamba, Muhammad disembah hamba, Isa disembah hamba, malaikat hamba seperti kalian. Apalagi nyembah sapi, apalagi nyembah ya, yang lainnya pohon batu dan yang lainnya ya. Maka Islam satu-satunya agama yang mengajarkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Maka dari sisi akidah yang paling benar. Si syariat, lihat bayangkan Islam mengharamkan khamar. Kenapa? Untuk menjaga akal seorang. Bayangkan orang minum khamar, apa yang dilakukan? Banyak kerusakan, pembunuhan, pemerkosaan, perceraian. Islam mengharamkan apa? Khamar. Mana agama yang mengharamkan khamar? Kecuali apa? Islam. Islam memuliakan wanita. Yang suruh wanita menikah pakai wali, kalau bersafar ada mahramnya. Ya, ini semua untuk memuliakan terhadap apa? Wanita. Agar tidak ada orang bermain-main tentang wanita. Dan banyak syariat Islam begitu. Itu indah. Islam mengambil zakat. Zakat tidak besar. 25% perkara yang ringan. Untuk adanya takabul, bahwasanya ada perhatian sama yang miskin. Islam mengajar kita untuk memikirkan yang lainnya, tidak boleh menang sendiri, tidak boleh egois. Indah Islamnya. Oleh karena jangan ragu bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Ya. Kalau ada terbetik dalam hati kita, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
1: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berikan motivasi untuk penuntut ilmu yang ada di pesantren dengan pengalaman Ustaz dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, modal seorang pelajar cinta, mahabbah dengan ilmu. Sahih. Kalau antum tidak cinta ilmu, tidak cinta ahli ilmu, mungkinkah antum akan senang? Tidak mungkin. Mungkinkah antum akan berdekat-dekat? Tidak mungkin. Yang pertama, tanamkan mahabbah, kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada ahli ilmu. Tanpa mahabbah tentu kurang mahabbah ini. Cinta tidak antum dengan ilmu, harus ditanamkan mahabbah, kecintaan yang besar. Orang yang cinta sesuatu tentu dia akan banyak menyebutnya. Dia akan senang bersamanya. Dan selalu dia akan kangen tidak? Rindu tidak? Rindu itu adalah perjalanan hati kepada orang yang dia cintai. Kalau antum mahabba ilmu, maka antum akan sering menyebut-nyebutnya. Antum akan membanggakannya, memujinya. Seperti antum mencintai seseorang. Antum senang berdekat-dekatan dan tidak mau berpisah. Dan kalau berpisah selalu kangen, rindu. Selalu antum bawa kitab, senang. Ya. Apalagi sudah apa namanya? Sudah muda. Mahabbah ini. Kebanyakan penuntut ilmu itu gagal karena tidak ada mahabbah. Mahabbahnya kurang. Kecintaannya tidak dalam. Karena orang yang cinta seseorang, dia tidak akan melihat cacatnya, sahih. Apalagi ilmu syar'i tidak ada cacatnya. Luar biasa. Tanpa mahabbah tidak bisa berhasil.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tetaplah bersama kami Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, waktu di studio menunjukkan pukul 10:15 waktu Indonesia bagian tengah. Edisi siaran kita hari Selasa tanggal 2 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah, kita kembali dalam program acara Forum Diskusi Ilmiah bersama Al-Ustaz Romli bin Haya hafizahullah taala, dan kita kali ini akan membahas sebuah tema tentang pentingnya kita memiliki ilmu di zaman yang penuh dengan fitnah. Kita tahu saat ini tentunya kita berada di akhir zaman, dan zaman-zaman seperti inilah yang diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai zaman yang penuh dengan fitnah. Kalau saja di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum terjadi banyak fitnah, para sahabat mereka sangat semangat dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya, maka tentunya di zaman kita yang penuh dengan fitnah seperti ini sangat kita butuhkan ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu kita akan membahas tentang masalah ini, dan tentunya kita juga akan membuka forum interaktif. Anda bisa akan bertanya nanti di sesi berikutnya melalui telepon langsung, WhatsApp, ataupun juga melalui SMS di nomor 082292986295. Seperti biasa kita menyapa terlebih dahulu kepada Ustaz Romli bin Haya hafizahullah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, kaifa halu Ustaz?
4: Ana khair alhamdulillah.
3: Khair alhamdulillah. Ya, marhaban bikum. Selamat datang di studio Radio Rojak Kendari. Baik Ustaz, kita tahu bahwasanya ilmu itu penting Ustaz ya. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia penting, apalagi di zaman seperti kita Ustaz yang penuh dengan banyak masalah, maka kita harus punya ilmu. Namun kita juga harus tahu tentang ilmu apa yang penting dimiliki oleh seorang muslim sehingga ketika dia hidup di zaman yang penuh dengan masalah seperti ini, kita senantiasa akan mendapatkan kebaikan. Mungkin Ustaz bisa memberikan rincian tentang pentingnya ilmu di zaman yang penuh dengan fitnah. Tafadhol Ustaz.
4: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Memang betul bahwasanya ilmu ini sangatlah penting ketika kita menghadapi masa-masa fitnah, khususnya di akhir zaman ini. Ya, ilmu yang dimaksud adalah tentunya qala Allah wa qala Rasul wa la fahmi sabah. Itu ilmu. Ya, para ulama menyimpulkan ilmu itu adalah, kalau ilmu Islam itu adalah ilmu tentang perkataan Allah, perkataan Rasul, dan bagaimana pemahaman sahabat terhadap perkataan Allah dan Rasulnya tersebut. Inilah definisi ilmu secara universal. Kemudian fitnah. Fitnah ini adalah ujian. Ya, tentunya kita manusia di dalam perjalanan hidup kita pasti, apalagi seorang mukmin, akan mengalami ujian. Ini juga sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Ankabut, ya, alif lam mim, hasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Ya, alif lam mim, apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan berkata beriman, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji, belum mendapatkan fitnah. Walaqad fatanna allazina min qablihim, sungguh Allah berfirman, kami telah menguji orang-orang sebelum kalian, sebelum mereka. Falyalamannallahu allazina sadaku, agar Allah ingin mengetahui siapa yang benar-benar menjadi orang yang jujur, ya, atau orang yang dusta. Jadi ujian-ujian yang menimpa kita di dalam hidup kita, perjalanan hidup kita, apalagi ujian-ujian atau fitnah-fitnah yang tersebar di akhir zaman ini adalah merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita agar Allah ingin mengetahui, dan Allah memang sudah tahu, ya, bahwasanya apakah kita ini termasuk orang yang jujur dalam menjalankan agama atau sebaliknya, ya, dusta kita dalam menjalankan agama. Oleh karenanya fitnah para ulama membagi dengan dua bagian besar. Fitnah syahwat berupa harta, wanita, atau syuhrah, ingin terkenal. Inilah fitnah syahwat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi, li kulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummati al-mal. Bagi setiap umat, kata Nabi, ada fitnanya, dan fitnanya umatku, umat Islam adalah harta. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, "Ma taraktu ba'di fin nasi fitnatan adarru ala rijal minan nisa." Tidak aku tinggalkan setelah kematianku suatu fitnah yang lebih berbahaya bagi seorang laki-laki daripada wanita. Bagi fitnah sukhra disebutkan dalam hadis Nabi, "Man talabal ilma liyubayyil ulama au yumari bi sufa au yusarrifu wujuhan nas ilai fannar." Fannar. Barang siapa yang mencari ilmu tujuannya untuk zuhrah, terkenal, supaya dia bisa berbangga di depannya orang-orang alim, bisa mengalahkan orang-orang yang bodoh ketika berdebat, atau menjadikan wajah manusia menyoroti atau menjadikan wajah-wajah manusia itu berpaling kepadanya, maka ini adalah termasuk fitnah suhro. Ini fitnah-fitnah sahwat semuanya. Adapun fitnah subhat, berupa fitnah subhat kesyirikan. Banyak sekarang muncul subhat-subhat tentang yang berhubungan dengan kesyirikan, lawan daripada tauhid. Kemudian fitnah tentang kebid'ahan, banyak muncul bid'ah-bid'ah di zaman sekarang setelah kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga fitnah perselisihan umat, fitnah dajjal dan sebagainya. Kemudian dalam fitnah ini ada fitnah yang bisa kita hindari, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kita, atau di antara cara untuk kita terhindari fitnah, kita bisa menghindarinya, menjauhinya. Tetapi ada fitnah yang sulit kita menghindari. Bahkan kita harus bermuamalah dengan fitnah tersebut. Maka disinilah seseorang dibutuhkan ilmu. Di antaranya fitnah-fitnah kesyirikan, fitnah kebid'ahan, kemudian fitnah perselisihan umat. Karena Nabi mengatakan bahwasanya kelak kalian nanti umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini fitnah. Ya, bagaimana kita bisa selamat dari fitnah tersebut? Karena fitnah ini pasti kita terjadi. Ya, dan kita akan bermuamalah dengan fitnah tersebut. Termasuk juga fitnah tentang penguasa yang dolim. Kita tidak bisa kemana-mana, karena kita tinggal suatu negeri yang penguasanya mungkin penguasa yang dolim. Maka ini fitnah juga bagi kita. Oleh karenanya fitnah yang tidak bisa kita hindari ini, dibutuhkan ilmu bagaimana kita bisa selamat dari fitnah tersebut. Pada kesempatan ini saya cuma ingin memberikan beberapa contoh-contoh bagaimana seseorang itu dia selamat dari adanya fitnah disebabkan karena ilmu yang ada padanya. Salah satu contoh kita sebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim pernah menceritakan tentang kisah seseorang yang dia itu telah membunuh 100 orang nyawa. Maka dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mencari orang yang berilmu untuk mengarahkan bagaimana supaya dia bisa bertobat. Maka ketemulah dia dengan orang yang berilmu. Ketika dia bertemu dengan orang yang berilmu, maka orang yang berilmu, maka dia bertanya, apakah dia masih diterima tobatnya padahal dia telah membunuh mi'atu nafsin, 100 jiwa? Fahal lahu min tobatin, maka apakah baginya masih bisa bertobat atau diterima tobat? Maka orang yang berilmu itu mengatakan, na'am, masih bisa bertobat. Wa man yahulu bainahu wa baina at-taubah. Apa yang menghalangi Anda untuk diterima tobat antara Anda dan antara tobat Anda? Karena orang alim ini dia memahami bahwasanya meskipun dia sudah berdosa dengan dosa yang cukup banyak, yang menurut pandangan orang awam tidak mungkin lagi diterima tobatnya, sudah membunuh 100 orang nyawa. Tetapi dia tanya kepada orang alim paham bahwasanya tobat itu akan diterima selagi masih ada waktu untuk bertobat. Selagi masih ada waktu untuk bertobat. Ya, karena orang alim itu memahami bahwasanya seorang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu adalah Maha Penerima Tobat. Akhirnya orang ini selamat dari fitnah, dan orang alim tersebut selamat dari pembunuhan juga, karena si orang ini tadi yang membunuh, ketika sebelumnya dia datang kepada ahli ibadah, dia bertanya, apakah tobatku, saya sudah membunuh 99 orang, apakah tobatku masih diterima? Orang ahli ibadah karena tidak punya ilmu, dia mengatakan bahwasanya tidak ada lagi tobat bagimu, tidak mungkin Allah terima tobatmu. Maka maka orang ini membunuh lagi ahli ibadah tersebut, menjadi cukuplah 100 orang dia bunuh. Maka peristiwa ini menyebutkan bahwasanya seorang yang alim dia bisa menyelamatkan orang dari keterpurukannya, kemudian dia juga bisa menyelamatkan dirinya dari hendak didolimi atau dibunuh dengan orang pembunuh tadi. Karena kapan dia berfatwasannya tidak ada lagi tobat bagimu, maka dia juga mungkin akan dibunuh ya dengan orang yang pembunuh tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya dengan ilmunya dia bisa selamatkan dirinya ya dari masalah yang rumit, kemudian dia juga bisa membantu orang lain untuk bisa selamat dirinya dari keterpurukan. Akhirnya orang alim tersebut menunjukkan, kalau kau ingin bertobat, pergilah ke satu negeri yang di sana ada orang yang beribadah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah ya, beribadahlah dengan mereka ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini salah satu contoh bahwasanya ilmu itu sangat dibutuhkan dalam kondisi-kondisi fitnah atau dalam kondisi-kondisi ada ujian bagi kita. Kemudian juga kisah yang disebutkan juga dalam Sahih Bukhari, bagaimana kisah terjadinya perselisihan di antara kaum muslimin, di antara para sahabat ketika ya di saat setelah kematian Rasulullah SAW. Umar ketika itu mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak meninggal dunia. Rasulullah hanya pergi ya, bertemu dengan tuannya sebagaimana Musa pergi bertemu dengan tuannya. Bahkan Umar mengatakan barang siapa yang mengatakan ya Rasulullah telah meninggal dunia, maka dia akan dipenggal lehernya. Maka ya datanglah Abu Bakar menenangkan Umar ya dengan ya ilmu. Ya ketika terjadi fitnah ini, datanglah Abu Bakar menenangkan Umar dengan ilmu. Kemudian dia mengatakan Abu Bakar, "Man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mata." Siapa yang beribadah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi telah meninggal dunia. "Wa man kana ya'budullah," tetapi siapa yang beribadah kepada Allah, "fa innallaha hayyun la yamut." Sesungguhnya Allah adalah hidup dan tidak mati. Kemudian beliau Abu Bakar membaca ayat Allah SWT yang menenangkan keadaan ketika itu. Innaka mayyitun wa innakum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Wa ma Muhammadun illa rasul. Kemudian Abu Bakar membaca lagi ayat. Tidaklah Muhammad kecuali hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Sungguh telah berlalu rasul-rasul sebelum ya sebelumnya. Apa in mata au qutila? Apakah ketika kata Allah, apakah kalau Rasulullah meninggal atau dia terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali ke belakang meninggalkan agama kalian? Maka ketika itu ya Umar menjadi tenang, fitnah menjadi reda ketika Abu Bakar datang dengan ilmunya. Jadi ini. Kemudian juga peristiwa kedua lagi ketika ya Ansar ingin mengambil atau memilih pemimpin untuk menggantikan Rasulullah. Mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah telah meninggal dunia, maka yang berhak untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah adalah orang Ansar, karena mereka adalah tinggal di Ansar, di Madinah, di kaum Ansar. Maka datanglah Abu Bakar ya, terjadi perselisihan antara sebagian orang Ansar dan Abu Bakar dan Umar. Maka Abu Bakar mengatakan dengan perkataan yang menenangkan mereka, "Nahnu umara wa antum wuzara." Kami orang-orang Quraisy adalah pemimpin dan kalian adalah ya pembantu kami. Kalian adalah menteri-menteri kami. Ya, kami adalah pemimpin karena orang-orang Quraisy adalah ya nasab yang paling bagus di kalangan Arab. Kemudian negeri mereka adalah di Mekah, adalah negeri Arab yang paling di tengah-tengah. Kemudian ada hadis Nabi, al-aimatu la yakunu illa Quraisy. Imam yang adam, pemimpin kaum muslimin itu tidaklah boleh kecuali dari suku Quraisy. Maka ketika itu orang-orang Ansar ya mereda, kemudian ya mereka bisa diselesaikan perselisihan ini disebabkan karena ilmu yang ada pada Abu Bakar. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat Tirmizi, ya tatkala Rasulullah SAW akan dikuburkan, maka terjadilah perselisihan lagi. Ini disebutkan dari Aisyah, beliau berkata, Rasulullah SAW tatkala qubida, tatkala beliau wafat, ikhtalafu fi dafnihi. Maka ketika itu manusia berselisih di mana mereka akan kuburkan. Maka bangkitlah lagi Abu Bakar mengatakan dengan ilmunya, "Sami'tu Rasulullah SAW yaqul," saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, "Ma qabadallahu nabiyan illa fil maudi allazi yuhibbu ay yudfana fihi." Tidaklah seorang nabi itu diwafatkan kecuali di tempat yang disukai untuk dikuburkan di situ. kecuali di tempat yang Nabi suka untuk dikuburkan di situ. Ini menunjukkan bahwasanya seorang nabi itu akan dikuburkan di mana tempatnya dia dicabut nyawanya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal dunia di kamarnya Isa, maka ketika itu dijadikanlah kamarnya Isa sebagai kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelumnya mereka bertengkar, sebagian mengatakan kembali ke Mekah, sebagian mengatakan dikuburkan di Baqi, ya, sehingga pertengkaran ini hampir terjadi perselisihan, maka datanglah Abu Bakar dengan ilmunya. Ini menunjukkan bahwasanya fitnah-fitnah perselisihan itu ya kita hadapi dengan ilmu. Pentingnya ilmu di zaman-zaman terjadinya fitnah perselisihan. Kemudian juga disebutkan satu kisah dari Ibnu Abbas ketika menghadapi fitnahnya orang Khawarij. Maka Ibnu Abbas mendatangi orang Khawarij dan berdialog dengan mereka. Sehingga disebutkan sekitar 2000 orang atau sepertiga dari kelompok Khawarij itu sadar dan kembali kepada manhaj al-sunnah wal jamaah. Ini disebabkan karena ya ilmu yang dibawa oleh Ibnu Abbas kemudian mendatangi mereka berdialog untuk menghilangkan subat-subat yang ada pada mereka orang Khawarij, maka sebagian besar orang Khawarij ketika itu sadar dan kembali ke pangkuan al-sunnah wal jamaah. Ini juga menunjukkan bahwasanya fitnah Khawarij atau fitnah-fitnah kebidaan itu bisa kita selamat kecuali apa setelah taufik Allah, yaitu dengan memiliki ilmu agama. Kemudian juga disebutkan juga tentang bagaimana seseorang bisa selamat dari fitnah dajjal. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, ketika muncul dajjal maka keluarlah seseorang ya ketika itu menemui dajjal. Dia disebutkan khairun nas, kata Rasulullah SAW. Dialah sebaik-baik manusia. Au min khairnas, atau ya di antara manusia terbaik. Ya, kemudian orang itu berkata kepada dajjal, asyhadu annaka dajjal. Sungguh saya benar-benar ya bersaksi engkau adalah dajjal, bukan Tuhan. Karena dajjal muncul ketika itu mendakwakan dirinya sebagai Tuhan, kemudian dia bisa menghidupkan orang yang mati, bisa menyuburkan tanah yang kering atau mengeringkan atau mentanduskan tanah yang subur, ya bisa mendatangkan hujan dengan izin Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian, ya fitnah dajjal bagi kita. Apa kata orang tersebut? Ya, pemuda tersebut dia mengatakan, "Saya benar-benar tahu bersaksi engkau adalah dajjal." Kemudian beliau mengatakan, "Allazi haddatsana anka Rasulullah sallam." Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kami tentang dirimu. Apa itu? Ketika dajjal mengatakan dia adalah Tuhan, maka orang ini karena pernah belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis Nabi, dia punya ilmu tentang masalah dajjal bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah buta. Ya, karena dajjal itu dia buta sebelah matanya. Padahal wa ma kana rabbuka ama, Allah itu tidak buta, ya, tidak buta. Ya, tidak mungkin Tuhan itu buta. Ada orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan tetapi dia buta. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya tidak mungkin cacat, ya Allah jauh daripada sifat-sifat kekurangan demikian ini. Dengan ilmunya tersebut dia mengatakan Allah sihaddatsana anka Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW telah mengabarkan ya kepada kami dalam hadisnya bahwasanya engkau benar-benar dajjal, ciri-cirinya ada pada kamu. Ini juga ya diantaranya yang terakhir, kisah Syekh Abdul Qadir Jalani ketika datangi setan yang berbentuk awan hujan. Ketika itu beliau atau musim kemarau, beliau dalam keadaan ya sangat haus dalam perjalanan, kemudian tidak ada air sampai-sampai menjadikan mereka sangat butuh kepada air ketika itu. Maka tiba-tiba datanglah awan yang kemudian menurunkan hujan. Setelah itu ya mereka minum, kemudian awan itu berkata bahwasanya, "Ya Abdul Qadir Jailani, ya saya ini adalah Tuhanmu dan hari ini saya telah bebaskan kamu dari syariat-syariat agama." Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dengan ilmunya ya fitnah setan ini, dengan ilmunya dia mengatakan, "Engkau adalah pendusta, ya engkau adalah ya setan pendusta atau iblis, karena ya Tuhanku tidak akan nampak, ya di dunia ini tidak ada orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, ya Di dunia ini tidak ada orang bisa melihat Allah SWT dengan mata kepala langsung. Dan di dunia ini tidak ada orang yang bebas dari syariat agama. Ya, pergilah engkau, engkau adalah pendusta. Bagaimana Syekh Abdul Aziz Qadir Jailani dia selamat dari godaan setan yang betul-betul ya tersamarkan bagi kita. Oleh karenanya ya dibutuhkan ilmu di zaman-zaman fitnah ini sebagai contoh-contoh di atas. Setelah taufik dari Allah SWT, orang akan bisa selamat ketika dia memiliki ilmu agama yang rosih. Warasihina fil ilmu, ya warasihuna fil ilmu, orang-orang yang rosih di dalam ilmunya, dia selalu akan mengatakan aman nabi, kami akan beriman kepada Allah, kullu min indi rabbia, semua datang dari Tuhan kita. Jadi ketika ada ayat-ayat mutasyabihat yang tidak bisa ditakwilkan dengan benar, maka muncullah orang-orang yang rosi ilmunya. Mereka mengatakan kami beriman karena itu adalah dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu adalah dibutuhkan ilmu ketika kita ingin selamat di masa-masa fitnah sekarang ini. Jadi demikianlah beberapa contoh yang menunjukkan bahwasanya kita untuk selamat dari fitnah setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada jalan lain untuk kita ya berusaha untuk menuntut ilmu agama yang benar. Ya, demikian.
3: Ya, barakallahu fikum Ustaz. Ya, telah Ustaz sampaikan tadi berkaitan tentang pentingnya kita menuntut ilmu agama dan juga diberikan contoh-contoh dan tentunya telah disebutkan tentang masalah fitnah, di antaranya adalah fitnah kesyirikan, fitnah kebid'ahan dan yang lainnya. Yang menjadi masalah ini Ustaz, bahwa kita tahu soal masalah agama, kita tahu masyarakat Indonesia ini kan termasuk masyarakat yang agamis, mereka juga belajar agama. Belajar agama, sehingga ketika misalnya terjadi di tengah masyarakat adanya ritual-ritual, tradisi-tradisi, mereka mengatakan ini bagian daripada agama, karena ada juga ajarannya dari misalnya kiai-kiai atau haji-haji atau ulama-ulama terdahulu. Nah ini menjadi masalah Ustaz, tentang masalah ilmu seperti apakah yang dengannya kita dibentengi dari segala bentuk keburukan, baik kesyirikan, kebid'ahan ataupun kemaksiatan. Karena kalau hanya sekedar berbicara masalah ilmu agama, masyarakat kita adalah masyarakat yang beragama. Hanya masalahnya adalah agama seperti apa, Islam seperti apa, itu yang jadi masalah Ustaz ya. Sehingga perlu kita ketahui juga di sini seperti apakah ilmu yang sebenarnya yang harus kita tuntut dari ilmu agama tersebut Ustaz. Tafadhol.
4: Iya. Jadi dalam sebuah kitab Usul Salasah, kitab ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menyebutkan bahwasanya di antara poin yang harus kita memahami adalah kita ma'rifatud din, kita mengetahui agama kita al-Islam bi adillatihi, ya, dengan dalil-dalilnya. Oleh karenanya ya ketika kita mengatakan bahwasanya agamaku adalah agama Islam, maka sumber kita adalah Al-Qur'an, hadis yang sahih dan pemahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Qur'an tersebut ya dan hadis tersebut. Selain daripada itu, maka ilmu itu ya tidak mutlak kebenarannya. Ya, tidak mutlak. Yang mutlak kebenarannya adalah Al-Qur'an, hadis dengan apa yang dipahami oleh sahabat. Itu mutlak kebenarannya. Oleh karenanya, meskipun orang menisbahkan diri bahwasanya kita ini orang agama, tetapi ketika dia berbicara agama atau mengamalkan suatu amalan-amalan keagamaan, maka kita melihat apakah ada Qur'annya, apakah ada hadisnya, begitukah yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka al-ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul wa fahmu sahabah. Ilmu itu kata para ulama adalah tiga saja: perkataan Allah, perkataan Rasul, dan apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ilmu yang mutlak, yang ya terjamin, yang terjaga, yang tidak bercampur dengan kotoran-kotoran subhat dan kotoran-kotoran syahwat. Ilmu ini bersih. Oleh karenanya, ya kita selalu bersandar ketika kita terjadi perselisihan, maka kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanasa'tum," kalau kamu berselisih fi syai'in, sesuatu dalam masalah agama, "farudduhu ilallahi wa rasul," maka kembalikanlah kepada qala Allah, ya qala Rasul. Kemudian kalau masih berselisih, ya maka kita kembalikan kepada ya pemahaman sahabat bagaimana memahami qala Allah wa qala Rasul tersebut. Inilah yang menjadi kebenaran mutlak. Adapun yang lainnya, maka kebenarannya relatif. Terkadang benar pendapat seseorang ketika dia mencocoki qala Allah wa qala Rasul, terkadang pendapat itu adalah menyelisih ketika salah ketika dia menyelisih qala Allah wa qala Rasul. Jadi itulah yang dimaksud dengan ilmu agama yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah, bagaimana perkataan Allah, bagaimana perkataan Rasul, bagaimana pemahaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: Barakallahu fiik Ustaz. Baik, para pendengar rahimakumullah, kami mengajak Anda untuk ikut serta dalam diskusi kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Anda dapat menggunakan telepon langsung, WhatsApp ataupun juga SMS di nomor yang sama di 08229298625. Baik yang berkaitan dengan topik yang kita bahas di kesempatan pagi hari ini ataupun juga yang mungkin bisa akan kita jawab yang berkaitan di luar topik pembahasan kita. Ya, baik Ustaz, kita angkat pertanyaan yang masuk kali ini di kesempatan kali ini dari pendengar kita di nomor 08533337 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sering saya mendapati banyak teman-teman saya yang juga ikut ngaji, tapi saya tidak tahu ngajinya di mana. Ketika kita misalnya berbicara tentang masalah mentaati pemimpin, maka mereka membalas perkataan kami tersebut dengan berbagai macam syubhat yang membawakan dalil bahwa di zaman tabi'in misalnya ada yang tidak taat kepada pemimpin, dan mereka mengatakan itu kan juga salaf. Bukankah demikian kita harus mengikuti petunjuk para salaf? Nah, saya ingin bertanya Ustaz, apakah memang ada dalil-dalil seperti ini? Padahal kita tahu bahwasanya dalam agama kita mentaati pemimpin adalah merupakan bagian daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mohon jawaban Ustaz dari syubhat seperti ini.
4: Ya, walau lam bisawaf, yang jelas kalau salah seorang dari sahabat pun atau salah seorang tabi'in pun, itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah meskipun mereka salaf. Yang dimaksud dengan hujah adalah ijma' mereka, kesepakatan mereka. Jadi perkataan salah seorang sahabat atau salah seorang tabi'in, kalaupun ada ya, yang menyelisih daripada prinsip-prinsip ahli sunnah dalam taat kepada pemimpin, maka tidak bisa kita menerima sesuatu itu, ya pendapat itu, ya apalagi bertentangan dengan jumhur sahabat atau jumhur tabi'in, apalagi bertentangan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan wa khairal huda, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan satu kisah ketika Ibnu Abbas ya memberikan fatwa di Mekah tentang masalah manasik haji, kemudian ada orang berkata, "Tapi Abu Bakar berpendapat demikian." Ya, kemudian Umar berpendapat demikian. Maka kata Ibnu Abbas, "Yusiku an tanassal alaikum hijaratun minas sama." Hampir saja kalian akan ditimpa musibah hujan batu dari langit. Aqulu Rasulullah SAW, saya berkata ini adalah pendapatnya Rasulullah. Wa taquluna, kalian berkata ini adalah perkataan Abu Bakar dan Umar. Sekelas Abu Bakar dan Umar saja, kalau berselisih dengan pendapatnya atau petunjuk Rasulullah, maka kita tentunya, meskipun kita cinta kepada Abu Bakar dan Umar, tentunya kita lebih cinta kepada Rasulullah, tentunya kita lebih cinta kepada kebenaran. Jadi oleh karenanya, kalaupun ada pendapat seorang tabi'in demikian, tetapi tidak pernah kita mendengar ada ulama kita ketika membahas tentang taatan kepada pemimpin dijadikan salah satu pendapat dari tabi'in untuk menyelisih dari pendapat yang mereka maksudkan, maksudnya harusnya taat kepada pemimpin. Oleh karenanya, mungkin asar itu benar, tetapi ya makna atau pemahamannya yang disalahartikan. Atau kalaupun benar asar tersebut, maka tidak bisa kita mengambil pendapat tersebut karena menyelisih ya dari Al-Quran dan Sunnah yang menyuruh kita untuk taat kepada pemimpin. Bahkan disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 83, "Iza ja'akum amrun minal amni awil khafi asa'u bihi." Ya, kalau kebanyakan manusia ketika datang suatu berita aman atau berita ketakutan, mereka segera saling menyebarkan azawbihi. Padahal Allah mengatakan walau radduhu ila rasul, kalau seandainya berita-berita itu mereka tanyakan dulu kepada rasul, atau waulil amri wa ila ulil amri minkum, atau bertanya kepada para ulama, para ulang alim, la alimallahu allazina stanbitunahu minkum, maka sungguh orang-orang yang ingin mengambil istinbat dalil, ya maka dia akan mengambil faedah dari bertanya kepada Rasul dan bertanya atau bertanya kepada al-ulama. Oleh karenanya, ketika kita dengar berita-berita seperti kenaikan BBM dan lain sebagainya, jangan kita sebar ke sana kemari, atau berita-berita tentang yang lainnya, tentang keamanan atau ketidaknyamanan, jangan kita sebar, itu menyebar. Kita tanyakan dulu kepada Rasul. Tidak ada Rasul, ya kita lihat hadis-hadisnya. Kalau kita tidak dapatkan, kita tanya kepada ulil amri minhum, maksudnya adalah kepada para ulama, kita tanya bagaimana kiat-kiat kita untuk menghadapi keadaan yang demikian ini. Maka ketika kita bertanya kepada mereka, maka kita ya mendapatkan istinbat hukum yang benar ya dalam menghadapi fitnah-fitnah ujian tersebut. Oleh karenanya ya saya ulangi kembali bahwasanya asar dari tabiin itu kalaupun sahih mungkin pemahamannya dipalingkan, bukan yang dimaksud untuk menguatkan bolehnya kita tidak taat kepada perintah. Dan kalaupun juga sahih pemahamannya, maka tidak bisa juga kita mengambilnya karena menyisih dari dalil-dalil Quran dan Sunnah, apalagi ijma' para sahabat bahwasanya wajibnya kita taat kepada pemimpin ya dalam masalah-masalah yang ma'ruf ya. Allah alam.

0: seperti ini banyak terjadi Ustaz. Ya, sebagian orang asal mencomot perkataan saja, apakah sahih apa tidak, atau anggaplah dia sahih, lalu dianggap sebagai sebuah pendapat salaf ya Pak Ustaz. Padahal itu bisa jadi hanyalah perkataan salah seorang sahabat atau tabiin yang tidak bisa dijadikan dalil, yang jadi dalil adalah ijma. Dan kita harus punya ta'asil ya, dasar ilmu yang kuat, sehingga kemudian tidak terpengaruh dengan syubhat seperti ini. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon ya, seperti biasa dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, tafadhol Pak Latif, silakan.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ini yang terkait dengan pentingnya ilmu. Rasulullah SAW pernah bersabda yang mengatakan bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirati fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Nah, yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah tentunya adalah ilmu, ilmu agama, dan ilmu itu yang berdasarkan berdasarkan dalil. Nah, sebagaimana ta'rif atau definisi ilmu itu sendiri, sebagian ulama mengatakan bahwa al-ilmu ma'rifatul haq bi dalil. Nah, ilmu itu adalah mengenal sesuatu itu berdasarkan dalil. Nah, ketika kita menghadapi sesuatu masalah atau kita perbedaan antara seseorang, maka di sini harus kita mementingkan, artinya mengemukakan dalil. Kalau ada dalilnya itulah yang benar, kalau tidak dalilnya berarti ilmu itu adalah ilmu yang sesat. Nah, ada suatu kaedah yang apabila kita berdebat, maka kemungkinannya kita kembalikan kepada empat hal. Yang pertama adalah apabila kita berdebat dengan seseorang, nah kalau kita masing-masing punya dalil, maka seyogianya kita saling menghargai. Anda punya dalil, saya punya dalil, ya kita saling menghargai. Nah, kemungkinan yang kedua, Anda punya dalil, saya tidak punya dalil, otomatis saya harus legowo ikut kepada Anda. Kemungkinan yang ketiga, saya punya dalil, Anda tidak punya dalil, ya otomatis Anda ikut kepada saya. Dan kemungkinan yang keempat, Anda tidak punya dalil, saya juga tidak punya dalil, ya tentunya kita harus diam. Nah, kita tidak boleh berfatwa tanpa ilmu. Inilah yang banyak menyesatkan. Nah, karena banyak orang yang berfatwa padahal ilmu yang dikemukakan itu, dalil yang dikemukakan adalah dalil-dalil yang tidak ada sumbernya atau dasarnya yang kuat. Nah, mungkin dalilnya adalah berdasarkan hawa nafsunya sendiri atau bagaimana, atau berdasarkan hadis-hadis palsu atau hadis daif. Nah, yang menjadi masalah sekarang Pak Ustaz, banyak sekarang bermunculan dai-dai yang kita saksikan, baik di media, di televisi, di masjid, di mana-mana, itu mereka itu pintar bicara, mampu mengemukakan dalil. Nah, tapi dalil-dalil yang dikemukakan itu berbeda atau bertentangan dengan dalil-dalil yang sering dikemukakan oleh dai-dai sunnah yang seperti yang kita sering dengar. Nah, ini kita orang awam ini, nah ini kita bingung mana sebenarnya dalil yang sebenarnya. Kan kita mau mengetahui sanadnya apa semua dan seterusnya, nah kita tidak tahu. Nah, yang menjadi masalah di sini Pak Ustaz, pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa membedakan ini dalil yang benar atau sahih atau daif atau palsu? Ya, sementara kita tidak tahu. Kita banding-bandingkan, oh ini boy, bagus, ini kedengaran, ini yang menarik. Dan padahal ini dai-dai yang ya boleh dikata dai-dai yang bertentangan dengan dai sunnah. Nah, ini banyak yang terjadi seperti ini, viral di mana-mana dan seterusnya, baik di media maupun di masyarakat. Nah, ini perlu penjelasan itu, bagaimana kita untuk membedakan ini dai yang sunnah, ini dai yang bukan sunnah adalah sunnah, dan ini dalil yang sahih dan ini bukan dalil yang sahih. Ya, sekarang Pak Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Sebelumnya kita pernah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, innallaha yaqbidul ilma la yaqbidul ilma intisaan yantasiu minal ibad. Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu itu dengan satu kali angkat dari para hamba.

0: Kinyak bidal ilmu ilma biqabdil ulama, agar tetapi Allah mengangkat ilmu dengan kematian para ulama. Sehingga ketika para ulama telah meninggal dunia, lam jabaka aliman, tidak ada lagi tersisa orang alim. Kemudian manusia ketika itu mengangkat ya pemimpin-pemimpin yang juhal, yang bodoh. Kemudian ketika mereka ditanyakan su'ilu fa'abtau, mereka berfatwa bighairil ilmi, mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Oleh karenanya seseorang tidaklah boleh, kalau bukan derajat ulama tidak boleh dia berfatwa. Ya, tidak boleh. Kalau seorang alim, ya, para ulama membagi, kalau seorang ulama memiliki derajat sebagai ulama mustajid, maka boleh dia berfatwa. Kalau dia berfatwa, ya, sudah memiliki derajat ini, dia berfatwa, benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Namun kalau orang awam tidak boleh berfatwa, meskipun dia baru belajar bahasa Arab, artinya dia baru selesai belajar bahasa Arab, sedikit hafalan Qurannya, maka dia masih tergolong orang awam. Maka orang ini tidak boleh sama sekali berfatwa. Yang ada bahwasanya dia pas ahlu ahlas zikri, dia bertanya kepada para ulama, ya, dan ketika dia tidak tahu. Ada tingkatan yang di tengah-tengah ini, Pak Walatib, yaitu tingkatan yang dia bukan ulama, dia juga bukan orang awam, yaitu dia penuntut ilmu yang mutamakkin. Penuntut ilmu yang mutamakkin, artinya dia seorang penuntut ilmu tapi belum mencapai derajat ulama atau mustahid. Dia juga bukan orang yang awam, maka dia di tengah-tengah. Ini disebutkan dia ciri-cirinya, dia telah menguasai bahasa Arab, telah menguasai kaidah usul fikih, dia telah menguasai tentang ilmu mustalah hadis, dia telah menguasai tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan perkataan-perkataan a'immah, dia juga bagus di dalam meneliti dalil-dalil, dia juga bisa untuk diajak berdiskusi, berdialog dalam masalah-masalah agama, tapi derajatnya belum sampai kepada ulama mustahid, bukan juga orang awam. Maka orang yang demikian ini dia juga tidak boleh berfatwa kecuali dia ada dalil yang sahih baginya, ya, dalil yang sahih dan sahih baginya, dan dia melihat ada ulama-ulama atau para imam Islam yang berpendapat demikian, seperti fatwa saya ini ya didukung oleh Imam Ahmad, fatwa saya ini didukung oleh Imam Malik atau Imam Abu Hanifah, demikian. Kalau tidak, ya, dia tidak mengetahui dalil yang sahih dan yang sahih tentang masalah itu, kemudian dia tidak melihat juga pendapat-pendapat imam tentang yang demikian itu, maka tidak boleh dia berfatwa. Inilah yang dikatakan nanti, dia nanti akan berfatwa dengan tanpa ilmu, nantinya dia akan sesat dan menyesatkan orang. Oleh karenanya, cara kita mengetahui bahwasanya dia ini adalah orang yang bisa diambil dalilnya atau tidak, kita tinggal melihat dia itu adalah orangnya sudah mustahid kah atau belum. Ya. Kalau mustahid, ya bisa kita jadikan dasar, ya, ulama. Tapi kalau belum, ya sebaiknya kita tidak sibukkan diri kita dengan pendapatnya. Kita tidak sibukkan diri kita dengan pendapatnya, kecuali tadi thalibul ilmi yang mutamakkin, yang dia itu punya dalil yang sahih dan sharih, kemudian ada pendapat ulama yang mendukung dari pendapatnya tersebut. Oleh karenanya menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita sama sekali ya berfatwa kalau kita tidak jelas. Ini peringatan bagi kita, ya, harus jelas ilmunya. Oleh karenanya Ibnu Umar pernah di suatu saat selalu ditanya, maka dia tidak menjawab. Terus dikatakan, kenapa engkau diam, tidak memberikan jawaban? Apakah engkau tidak mendengar pertanyaan kami? Maka kata Ibnu Umar, saya mendengar pertanyaan kalian. Tetapi Ibnu Umar mengatakan, kebanyakan orang yang bertanya sekarang, dia tidak tahu bahwasanya kalau seorang yang menjawab, itu nanti dia akan bertanggungjawabkan di depan Allah SWT ketika dia berfatwa. Oleh karenanya Ibnu Umar tidak mau berani berfatwa, karena nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT apa yang difatwakan. Ya, demikian juga kita juga dilarang untuk diam ketika kita tahu masalah tersebut. Kalau kita mengetahui persis tentang masalahnya, dalilnya, ya, maka kita tidak boleh menyembunyikan ilmu, maka kita juga harus berfatwa. Jadi antara kita harus berfatwa karena kita mengetahui, dan antara harus kita mengetahui bahwasanya fatwa yang kita ucapkan itu akan ditanyakan oleh Allah SWT di hari kemudian. Oleh karenanya para dai-dai sekarang banyak kita melihat, ya misalkan dai-dai yang masyhur, ya banyak kita melihat bahwasanya mereka berfatwa dengan tanpa ilmu dan tidak takut kepada Allah SWT. Oleh karenanya, ya untuk membedakan kita lihat perjalanan ilmunya, di mana belajarnya, kemudian bagaimana tingkatan ilmunya, bagaimana dia sudah sesuatu asar dari perjalanan keilmuannya. Disebutkan oleh para ulama, seseorang bisa dijadikan panutan atau dalam agama ketika dia sudah mulai ya memiliki murid-murid yang murid-muridnya itu adalah orang yang terkenal dalam keteguhannya dalam agama. Yang kedua, dia punya tulisan, ya tulisan yang tulisannya itu makbul, diterima oleh umat, maka bisa dia jadikan sebagai seorang yang berfatwa. Wallahualam bisawab.
1: Ya, barakallahu fiikum Ustaz, dan jazakallahu khairan kepada Pak Latif yang telah menyisihkan waktunya untuk bergabung bersama kami dalam program acara kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya Ustaz, walaupun ini di luar tema namun juga mungkin masih ada hubungannya tentang masalah ilmu. Ini pertanyaannya dari pendengar kita 08134217 dan seterusnya. Afwan Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana ketaatan seorang istri itu mengikuti seorang suami? Apakah memang ada batasnya? Sampai di manakah batas seorang istri harus mengikuti perintah suami? Karena terkadang sebagai istri kita menilai penilaian suami atau pendapat suami dalam masalah ini kurang kuat. Karena saya melihat suami saya dalam kondisi ilmu yang lebih di bawah saya. Maka apakah saya tetap harus mengikuti pendapat dia? Padahal menurut saya ini adalah pendapat yang bisa menimbulkan menimbulkan kepada keburukan dalam rumah tangga kami. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas nasihatnya.
0: Ya, seorang istri asalnya dia ya taat kepada suaminya. Ini adalah perintah Rasulullah SAW supaya dia menjadi orang yang bisa diridhoi oleh Allah SWT. Setelah taat kepada Allah, maka dia taat kepada suaminya. Kemudian taat kepada suami itu ada batasannya dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Innama ta'atu ta'atu ta'ata la ta'ata li mahluki fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam makhluk termasuk suami dalam bermaksiat kepada makhluk. Innama ta'atu ta'atun, sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Ketika suami dia memerintahkan kita sesuatu perkara yang tidak ada maksiatnya, artinya hukum asalnya boleh. Misalkan kamu sebentar pergi pasar, kamu sebentar pergi jemur pakaian, kamu sebentar cuci pakaian kulit. Ini adalah perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, maka wajib kita taati. Tapi kalau dia bilang kamu sebentar pergi menggosip sana, kamu sebentar pergi ambil barangnya ini, ya, maka itu adalah maksiat, tidak boleh kita taat kepadanya. Selagi perintah suami itu tidak ada maksiatnya, perkara yang mubah tidak ada maksiatnya, maka boleh kita taati. Persoalan sekarang ketika perintah suami itu ya dalam sesuatu masalah, tetapi masalahnya itu lebih rendah daripada masalah yang lebih bagus tidak melaksanakannya, maka dalam keadaan demikian ya kita berikan dia saran, ya ini bagus perintah ya, suamiku, tetapi ada yang lebih bagus kita tidak laksanakan, karena ya masalahnya lebih bagus, masalahnya lebih besar kalau kita tidak laksanakan perintah ini. Kita musyawarahin dia, kita sampaikan. Tetapi kalaupun suami tetap melaksanakannya, memerintahkannya, maka selagi tidak bermaksiat, hanya perkara masalah yang kecil saja dengan masalah yang besar, maka tetap kita melaksanakannya. Misalkan perintah suami, tapi masalahnya kecil, ya tidak ada mudaratnya, masalahnya kecil. Tapi kalau kita tidak laksanakan, masalahnya lebih besar. Maka dalam keadaan demikian, hanya perbedaan masalah, maka tetap kita wajib mendengar perintah suami atau taat kepada suami. Tetapi kalau masalahnya kecil, mudaratnya besar, maka jangan kita melaksanakan, karena itu adalah perkara maksiat, ya perkara maksiat, ya karena tidak ada ketaatan kecuali dalam perkara yang ma'ruf. Wallahualam bisawab.
1: Ya, barakallahu fikum Ustaz. Dan nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Sebagai penutup Ustaz, mungkin bisa diberikan ikhtitam sekali lagi tentang ilmu yang bermanfaat yang dapat melindungi kita dari berbagai macam fitnah di akhir zaman seperti ini. Tafadhol ya. Ustaz.
0: Kita hidup di dunia, dunia ini adalah zaman fitnah. Pasti kita akan menghadapi fitnah-fitnah. Fitnah bermacam-macam. Ada fitnah syahwat dan macam-macamnya, ada fitnah subat dan macam-macamnya. Tetapi fitnah itu kita disuruh untuk menghindarinya, menjauhinya. Tetapi ada fitnah-fitnah yang sulit kita bisa menjauhinya, menghindarinya. Seperti tadi fitnah perpecahan umat, kita mau menjadi mana? Di mana saja ada umat pasti ada berpecah di situ. Maka kita butuh ilmu. Kemudian fitnah pemimpin yang dhalim. Karena kita berada di suatu negara, pasti kita menghadapi ada pemimpinnya. Maka ini adalah ya fitnah yang tidak bisa kita hindari. Justru kita bermuamalah kepada fitnah tersebut dengan ilmu, ya, dengan ilmu agama yang rasih. Oleh karenanya kalau kita punya ilmu agama yang rasih, ya, setelah taufik dari Allah SWT, maka Allah SWT akan menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah, ya, di akhir zaman tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Roja kendari PM saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
3: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Roja Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i daridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memuji dan memuja Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya yang terus memberikan kita berbagai macam kenikmatan dan kemudahan. Di antaranya Allah mudahkan kita untuk melangkahkan kaki berkumpul di siang hari ini untuk sama-sama belajar ya agama. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Saya ingin menyampaikan hadis ini kenapa? Karena kita harus sadar bahwasanya menuntut ilmu juga ibadah. Bahkan ibadah yang mudah memasukkan orang ke dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Jadi bukan cuma sholat saja ibadah, bukan cuma puasa saja ibadah, ya. Menuntut ilmu juga ibadah. Kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka setiap langkah kaki kita akan memudahkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang fitnah akhir zaman, dan yang dimaksud adalah tentang tanda-tanda hari kiamat. Tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan insyaallah kita akan fokuskan tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Seperti munculnya Dajjal, kemudian di zaman Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang ini terjadi dalam satu masa, ya. Munculnya, turunnya Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihissalam, turun di zaman Imam Mahdi, dan munculnya Dajjal juga di satu masa, ya. Dan ini terjadi menjelang tibanya hari kiamat. Pembahasan tentang hari kiamat atau tanda-tanda hari kiamat termasuk dari rukun iman yang kelima, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Beriman tentang adanya hari akhir. Bahwasanya alam semesta ini yang kita lihat yang begitu kokoh, langit yang begitu kokoh, matahari yang terbit sesuai dengan aturannya dari timur menuju barat, ya, ini tidak akan selamanya demikian. Akan datang suatu masa di mana Allah Subhanahu wa taala akan merubah nizamul alam, akan merubah aturan alam semesta. Sunnatullah akan dirubah. Ya, dan tatkala itu terjadilah hari kiamat. Ya. Dan kemudian setelah terjadi hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dan akan disidang dalam persidangan Allah pada yaumul hisab untuk menerima balasan atas amal yang mereka lakukan tatkala di dunia. Dan di antara tanda-tanda atau di antara rahmat Allah kepada umat atau kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang tanda-tanda hari kiamat agar kita persiapan bahwasanya kita akan bertemu dengan hari tersebut, ya. Karena hari kiamat kapan terjadinya tidak ada yang tahu. Oleh karena tatkala ada seorang dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lain, ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan tiba hari kiamat?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, atau Rasulullah SAW kemudian balik bertanya kepada dia, karena Rasulullah SAW tidak tahu kapan hari kiamat. Karena pertanyaan orang Arab Badu ini aneh, kapan hari kiamat, ya. Jadi para sahabat senang kalau ada orang Arab Badui datang, ya. Kenapa? Karena kalau orang Arab Badui datang, mereka berani bertanya kepada Nabi. Para sahabat enggak berani bertanya, malu, segan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Arab Badui, mereka berani bertanya. Dan mereka pertanyaan terkadang aneh-aneh seperti kapan hari kiamat, ya. Mereka tanya, terkadang ada orang-orang seperti Arab Badui, ya. Tanya ustaz, tanya, ya. Sebagian orang malu, ya, enggak enak, segan sama ustaz. Tapi ada yang kayak Arab Badui, ya. Dan sampai sebagian sahabat senang kalau ada Arab Badui. Kenapa? Karena dia pasti nanya. Kalau nanya pasti ada faedah. Buktinya Arab Badui ini nanya juga aneh. Kapan hari kiamat? Ini pertanyaan yang menakjubkan, ya. Tidak ada sahabat yang berani bertanya dengan pertanyaan ini. Rasulullah SAW tidak tahu kapan hari kiamat? Maka kemudian Rasulullah SAW balik bertanya kepada Arab Badui ini tentang perkara yang bermanfaat bagi dirinya. Kata Nabi SAW, wa madza a'dadta laha, dan apa yang kau persiapkan untuk bertemu dengan hari tersebut? Ini yang paling penting, apa yang kau siapkan untuk bertemu dengan hari tersebut, ya. Kemudian orang tersebut mengatakan, ma'adatu laha bikathrati siyami wala salati wala sadaqah, walakinni uhibbullaha wa rasulah. Ya Rasulullah, aku tidak mempersiapkan diriku untuk bertemu dengan hari kiamat dengan banyaknya salat, dengan banyaknya sedekah, dengan banyaknya puasa. Artinya saya puasa, saya salat, saya sedekah, namun tidak banyak, wahai Rasulullah. Tapi ada satu amalan yang saya andalkan. Aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Kau akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan orang yang kau cintai. Maka Anas berkata, fa inni uhibbu nabi wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum wa illa ma'mal bi mithli a'malihim. Aku cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka pada hari kiamat kelak meskipun aku tidak bisa beramal seperti amalan mereka. Jadi yang penting bagi kita, apa yang harus kita lakukan untuk bertemu dengan hari tersebut? Sebelum saya membahas tentang tanda-tanda hari kiamat tersebut, ya, Dajjal dan yang lainnya, saya ingin menyampaikan ada beberapa perkara yang berkaitan dengan fikih tanda-tanda hari kiamat atau mukaddimah. Yang pertama yang perlu kita ketahui, tidak ada yang tahu kapan hari kiamat. Allah berfirman, la yujalliha liwaqtiha illahu. Allah tidak akan menampakkan kapan tibanya hari kiamat. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha, Allah tidak akan menampakkan. Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Dan mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, kapan tiba hari kiamat? Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Dari mana? Nabi tidak tahu, tetapi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang tahu. Oleh karena tatkala malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, fa akhbirni anis sa'ah, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku kapan hari kiamat. Maka Rasulullah SAW berkata, mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya saya Muhammad tidak tahu, Jibril pun tidak tahu, sama-sama tidak tahu. Sama-sama tidak tahu kapan tiba hari kiamat. Maka Jibril bertanya pada pertanyaan berikutnya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau kau tidak tahu kapan hari kiamat, jelaskan kepadaku tanda-tanda hari kiamat. Maka Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Ya. Antali dal amatu rabbataha. Engkau melihat bahwasanya seorang budak akan melahirkan tuannya. Wa antarul hufatal urata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kau akan melihat ada orang-orang yang tidak berpakaian, berjalan kaki tanpa alas kaki, kemudian mereka tiba-tiba, mereka penggembala kambing, tiba-tiba mereka berlomba-lomba untuk bangun bangunan yang tinggi. Ya, ini Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda hari kiamat. Tapi kapan hari kiamatnya, Rasulullah SAW tidak tahu. Oleh karena Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan seluruh hadis-hadis yang bercerita tentang kapan hari kiamat, semuanya hadis palsu. Semuanya hadis palsu. Nah, dan ini kesepakatan para ulama, karena dalam ayat Allah mengatakan tidak akan ada yang tahu. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan tidak tahu. Waktu ada yang tanya kepada Nabi, Nabi mengatakan tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, muncul sebagian ulama yang tergelincir dalam hal ini, ulama-ulama besar, yang mereka berusaha untuk menentukan kapan hari kiamat, namun diingkari oleh para ulama yang lain. Contohnya At-Tabari rahimahullahu taala, ulama besar. Ulama besar ma'ruf At-Tabari, dia mengatakan bahwasanya hari kiamat tidak akan melewati 500 tahun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia di abad ketiga kalau tidak salah, atau abad keempat, abad ketiga dia hidup. Sekarang sudah tahun berapa? 1437. Berarti sudah hari kiamat sudah berapa? Sudah 900 tahun yang lalu terjadi menurut At-Tabari. Keliru atau tidak? Keliru. Di antara yang keliru misalnya As-Suyuti rahimahullah. Suyuti ulama besar mazhab Syafi'iyah yang hidup di abad ke-9. Dia juga berusaha menentukan kapan hari kiamat. Setelah dia berdasarkan hadis-hadis yang hadis-hadis tersebut lemah, maka dia berkesimpulan bahwasanya hari kiamat akan terjadi tidak lewat dari 1500 tahun Hijriah. Dan ini diikuti oleh sebagian dai, kemudian bikin klip atau bikin
1: pernyataan bahwasanya hari kiamat tinggal berapa tahun lagi. Sekarang tahun berapa? 1438 atau 7? Benar ya, sudah 8 ya. 1438 Hijriah. Kurang berapa lagi 1500? Berapa? 1500 kurang 1438 berapa? Tinggal berapa? Berapa? 62. 62. Berarti hari kiamat tidak akan sampai 62 tahun lagi. Ini berarti kan mengetahui kapan hari kiamat. Kalau ini benar hadisnya, berarti hari kiamat diketahui oleh seluruh umat harusnya. Dan ini pendapat yang batil, dibantah oleh para ulama. Meskipun diucapkan oleh Suyuti rahimahullah, ulama besar, namun tidak ada yang maksum. Al-Imam Suyuti, imam dalam hadis, ya, dalam ilmu Al-Quran, bukunya begitu banyak, namun beliau bersalah, salah dalam hal ini. Makanya diselisih oleh para ulama yang lain. Dan kita bukan taklid kepada para ulama, lihat dalilnya. Ternyata tidak ada dalilnya. Dalilnya lemah, ya. Yang benar hari kiamat tidak ada yang mengetahui kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad pun tidak tahu, bahkan bukan cuma Nabi Muhammad, Jibril pun tidak tahu. Memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kapan hari kiamat. Tetapi tidak ditentukan kapan tepatnya. Rasulullah SAW hanya mengatakan hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Hari Jumat aqumus saah, akan tegak hari kiamat pada hari Jumat. Tapi hari Jumat yang mana? Di tahun yang mana? Di bulan yang mana? Di minggu yang mana? Pagi, sore atau malam, kita enggak ada yang tahu. Dan Rasulullah SAW memang tidak tahu. Ya. Tetapi setelah Nabi adalah Nabi yang terakhir, tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Oleh karena Nabi mengatakan, Bu'ithu ana wa sa'aka hataini. Aku diutus bersama hari kiamat seperti ini, bergandengan. Artinya Nabi adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi setelah itu. Tidak ada jarak antara Rasulullah SAW dengan hari kiamat. Nabi Rasulullah SAW diutus di waktu yang terakhir, dan hari kiamat akan muncul setelah itu. Ini poin pertama yang harus kita pahami, bahwasanya hari kiamat tidak ada yang mengetahuinya. Kalau ada dai mengatakan hati-hati, sebentar lagi hari kiamat, 20 tahun lagi hari kiamat, kita bilang itu hadis palsu. Apa? Tidak bisa dipercaya. Nabi juga tidak tahu, Jibril tidak tahu, kok Anda tahu? Dari mana tahunya? Oh, Imam Suyuti mengatakan, oh Imam Suyuti bisa salah. Diselisih oleh jumhur ulama, seluruh orang menyelisih beliau. Sebagaimana Imam At-Tabari pernah salah sebelumnya, yang lebih hebat dari Suyuti pernah salah sebelumnya. Mengatakan umur bumi cuma sekitar setelah Nabi diutus cuma 500 tahun. Ya. Kalau kita ikut pendapat Imam Suyuti, sekarang kita sudah di hari akhirat sekarang. Paham? Karena kata dia hari kiamat tidak sampai tahun 500 Hijriah. Sekarang sudah 1438 Hijriah, berarti kita sekarang sudah di hari akhirat. Taib. Hadirin, namun meskipun kita tidak tahu kapan hari kiamat, bukannya kita tidak bersiap-siap, tetap kita bersiap-siap saat. Karena Imam Al-Qurtubi mengatakan, ya, man mata faqad qamat qiyamatuhu. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, barang siapa yang meninggal, telah tegak hari kiamatnya. Kita enggak mesti nunggu hari kiamat kubra nanti, tatkala bumi dihancurkan, tatkala bintang-bintang berjatuhan, tatkala lautan wa idzal biharu fujirat, tatkala lautan meluap. Dalam ayat yang lain, wa idzal biharu sujirat, setelah meluap kemudian meledak menjadi api, lautan tersebut dirubah oleh Allah menjadi api. Tatkala gunung-gunung berterbangan, saling bertabrakan, hancur, ya. Yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang gunung-gunung, katakanlah Rabbku akan menghancurkan gunung-gunung tersebut. Langit-langit akan dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bintang-bintang akan berguguran, terlepas dari ya tempatnya. Ini mungkin tidak kita dapati masa tersebut. Tapi setiap kita akan merasakan kematian. Dan Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, barang siapa yang meninggal maka telah tegak hari kiamatnya. Sudah selesai dia. Dia akan berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Karena setiap saat kita harus bersiap, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair berkata, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza jannal lailu hal ta'ishu ila al-fajr." Bertakwalah engkau, ya, berbekallah engkau dengan ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari apakah kau masih bisa hidup sampai esok hari. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin. Betapa banyak orang sehat wal afiat tiba-tiba meninggal dunia tanpa didahului sakit, ya. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Betapa banyak para pemuda di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari mereka sudah dimasukkan dalam liang lahat. Saya sering sampaikan cerita yang menimpa teman saya ya di Madinah. Dia waktu mau ke Indonesia, enggak jadi. Kenapa? Menunda penerbangannya. Kenapa? Karena harus menghadiri, karena bibinya sakit. Bibinya sakit. Jadi dia tidak jadi pergi ke Indonesia. Akhirnya bibinya sakit. Malam hari dia pun ternyata bibinya meninggal dunia. Akhirnya dia sholatkan bibinya di Masjid Nabawi. Di malam hari kemudian dia menguburkan bibinya di kuburan Baqi. Subuhnya dia yang dikubur di Baqi. Beneran ini. Teman saya sendiri ya. Oleh karena kita tidak tahu kapan tegak hari kiamat kita. Namun kalau kita meninggal sudah tegak hari kiamat kita. Jadi yang pertama, poin pertama, tidak ada tahu hari kiamat kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. La yujalliha liwaqtiha illahu. Ini sharih jelas, tidak akan Allah bongkar kapan hari kiamat kepada siapapun. Oleh karena tidak ada dalil yang bertentangan dengan hadis. Seluruh hadis yang bertentangan yang menyatakan akan tiba hari kiamat tahun sekian, hadisnya lemah secara sanad, oleh karena dihukum dengan hadis maudhu', hadis palsu oleh sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yang kedua, tatkala kita berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, ada tanda-tanda hari kiamat kecil, tanda-tanda besar hari kiamat. Jadi tanda-tanda kecil hari kiamat, tanda-tanda besar hari kiamat. Apa bedanya? Tanda-tanda kecil hari kiamat, maksudnya tanda-tanda yang muncul sebelum tiba hari kiamat, namun tidak melazimkan akan segera tiba hari kiamat. Berbeda kalau tanda-tanda besar hari kiamat. Kalau sudah tiba tanda-tanda besar hari kiamat, menunjukkan hari kiamat sebentar lagi. Oleh karena para ulama membagi tanda-tanda hari kiamat menjadi dua. Asyratus sa'ah as-sughra wa asyratus sa'ah al-kubra. Tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan ini banyak. Sampai para ulama sebutkan puluhan, 50 lebih. Seperti orang masuk masjid tidak sholat tahiyatul masjid. Ini juga tanda-tanda hari kiamat. Seperti orang tidak memberi salam kecuali hanya kepada yang dia kenal. Contohnya seperti orang-orang yang tadinya menggembalakan kambing tahu-tahu membangun bangunan yang tinggi ya. Dan ingat, tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kecil hari kiamat tatkala disebut oleh Nabi bukan berarti semuanya tercela, tidak. Rasulullah SAW hanya menggambarkan akan terjadi begini sebelum hari kiamat. Bukan berarti seluruh tanda hari kiamat itu tercela, tidak. Karena di antara tanda hari kiamat diutusnya Nabi terakhir. Rasulullah SAW mengatakan buistu ana wa hataini kasaa, aku diutus bersama hari kiamat bareng-bareng. Berarti para ulama masukkan di antara tanda-tanda hari kiamat adalah apa? Adalah diutusnya Rasulullah. Contohnya terbelahnya bulan. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Dalam surat Al-Qamar kata Allah Subhanahu wa taala, kiamat sudah dekat dan bulan pernah terbelah. Bukan berarti itu tercela. Maksud saya, tidak semua yang disebut tanda-tanda hari kiamat itu tercela. Ada yang tercela, ada yang tidak. Contohnya, masuk masjid tidak salat tahiyatul masjid. Ini tercela. Ya. Memberi salam, tidak memberi salam kecuali hanya pada yang kenal. Ini juga tercela, namun terjadi. Ya. Contohnya fushul jahal, kebodohan tersebar di mana-mana. Kasratul harju, banyak terjadi pembunuhan di mana-mana. Ini tercela dan ini terjadi zaman sekarang. Dahulu kalau kita dengar zaman-zaman 10 tahun lalu, enggak usah jauh-jauh, 10 tahun lalu, kita jarang dengar terjadi pembunuhan. Mungkin ada kasus pembunuhan di luar negeri, dua orang meninggal, heboh. Kita ingin tahu ada apa yang terjadi. Tiga orang meninggal. Sekarang ratusan meninggal di sana, 1000 meninggal di sana, banyak, sudah terlalu banyak. Di mana-mana terjadi pembunuhan. Ini tanda-tanda hari kiamat. Contohnya seperti Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ada penggembala kambing yang mereka tidak berpakaian, tidak beralas kaki, atau membangun bangunan yang tinggi. Sebagian orang salah paham. Mereka mengatakan berarti tidak boleh bangun bangunan yang tinggi-tinggi. Karena itu tanda-tanda hari kiamat. Jawabannya kita bilang apa? Tidak semua tanda hari kiamat itu apa? Tercela. Cuma ini perkara yang aneh. Ada orang yang tadinya menggembalakan kambing, tahu-tahu sudah punya bangunan yang tinggi. Dan ini mungkin tidak terjadi di sini, tapi kalau di Arab Saudi ya terjadi. Orang-orang badu-badu yang mungkin menggembalakan kambing, tahu-tahu punya rumah mewah, tahu-tahu bikin ini, tahu-tahu punya bangunan yang tinggi. Ya, saya punya teman, ini mungkin di Indonesia juga terjadi ya. Mungkin bukan penggembala kambing, tapi maksudnya dia dulu miskin, tiba-tiba dia apa? Kaya raya ya. Tapi kalau kita lihat lafal penggembala kambing, itu banyak terjadi di Arab Saudi. Tiba-tiba mereka kaya raya ya. Adapun di tanah air kita banyak orang yang tadinya miskin, tahu-tahu kaya raya ya. Ada saya kenal seorang Masya Allah, pernah jadi tukang beca, pernah jadi tukang batu, sampai cerita matanya pernah terluka gara-gara dia lagi kerja jadi tukang, entah kena serpihan bersih atau yang tidak bisa berobat, sampai akhirnya tidak bisa melihat 2 hari. Dia mau bayar waktu itu biaya pembayaran 60 ribu atau 100 ribu, dia gak punya uang. Akhirnya dia sakit tidak bisa melihat, ada temannya yang menjual sepatunya untuk menebus obat supaya dia bisa berobat. Akhirnya temannya jual sepatunya sendiri kemudian berobat. Sekarang dia ini Masya Allah ya, bangun masjid ya, sampai puluhan miliar sendirian ya. Ngumrohkan orang banyak ya, Masya Allah ya. Ada orang seperti itu, dulunya tukang apa? Tukang becak ya. Allah beri kemudahan bagi dia, beri rezeki yang dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin hadirat yang rahmatillah Subhanahu wa taala. Jadi itu bedanya antara tanda-tanda kecil hari kiamat dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Adapun tanda-tanda besar hari kiamat ya, kalau sudah terjadi maka akan sebentar lagi terjadi hari kiamat. Para ulama mengatakan tanda-tanda tersebut di antaranya kejadian aneh yang luar biasa yang tidak wajar di alam semesta. Seperti matahari terbit dari barat, ini sudah enggak wajar. Contohnya munculnya Dajjal. Dajjal manusia tapi luar biasa dia. Kalau dia bilang wahai langit turunkan hujan, maka turunlah apa? Hujan. Kalau dia bilang bumi yang tandus tumbukan tumbuhan, maka akan keluar tumbuhan tersebut. Ya. Kemudian contohnya dabbah, ada hewan yang keluar bisa berbicara dengan manusia. Ini wajar atau tidak wajar? Tidak wajar. Ini tanda-tanda besar hari kiamat. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj, makhluk yang aneh, yang luar biasa bengis, ya, membunuh siapapun yang di hadapan mereka. Ini kalau sudah muncul tanda-tanda ini, maka sebentar lagi hari kiamat. Ini poin kedua, perbedaan antara tanda kecil hari kiamat dengan tanda besar hari kiamat. Poin ketiga, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di zaman sekarang ini muncul orang-orang yang berusaha menafsirkan hadis-hadis, mencocok-cocokkan, mengepas-ngepaskan hadis-hadis Nabi tentang tanda-tanda hari kiamat. Kata dia, inilah tandanya sekarang, inilah tandanya sekarang. Seakan-akan memaksakan hadis-hadis Nabi dengan apa yang terjadi sekarang. Ini sudah terjadi sejak dulu, terutama berkaitan dengan Imam Mahdi, dengan Dajjal. Contoh saya waktu masih SMA, kalau tidak salah, muncul sebuah buku, judulnya Dajjal sudah muncul di India. Wah, orang takut ya. Dajjal Kribo, namanya Sai Baba. Iya, pernah dengar kan? Saya lupa kapan. Pokoknya saya pernah buku, sampai buku itu laris. Baca itu ketakutan. Kita enggak pernah belajar agama. Baca, wah sudah muncul. Waduh, gimana ini? Ya. Repot ini. Kalau dia datang ke Indonesia, mudah-mudahan tidak kunjungan ke Indonesia. Ketakutan. Orang baca takut. Ciri-cirinya mirip dengan Dajjal. Kribo, okay, kribo. Hitam, benar-benar sama-sama hitam. Ya. Tapi kita lihat lagi, Sai Baba pendek, Dajjal kan besar, Dajjal apa? Boleh keribunya sama, berarti tidak semua orang keribu itu Dajjal. Akhirnya orang pas-paskan, Dajjal matanya cuma satu, dia matanya dua, gimana mau jadi Dajjal? Oh belum, itu belum berubah, masih proses perubahan. Nanti di ujungnya matanya jadi satu. Orang ketakutan itu baca buku itu. Ya. Oh, gimana ini? Sudah orang gelisah, ini gimana Dajjal? Ya. Dia hebat, macam-macam bisa inilah, bisa anu, bisa mengeluarkan emas dari tangannya dan macam-macamnya. Tahu-tahu Sai Baba tewas, sudah meninggal. Dajjal sudah mati kalau begitu. Apalagi kalau kita sudah bicara tentang Imam Mahdi. Waduh, Imam Mahdi, banyak sekali khurafat tentang Imam Mahdi. Ada yang mengatakan Saddam Hussein Imam Mahdi. Iya, ada sampai begitu. Oh, sudah meninggal Imam Mahdinya. Sampai ada penulis mengatakan Imam Mahdi akan muncul dari Taiwan. Imam Mahdi dari Taiwan. Benar ini, ada yang mengatakan demikian. Imam Mahdi dari, menurut ciri-cirinya dia pelajari, kesimpulan Imam Mahdi muncul dari Taiwan. Entah Jet Li, Jackie Chan, saya enggak tahu. Imam Mahdi. Jadi berusaha mereka tambah ilmu, mereka berusaha menerapkan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat diterapkan dengan yang terjadi zaman sekarang, dan itu berbahaya kalau tidak punya ilmu. Ya. Bahaya. Akhirnya apa? Berapa banyak Imam Mahdi yang muncul? Betapa banyak Imam Mahdi yang muncul. Terakhir Imam Mahdi muncul di mana, orang Indonesia ngaku Imam Mahdi salat Id hari kedua kalau enggak salah di Mekah. Imam Mahdi ngaku Imam Mahdi ya. Dan banyak orang ngaku sebagai Imam Mahdi. Terjadi kasus yang heboh pernah di Arab Saudi. kalau enggak salah tahun 70-an ya, saya diceritain oleh guru-guru saya. Waktu itu ada orang yang dianggap sebagai Imam Mahdi, dan Imam Mahdi kan dibaiat di Masjidil Haram. Makanya waktu itu ada orang-orang bawa jenazah dimasukkan ke dalam Masjidil Haram, tidak ada pemeriksaan dahulu, aman. Tahu-tahu mereka memasukkan senjata dalam Masjidil Haram. Pasukannya Imam Mahdi, mereka ingin mempersiapkan kondisi pembaiatan Imam Mahdi. Di antaranya mereka menyiapkan apa? Senjata. Setelah senjata masuk, makanya sekarang ketat kalau ada jenazah tidak bisa, harus pakai proses panjang. Karena dulu pernah dimasukkan apa senjata dalam Masjidil Haram. Akhirnya tiba-tiba pada waktu yang ditentukan, maka dan subhanallah, sebagian guru saya cerita waktu itu setan bermain. Sebagian orang-orang dibuat mimpi bahwasanya Imam Mahdi si fulan. Datang setan buat si ini fulan mimpi, ini mimpi, si fulan mimpi. Mimpi mereka kayak ngepasin bahwasanya si fulan ini siapa? Imam? Imam Mahdi. Maka tiba-tiba mic direbut ya. Kemudian dia mengaku bahwasanya dia Imam Imam Mahdi. Kalau tidak salah di zamannya Syekh Syibil, saya agak lupa, tapi Syekh Syibil, bahkan ada yang mengatakan beliau ini berterima kasih ya kepada jemaah haji Indonesia atau jemaah Indonesia. Kenapa? Karena waktu Imam Mahdi ngerebut mic, dia bisa lari masuk di jemaah Indonesia. Kerumunan, jadi tidak ketahuan, dia masuk di kerumunan. Wallah alam, benar tidak itu ceritanya. Intinya akhirnya dia mengumumkan dirinya sebagai Imam Imam Mahdi. Dan kalau ada Imam Mahdi muncul, kita harus baiat. Kata Nabi, meskipun kau merangkak di atas salju, susah merangkak di salju. Jadi kita berusaha membaiat dia. Muncullah fitnah bahwasanya ada Imam Mahdi. Banyak orang membaiat karena sangka ini benar-benar Imam Mahdi. Ada bendera-bendera hitam muncul seperti ciri-ciri munculnya Imam Imam Mahdi. Orang-orang membaiat. Ya. Disampaikan kepada para ulama, di antaranya Syekh Abdul Musa Al-Abbad, kata Syekh Abdul Musa Al-Abbad, bapaknya Syekh Abdul Razak hafizahullah, kata dia ini salah satu pendusta. Dan benar. Sebagian orang yang lemahnya iman percaya sama dia. Terjadi peperangan antara pemerintah Arab Saudi dengan Imam Mahdi. Kalau dia benar-benar Imam Mahdi, enggak mungkin kalah. Enggak mungkin kalah. Beberapa lama kemudian Imam Mahdinya tewas. Tembak, mati. Selesai. Imam Mahdi berarti bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi Bahlul namanya. Itu tewas, selesai. Artinya fitnah sampai terjadi di Arab Saudi seperti itu. Bahkan yang terkena fitnah tersebut bukan orang-orang biasa, orang rajin salat. Yang terkena fitnah tersebut orang-orang yang rajin yang ingin sholat, penampilan-penampilan islami terkena fitnah tersebut. Oleh karenanya penerapan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat diterapkan zaman kita tidak mudah. Seperti bahwasanya tidak akan tegak hari kiamat kecuali di Arab Saudi sudah hijau, mulailah muncul, oi ada air terjun di Arab Saudi. Di sebelah mana? Lihat di YouTube. Bukan itu air hujan jatuh dari, bukan itu hujannya berhenti, air terjunnya berhenti. Saya lihat video, kemana video klipnya, saya lihat, ah ini bukan air terjun namanya ya. Tapi ini air yang di gunung kemudian apa? Mengalir. Jemaah haji, saya pernah naik sama jemaah haji di mobil, kemudian mereka melihat ada air terjun di kota Madinah. Kata mereka, luar biasa. Di tengah padang seperti gini, di bebatuan turun air terjun. Padahal itu air terjun buatan. Yang dibuat oleh pemerintah Arab Saudi. Maksudnya, air buatan. Tapi jemaah haji luar biasa. Saya dengar sendiri mereka bilang begitu. Maksud saya para hadirin, ya, tidak semua kejadian kemudian kita menganggap itu kejadian sebagai tanda hari kiamat, sehingga akhirnya pembenaran. Contoh termasuk fitnah terakhir yang saya dengar waktu munculnya ISIS. Saya sering ditanya di pengajian. Di antara tanda-tanda munculnya Imam Mahdi, kata mereka akan berperang, nanti akan kita sebutkan, akan berperang tiga pangeran. Kulluhum ibnul khalifah. Seluruhnya adalah anak khalifah. Kata mereka sekarang Raja Abdullah meninggal dunia. Dan ada Pangeran Salman, Pangeran Mugrin, Pangeran ini, Pangeran anu, dan sekarang mereka sedang bertengkar memperebutkan apa? Memperebutkan tahta dan singgasana. Dan setelah itu akan muncul bendera-bendera hitam. Kata mereka sudah muncul bendera-bendera hitam di Suriah, di Irak, yaitu ISIS. Ya, sehingga ini menjadi pembenaran bahwa ISIS itu akan muncul Imam Mahdi dari ISIS, dan bahwasanya anak-anak khalifah kerajaan Arab Saudi semuanya rakus harta. Ini kan bahaya. Mereka menerapkan hadis ini terhadap raja-raja Arab Saudi. Mengerikan. Dan akhirnya pembenaran terhadap ISIS. Saya sering ditanya, Ustaz, benarkah ini? Saya bilang, tidak semua ada bendera hitam, berarti benderanya Imam Mahdi. Memang ISIS benderanya hitam, bukan berarti pemimpin ISIS adalah Imam Mahdi. Dari mana dalilnya? Banyak ciri-ciri Imam Mahdi, bukan cuma satu ciri, kemudian ngepasin, kita bilang ini Imam Mahdi. Kalau hanya bendera hitam jadi Imam Mahdi, saya bisa pasang bendera hitam di rumah saya, veranda Imam Mahdi, bisa. Kalau sekedar apa, cuma ciri bendera. Terus mana pangeran-pangeran bertengkar? Tidak ada pangeran bertengkar. Tidak ada. Ini kebohongan. Ini hadis seperti disalahpahami dalam rangka untuk mencela kerajaan Arab Saudi, kemudian membenarkan apa? ISIS yang takfir, yang suka mengkafirkan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin. Bahaya seperti ini. Salah penerapan tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan hati-hati seorang memahami hadis-hadis tentang asyratus saah, tentang tanda-tanda hari kiamat. Ya. Ini fenomena berusaha menerapkan hadis-hadis tentang tanda-tanda hari kiamat dengan penerapan yang terjadi sekarang, padahal tidak pas, padahal tidak pas. Ini poin berapa? Ketiga. Poin keempat, kita lihat ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan berkaitan tanda-tanda hari kiamat. Contohnya orang mengingkari adanya Imam Mahdi. Ada sebagian orang, bahkan sebagian ulama terjerumus dalam ini, mengatakan Imam Mahdi tidak ada, padahal hadisnya mutawatir. Ada yang mengatakan Dajjal juga tidak ada, hadis-hadis tentang Dajjal tidak ada, padahal hadisnya mutawatir. Demikian juga mereka mengatakan Nabi Isa tidak akan turun, ngapain turun? Ya. Padahal hadisnya mutawatir, hadisnya sahih sekali tentang hal-hal tersebut. Ya. Atau seperti penafsiran Dajjal yang ngawur, ya. Bahwasanya Dajjal itu adalah Samiri, kemudian Dajjal hidup dari zaman Nabi Musa sampai zaman Nabi Muhammad, kemudian sampai sekarang. Kemudian Dajjal itu pernah bertemu dengan iblis, teken kontrak, ada tanda apa kontraknya, seperti perkataan sang pendongeng Muhammad Isa Daud. Pernah dengar tahu buku judulnya apa? Dajjal muncul dari segitiga Bermuda. Ini pernah muncul buku ini. Pengarangnya seorang Mesir namanya Muhammad Isa Daud. Dan ini ngawur isinya semuanya. Ya, oleh karenanya berbicara tentang tafsiran tentang makna Dajjal, makna Isa bin Maryam, siapa Imam Mahdi, ini harus dengan penafsiran yang benar, tidak boleh sembarang, tapi berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa mukaddimah yang ingin saya sampaikan. Dan insyaallah sekarang kita akan bahas tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Kita akan bahas secara singkat karena waktunya tidak mungkin kita bahas satu persatu, ya. Ya, saya pernah mengisi kajian Imam Mahdi satu pengajian sendiri. Dajjal tentang satu pengajian tersendiri, ya. Enggak mungkin kita bahas sampai asar enggak selesai. Kalau kita bahas secara apa? Antum kuat enggak duduk sampai asar? Saya enggak kuat. Baik, kita akan bahas, ya, tentang tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda besar hari kiamat kata para ulama 10 berdasarkan hadis-hadis yang datang dalam hal ini. Di antaranya hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ittala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar." Nabi SAW keluar muncul bertemu dengan kami dan kami sedang berdiskusi. "Wa ma tadzakarun?" Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang sedang kalian diskusikan?" "Qalu nadzkuru as-sa'ah," kami sedang berbicara tentang hari kiamat. Maka Rasulullah SAW berkata, "Innaha lan taquma hatta tarawna qablah asyra ayat." Hari kiamat tidak akan tegak sampai kalian melihat sebelumnya 10 tanda. Rasulullah SAW menyebutkan 10 tanda tersebut, dukhan adanya asap, wadajjal adanya dajjal, wadabba adanya hewan yang bisa berbicara kepada manusia, watulu asyams min maghribiha dan matahari terbit dari barat,

Jazirah Arab dan terjadi gempa dan longsor luar biasa di Jazirah Arab. Yang terakhir, narun takhruju minal Yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Ada api yang keluar dari Yaman kemudian menolak manusia, mendorong manusia menuju ke tempat mahsyar mereka, tempat dikumpulkannya mereka. Ya. Inilah tanda-tanda besar hari kiamat. Dan secara umum para ulama khilaf tentang mana yang lebih dahulu, mana yang belakangan, ya. Tapi mereka sepakat bahwasanya Imam Mahdi, kemudian Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, Isa, Nabi Isa alaihissalam turun itu satu masa. Di satu masa. Wallahu alam, setelahnya baru kemudian matahari terbit dari barat. Setelah matahari terbit dari barat baru muncullah hewan mengatakan kalian tidak beriman kepada Allah. Hewan berbicara. Karena kalau matahari sudah terbit dari barat, banyak orang beriman. Tapi tidak bermanfaat iman mereka. Kalau mereka melihat ada hewan sudah bisa menegur mereka, ada hewan bisa berdakwah, wah ini mereka bisa beriman. Tapi tidak bermanfaat lagi iman mereka. Dan terakhir, para ulama mengatakan terakhir, di antara ciri terakhir adalah munculnya api yang keluar dari arah Yaman, kemudian tersebar di bumi ini dan mendorong orang untuk berkumpul jadi satu dari mana-mana. Kemudian api itu tersebar, orang berkumpul pada satu padang untuk mereka dikumpulkan di mahsyar mereka. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas tentang Imam Mahdi. Rasulullah SAW tidak menyebutkan tentang 10 di antara 10 tersebut. Rasulullah SAW tidak sebutkan Imam Mahdi. Kenapa? Karena Al-Mahdi, Imam Mahdi ini bukanlah suatu yang aneh. Tidak, kalau Dajjal aneh. Ada manusia bermata satu, saktinya luar biasa, ya. Kalau Nabi Isa turun dari langit aneh atau tidak? Aneh, ada manusia turun dari langit. Aneh, tidak wajar. Kemudian ada matahari terbit dari barat, tidak wajar. Ada hewan bisa ngomong, tidak wajar. Imam Mahdi manusia biasa, dia wajar. Imam Mahdi dia manusia biasa. Cuma dia berada di zaman turunnya Nabi Isa alaihissalam. Oleh karenanya para ulama menyebutkan dia termasuk tanda-tanda besar hari kiamat, ya, karena dia muncul berbarengan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Imam Mahdi dijelaskan oleh Nabi SAW sifat-sifatnya. Agar kita tahu bagaimana sifat-sifat Imam Mahdi sehingga kita tidak selalu membenarkan ada kalau ada orang ngaku sebagai Imam Mahdi. Saya melihat di YouTube ada orang ngaku sebagai Imam Mahdi terakhir. Ya. Dia membaiat. Yang baiat, yang tidak percaya silakan kata dia. Pokoknya dia mau baiat silakan baiat ya. Dan banyak sekali orang ngaku sebagai Imam Mahdi. Sampai saya pernah naik kapal dari Surabaya menuju ke Sorong ke Irian. Ada petugas ABK bilang, Ustaz, tidur aja di kelas saya di ekonomi. Enggak lah, enggak boleh lah. Enggak apa-apa Ustaz. Kalau ada orang-orang yang ini, da'i kita taruh. Kemarin juga ada ngaku sebagai Imam Mahdi, kami tidurkan di kelas. Imam Mahdi, yang lebih hebat saya ketemu orang ngaku sebagai Nabi. Itu lebih hebat lagi. Ceramah di musola di kapal, sungguhnya Jibril telah turun kepada saya sudah lama. Namun saya sembunyikan, saatnya sekarang saya berdakwah. Ya Rasulullah SAW kan ada diam-diam, tahu-tahu Allah mengatakan berdakwahlah wahai Rasulullah. Sekarang saatnya saya berdakwah. Tampang sudah tidak ada tampang Nabi. Model amburadul. Hampir-hampir saya jadi sahabat Nabi. Tapi nabinya Nabi palsu. Enggak tahu Nabi itu sekarang kemana, saya enggak tahu kemana dia. Tapi saya sempat ketemu di kapal Nabi tersebut ya. Dan ini terjadi di mana-mana. Di Madinah juga ada orang ketangkap ngaku sebagai Nabi. Orang Sudan, orang hitam ngaku sebagai Nabi di Kuba. Ditangkap oleh. Kalau ditangkap gitu paling orang kasihan. Aduh kasihan orang apa? Orang stres, orang sakit. Itu kalau di Saudi. Kalau di sini ada orang ngaku sebagai Nabi, ada yang benerin. Iya atau tidak? Kalau di Saudi ada orang ngaku sebagai Nabi, dianggap orang stres. Orang stres. Kenapa? Pendidikan tersebar. Akidah tersebar. Orang tahu ini pasti orang gila, orang stres, kasihan, masukkan ke rumah sakit jiwa. Kalau di sini ada ngaku sebagai Nabi, pasti ada pengikutnya. Pasti ada pengikutnya. Baik. Imam Mahdi disebutkan dalam hadis-hadisnya ya, dia akan berkuasa selama 7 tahun. Dan kalau tatkala dia berkuasa maka keadilan akan tersebar di mana-mana. Kemudian manusia akan makmur. Sampai mau dibagikan emas tidak ada yang mau terima karena dalam kondisi apa? Makmur. Jadi kalau sudah muncul Imam Mahdi. Makanya kalau ada orang ngaku Imam Mahdi sekarang kita bilang waktunya enggak tepat.
masih miskin.

Indonesia ya. Masih banyak apa miskin, enggak tepat. Kalian tuh imamah dia harusnya sekarang sebentar lagi sudah mulai apa? Makmur. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib nama beliau Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Rasulullah SAW mengatakan yuwati'u ismuhu ismi wasmu abihi isma abi. Kata Nabi, namanya sama dengan namaku. Nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Dan dia dari Ahlul Bait, dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakan ahlu sunnah mengatakan bahwasanya Imam Mahdi berasal dari keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berbeda dengan orang-orang Syiah, kalau orang Syiah mengatakan Imam Mahdi dari keturunan Husain. Namun Imam Mahdi yang mereka tunggu-tunggu sekarang namanya bukan Muhammad bin Abdullah. Namanya Muhammad bin Hasan Al-Askar. Muhammad bin Hasan Al-Askar. Jadi Syiah Imamiyah itu bukan satu golongan saja. Ada namanya Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah juga itu dari Syiah Imamiyah juga. Harus ada 12 imam. Tapi mereka berpisah tatkala ada imam keberapa, imam keenam kalau tidak salah, punya anak ya. Dua, satu ngikuti anak yang pertama, satu ngikuti anak yang lain. Padahal imam harus cuma apa? Satu. Sehingga ada yang ikut Ismail, ada yang ikut yang lainnya. Jadi muncullah Syiah Ismailiyah, Syiah Ja'fariyah. Adapun Syiah Ja'fariyah, Syiahnya yang ada di Iran sekarang, yang di tanah air kita, Syiahnya Jaluddin Rahmat dan bekas istrinya siapa namanya? Ya itulah ya. Itu meyakini bahwasanya imam terakhir, Imam Mahdi mereka, yang sekarang sedang bersembunyi di Sirdab, dia bersembunyi tatkala umurnya 5 tahun, tahun 200 sekian. Tahun 200 sekian Hijriah. Sekarang sudah tahun berapa? 1438. Jadi sudah 1200 tahun dia sembunyi. Jadi umurnya lebih panjang daripada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kalau dia keluar dari Sirdab, itulah Imam Mahdi. Yang jadi masalah namanya bukan Muhammad bin Abdullah. Namanya Muhammad bin Hasan. Padahal hadis-hadis yang sahih Nabi mengatakan namanya seperti namaku, nama bapaknya seperti nama bapakku. Jadi Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Bukan Muhammad bin Hasan. Oleh karenanya kata Ibnu Katsir, ini adalah apa kedunguan mereka, khurafat mereka. Mereka menantikan Imam Mahdi yang mau muncul, Imam Mahdinya namanya Muhammad bin Hasan. Terus ngapain sembunyi lama-lama juga di situ? Ya. Tidak keluar-keluar. Taib. Rasulullah SAW menyebutkan tentang ciri-ciri fisiknya, bukan cuma namanya. Pertama dari keturunan Nabi SAW. Dia harus Ahlul Bait. Ya, ini menunjukkan Ahlul Bait terjaga sampai hari kiamat akan ada Ahlul Bait. Sampai munculnya Imam Mahdi. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri fisiknya. Di antara ciri-ciri fisiknya, Rasulullah SAW mengatakan ajlal jabha. Bahwasanya ajlal jabha itu, ini apa namanya? Kata orang ini, botak sebelah sini. Ya. Kemudian aknal anf, hidungnya mancung tapi tidak mancung seperti begini, tapi ada bengkok begini. Mancung tapi tidak lurus begini mancungnya, tapi agak apa? Agak bengkok. Itu cirinya Imam Mahdi. Jadi kalau ada orang ngaku Imam Mahdi hidungnya pesek, bilang Imam Mahdi ngawur. Tapi ada Imam Mahdi tampang Eropa, bukan Imam Eropa hidungnya lancip begini, enggak, bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi Arab. Di antara Arab hidungnya sampai mancung tapi agak bengkok. Di antara ciri-ciri Imam Mahdi. Kemudian kapan munculnya Mahdi? Kata dalam hadis sebutkan, ya ketatilu indakan zikum salasatun, akan terjadi peperangan tiga orang di sisi harta kalian. Para ulama menafsirkan maksudnya di sisi Ka'bah. Terjadi pertentangan di antara tiga pemimpin. Kulluhum ibnu khalifah. Ini yang saya bilang hadis yang disalahpahami. Tiga orang tersebut seluruhnya anak raja. Thumma yasiru ila wahidin minhum. Kemudian akhirnya dimenangkan oleh salah seorang dari tiga anak tersebut. Bertengkar, akhirnya yang menang satu. Thumma tatalla ar-rayatu tatlu ar-rayatu sud min qibalil masyrik. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur. Fayaktulunakum qatlan lam yaktulhu qaumun. Maka pengikut bendera-bendera hitam ini akan memerangi kalian, membunuh kalian. Tidak pernah ada suatu kaum yang bunuh seperti mereka. Kemudian Rasulullah SAW berkata, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَيْئُوهُ. Kalau kalian melihat orang yang bawa bendera hitam ini, maka bayatlah kepada dia. وَلَوْ حَبْوَنْ عَلَى الثَّلْجِ. Meskipun harus merangkak di atas salju. فَإِنَّهُ خَلِفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِ. Karena dialah Imam Mahdi. Ini yang orang-orang pengikut ISIS berusaha menafsirkan hadis ini. Kata mereka, bendera-bendera hitam dari timur maksudnya dari apa?
Suria, dari Irak, dan itulah pemimpin mereka Abu Bakar al-Baghdadi, Imam Mahdi. Padahal Imam Mahdi namanya siapa? Muhammad bin Abdullah. Enggak ada hubungannya Abu Bakar al-Baghdadi, enggak nyambung sama sekali. Sehingga orang-orang banyak yang berusaha membenarkan ISIS dari sisi ini, padahal tidak benar. Benar benderanya sama-sama hitam, tapi mereka bukan Imam Mahdi. Tapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hadis-hadis tentang Imam Mahdi maka sangatlah banyak ya. Ini tidak mungkin kita bacakan seluruhnya. Di zaman Imam Mahdi inilah ya, turunlah Nabi Isa alaihissalam. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Yanzilu Isa bin Maryam fayaqulu amirumul Mahdi, ta'al salli bina." Di zaman pemerintahan Imam Mahdi muncul Dajjal, dan tidak ada yang bisa membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihissalam. Ini sepertinya di penghujung pemerintahan Mahdi. Maka turunlah Nabi Isa alaihissalam, turun. Waktu itu mereka hendak sholat, Imam Mahdi dan pengikutnya hendak sholat. Maka Imam Mahdi berkata, ta'al salli bina, wahai Isa. Imam Mahdi tahu ini Nabi Isa alaihissalam. Imamlah kami, jadilah imam, sholatlah mengimami kami. Maka Nabi Isa berkata, la, tidak. Inna ba'dahum amiru ba'din takrimatullahi hadhil ummah. Kata Nabi Isa, sebagian kalian menjadi amir, menjadi imam bagi yang lain. Ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap umat ini. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir dan yang paling mulia. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, lau kana Musa hayyan, waktu Rasulullah SAW melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca Taurat, Rasulullah SAW marah. Kita tidak boleh membaca Taurat atau Injil dalam rangka mencari hidayah, tidak boleh. Kalau kita pelajari untuk menunjukkan kecocokan dengan Islam misalnya, atau untuk membantah penyimpangan dalam Taurat dan Injil, karena Taurat dan Injil sudah menyimpang, enggak apa-apa. Tapi kalau ingin mencari hidayah dari Taurat dan Injil yang sudah menyimpang, sekarang dilarang. Ya. Rasulullah SAW marah kepada Umar. Ya. Rasulullah SAW marah kepada Umar. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Kalau Nabi Musa masih hidup, tidak boleh bagi dia kecuali jadi pengikutku. Dia pasti ngikut aku. Maka carilah petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah saja, tidak perlu dari yang lainnya. Kalau Nabi Musa masih, dia akan jadi pengikutku. Buktinya waktu Allah menurunkan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalam sholat bermakmum di belakang salah satu umat Muhammad. Siapa? Imam Mahdi. Bahkan dia berhukum dengan hukumnya Nabi Muhammad SAW. Dia tidak pakai hukum hukumnya Nabi Isa, tidak. Tapi berhukum dengan hukumnya Rasulullah SAW. Ini bentuk pemuliaan terhadap umat Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Isa bermakmum kepada Imam Mahdi. Tapi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan aja ya. Ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat yang berikutnya yaitu Dajjal. Dajjal. Masih ada waktu kah? Masih ya. Seperempat jam lagi selesai. Baru tanya jawab. Hah? Jangan lama-lama ya. Saya ada pengajian lagi habis ini. Baik. Yang ciri di antara tanda-tanda besar hari kiamat adalah munculnya Dajjal. Dajjal dalam bahasa Arab artinya pendusta. Dajjalun artinya dusta. Dajjal artinya tukang dusta. Artinya tukang dusta. Dan Dajjal ini fitnah yang sangat luar biasa. Fitnah terbesar akhir zaman. Karena banyak orang goyang dan beriman kepada Dajjal. Oleh karena di antara hikmah kata sebagian ulama, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berlindung kepada Dajjal dalam sholat kita. Waktu kita bertasyahud, di antara kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masih Dajjal. Allah menauzika min adzabi jahannam, min adzabil qabr, min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari adab neraka jahannam, dari adab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah dajjal. Padahal kita belum tentu ketemu dajjal. Tetapi doa ini disuruh baca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa? Karena ada akan ada anak keturunan kita akan bertemu dengan Dajjal. Kita harus ajarkan kepada mereka. Kemudian di antaranya karena sudah muncul Dajjal-Dajjal kecil. Dajjal-Dajjal kecil siapa? Yaitu para dukun. Ya, sekarang betapa banyak orang terfitnah dengan pendusta itu dukun. Betapa banyak orang terfitnah dengan dukun. Padahal dukunnya saktinya terbatas. Tidak sakti-sakti banget. Nemukan barang hilang paling sekali-sekali. Di antara 100 kasus barang hilang dia temukan cuma 2 kali. 98 tidak ketemu. 98 tidak ketemu. Teman saya kemarin cerita kapan? Jadi ada keperluan dia pergi ke dukun zaman jahiliyah. Ustaz saya ke dukun. Terus waktu saya lupa dia ada keperluan apa, tapi dukun tersebut kasih syarat, kalau kau mau berhasil maka carilah ikan 100 jenis bawa ke sini. 100 jenis. Kita sebut aja kita enggak apa, coba ikan apa? Ikan tongkol, ikan udang, itu bukan ikan lagi, udang, ikan lele, ikan ayam, ikan kambing. Menyebut 100 saja tidak bisa, apalagi harus nyari. Artinya kasih syarat yang susah. Kamu udah berhasil cari bunga 70 rupa di gunung. Gimana 70 rupa cari bunga di gunung? Itu dukunnya sudah tidak mampu, makanya dia pasang syarat yang apa? Yang susah. Intinya mungkin barang hilang sekali dua kali, sisanya enggak pernah ketemu. Karena kesaktian dukun apa? Terbatas. Saya sering bilang, Indonesia ini sangat sakti. Banyak orang jagoan, ahli tenaga dalam, ahli ngeramal dan macam-macamnya. Begitu saktinya, kerisnya hebat-hebat. Tapi dijajah Belanda 350 tahun enggak bisa apa-apa. Harusnya kan jagoan, ya. Kemudian saktinya luar biasa, dukunnya banyak. Mungkin kalau di sensus dukunnya 1000 lebih atau mungkin 100 ribu lebih dukunnya. Setiap kampung ada dukunnya di tanah air kita. Tapi kalau main bola Piala Dunia enggak pernah menang. Padahal kan gampang, tinggal ditiup bolanya kan bisa masuk. Kenapa dukunnya enggak pernah berhasil? Berarti dukun itu penipu. Dia mungkin punya kesaktian bekerja sama dengan jin, tapi jin itu kesaktian terbatas. Sehingga dukun juga kesaktian apa? Terbatas. Nah, dukun yang kesaktian terbatas ini betapa banyak orang yang percaya sama mereka. Ya, kemarin kasus bikin uang banyak, coba. Yang percaya banyak atau tidak? Orang bodoh-bodoh sampai taruh uang miliaran sama dia. Ya, ada yang percaya. Ada yang percaya. Sampai sekarang banyak orang percaya sama dukun. Banyak percaya sama para peramal. Ya. Oleh karenanya, itu di antara hikmah kita, kenapa kita berlindung dari fitnah Dajjal. Karena selain akan muncul Dajjal super di akhir zaman, sudah ada Dajjal-Dajjal kecil sekarang, dukun-dukun yang mereka memang memiliki sebagian kesaktian karena bekerja sama dengan syaitan. Ya, kita pun berlindung dari kejahatan mereka. Taib Dajjal disebutkan ciri-cirinya, ya. Di antaranya disebut dengan Dajjal Al-Masih, Al-Masihu Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil Masih Dajjal. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnahnya Al-Masih Dajjal. Dajjal Al-Masih maksudnya Al-Mamsuh, yang matanya hilang satu. Ciri-ciri Dajjal, matanya buta satu, yang satu pun melihat cacat, artinya ada cacat di matanya, tapi dia bisa melihat dengan satu mata. Jadi bukan matanya satu di tengah, tidak ya. Matanya dua, tapi satunya buta, satunya kelihatan tapi agak cacat. Kemudian keribo, hitam, ya. Dan ini makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, inna rabbakum laisa bi'awar, kata Rasulullah SAW, sungguhnya Rabb kalian tidak buta satu matanya. Wa inna dajjal a'war, adapun dajjal buta mata satunya. Dia akan ngaku sebagai Tuhan, tapi kalian harus ingat bahwasanya Tuhan kalian tidak buta satu matanya, ya. Karena dia memiliki kesaktian yang luar biasa dajjal tersebut, dan dia ngaku sebagai Tuhan. Dan banyak orang terpedaya dengan dajjal, terutama para wanita. Banyak yang langsung ikut dengan apa? Dengan Dajjal. Jadi matanya buta, buta satu. Kemudian dia adalah seorang dari anak Adam, bukan dari syaitan, tapi keturunan anak Adam. Cuma diberi kesaktian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tertulis di kedua matanya kafara. Di jidatnya tertulis kafara. Setiap orang mukmin bisa baca. Meskipun orang mukmin tersebut buta aksara, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tapi Allah membuat mereka bisa kelihatan. Kafara. Ada yang menulisannya kafir, ada yang mengatakan kaf fa ra. Tertulis di jidatnya bahwasanya dia kafir. Kemudian di antara ciri-cirinya Dajjal
akan tinggal di bumi selama 40 hari. Kata Rasulullah SAW, laisa baladun illa sayatu'uhu dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu negeri pun kecuali akan diinjak oleh Dajjal. Yang tidak diinjak oleh Dajjal cuma Mekah dan apa? Madinah. Dajjal mau masuk tidak bisa. Disebut dalam hadis itu ada kosernya Muhammad, ada kerajaannya Muhammad. Kata lihat dari jauhan warna putih. Kata para ulama, Masjid Nabawi akan ada sampai hari kiamat. Yang disebut oleh Dajjal istananya Muhammad, maksudnya apa? Masjid Nabawi. Dan dia ingin masuk ke situ namun tidak bisa. Ada malaikat yang mencegah Dajjal. Jadi seluruh tempat akan didatangi oleh Dajjal. Termasuk kebun jeruk. Disebutkan bahwasanya Dajjal itu kalau bergerak seperti angin yang bertiup, cepat dia bergerak. 40 hari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumun kasana, satu hari seperti setahun. Yaumun kasyahr, satu hari berikutnya hari kedua seperti sebulan. Yaumun kajum'ah, satu hari seperti satu minggu. Wasair ayyamihi ka ayyamikum. Sisa hari yang lainnya dari hari keempat sampai seterusnya sampai hari ke-40 seperti hari biasa. Hadisnya demikian. Para sahabat mendengar hadis ini, hadis dalam Sahih Muslim, hadis sahih. Para sahabat waktu mendengar Nabi mengatakan satu hari seperti setahun, mereka tidak mengatakan, ya Rasulullah kok bisa? Enggak begitu. Yang mereka pikirkan langsung tentang sholat. Ya Rasulullah, kalau kami bertemu dengan hari seperti itu, yang satu hari seperti setahun, artinya siangnya bukan 12 jam. Siangnya setengah tahun, malamnya setengah tahun. Allah mampu melakukan segalanya. Kalau menerbitkan matahari dari timur menuju barat, menuju timur, Allah mampu, apa susahnya? Allah menjadikan sehari seperti apa? Setahun. Maka para sahabat yang mereka tanyakan, ya Rasulullah, kalau kita bertemu dengan hari tersebut, ya Rasulullah, apa cukup bagi kita sholat 5 waktu saja? Selama setahun cuma sholat 5 kali. 3 di siang hari, 2 di malam hari, maghrib dan isya. Kata Rasulullah SAW, tidak. Walakin uqduru qadrahu, tapi dikira-kirakan. Maksudnya apa? Setiap 24 jam kalian sholat 5 kali. Meskipun siang semuanya. Paham? Oleh karenanya, ini dijadikan dalil oleh para ulama. Kalau kita tinggal suatu tempat yang 6 bulan selalu siang, bukan berarti kita cuma sholat 5 kali selama 6 bulan tersebut. Tapi setiap 24 jam kita sholat 5 kali. Diperkira-kirakan, ini saatnya subuh, ini saatnya zuhur, ini saatnya asar, ini saatnya maghrib, ini saatnya isya. 24 jam berikutnya kita sholat lagi 5 kali. 24 berikutnya kita juga sholat 5 kali. Paham? Seperti demikian. Demikian ya Ustaz, bagaimana kalau kita tinggal suatu tempat siang selama 6 bulan, bagaimana puasanya? Sama, diperkira-kirakan. Mereka mengambil dalil dari kisah ini. Akan datang suatu hari di mana waktu Dajjal muncul, satu hari seperti setahun. Jadi Dajjal selama setahun bisa kemana-mana, bisa ke sana sini. Kalau antum ingin selamat, antum tinggal di Mekah dan Madinah, selamat insyaallah ya. Tapi kalau tinggal di kebun jeruk enggak selamat, akan datang oleh Dajjal. Kemudian di antara kesaktian Dajjal, Dajjal kalau mengatakan kepada langit, wa yasamau amtiri, wahai langit turunkanlah hujan, maka langit langsung turunkan hujan. Hebat Dajjal. Waya ardu ambiti, ada tanah yang tandus, Dajjal bilang tumbukan tumbuhan langsung bisa tumbuh, luar biasa. Hebat Dajjal. Ya, kemudian ya, dia membawa makanan yang begitu banyak, orang kelaparan, dia bawa gunung roti, dia bawa luar biasa makan, bagi-bagikan. Sehingga orang menyangka dia sebagai apa? Tuhan. Ini Tuhan. Dan banyak yang beriman kepada Dajjal. Dia bawa api. Dia bawa air. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian lihat apinya, masuk ke dalam api tersebut, itulah surga. Kalau kalian takut, tutup mata, masuk. Karena itu Dajjal. Kemudian Rasulullah SAW juga menjelaskan, kalau kalian mendengar tentang Dajjal, maka jangan pergi ke Dajjal. Karena iman bisa goyang. Iman orang bisa apa? Goyang. Ya, akhi, ada orang sekarang punya sakti sedikit, ngaku Nabi, banyak yang benarkan. Iya. Oh, ini sakti, ini wali. Orang banyak benarkan, padahal dia berkisah dengan setan. Apalagi kalau muncul Dajjal, yang mati dia hidupkan, yang langsung turun hujan, siapa enggak sangka dia Tuhan. Orang kalau dengar Dajjal, jauh, jangan mendekat. Kalau mendekat, maka bisa terkena fitnah. Ya. Ini Dajjal dan dia akan muncul di akhir zaman. Tapi hadirin Allah Subhanahu wa taala, tatkala muncul Dajjal di zaman Imam Mahdi, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Nabi Isa. Ini saya singkat saja kisahnya karena waktu yang tidak memungkinkan. Turunlah Nabi Isa di masa munculnya Dajjal. Nabi Isa lah yang akan membunuh
Dajjal tersebut, karena tidak ada yang mampu melawan Dajjal. Nabi Isa alaihissalam akan muncul di negeri Syam, di Damaskus, di suatu menara. Dari situ turun dari langit, dibawa oleh malaikat, kemudian dia apa? Turun. Saya carikan hadisnya ya.

0: Rasulullah SAW menyebutkan Nabi Isa mukanya mirip dengan Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Ada seorang sahabat dari Taif namanya Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Kata Rasulullah SAW, Nabi Isa miripnya, wajahnya mirip dengan Urwah. Rasulullah SAW sebutkan ciri-cirinya. Ya. Ada hadis kalau tidak salah, hadisnya lemah ya. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, Dajjal mukanya mirip ini. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau saya mukanya mirip Dajjal, apakah saya dapat kemudaratan? Kata Nabi, tidak. Kau beriman dia apa? Kafir. Tapi mukanya Dajjal mirip kamu. Ya. Tapi ini hadisnya lemah ya. Setahu saya hadisnya lemah. Tapi kalau ini, Isa mirip dengan Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, hadisnya sahih dalam sahih Muslim. Kemudian Nabi Isa alaihissalam akan turun negeri Syam. Dalam kondisi dia meletakkan kedua tangannya di sayap dua malaikat. Jadi dia pegang, dia turun dari langit sambil bersandar kepada dua sayap apa? Malaikat. Turun dengan tenang dari langit. Idza ta'ta'a ra'sahu, kalau dia tundukkan kepalanya kotor, maka akan turun air. Seakan-akan dia baru keluar dari kamar mandi. Rambutnya basah Nabi Isa alaihissalam. Wa idza rafa'ahu tahaddara minhu juman kalu'lu. Kalau dia angkat kepalanya maka akan mengalir air tersebut seperti apa namanya mutiara. Kemudian dia yang akan membunuh Dajjal. Oleh karenanya kata para ulama, ada hikmah kenapa Nabi Isa turun di akhir zaman. Kenapa? Karena Nabi Isa ini tokoh kontroversial antara Nasrani, Muslim dan Yahudi. Orang Islam meyakini Nabi Isa tidak dibunuh, Allah selamatkan dia. Ini disebut dalam Al-Quran. Orang-orang Yahudi mengatakan inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Orang-orang Yahudi bangga, kata mereka, kami sudah berhasil membunuh Isa, utusan Allah kami bunuh. Kata Allah, wama qataluhu wama salabuhu walakin syubbiha lahum wama qataluhu yaqinan. Kata Allah, sungguhnya mereka ragu, mereka tidak yakin bunuh Nabi Isa. Sungguhnya mereka tidak bunuh Nabi Isa. Kata Allah, mereka tidak bunuh Nabi Isa dan sungguhnya mereka pun ragu. Tapi diserupakan orang mirip dengan Nabi Isa, itu yang dibunuh. Ada pengkhianat yang kemudian wajahnya dibuat seperti Nabi Isa, itulah yang ditangkap oleh mereka dan kemudian disalib. Itu keyakinan umat Islam. Kata Allah, barrafa'ahu Allah ilaih. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit. Dan Nabi Isa tidak mati. Diangkat oleh Allah, entah diapakan, entah ditidurkan, Allah alam, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan turun di akhir zaman. Dia akan turun di akhir zaman, di zaman Imam Mahdi. Kemudian bermakmum di belakang Imam Mahdi. Kemudian dia akan mengejar Dajjal. Setelah Dajjal membunuh banyak orang, Dajjal mendengar Nabi Isa, Dajjal pun kabur. Kemudian Dajjal kabur, akhirnya dikejar oleh Nabi Isa alaihissalam sampai daerah Palestine. Kemudian Nabi Isa megang hirbas macam tombak kecil. Dajjal kalau lihat Nabi Isa dia melebur, meleleh. Tapi akhirnya dia dibunuh dengan tombak tersebut. Seandainya Nabi Isa tidak melemparkan tombak tersebut, Dajjal pun akan meleleh mati. Tapi Allah ingin memuliakan Nabi Isa, menunjukkan bahwasanya Dajjal mati dengan apa? Tongkatnya Nabi, apa, dengan hirbahnya, tombaknya Nabi Isa. Nabi Isa ini tokoh kontroversial. Para ulama mengatakan hikmahnya Nabi Isa turun di akhir zaman untuk membantah orang-orang Nasrani, untuk membantah orang Yahudi. Orang-orang Yahudi menyangka mereka telah bunuh Nabi Isa, ternyata Nabi Isa masih apa? Masih hidup. Bantahan terhadap mereka. Orang-orang Nasrani menyangka Nabi Isa disalib, maka ternyata dia tidak disalib. Dan mereka menyangka Nabi Isa sebagai Tuhan, ternyata dia tidak Tuhan. Buktinya dia bermakmum di belakang Imam Mahdi. Kemudian dia tinggal, kalau tidak salah 7 tahun dalam hadis disebutkan. Kemudian dia meninggal seperti manusia biasa untuk membuktikan bahwasanya dia bukan apa? Tuhan. Jadi ada hikmah kenapa Nabi Isa turun di akhir zaman dalam rangka untuk membenarkan kaum muslimin dan untuk membantah orang Yahudi dan untuk membantah Nasrani. Dan di antara tugas Nabi Isa tatkala turun di atas muka bumi adalah membunuh Dajjal. Tapi hadirin, setelah Dajjal dibunuh, maka Allah keluarkan, mengizinkan untuk keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, mereka telah ditutup oleh Dzulqarnain, ya, dengan tembok yang dibuat oleh Dzulqarnain. Tembok tersebut di mana kita tidak tahu. Famastata'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqaba. Kata Allah, mereka tidak mampu untuk manjat tembok tersebut, dinding yang dibuat oleh Dzulqarnain, dan mereka tidak mampu untuk membolongi. Jadi mereka kerjanya berusaha untuk bolongi dinding tersebut. Dipanjat enggak mampu, dibolongi juga enggak mampu, tidak bisa ditembus. Dan mereka terus beranak pinak, jumlah mereka sangat banyak. Kapan tembok tersebut bisa dibuka? Nanti di akhir zaman. Allah mengizinkan mereka ngebor, ngebor, ngebor, ngebor. Setiap mereka ngebor, ketutup lagi. Setiap dibor, tutup lagi. Nanti di akhir zaman, di zaman Nabi Isa sudah turun, maka Allah mengizinkan bor tersebut terbuka. Akhirnya mereka ngebor dan mereka bisa keluar dari tembok tersebut. Dengan jumlah yang begitu banyak, mereka keluar di atas muka bumi ini. Dan setiap yang mereka temukan, mereka bunuh. Ya, sampai disebutkan mereka lewat suatu danau, yang awal lewat, akhirnya sudah enggak ada danau lagi. Kenapa? Mereka minum begitu rakus. Air langsung habis. Satu apa? Satu danau. Karena jumlah mereka yang banyak. Akhirnya Allah kabarkan kepada Nabi Isa, wahai Isa, sungguhnya telah muncul makhluk yang aku ciptakan yang layadani, kau tidak mampu untuk melawan mereka, sembunyilah engkau. Maka Nabi Isa alaihissalam membawa pengikutnya sembunyi di balik gunung, sementara Ya'juj dan Ma'juj bertebaran di atas muka bumi, semuanya dibunuh. Sampai mereka berkata, qad intahaina min ahlil ardi, kita sudah bunuh seluruh penduduk bumi, enggak ada yang hidup lagi, tinggal penduduk langit, kata mereka. Akhirnya mereka pun ambil anak panah, dipanahkan ke atas langit. Kata mereka, penduduk langit akan kita bunuh. Mereka sangat sombong. Begitu anak panah naik ke langit, tatkala turun, kembali lagi berlumuran darah. Kata mereka, penduduk langit sudah kita bunuh. Padahal enggak ada yang mereka bunuh. Allah hanya membuat mereka semakin sombong. Di tengah-tengah puncak kesombongan mereka, maka Allah kirim hewan yang kemudian membunuh mereka. Kemudian mereka pun berjatuhan, dibunuh oleh semacam ular, terbunuhlah mereka, bergelimpangan mayat-mayat yang bau. Akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah, karena bau mereka busuk, maka datanglah burung-burung mengambil jasad-jasad mereka, kemudian dibawa pergi oleh burung-burung tersebut entah kemana. Baru kemudian Nabi Isa turun dari gunung tersebut, kemudian hidup secara wajar beberapa tahun, kemudian meninggal dunia. Tidak lama kemudian akhirnya Imam Mahdi meninggal, Nabi Isa meninggal dunia. Kemudian terjadi kerusakan-kerusakan, sampai puncak kerusakan, tidak ada lagi yang mengucapkan la ilaha illallah, Ka'bah dihancurkan. Akhirnya terjadi hari kiamat. Tapi hadirin yang terhormat subhanahu wa ta'ala, Ya'juj dan Ma'juj, manusia, dari keturunan anak Adam, ya, dan mereka belum muncul. Tidak seperti tafsiran sebagian orang yang mengatakan Ya'juj dan Ma'juj sudah muncul. Maksudnya Ya'juj Ma'juj apa? Maksudnya orang-orang Cina, Ya'juj Ma'juj. Menguasai di mana-mana, bikin rusak mana-mana. Enggak benar. Orang-orang Cina juga banyak yang Muslim. Ya. Teman-teman saya di Madinah juga, orang-orang Cina banyak yang apa? Mahasiswa yang Muslim, ya. Tidak boleh kita pukul rata bahwasanya orang Cina si Ya'juj Ma'juj, enggak boleh. Ada yang mengatakan itu bukan, itu maksudnya begini, maksudnya kekuatan ini, maksudnya ekoproekonomian. Jadi mereka berusaha menafsirkan dengan tafsiran-tafsiran tidak sebagaimana mestinya. Intinya kita bilang Ya'juj Ma'juj ada, ini akan muncul nanti di menjelang hari kiamat di zaman Nabi Isa alaihissalam. Demikianlah hadirin dan hadirat yang hormat subhanahu wa ta'ala, ringkasan dari sebagian tanda-tanda besar hari kiamat, ya, yang menunjukkan hari kiamat akan segera tiba jika telah muncul tanda-tanda tersebut. Dan mungkin kita tidak bertemu dengan tanda-tanda tersebut, mungkin kita tidak bertemu dengan tanda-tanda tersebut, Allah alam bisawab. Tapi yang harus kita perhatikan bahwasanya setiap kita akan menemukan kiamatnya sendiri, yaitu tatkala dia meninggal dunia. Secara umum kita di zaman sekarang, zaman penuh fitnah dalam segala hal, fitnah masalah kehidupan dunia yang begitu glamor, fitnah wanita yang buka-bukaan di mana-mana, fitnah internet, ya sekarang fitnah kita bawa di mana-mana. Mau lihat fitnah tinggal buka internet, semua fitnah bisa kita lihat. Fitnah pemikiran, fitnah macam-macam, ya. Maka seorang bagaimanapun kondisinya, mau fitnah sebesar apapun, maka yang terbaik bagi dia adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan terjerumus dalam fitnah. Semakin dia dekat kepada Allah, dia semakin tersibukkan dengan ibadah, semakin jauh dari fitnah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-ibadatu fil harji kal hijrati ilayya. Orang yang sibuk beribadah di musim-musim fitnah seperti berhijrah kepada aku. Kenapa? Kebanyakan orang kalau sudah muncul berita ini, berita anu, mereka sibuk dengan berita tersebut, sehingga mereka lupa baca Quran, sehingga mereka lupa solat malam, mereka lupa ikut pengajian, mereka lupa untuk sibuk berbakti kepada orang tua, dan banyak ibadah yang mereka tinggalkan karena sibuk mengurusi fitnah-fitnah yang terkadang bukan bidangnya, tidak berkompeten untuk berbicara dalam masalah tersebut. Tapi tatkala fitnah muncul, semua orang ingin komentar, semua orang ingin nimbrung. Anda harus menjadi orang-orang yang baik, terbalik, semakin muncul fitnah semakin menjauh, dekatkan diri kepada Allah, sibuk dengan yang bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan, kalau sudah muncul fitnah, alaika bi khosati amrik, atau kama qala Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, kalau sudah muncul fitnah, sibukkanlah dirimu dengan perkara-perkara yang privasimu. sibukkan dirimu, ngurus istri, cari nafkah yang baik, ngurus anak-anak, ya. Karena tidak semua fitnah kita ikuti. Ada orang-orang yang berkompeten yang mungkin berbicara, kalau itu bukan bidang kita, kita jauhi. Lebih aman, sehingga kita banyak lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun fitnah yang terjadi, kalau kita dekat dengan Allah, mau dajjal muncul, mau terjadi penjajahan, mau kita diserang siapapun, kalau kita dekat dengan Allah enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah, yang penting kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau meninggal, meninggal mulia dalam kondisi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala alam bisawab. Apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kalau ada yang bertanya saya persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini cuma penasaran saja, apakah benar ada namanya pohon Garfat yang katanya itulah tempat berlindungnya Dajjal, dan konon sekarang orang-orang Yahudi itu sekarang lagi mengembangbiakan apa pohon Garfat itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. Saya dengar juga begitu, ya, bahwasanya orang-orang Yahudi mereka menanam pohon gorkot. Dan Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, tatkala terjadi fitnah akhir zaman, terjadi peperangan. Jadi ingat, musuh kita di akhir zaman bukan agama-agama yang lain. Musuh kita adalah orang Yahudi. Menunjukkan Yahudi itu akan eksis sampai akhir zaman, sampai muncul Dajjal. Waktu Dajjal muncul, kata Rasulullah SAW, yatba'u Dajjal sab'una alfal Yahud, ya, min Khurasan. Tatkala muncul Dajjal, akan muncul 70 ribu orang Yahudi dari Khurasan ikut Dajjal tersebut. Bukan cuma di Palestina, ada Dajjal, ada Yahudi-Yahudi yang berkonsentrasi di tempat-tempat yang lain. Di antaranya Yahudi-Yahudi yang berkonsentrasi di daerah Iran, di Khurasan. Oleh karenanya akan muncul, tatkala muncul Dajjal, kata Nabi, Dajjal muncul, kata Rasulullah SAW, akan ada 70 ribu orang Yahudi. Khurasan sekarang di Iran akan ikut apa? Yahudi. Sehingga terjadi peperangan besar-besaran antara kaum muslimin dengan pengikut Dajjal, yaitu orang-orang Yahudi. Kemudian Nabi menyebutkan, tatkala terjadi peperangan antara Nabi Isa dengan kaum muslimin melawan Dajjal, maka tidak ada satu batu pun, wala hajar, ya, wala syajar, tidak ada batu, tidak ada pohon, kecuali berbicara, berkata, ya Abdullah, ya Muslim, wahai Muslim, wahai hamba Allah, ta'al, kemarilah, ada Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Kecuali syajaratul gorkot, kecuali pohon gorkot, diam-diam aja. Semua pohon bicara, itu di belakang saya ada apa? Yahudi, bunuhlah. Batu berbicara, kecuali pohon gorkot yang akan melindungi apa? Yahudi. Jadi mungkin mereka meyakini juga, sehingga mereka menanam apa? Pohon gorkot tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
1: Ya, silakan. Tadi siapa yang bertanya?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kita menyikapi hadis-hadis mengenai tanda-tanda hari kiamat yang itu contohnya Rasul mengatakan kita akan berperang di belakang Imam Mahdi dengan pedang-pedang kita, dengan anak panah kita, dengan kuda. Sedangkan zaman sekarang peperangan sudah lebih canggih lagi. Meskipun ada pusat-pusat yang mengatakan bahwasanya akan terjadi lagi, kita kembali ke zaman dahulu.
0: Wallah alam bisa. Ada dua tafsiran, wallah alam, yang saya tahu tentang hadis ini. Kita tafsirkan secara zahirnya, bahwasanya peperangan benar di ujung-ujungnya, mungkin di zaman kemudian minyak sudah habis, tidak lagi bisa buat apa senjata, sehingga kembali kepada benda-benda yang biasa, yang manual, ya, kuda, kemudian apa, pedang dan yang lainnya. Ini tafsiran. Tafsiran kedua, Rasulullah SAW sedang berbicara dengan para sahabat yang akal mereka tidak sampai pada senjata-senjata tersebut. Seakan-akan Rasulullah menyebutkan pedang, kuda itu hanya perwakilan, bahwasanya akan ada peperangan dengan menggunakan apa, senjata yang hebat, tapi ini perwakilan, ya. Perwakilan, karena tidak akan sampai kepada sahabat. Rasulullah SAW bilang ada bom, ada nggak akan sampai zaman dahulu, 1400 tahun yang lalu. Jadi itu hanya sekedar perwakilan akan ada peperangan hebat. Wallah alam bisawab.
1: Silakan.
0: Silakan.
1: Terima kasih. Ustaz, ada hadis yang berbunyi bahwa di akhir zaman ketika timbul fitnah, maka yang berjalan lebih baik daripada yang berlari, yang duduk lebih baik daripada yang berjalan, dan seterusnya. Bagaimana cara mengamalkan hadis ini?
0: Itu hadis, ya, berkaitan tentang fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu tatkala terjadi ketidakjelasan antara kebenaran dan kebatilan. Kalau kita tahu benar, kita berusaha untuk mendukung. Tapi kalau terjadi suatu perkara yang kita tidak jelas benar atau tidak, itu fitnah menurut kita, ya. Oleh karena tatkala terjadi pertikaian, misalnya antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, kebanyakan para sahabat, bahkan ribuan sahabat tidak ikut-ikutan. Hanya segelintir sahabat kecil yang menurut mereka Ali yang benar, satu mengatakan Muawiyah yang benar, sehingga tertimbun dalam apa? Fitnah. Kebanyakan sahabat menjauh. Mereka tidak mau, karena mereka tidak jelas mana yang benar, mana yang salah. Kita akan mendapat masalah-masalah seperti itu, masalah berita sana, berita sini, berita gini. Kalau kita bukan bidangnya, itu bukan bidang kita, kita ngomong pun gak ada yang dengar, mending kita menjauh. Maksudnya itu kinayah dari Nabi, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Artinya tahan diri. Semakin, karena fitnah itu membuat orang suka berkomentar, membuat orang suka apa? Nimbrung. Sekarang Anda ada apapun, Anda komentar atau tidak? Komentar, apalagi yang punya Facebook, pasti banyak berita ini, berita yang suka nonton berita, pasti komentar. Apapun yang terjadi, tidak mungkin Anda diam-diam baca, tidak mungkin. Pasti dia bilang, goblok, apalah. Banyak komentar pasti, tidak mungkin diam-diam. Padahal semua komentar dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kalau ada fitnah yang bukan urusan kita, ingat tadi kata Nabi, sibukkanlah dengan privasimu. Kalau bukan urusan kita, maka beda kalau Anda pakar politik, Anda harus tahu. Anda bisnismen, Anda harus tahu perkembangan ekonomi. Tidak apa-apa, Anda tahu tentang masalah gitu. Tapi kalau ente ternyata misalnya tidak, bukan pakar ekonomi, mungkin jualan kue, mungkin punya bengkel apa, enggak ada hubungannya dengan berita tersebut, sudahlah enggak usah. Mending ngurus istri, ngurus anak-anak, itu lebih terbaik. Karena kalau kita tersibuk dengan fitnah, waktu tersita, benar. Waktu tersita. Kapan baca Quran? Enggak sempat. Baca Quran enggak sempat, Quran satu hari enggak dibuka. Terus bagaimana mau bahagia? Isi hati penuh dengan berita ini, berita anu, berita ini. Berita artis, berita penjahat, berita polisi, berita ustaz, banyak berita. Akhirnya apa? Space memorinya habis. Enggak sempat. Kapan, jangankan mau hafal Quran, baca aja enggak sempat, gimana mau baca? Gimana mau hafal? Ustaz, kita hafal Quran susah, ustaz. Sering lupa, iya. Iya, kalau banyak hafalan banyak lupa. Sedikit hafalan sedikit lupa. Enggak punya hafalan enggak pernah lupa. Baik, ada lagi yang bertanya?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kalau beritanya seperti berita Rohingya, Palestina, berita Syria, nah, itu kita menyikapinya bagaimana?
0: Nah, itu berarti umat Islam sedang didolimi. Itu bukan fitnah, itu kesibukan yang benar. Kita berusaha misalnya mengumpulkan dana, kita tahu tentang kondisi saudara kita yang sedang dibunuh, kita berdoa, minimal kalau kita enggak punya dana berdoa, jangan pelit dengan apa? Doa. Paling tidak kita menunjukkan pedulian kita, yaitu bagus seperti itu. Mau saya, nah fitnah itu sesuatu yang tidak jelas, tidak ada manfaatnya, fitnah syahwat, berita ini, beritanya bertubrukan, bilang begini, hukumnya begini, ribut, mending dijauhi. Tapi kalau ada saudara kita dibunuh, kita bantu, ya itu baik, itu benar. Ada gempa di Aceh, kita tahu, ada yang kasih tahu, kita berusaha bagaimana bisa membantu, itu kegiatan yang benar. Sibukkan diri dengan seperti itu yang benar seperti itu. Jangan sibukkan tentang berita ini, artis ini dicerai, suaminya nuntut, kemudian ngapain? Nggak bisa seperti itu. Kecuali misalnya ada artis dicerai, kemudian dia nuntut, kemudian ada harta gono gini, ada orang ikut terus beritanya, sidang pertama, sidang kedua, itu bukan urusan ente. Kecuali ente sudah siap-siap, kalau dia dicerai saya nikahi artis ini, nggak apa-apa ikuti beritanya. Tapi kalau sudah awal pasti tidak laku, ya nggak usah ikut beritanya, ngapain? Apa faedahnya? Tapi kalau berita Rohingya, berita saudara-saudara kita dibunuh, enggak apa, kita perlu mendoakan mereka, perlu memotivasi untuk apa? Untuk memberi bantuan. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Kajian kita pada hari ini, semoga Allah Subhanahu wa Taala sebagaimana mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini, Allah kumpulkan kita juga di surganya kelak. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: أعوذ بالله من الشيطان.

0: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah, dengan senantiasa kita memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga pada malam hari ini dapat berjumpa di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka menambah pengetahuan dan ilmu kita tentang agama yang mulia ini. Salam salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa tercurah kepada arwah beliau yang telah berjuang dan berkorban dan telah memotivasi untuk generasi muda mencapai kebahagiaan, mencapai keberhasilan, ya, dan telah memberikan pesan-pesan khusus kepada generasi muda dalam beberapa sabda beliau. Terima kasih banyak juga pada takmir masjid yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk berjumpa pada kesempatan ini. Mengingat singkatnya waktu dan materi ini sebetulnya agak panjang, jadi pertama generasi muda, melihat fenomena yang ada di sekarang ini bahwa generasi muda adalah kondisinya sangat memprihatinkan, secara khusus adalah generasi muda Islam, di mana bangsa kita menghadapi tantangan cukup berat. Tetapi kita lihat tameng yang akan membentengi, yang akan memperbaiki bangsa ini justru lalai dari tantangan-tantangan itu dan lalai dari mempersiapkan diri mereka. Maka di dalam materi ini ada beberapa pesan-pesan nanti yang mungkin bisa berguna untuk kita bersama. Ya, pertama, tujuan bahan kita adalah membahas masalah ini adalah sebagai untian nasihat pada generasi muda Islam, kemudian kepada orang tua mereka, ya, kemudian juga kepada tenaga pendidik, guru, dosen, ya, kemudian juga organisasi-organisasi pemuda yang biasa ada, apakah itu nama organisasi yang bentuk berada di institusi BEM, HMI, atau bermacam-macam bentuk organisasi pemuda, ya. Kemudian juga lembaga-lembaga lain berkepentingan dalam membina generasi muda, secara khusus lembaga-lembaga pendidikan, baik yang formal maupun non-formal. Tadi kita lihat berapa tantangan beratnya generasi muda kita saat sekarang ini, ada berapa tantangan. Pertama adalah yaitu media informasi. Media informasi menjajakan, menjual dan menawarkan berbagai macam bentuk informasi. Ya, ada positifnya, ada negatifnya. Tetapi yang sangat dominan pengaruhi kehidupan generasi muda kita adalah negatifnya. Utama adalah masalah lemba pergaulan bebas. Ini adalah sangat mengkhawatirkan bangsa kita. Sungguh sangat-sangat memprihatinkan. Tidak sedikit berita di TV, di koran, media-media lainnya, baik media online maupun yang dibaca, maupun ditonton, maupun didengar, betapa pergaulan anak-anak didik bukan hanya di tingkat SD, tapi di tingkat TK. Coba antum bayangkan, yang dahulu kita tidak bayangkan betapa sekarang anak SD pun banyak yang hamil. Anak SMP, ya, sudah antum tahu mungkin media informasi bagaimana berani di hadapan teman-temannya di sekolah, bahkan di SMA, yang mulai dari kasus-kasus yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu dah. Ya, antum klik saja sekarang pergaulan bebas itu keluar berapa banyaknya, sangat mengerikan sekali. Ya, bahkan bukan hanya pendidik, bahkan guru-guru sendiri pun berbuat yang luar biasa gitu. Jadi ancaman generasi muda kita luar biasa sebetulnya kita perhatikan. Ini di segi pergaulan bebas dan seks bebas. Ini wallah tidak terbayang oleh kita bagaimana bentuknya. Antum mendengar bagaimana di SMP, di SMA, ya. Bahkan ada setelah lulus mereka justru pesta seks itu biasa di sebagian tempat di negara Indonesia ini, untuk di sebagian kota. Ketika lulus mereka justru berpesta seks dan seterusnya. Ini tantangan luar biasa. Tantangan cukup luar biasa. Baik bagi generasi muda, baik bagi orang tua, baik lembaga-lembaga pendidik yang punya perhatian terhadap generasi muda kita. Ini dulu. luar biasa. Ya, anak SD dan seterusnya. Kalau kita lihat, bukan hanya di situ. Ya, sekarang isu yang paling satu adalah penutupan porsi susi, yaitu Dolly. Antum tahu nggak bagaimana pengaruhnya? Yaitu pelacur itu terhadap generasi muda. Antum tahu nggak? Berapa minggu yang lalu, saya sempat satu bis, satu tempat ya, bareng di samping saya ada seorang, termasuk orang berpendidikan, beliau bekerja sebuah lembaga negara. Berbincang-bincang kami bicara masalah keadaan bangsa ini. Sampailah pada masalah, yaitu dekadensi moral dan hancurnya moral bangsa ini bukan hanya di sisi. Ya, antum lihatlah, dimulai dari tingkat yang paling pucuk sampai yang paling urat lah gitu istilahnya. Ya. Kalau bahasa Padang, kalau bahasa Padangnya itu peribahasanya begini. Di atas dimakan ulat, ya, di bawah tidak berurat, di tengah sudah digerik kumbang. Itu sudah hancur sudah semua. Begitu kondisinya. Beliau ceritakan, mangsa dari para pelacur-pelacur itu bukanlah bos-bos kaya, antum tahu enggak? Bukan. Anak SD dan anak SMP. Anak SD dan anak SMP. Beliau cerita sendiri, ketika beliau pulang dari sebuah tempat di bandara lalu naik angkot ke rumahnya. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah umuran 45 tahun tuh lewat 40 lah. Dengan wajah sudah reot tapi penampilan luar biasa, pokoknya hiasannya gitu, nyentrik sekali sambil menggendong anaknya. Bincang-bincang dia tanya, "Ibu, kerja di mana?" "Jualan." "Jualan apa?" "Ya jualan ini." Gitu. Sampai ya pemuda ini memperbaiki, yakni bapak ini dan belum bapak lah, masih seusia saya atau lebih muda dari saya. Kemudian dia bawalah ingin perbaiki kondisi ibu ini. Dibawa ke rumahnya, dikenalkan dengan istrinya, dikenalkan dengan keluarganya, akhirnya diputuskan dia bekerja di sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang ini. Cerita punya cerita, istrinya tanya, "Ibu dengan usia sebegini, siapa sih yang mau beli? Siapa sih yang mau beli?" Dia bilang ngaku sendiri yang menjadi pelanggannya adalah anak SMP dan anak SD. Cukup dengan uang 2.000 dan 5.000. Lalu istrinya langsung shock, gak masuk akal sama sekali. Kok ini yang ibu lakukan? Begitu. Ya saya mau makan. Alasannya begitu. Coba antum bayangkan. Begitu sampai rusaknya bangsa ini. Tuh ada orang yang ingin memperbaiki bangsa ini. Justru ada yang lebih bersemangat untuk menghancurkan bangsa ini. Dengan alasan hak asasi dan hal macam-macam. Dan alasan yang tidak logis sama sekali. Binatang saja gak punya otak bisa makan. Coba bayangkan kalian tuh. Itu sekilas saja, kita tidak bicara masalah itu. Kemudian limbah narkoba dan obat-obat terlarang. Luar biasa. Luar biasa. Kalau masalah seks bebas dan sebagainya, antum tahu kan banyak anak SMP yang menjadi apa? Mucikari, jual temannya. Kalau di tingkat SLT ke bawah, apa istilahnya? Cewek pelusa kan? Kalau di perguruan tinggi istilahnya apa? Apa? Ayam kampus. Sudah masyhur, luar biasa. Ini bangsa ini mau dibawa kemana kalau generasi mudanya tidak dibina? Bangsa ini mau dibawa kemana? Maaf bicara kita, antum tahu, ini politisi yang kita kata politisi hitam ya, bukan politisi putih lah. Mungkin ada juga yang baik gitu. Biasanya sudah jadi rahasia umum, rapat-rapat dimanapun itu. Kamar hotel itu dua, antum. Sebelahnya pelacur itu. Sudah disiapkan, memang dipancing begitu. Bagaimana cara merusak bangsa ini? Ini bangsa ini dirusak moralnya dengan embel-embel hak asasi manusia, kebebasan emansipasi wanita, dan seterusnya. Antum tahu. Jadi mulai dari pucuk sampai ke akarnya dirusak. Lalu kalau ada orang yang ingin memperbaiki, dianggap adalah ini anti asasi manusia, anti kebebasan, dan seterusnya. Anti kemajuan. Tidak bisa kita gambarkan bangsa ini sebenarnya dalam keadaan ya ini sangat kritis. Kemudian, ya tadi anak katakan kepada antum, SMP sudah jadi mucikari, coba bayangkan. Kemudian lembah lain yang dirusak moral bangsa ini dan mana obat-obat terlarang tadi, narkoba dan seterusnya, luar biasa. Luar biasa mengancam bangsa kita. Sekarang bandar-bandar narkoba itu pada awalnya mereka tidak menjual. Bahkan ada yang menipu. Dikasih oleh dia ada bentuk permen dan masuk apa-apanya, nanti kecanduan dia. Atau dikasih pertama sekali, dikasih. Tanpa dibeli. Kalau sudah kecanduan baru dijual oleh dia. Ini adalah para pahancur-pahancur bangsa ini. Kemudian lembah kekerasan dan pelanggaran moral sejenis. Antum lihat. Antum pernah dengar gak anak SMA, anak SMP? Yaitu apa namanya, memalak satu penumpang bis. Preman-preman. Sekarang ini kalau kita bicara tidak bisa bedakan antara preman bajingan dengan mahasiswa, sulit. Antum lihat betapa banyak mahasiswa yang lebih parah dari preman itu dan bajingan. Demonstrasi kampus dibakar. Padahal mereka adalah harapan intelektual yang bisa berpikir. Tetapi kerjanya apa? Perang. Ada gak kampus tawuran? Mahasiswa tawuran. Saya sama mahasiswa satu kampus lagi. Ini model bangsa kita. Mereka yang diharap untuk memimpin negara besok. Jadi apa bangsa kita ini? Ya pantas, karena memang contoh yang dicontoh itu tidak mencontohkan yang baik. Ya kan? Baik di lembaga negara pun, yang ditonton oleh rakyat begitu banyaknya, mereka pun berani tinju di depan TV, di depan kamera, coba bayangkan antum. Dan rusaknya moral kita, bangsa kita. Mahasiswa yang diharap adalah sebagai modal aset termahal dari bangsa ini. Tidak sedikit di antara mereka kalau perempuan yang kerjanya apa? Akhlak-akhlak yang cukup luar biasa. Sedulur mereka kan orang sudah berpikir. Antum lihat baru-baru ini bagaimana hasil pendidikan bangsa kita ini. Tamat kalau keluar nomor, apa yang antum lihat di jalan-jalan? Ketika mereka merayakan kelulusan, apa yang mereka antum lihat di jalan? Bukan mencerminkan sebagai seorang yang terdidik. Emak terkenal dengan gerombolan dan seterusnya, bajunya dicet dan seterusnya, ya kan? Ini cara orang berpendidikan enggak? Artinya pendidikan kita keropos moralnya. Coba antum bayangkan, itu baju satu SMA saja, jangan kita pikir berbagai SMA di Indonesia, bahkan rata itu. Satu SMP saja, dikumpulin baju-baju yang sudah kelas 3, ya, rok-rok, celana-celana itu dikumpulin, dikasih sama teman-temannya yang miskin. Berfaedah enggak? Sekarang dicoret-coret, laki-laki perempuan terus ngebut-ngebut, bawa motor enggak keruan. Tuh, apa hasil pendidikan sebetulnya? Bukan mendidik manusia menjadi manusia baik. Mengkhawatirkan generasi muda kita. Ya, pelanggaran moral, lembah kekerasan, seterusnya, tawuran, anak SMP, anak SMA, tawuran biasa di Jakarta, di mana-mana antum lihat. Yang lebih parah kita katakan justru mahasiswa juga ikut-ikutan. Kan begitu. Bukan tawuran antar kampung saja. Ya. Bahkan kalau kita ambil lagi, bahkan tawuran antar institusi gitu loh. Antar penegak hukum juga tawuran. Gimana bangsa ini? Apa yang kena sebetulnya? Kasus-kasus yang banyak ya. Atau kita katakan oknum lah. Antara ABRI dengan polisi. Berapa banyak kasus juga. Ini sangat memprihatinkan bangsa kita. Kemudian yang lebih parah lagi adalah lembah pemikiran sesat. Seperti terorisme, sekularisme, liberalisme, dan kesesatan-kesesatan sejenis. Di lembaga pendidikan ini diajarkan sekularisme, ya pluralisme, terus liberalisme. Inilah sumber kehancuran bangsa ini. Nah, ini mengancam pemuda kita. Itulah bahaya-bahaya, sekilas bahaya dan yang telah kita saksikan, kita amati bagi generasi muda, apa yang harus mereka lakukan? Ya. Pendek kata, generasi muda kita saat ini harus waspada dengan dua bahaya. Bahaya syahwat dan bahaya syubhat. Ya. Coba antum lihat buku SD, gambar apa di kulitnya? Gambar apa di kulit buku SD itu? Buku-buku yang dijual, dipakai oleh anak sekolah apa? Di buku tulis itu apa? Gambar apa biasanya? Hah? Gambar wanita, gimana bentuknya? Betul nggak? Antum lihat. Semuanya menggar birahi semua. Ini topogram ya, bukan merusak bangsa kita, ini topogram sebetulnya. Antum sadari atau tidak disadari bahwa kita perlu waspada. Coba antum lihat buku-buku SD berapa itu yang ditampilkan, apa bintang film yang baju yang segini, yang rok yang segini, yang pakai celana dalam aja dan seterusnya, itu dilihat oleh anak-anak yang baru SD. Apalagi SMP, SMA terusnya. Kayaknya enggak ada lagi yang mau dibikin gambarnya gitu. Luar biasa tantangan generasi muda. Maka ini hendaknya menjadi bahan pemikiran bagi para-para pendidik, orang tua, ya, terutama generasi muda itu sendiri. Bagaimana mereka menyelamatkan diri mereka dari bermacam ancaman bahaya ini. Jadi pendek kata tadi generasi muda kita dihadapkan dua bahaya, itu bahaya ancaman fitnah-fitnah syahwat dan fitnah syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyeleneh. Tiada jalan untuk menyelamatkan generasi muda dari dua ancaman bahaya di atas kecuali dengan menyampaikan pesan-pesan Islam kepada generasi muda. Baik, ini sebetulnya pesan ini panjang. Pertama adalah membentengi diri dengan ilmu agama dan beribadah. Pentingnya pendidikan agama bagi generasi muda adalah merupakan pemuda adalah unsur terpenting dalam sebuah bangsa atau negara. Untuk melihat maju mundurnya sebuah atau suatu bangsa, kita lihat melalui tingkat keilmuan dan keimanan generasi muda saat ini. Antum ingin tahu bagaimana Indonesia ke depan, lihat generasi muda saat sekarang ini. Itu saja dibaca. Gimana Indonesia besoknya, lihat sekarang bagaimana generasi mudanya. Apakah mereka orang-orang terdidik, orang berilmu, orang-orang yang bisa berwawasan, orang-orang yang memiliki pengalaman, dan seterusnya? Ataukah mereka adalah bermental keropos yang lebih banyak tidur daripada bekerja, lebih banyak mencari hal-hal yang remeh, memintingkan perkara-perkara yang tidak penting, dan seterusnya. Suka berpangku tangan, lebih senang mengamen daripada banting tulang, dan seterusnya. Maka ketika mereka menjabat, ketika mereka diberi amanah, dan begitulah nilainya. Apa yang telah kita alami dan kita saksikan. Kita tak perlu merinci. Karena kita saksikan masing-masing hal itu. Taib, oleh sebab itu, Islam sangat mementingkan pendidikan agama bagi generasi muda, baik dari segi keilmuan maupun keimanan dan pengalaman. Hal ini pertama kita ambil pelajaran, sebagaimana Ibnu Katsir menyebutkan, yaitu tentang Ashabul Kahfi. Siapa itu Ashabul Kahfi? Adalah pemuda yang tegar dalam beriman, yang tidak mau terpengaruh dan hanyut dengan kondisi yang ada di sekitar mereka. Ini yang harus dimiliki oleh seorang pemuda muslim. Dia tidak hanyut dengan kondisi yang ada, tapi dia justru memperbaiki kondisi yang ada. Kalau dalam peribahasa dikatakan, hiduplah anda bagaikan ikan di tengah lautan yang mana penuh dengan keasinan, tapi tidak pernah antum makan ikan, yaitu kalau digoreng mesti harus ditambah garam. Gak pernah pindah asinnya laut kepada ikan. Bagaimana bisa begitu? Perlu membentengi diri dengan apa? Ilmu agama. Ini intinya. Kalau kita lihat sekarang ini, justru untuk calon presiden saja dibangga-banggakan bisa imam sholat, bisa baca Al-Quran. Loh, kok level presiden itu sih? Kan terlalu, coba antum lihat. Level presiden dikaji, bisa baca Al-Quran, naik haji, dan bisa imam sholat. Loh, kok level presiden kita cuma gitu? Kan sangat mengecewakan. Yang dibanggakan bisa baca Al-Quran, pernah naik haji, dan seterusnya. apa yang salah di bangsa ini? Nah ini ikhwan, makanya Allah sebutkan idh awal fitriyatu ilal kahfi. Ini Allah kisahkan tentang surah Kahfi. Kenapa Allah mengabdikan kisah surah Al-Kahfi ini? Itu 7 orang pemuda yang mempertahankan imannya. Ini yang harus kita contoh. Karena Allah mengisahkan ini agar para pemuda muslim mengambil pelajaran dari itu. Yang mereka tegar dalam imannya, tidak tergoda dengan berbagai bentuk rayuan yang ada di sekitarnya. Mereka tegar dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Mempersiapkan diri mereka. Justru mereka menjadi tonggak perubahan, bukan menjadi tonggak penghancur. Makanya Allah sebutkan, ya, faqulu rabbana atina min ladunka rahmah. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagaimana kondisi seorang pemuda harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan kita sebutkan dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW. Ini artinya Islam sangat memperhatikan generasi muda. Sehingga dikisahkan 7 orang pemuda untuk teladan bagi kita. Mereka memohon kepada Allah, ya Allah berilah kami rahmat di sisimu. Wahai lana min amrina rasyada, ya Allah tunjukkanlah perkara-perkara yang rusdun kepada kami. Perkara-perkara yang penuh dengan petunjuk. Ulama kita ketika menjelaskan ini, fa'alaikum bisunnati sunnati khulafa'ir rasyidin al-masyidin mahdiyyin, ar-rasyidin al-mahdiyyin, apa makna rusdu? Apa makna huda? Ar-rusdu maksudnya al-amalu bil haqqi wal huda wal al-ilmu bil haqq. Makanya tazkiyah untuk khulafa'ir rasyidin itu apa? Kenapa disebut khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin? Ar-rusdu al-amalu bil huda. Artinya dia memohon kepada Allah di sini pertama rahmat kepada Allah dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Diberi dia beramal dengan ilmunya, kekuatan untuk beramal. Arti isyarat di sini bukan untuk malas-malas, nanti kita akan sebutkan dalil-dalil yang lainnya. Al-huda al-ilmu bil haqi, ar-rusdu apa? Al-amalu bil haqi. Itu kalau digabung antara huda dengan rusd. Tapi kalau ar-rusdu sendirikan, di sendiri saja tidak sebut al-huda, di sini kan ar-rusdu saja. Wahai lana min amrina rasyada, kedua-duanya mencakup. Al-ilmu bil haqqi wal amalu bil haqq. Kalau al-huda disebutkan sendirikan juga begitu. Tapi apabila digabung masing-masing memiliki pengertian tersendiri. Kadu sebutkan huda, Allahumma hadina siratal mustaqim. Sini kan huda saja kan? Mohon petunjuk kepada Allah, yaitu ilmu al-ilmu bil haqqi wal amalu bil haqq. Berilmu tentang kebenaran dan beramal dengan kebenaran itu. Nah, kemudian sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka itu adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang beriman dengan Rabb-nya. Dan kami tambah kepada mereka, kata Allah, petunjuk. Ada satu hal di sini. Antum kalau belajar kisah Ashabul Kahfi banyak sekali faedah-faedah. Di antaranya adalah, pertama, seorang pemuda hendaknya jangan terpengaruh dengan kondisi zamannya, artinya kondisi yang buruk. Kedua adalah seorang pemuda hendaknya dekat kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masa muda adalah masa yang sangat penuh dengan tantangan, termasuk kekuatan syahwat, semangat yang kadang-kadang tidak diukur dengan ilmu, kadang-kadang melampaui batas. Kemudian di sini adalah suatu hal yang perlu diyakini oleh pemuda. Pemuda yang beriman akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebinasaan dan kehancuran zamannya dia. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Allah wahyukan kepada mereka agar mereka bersembunyi di Gua Kahfi, lalu Allah apakan? Hidupkan mereka kembali. Dipelihara oleh mereka Allah jasad mereka sekian ratus tahun. Artinya apa di sini? Adalah seorang pemuda yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, jangan pengecut.
1: Senjatai diri Anda dengan ilmu dan amal, kemudian apa? Bertawakal kepada Allah, kemudian Allah pasti akan menolong Anda. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibrah kisah mereka. Taib. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kita akan bicara masalah hadis-hadis mementingkan usia muda. Pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang mereka Imam Malik sahihkan sanad Imam dan silsilah sahihnya yaitu irtani khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 sebelum datang yang 5. Ini panjang hadisnya. Di antaranya adalah syababaka qabla haramik. Masa muda sebelum masa tua. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim, lan tazula kadama abdi yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan melangkah seorang anak Adam pada kam sampai ditanya dengan empat perkara. Di antaranya adalah wa an syababihi fima abla, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Coba antum lihat. Kenapa begitu? Karena Islam melihat masa muda itu sangat penting. Karena masa muda adalah masa untuk pembentuk karakter. Pembentuk kepribadian. Makanya dalam peribahasa dari kecil termanya-manja sudah dewasa, terbawa-bawa, sudah tua, terubah tidak. Waktu kecil niru-niru, kemudian sudah terbiasa, kemudian sulit untuk merubah. Kalau generasi muda yang punya ilmu, dia bukan mengikuti budaya saja, tapi dia berbuat dengan ilmunya. Maka Rasulullah SAW, kenapa masa muda? Masa muda, ikhwan, masa yang tahan banting istilah kitanya. Pamannya ada acara tabligh akbar dimanapun saja. Gak punya ongkos, bisa jalan kaki. Tidak masalah. Bangun malam, tidak terasa dingin. Siap banting tulang, hujan, panas, bagaimana siap banting tulang, itu kalau pemuda. Antum banding kalau sudah tua. Tua kalau sudah mau beribadah saja. Ngambil wuduk aja sudah kedinginan, di tengah hari itu kedinginan, coba yang gak antum. Di masa muda ini kita bisa produktif banyak. Saatnya untuk membekali diri. Makanya Rasulullah SAW sebutkan, sabatum yudhiluhumullah, yawma la dhilla illa dhillu. Kita tidak membahas isi hadis, cuma kita ngambil poin-poin penting karena waktu ya, tidak mengizinkan. 7 jenis yang akan menerima naungan Allah SWT di hari kiamat. Pada hari yang tiada naung, kecuali naung Allah SWT. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Di antaranya adalah apa? Syabun nasya'ah fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dari kecil sampai tuanya, sampai remajanya, senantiasa rajin beribadah kepada Allah berikan prioritas bagi mereka. Kemudian, coba antum bayangkan, sekian hadis banyak sekali, betapa memperhatikan masalah apa? Usiamu, usia muda. Usia muda, kalau membaca, mata masih mantap. Tua, antum mata kabur, sering ngantuk, terus banyaklah tantangan kalau sudah tua. Tidak perlu kita tafsir lah. Maka ringkasnya saya ana katakan tadi pada antum, masa muda adalah masa tahan banting. Masa sangat bersemangat. Maka bekalilah diri Anda di saat masa muda ini. Kalau tidak, di masa tua akan menjadi beban bagi orang tua dan bagi bangsa dan bagi orang lain. Itu ringkasnya, ana tidak ini Isya jam berapa? 7 menit lagi. Nah, belum masuk materi sebetulnya. Baik, itu bagaimana ya antum bisalah, antum juga sebagian mahasiswa bisalah mencerna betapa kedudukan masa muda itu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang dalam usia muda ini? Ini yang ana ingin sampaikan sebetulnya. Ya. Juga nasihat Umar bin Khattab, tafaqahu qabla an tasudu. Berilmulah sebelum engkau menjadi pemimpin. Ya. Banyak sebetulnya ungkapan-ungkapan di sini. Pertama, tadi yang pertama harus dibekali oleh generasi muda, apa yang harus dipersiapkan di masa muda ini apa? Apa? Ilmu syar'i. Karena ini akan membentengi dia, akan membimbing dia dalam menghadapi tantangan. Tantangan apa tadi? Syahwat dan syubhat. Antum lihat, Betapa banyaknya kadang-kadang orang sudah profesor, sudah doktor kadang-kadang, mau caleg, mau tak suksesnya kemana? Ke dukun. Lah kalau bisa dukun jadikan caleg, mending dukun paling dulu jadi caleg. Mau calon jadi capres, perginya kemana? Ke dukun. Kalau dukun tuh bisa jadikan orang capres, lebih mendingin dia duluan jadi capres. Antum lihat enggak? Begitu bodohnya manusia tanpa ilmu agama. Kenapa dinamakan ahlul jahiliyah itu jahiliyah? Bukan karena mereka tidak pintar ekonomi, politik, tidak. Antum kalau baca politik jahiliyah dan ekonomi, sistem ekonomi mereka lebih unggul daripada modern sekarang kalau antum mau. Tapi kenapa dinamakan jahiliyah mereka? Karena jahil dengan agama. Jadi antum lihat sekarang banyak yang, apalagi kemarin yang sibuk dengan pileg kemarin ya, sekarang piler, sekarang apa sekarang? Sedang pilu apa pileg? Ya kan? Antum lihat sekarang ini. Ya kan? Calon presiden juga ada yang main dukun. Keblok enggak tuh? Bodoh. Kalau bisa dukun ini jadi kan orang presiden, enggak bakal dia cerahkan kepada orang itu. Dia yang calon sendiri. Mendingan dia jadi presiden. Ada orang saudagar kaya, ingin sukses berdagang, datang ke dukun. Dukun kalau bisa jadikan orang kaya, dia lebih dulu dagangan. Coba antum lihat. Pentingnya ilmu agama itu ikhwan. Jangan bangga dulu kita dokter, profesor. Kalau jahil dengan agama, lebih jahil daripada tukang dukun. Dukun mempermainkan profesor. Dukun mainkan calon presiden. Coba bayangkan antum. Lebih hebat dukun. Ya kan? Baru-baru ini siapa namanya yang tobat itu? Kibodo ya? Kibodo. Namanya sudah Kibodo. Itu bayarannya berapa? Antum lihat kan dia ngaku di televisi kan? Lumayan juga katanya kan? Ya Allah. Antum lihat. Musibah besar. Nah. Ini tinggal 7 menit tadi. Ya. Yang kedua adalah membekali dengan keterampilan dan pengalaman. Jangan pernah menganggap remeh sebuah pengampilan, sebuah pengalaman. Sebetulnya pembahasan ini panjang. Ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kecil beliau telah memiliki pengalaman. Di antaranya pernah berdagang. Kemudian setiap nabi pernah jadi gembala apa? Karena dengan itu memiliki pengalaman. Bukan cita-cita sebagai gembala kambing, tidak. Dengan menggembala kambing itu ada sebetulnya pesan-pesan karakter. Di antaranya yang disebut para ulama adalah, yaitu adalah karakter kesabaran. Kambing kalau antum tarik, maju apa mundur dia? Mundur. Benar enggak? Jadi, karena nabi itu adalah pemimpin umat, dia dibina karakter dengan. Makanya binatang yang menentukan karakter seorang. Makanya kalau penggala gembala unta, biasanya orangnya apa? Pemanas, kasar. Begitu. Pengalaman perlu dimiliki. Makanya sering saya katakan. Dulu orang-orang tua kita dulu ya. Kita kalau kelas 2 SD saja sudah disuruh cuci baju sendiri. Kalau makan cuci piring sendiri. Jangan untuk anggap enteng itu. Pengalaman masa. Kemudian kita kadang-kadang disuruh nyapu halaman gantian sama adik kita. Kamu sore ini pagi disuruhnya kan. Pernah saya muat di sebuah status ana. Pengalaman ini. Yaitu. Ini supaya antum ibroh ya. Biar terasa bagi antum bahwa pengalaman kecil itu mempengaruhi nanti kepada watak orang ini setelah besar. Ketika ana mau rapat di Kopartes jam 8 kalau gak salah. Ana naik kereta dari Jember. Kemudian turun di stasiun Wonokromo pas jam 5 lah sholat subuh. Ana sebelum sholat subuh khawatir ini sepatu jangan-jangan hilang, taruh ke dalam. Habis sholat memang betul hilang. Ana pakai topi, pakai jas rapi, sepatu hilang, jalan di hadapan orang begitu ramai. Antum bagaimana kira-kira perasaan antum? Pakai jenggot. Antum kalau melihat orang saat itu, tidak ada pemandangan paling menarik oleh mereka kecuali melihat anak. Gimana perasaan antum? Panas dingin. Panas dingin, bukan main. Ana tanya yang tukang angkut-angkut barang, "Mas, ini kapan dibuka mall, ada mall di dekat situ?" "Ini jam 8, Pak." "Waduh, saya rapatnya jam 8. Tapi Pak, nanti jam 7 ada jual celana bekas di sini gitu." Terus ana duduk, duduk di tunggu tuh. Kan setiap orang ramai pagi antum naik kereta, betapa banyaknya orang masuk kantor, turun ya kan. Tidak ada yang luput tidak melihat ana. Heran. Pakai topi, jas, tas, tapi enggak punya sepatu. Apa antum ambil pelajaran di sini? Betapapun hebatnya Anda, kalau tanpa orang di bawah Anda tidak akan menjadi orang hebat. Benar enggak? Hebat sehebat apapun Anda, Anda tidak akan menjadi orang hebat tanpa ada orang bawah. Presiden akan tidak berharga kalau tidak ada tukang sapu, bahkan mungkin enggak masuk kantor. Artinya apa di sini? Mana lebih berharga, sandal daripada topi daripada jas? Jas ini tidak ada harganya kalau tidak pakai sandal. Yang sandal antum hinjak setiap hari itu, yang biasa-biasa antum sepak semacam ya kan? Tapi ketika dia tidak ada, antum pakai dengan seberapa mahalnya pakaian antum, justru malah membawa musibah ketika tidak ada sendal. Mendingan antum pakai baju compang-camping, tidak pakai sendal, tidak masalah. Artinya apa? Kalau seseorang dari kecil sudah memiliki pengalaman yang bermacam-macam, ketika dia jadi pimpinan, dia bukan semena-mena. Dia tidak akan menterlambatkan gaji tukang sapunya. Dia menghargai pekerjaan tukang sapu. Mentang-mentang dia bos, tidak akan buang sampah sembarangan. Karena sejak kecil karakternya sudah dididik. Kenapa? Dia pernah sekecil pengalaman jadi tukang sapu di rumahnya sendiri, bahwa buang sampah, nyapu itu adalah membeban. Menghargai orang tukang sapu. Ya ikhwan, jangan pernah meremehkan profesi apapun saja. Pengalaman itu perlu. Sehingga ketika antum jadi orang hebat, antum ingat orang yang... Antum tidak akan menjadi orang hebat kalau tidak ada orang bodoh. Maka saya katakan, gubernur, presiden tidak akan dipuji kalau tidak ada tukang sapu. Maka jangan suka banyak. Ini pendidikan karakter sebetulnya. Walaupun orang tua kita dulu tidak mengenal itu, tapi biasa memberi kita PR-PR, ya kan? Setelah kita bisa... Habis mandi, baju taruh di tempat cucian sendiri. Kalau kita sudah bisa nyuci, disuruh nyuci baju sendiri. Ya kan begitu? Makan, cuci piring sendiri. Besok-besoknya tidak, cuci piring semuanya gantian dengan adik dan kakak kita. Begitu. Pengalaman sakun. Ini yang perlu ikhwan. Ini yang pendidikan karakter. Maka para orang tua, kementang-mentang kita kaya, berpunya, jangan lupakan pendidikan ini. Agar anak kita tidak lupa diri. Tapi bukan itu saja, ikhwan. Kalau orang Padang itu beda. Sepuah anak laki-laki dahulu, itu pengalaman cuci piring. Ceritanya bagaimana? Kalau dia merantau, pertama sampai di tempat tujuannya, jadi apa dia? Pergi ke rumah makan Padang, jadi tukang cuci piring. Yang pertama yang dipikirkan apa? Makan dapat 3 kali sehari. 2 minggu berikutnya, dia buka rumah makan sendiri. Makan di mana-mana ada rumah makan Padang kan? Dan begitu ikhwan. Jadi ketika antum kaya sekarang, belum tentu akan antum kaya sendiri. Terus tidak. Jadi anak antum tidak bermental apa? Minta-minta. Loh ke sekarang kalau malah sebagian orang mencontohkan minta-minta ke masyarakat. Yo bagaimana masyarakatnya nanti? Musibah seperti ini. Nah ini pendidikan karakter bangsa penting sekali. Jadi tadi ana ringkas tadi, perlu memiliki pengalaman. Jangan malas-malas. Organisasi bermacam bentuk pengalaman-pengalaman itu digali semua. Latihan pidato, antum lihat presiden kadang gagap pidato. Ana banyak pengalaman-pengalaman yang lihat. Ada suatu acara saya Tabi Akbar, diminta Kapolres memberi sambutan. Ya Allah, sambutannya ada saus susuru ini, anak SD yang biasa didikan subuh kalau di sana ya. Kalau kita dulu di sana setiap hari Minggu itu ada didikan subuh, latihan pidato, baca ayat pendek, baca ayat hadis pendek dan seterusnya. Sehingga pidatonya bermutu. Tidak baca konsep sama macam. Jadi antum belum tahu siapa antum. Ketika antum jadi orang hebat tapi gak bisa apa-apa. Ini gak ada gunanya. Banyak orang hebat yang tidak bisa bicara. Gigil pidato dan seterusnya. Nah, ini tidak. Makanya sekarang inilah bekali diri antum dengan ilmu dan pengalaman itu.
0: Ya, banyak sebetulnya dalil tentang ini. Mana Rasulullah SAW di ini disebutkan tentang tadi beliau pernah menggembala kambing dan dalil-dalilnya. Kemudian memiliki akhlak yang mulia, ini banyak dalil-dalilnya. Menghindari pergaulan bebas, ini sudah. Terakhir yang penting adalah mencari teman. Sebetulnya banyak di sini anda sebutkan hal-hal yang berhubungan dengan ini semudah. Ini kesalahan dalam mencari teman adalah membawa penyesalan di akhir kelak, termasuk di dunia juga. Maka sekali-kali pandai mencari teman yang baik. Karena yang banyak merusak generasi muda adalah kadang-kadang anak itu datang dari desa, imut-imut, gak ngerti apa-apa. Ada temannya yang merusak dia. Dia ajak ke sana, ajak ke sini. Ya. Contoh kecil sajalah di SD itu. Ceritakan kalau anak saya ya, kan di pondok. Ada temannya yang nakal. Pinjam HP orang tuanya. Rupanya isi HP itu bisa di, dia pintar internet. Karena dia di kota besar kan. Tentu bisa buka yang macam macam. Anak saya lapor, kaget dia. Ubi, itu macam-macam kerjanya. Nah, ini musibah. Anak kita tidak masalah, tapi temannya yang mengajari, lihat. Tapi ketika anak kita dari awal sudah kita bentengi, dia terkejut. Tapi kalau sering-sering, terkejut lagi dia. Jadi itu pengaruh. Ya oleh sebab itu, ini adalah penting tentang pergaulan bagi orang tua, pengawal anak. Ya. Kemudian antum juga pandai-pandai dalam bergaul, dalam pemikiran, syubhat, semacamnya. Ya, terakhir kita lihat sekarang ini, orang tua sekarang motornya takut dimaling, ya kan? Masukkan rumah kalau udah senja, ya enggak? Mobil dikunci. Tapi anak gadisnya enggak pulang jam 7 malam, pernah dicari enggak? Pernah. Lebih harga motor dan mobil oleh dia. Takut dicuri maling. Anaknya dicuri enggak masalah. Ya, itulah pendidikan orang tua sekarang ini. Jadi oleh itu singkat ya. Kemudian sebetulnya menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebetulnya banyak poin-poin di sini yang ingin saya sampaikan. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Anak muda ini yang paling bahaya itu adalah dua. Lalai menggunakan waktu. Yang kedua adalah malas. Maka jangan sekali-kali malas. Anda contohkan pada antum. Ya, kalau dosen nyuruh besok tugas selesai setelah seminggu. Kalau bisa antum selesaikan 3 hari sudah siap. Itu bentuk orang tidak malas. Tapi ada mahasiswa biasa. Dan kebanyakannya, sehari sebelum ngumpul tugas, itu masih tenang-tenang aja kan, masih besok. Nanti malam bisa diburuin. Inilah model orang yang malas. Ya. Taib karena sudah azan. Ya, sebetulnya hal-hal lain banyak. Mudah-mudahan nanti kesempatan lain kita bahas lagi. Demikian dulu. Karena nanti habis syak juga anak ada pertemuan. Mohon maaf. Ya, kurang memuaskan mungkin, tapi ringkasnya manfaatkan waktu, jangan malas. Jangan malas. Isi waktu antum dengan berbagai yang bermanfaat untuk pengalaman-pengalaman yang akan datang. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Ahad 2 Jumadats Tsaniyah 1439 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya untuk duduk bersama di musalla ini demi mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwan dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membahas tema yaitu dahsyatnya hari kiamat. Dan tema ini berkaitan dengan akidah, dan setiap tema yang berkaitan dengan akidah adalah sangat penting, karena akidah adalah modal dasar seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akidah bagaikan akar pada sebuah pohon yang menjulang tinggi, yang pohonnya memberikan buah yang banyak kepada manusia dan bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadhribu Allahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun." Dalam surat Ibrahim surat ke-14 ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan sebuah ucapan yang baik?" Dan para ulama tafsir menyatakan bahwa ucapan yang baik ini adalah ucapan akidah yang benar, yaitu ucapan la ilaha illallah. Seperti sebuah pohon yang baik, akarnya kokoh dan ranting-rantingnya, cabang-cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Ayat ini menunjukkan bahwa akidah adalah dasar pokok dari seluruh amal ibadah yang akidahnya rusak, maka niscaya amalannya tidak akan diterima oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai debu-debu yang berterbangan. Sebagaimana dalam beberapa ayat, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura, dan kami hadapkan apa yang telah orang-orang kafir amalkan, yang tidak beriman, yang tidak berakidah, maka mereka akhirnya mendapati amalan-amalan mereka bagaikan debu-debu yang berterbangan. Haba'an adalah debu yang kalau kita buka jendela maka akan ada debu-debu yang berterbangan yang diterpa oleh sinar matahari. Seperti itu kecilnya amalan yang tidak didasari oleh akidah yang benar. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu tadi disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Furqan surat ke-25 ayat 23. Begitu juga akidah merupakan pokok sumber dari seluruh amal ibadah yang kita kerjakan. Di antaranya yaitu surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku beritahukan orang-orang yang merugi amal perbuatannya, beramal tapi rugi? Ini kan sangat menjijikkan sekali. Kalau tidak ada amal rugi itu masih mending. Ini beramal sudah letih, sudah keringetan, sudah keluar uang banyak tapi rugi. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum. Orang-orang yang sia-sia perbuatannya. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Jadi mereka punya perbuatan, mereka punya usaha. Kenapa mereka seperti itu? Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira, menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ternyata amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya akibat akidah yang rusak. Lihat ayat selanjutnya, ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'malu fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Mereka itulah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, Rabb mereka. Mereka kufur terhadap, ini yang berkaitan dengan tema kita, kufur terhadap perjumpaan dengan Allah hari kiamat, yang menyebabkan amalan mereka merugi. Dan mereka sangka mereka punya amalan, ternyata tidak punya amalan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fahabitat a'maluhum, maka hapuslah amalan-amalan mereka. Dan kalau Allah mengatakan hapus, berarti hapus. Tidak ada dispensasi kalau akidahnya rusak. Hapus amalan mereka sebanyak apapun. Dan saya sering mengatakan, perhatikan baik-baik ini, bahwasanya sebaik apapun niat seseorang dalam beramal, seletih apapun seseorang dalam beramal, tidak akan pernah diterima oleh Allah jika tidak sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Hapus. Kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati waznan. Kami tidak mengadakan penilaian apapun. Waznan di situ dalam bentuk nakirah, yang ada tanwin di belakangnya. Dan setiap kata dalam bahasa Arab yang ada tanwin menunjukkan kepada nakirah. Nakirah menunjukkan kepada keumuman, dalam artian tidak ada timbangan sama sekali dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, sebesar apapun amalannya. Maka ini harus diperhatikan baik-baik, ya, terutama berkaitan dengan ini. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah ada perkataan menarik yang disebutkan oleh para ulama salaf ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Tadi surat yang saya sebutkan agar bisa ditulis, surat Al-Kahfi dari ayat 103 sampai 105. Di surat yang ke-18. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun." Apa artinya? Perhatikan baik-baik. Dan jelaslah bagi mereka siksa dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Ada ulama salaf mengatakan pada ayat ini, perhatikan baik-baik. Mereka mengatakan, "Dhannu atau bil hasanat fa idahum sayyi'an." Subhanallah. Mereka mengira di hari kiamat mereka datang dengan pahala yang begitu banyak. Ini perhatikan terutama yang sudah mengenal dakwah ini. Jangan semena-mena dengan amal Anda. Jangan menganggap Anda sudah beramal, sudah kenal dakwah, sudah dipanjangkan jenggot, diangkat celana, kemudian macam-macam amal sehingga surga di tangan. Tidak. Itu bukan ajaran para salafus saleh. Semakin mengenal Allah, semakin takut amalannya tidak diterima oleh Allah. Lihat ayat ini, wa badalahum minallah ma lam yakunu yahtasibun. Dan jelas bagi mereka siksa dari Allah yang belum pernah mereka perkirakan. Ulama salaf menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan bahwa orang-orang datang di hari kiamat mengira bahwasanya mereka banyak dapat pahala. Fa idahum sayyi'an. Ternyata pahala yang mereka kira-kira itu adalah dosa semuanya. Alhamdulillah. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 47. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka tema ini, akidah ini sangat penting. Makanya kita, dan salah satu hal yang bisa membedakan antara orang-orang yang mengajar umat, para ustaz, para kiai, tuan guru, para habaib yang benar-benar di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah ketika dia sangat konsen dengan akidah di dalam dakwahnya. Dia sangat perhatian terhadap perkara akidah, senantiasa mendakwahkan akidah. Karena itulah yang dia warisi dari dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tema kita sekarang hari dahsyatnya hari kiamat. Di dalam tema ini ada beberapa poin. Yang pertama, kata dahsyat. Yang kedua, kata hari kiamat. Yang dimaksud dengan dahsyat adalah bukan berarti wah, megah, tetapi yang dimaksud dengan dahsyat adalah sulit hari kiamat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 1, "Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum." Wahai manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian. "Inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim." Sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Sangat besar. Bayangkan antum, gunung-gunung berterbangan bagaikan kapas. Pernah melihat gunung Rinjani, gunung Merapi yang besar-besar itu berterbangan bagaikan kapas. Apalagi manusia-manusia. Dahsyat. Maka yang dimaksud dahsyat di sini bukan mega, bukan mewah, akan tetapi dahsyat di sini adalah sulitnya hari kiamat. Itu yang akan kita bahas. Itu yang pertama. Yang kedua dari tema ini adalah hari kiamat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang mengira bahwasanya hari kiamat adalah hari tatkala dajjal datang, matahari terbit dari barat, kemudian langit ditutupi dengan awan hitam, keluar kaum Ya'juj Ma'juj, kemudian terdapat binatang yang bisa berbicara dengan manusia, ternyata perakiraan tersebut keliru. Hari kiamat yang dimaksud, dahsyatnya hari kiamat bagi seorang muslim, tidak perlu nunggu dajjal. Hari kiamat bagi seorang muslim tidak perlu menunggu matahari terbit dari barat. Tetapi lihat bagaimana hadis-hadis Rasul dan perkataan para ulama salaf mengartikan dan memaknai hari kiamat. Lihat mereka mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika orang-orang Arab dari Badui datang bertanya kepada beliau tentang hari kiamat, kapan hari kiamat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam nazara ila ahdathi insanin minhum, melihat kepada manusia yang paling muda umurnya di antara yang hadir yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Kemudian beliau berkata, in ya'ish hadha hatta yudrikuhul haram qamat alaikum qiyamatukum atau sa'atukum. Jika yang paling muda ini hidup, kemudian setelah itu dia didatangi oleh kematiannya, dia mati, maka bangkitlah kiamat untuk kalian. Apa maksudnya kiamat? Karena masih banyak yang berdiri, bisa mendekat sedikit. Sini bisa merapat ya, biar yang berdiri bisa duduk. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "In ya'ish hadza hatta yudrikuhu al-haram qamat 'alaikum sa'atukum." Jika orang yang paling muda ini hidup, kemudian dia hidup sampai datang kematian untuknya, maka saat itulah kiamat kalian dibangkitkan. Apa maksud hadis ini? Dijelaskan oleh sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ketika ada orang-orang di samping-samping beliau, murid-murid beliau bertanya-tanya tentang hari kiamat, maka beliau mengatakan, innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah. Kalian sering mengatakan kiamat, kiamat, kapan datangnya kiamat. Bahkan ada sebagian yang meramal, bahkan dalam tahap penceramah, meramal bahwa umur kalender umat Islam tidak sampai kepada 1500. Ini gak benar ini, ini tukang ramal. Ya. Dan pertanyaan-pertanyaan kapan datangnya hari kiamat itu sudah mulai dari dahulu. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, innakum taquluna al-qiyamah al-qiyamah. Kalian benar-benar mengatakan kapan kiamat, kalian sering bercerita tentang kiamat. Maka beliau mengatakan, fa inna man mata qamat qiyamatu. Siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Bisa 20 tahun depan, bisa 1 tahun depan, bisa 1 bulan depan, bisa 1 pekan depan, bisa 1 hari besok, bisa 1 jam dari sekarang, bisa 1 menit dari sekarang, bisa sekarang juga. Lihat, penjelasan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Al-Mughirah bin Syu'bah tadi. Beliau mengatakan, "Innaman mat qamat qiyamatu." Siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Maka kemudian dijelaskan lagi dengan apik dan perkataan yang sangat indah oleh Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, "Kenapa siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya?" Dzalik li'anna al-insana idza mata dakhala fil yaumil akhir. Manusia kalau sudah mati, dia akan masuk ke dalam hari terakhir. Oleh sebab itulah disebutkan man mata qamat qiyamatuh. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Ingat Pak, minimal Anda ketika keluar dari kajian ini dengan banyaknya kajian ayat dan hadis yang saya sebutkan, ingat satu pesan itu saja dari kajian ini. Siapa yang mati mulai saat itu kiamatnya. Itu sudah lumayan untuk kehidupan beragama kita.
1: Keluar dari kajian itu saja yang Anda ingat. Siapa yang mati, mulai saat itu kiamatnya. Pesan paling besar dari kajian ini. Beliau kemudian mengatakan, فَكُلُّ مَا يَكُنُوا بَعْدَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ مِنَ الْيَوْمِ الْأَخِرِ. Segala hal, fase kehidupan setelah kematian, maka itu termasuk dari hari akhir. Kemudian beliau mengatakan, إِذَنْ. Kalau begitu, مَا أَقْرَبَ الْيَوْمُ الْأَخِرِ لَنَا. Alangkah dekatnya hari kiamat untuk kita. لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ الْإِنسَانِ. Tidak ada jarak antara kita dengan manusia, dengan hari kiamat, antara kita manusia dengan hari kiamat, hanya sekedar kematiannya. Thumma yadkhulu fil yaumil qiyamah laysa fihi illa al jazaa'a alal 'amal. Kemudian dia akan masuk ke dalam hari kiamat, pada saat itu tidak ada lagi kata beramal, yang ada hanya ganjaran atas amal. Kalau amalnya baik diberi pahala, kalau amalnya buruk diberi dosa. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, coba perhatikan perkataan beliau selanjutnya. Beliau mengatakan, sebagaimana disebutkan perkataan dalam kitab Majmu'ul Fatawa wa Rasail Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, sampai perkataan ini saya hafal. Saking menariknya dan sering memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Terutama, perhatikan, yang sedang malas dalam beribadah. Yang terlalu terlena dengan dunia. Dia anggap dunia segala-galanya. Yang imannya kadang turun, tidak naik-naik. Perhatikan perkataan ini baik-baik. Beliau mengatakan, fakir ayuhal insan. Berfikirlah kamu wahai manusia. Tajidu annaka ala khatar. Engkau akan dapati dirimu dalam bahaya. Kenapa wahai syekh? Li'annal mauta laysa lahu ajalun ma'lumun indana. Karena kematian, kita tidak tahu kapan datangnya untuk kita. Qad, lihat contoh beliau mengatakan, qad yakhrujul insan min baitihi wa la yarju ilayh. Kadang seseorang keluar dari rumahnya tapi dia tidak bisa kembali lagi karena mati di jalan. Apalagi ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, idza aradallahu qabda ruha 'abdin bi ardhin ja'ala lahu fiha haja. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jika Allah menginginkan mencabut nyawa seorang hamba, Allah akan jadikan hamba tersebut punya hajat di keperluan di tempat tersebut. Saya ketika keluar tadi sebelum subuh dari rumah sampai sini jam 6, saya berpikir keluar langkah ini mungkin tempat saya terakhir saya di bumi. Selalu Anda berpikir seperti itu, kemanapun Anda pergi. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala mencabut nyawa saya di tempat tersebut. Baik kalau seandainya tempat tersebut adalah tempat ibadah. Coba kalau seandainya tempat tersebut tempat maksiat. Coba perhatikan, kemudian beliau mengatakan, waqad yakunul insana ala kursi maktabihi wa la yaqum. Kadang seseorang duduk di kursi kantornya, kursi warungnya, kursi sekolahannya, dan dia tidak bisa bangun darinya. Karena datang, hari kiamatnya datang, kematiannya datang. Waqad yanamul insan ala firashi fayuhmalu min firashi ila saril ghaslih. Kadang seseorang tidur di atas kasurnya, kemudian ternyata dia dibawa dari atas kasurnya ke tempat pemandiannya karena meninggal. Kemudian beliau mengatakan, wa hadha amrun yastawjibu minna an nantahiza fursatal umur bitaubati ila Allah azza wa jalla. Perkara yang seperti tadi saya sebutkan, datang kematian tiba-tiba, ya. Bahkan saya pernah baca tulisan Al-Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah taala dengan judul At-Tadzkir bil Maut. Beliau mengatakan pada tulisan tersebut, kematian kalau sudah datang dia tidak akan memilih mana yang paling tua atau mana yang paling sakit. Dia akan masuk ke dalam rumah, mungkin dia akan melewati orang yang paling tua renta dari rumah tersebut. Dia akan lewati orang yang paling sakit kronis dari rumah tersebut. Dia akan datang kepada seorang pemuda yang sehat walafiat karena batasnya sudah selesai. Maka beliau mengatakan perkara seperti ini mewajibkan kita untuk senantiasa bersungguh-sungguh menggunakan kesempatan umur. Pak, umur itu cuma ada dua sifatnya. Yang pertama, sur'atul inqidha', Yang kedua adamul audah. Cepat dia berlalu. Yang sekarang berumur 17, 20, kepala 3, kepala 4. Tidak akan terasa, cepat berlalu. Yang kedua, dan tidak akan pernah bisa kembali. Anda bayar dengan apapun. Dengan emas perak sebanyak sejagat raya. Tidak akan bisa mengembalikan seseorang yang berumur 70 menjadi sweet 17. Maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, gunakan waktu-waktunya untuk bertobat kepada Allah. Itulah hari kiamat yang dimaksud. Dahsyatnya hari kiamat. Berarti kita akan mulai pembicaraan tentang dahsyatnya hari kiamat dari kapan seseorang dicabut nyawanya oleh Allah. Sampai nanti, mudah-mudahan waktunya cukup, sampai nanti ketika berbicara tentang syafaat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya masuk ke dalam tema tentang dahsyatnya hari kiamat, saya ini sering dikritik oleh para ustaz. Ustaz, mukaddimahnya terlalu panjang. Waktunya habis nanti. Maka saya ingin berikan mukaddimah dulu. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Yang pertama, mukaddimah yang pertama. Kalau tadi, sebelum mukaddimah yang tadi. Saya sekarang mukaddimah. Ya. Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahui baik-baik bahwa gaya hidup seorang kafir sangat berbeda dengan gaya hidup seorang mukmin. Apa itu? Gaya hidup seorang kafir senantiasa ingin selalu hidup di dunia, umur yang panjang, dan tidak pernah berpikir tentang hari kiamat. Itu gaya hidup orang kafir. Ingin hidup selalu di dunia, umur panjang, dan tidak pernah berpikir tentang hari kiamat. Dan itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat. Gaya hidup mereka ini. Maka ketika saya menyebutkan ini gaya hidup orang kafir, semestinya seorang muslim tidak boleh berpikir seperti ini. Yang ada di dalam benaknya selalu dunia, dunia. Dulu saya ada kawan di Saudi ketika bekerja di Arab Saudi. Beliau mengatakan, Ustaz, sebelum saya kenal tentang majlis ilmu, saya ini dulu di dalam diri saya hanya ada satu, yaitu memburu real. Jadi saya seorang pemburu real. Tidak pernah ada hidupnya memikirkan tentang akhirat, tentang bagaimana nanti saya mati, gak pernah. Yang penting saya dapat uang banyak, hidup umur panjang, kemudian tidak pernah berpikir tentang akhirat, tentang hari kiamat. Itulah gaya hidup orang-orang kafir. Lihat, perhatikan, disebutkan oleh Allah dalam 4 ayat di dalam Al-Quran dengan surat yang berbeda tentang gaya hidup ini. Dan mudah-mudahan kita menjauhi gaya hidup yang seperti ini. Perhatikan dalam 3 ayat, mohon maaf ya, 3 ayat. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 29. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. Yang artinya, dan tentu mereka mengatakan pula, hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja. Dan kita sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Ini gaya hidup orang kafir. Mereka selalu berpikir hidupnya cuma di dunia. Makanya wajar kalau seandainya mereka selalu memikirkan bagaimana sukses di dunia. Bahkan dalam perkara-perkara yang detail, mereka sangat perfect dalam perkara dunia. Wajar itu. Karena memang gaya hidup seperti itu yang dilakukan oleh, yang disebutkan dalam Al-Quran. Lihat lagi dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 37. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, In hiya illa hayatuna dunya, nahya namutu wa nahya, wa ma nahnu mibab'uthin. In, kehidupan tidak lain hanyalah kehidupan dunia. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, in itu harfu syart dalam bahasa nahu. Ya, harfu syarat berarti, dan jika setelahnya itu adalah istidrak, pengecualian, menunjukkan dalam bentuk jawaban syarat, menunjukkan kepada pengkhususan. Jadi kalau kita bisa terjemahkan adalah tidak lain kehidupan kita di dunia, tidak lain kehidupan kecuali hanya kehidupan dunia. kita ini khusus hidup untuk dunia. Kita mati, kita hidup, kita tidak pernah dibangkitkan. Itu gaya hidup orang berpikir orang kafir. Maka jangan sekali-kali kita seperti itu. Seorang mukmin tidak boleh gaya hidupnya seperti orang kafir. Lihat lagi ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jathiyah, surat ke-45 ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr." Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia saja. Ya. Para ulama mengatakan mahia, ma di situ harfu nafi, yaitu huruf peniadaan. Apabila ada huruf peniadaan dan setelahnya adalah huruf penetapan illa, maka menunjukkan kepada kekhususan. Seperti kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersyahadat bahwa tidak ada ilah, huruf peniadaan la ilaha, huruf peniadaan. Kemudian setelahnya illallah, kecuali Allah, menunjukkan pengkhususan. Hanya Allah yang berhak disembah. Tidak ada lain selain Allah yang berhak disembah. Ah, begitu juga mereka mengatakan ini. Mahiya illa hayatuna dunya. Ya, mahiya. Tidak ada kehidupan apapun kecuali kehidupan kita di dunia. Khusus mereka untuk hidup di dunia. Tidak ada lain. Itu gaya hidup berpikir orang-orang kafir. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sangat suka untuk umur panjang. Ya. Sangat suka untuk umur panjang. Coba perhatikan, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang bahwa orang-orang kafir sangat suka untuk berumur panjang bahkan sampai 1000 tahun. Dalam surah Al-Baqarah, surat kedua ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nas ala haya wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sana wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Bisa merapat lagi? Ini adalah PR buat yayasan, besarkan musolanya, biarkan kalah kepada masjid. Ya, mundur dulu.
2: Ini dia.
1: Lagi.
2: Ya. Fadal.
1: Ya, ini PR buat yayasan ini. Ya. Kalau saya saja datang segini, gimana ustadz yang lain? Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, Ustadz Firanda. Kita dibandingkan ilmu-ilmu mereka bagaikan debu-debu yang berterbangan. Semut kecil di padang pasir yang sangat luas dibandingkan ilmu-ilmu ustadz-ustadz tersebut. Mudah-mudahan semua ustadz kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Yazid, Ustadz Abdul Hakim, hafizahumullah taala. Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, perhatikan. Wala tajidannahum. Di situ ada penekanan. Saya sering sekali melirik ayat dari sisi bahasa dan itu juga ditekankan oleh para ulama tafsir. Wala tajidannahum, dan sungguh, lihat di situ lamu taukid, tajidannahum nunut taukid, sungguh kamu akan benar-benar mendapati mereka ahrasan nas, manusia yang paling rakus. Ahrasa sighatu tafdhil, setelahnya annas sighatu tafdhil, kata komparatif, setelahnya jamak, menunjukkan kepada paling rakus. Paling terakus terhadap kehidupan dunia, mereka lah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya waddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Mereka, salah seorang dari mereka sangat ingin untuk dipanjangkan umur 1000 tahun. Tapi ingat, wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi an yu'ammar. Kalaupun sebenarnya kalau mereka dipanjangkan umurnya tidak akan menjauhkan mereka dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur tidak menjadikan seseorang jauh dari siksa Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya dia berdosa kepada Allah. Wallahu basirum bima ya'malu. Dan Allah Maha melihat dengan apa yang telah mereka lakukan. Ini sekali lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini gaya hidup orang-orang kafir. Gaya hidup orang-orang kafir. Sedangkan gaya hidup orang muslim bagaimana? Perhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang orang beriman yang paling cerdas, paling tinggi IQ-nya, paling berakal, bukan orang yang IQ-nya 200 sekian, tidak. Ternyata orang yang beriman yang paling cerdas adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, ayyul mu'minina aqyas, wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling cerdas? Beliau menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling banyak mengingat kematian, paling banyak mengingat hari kiamat. Ingat, ketika kita sebutkan hari kiamat adalah kematian tadi. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Dan orang yang paling baik persiapannya setelah kematian, mereka lah orang-orang yang cerdas. Ini gaya hidup seorang muslim. Bagaimana hidup ini bekal setelah mati? Tidak ada lain, Pak. Tujuan hidup seorang muslim adalah bagaimana selamat setelah mati. Itu, Pak. Itu moto hidup seorang muslim. Lifestyle-nya hidup seorang muslim. Bagaimana bisa selamat setelah mati? Sebagaimana dalam hadis ini yang disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Majah dari hadis sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan orang yang paling baik bukan hanya sekedar banyak tetapi paling baik persiapannya setelah kematian. Karena Pak, perlu diperhatikan, amal bukan dibutuhkan banyak saja. Amal diperlukan ikhlas dan mutaba'ah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu mukaddimah yang pertama tentang gaya hidup seorang muslim. Dan memikirkan gaya hidup seperti ini membuat kita lapang dada, membuat kita tidak mudah mengeluh tentang kehidupan. Kenapa? Karena kalau saya beri contoh misalkan, kita dagang, dagangnya material. Ya. Bulan ini tidak sesuai dengan ekspektasi keuntungan. Tidak sesuai dengan ekspektasi keuntungan. Maka ketika orang yang berpikir gaya hidupnya sebagai seorang muslim, niscaya yang ada di dalam dirinya adalah sifat qanaah. Ya sudah, itulah pemberian Allah. Makanya saya sering mengatakan perkataan orang-orang awam yang belum tercampur, terkontaminasi akidahnya, itu timbul dari akidah yang benar. Mereka sering mengatakan kalau saya naik taksi, naik ojek, naik beca, begitu, naik bajaj, maka sering mengatakan berapa penghasilan Pak? Sekian Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, rezeki tidak tertukar. Itu betul, rezeki tidak akan tertukar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tamuta nafsun hatta yastakmila rizqaha." Seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezekinya. Enggak pernah mati, dia sampai menyempurnakan rezekinya. Kapan dia bisa seperti itu? Ketika dia mempunyai gaya hidup tadi. Bahwa ini bukan tempat saya nih. Coba perhatikan antum ya, hadis Rasulullah SAW tentang asing. Rasulullah SAW bersabda tentang menjadi orang asing di dunia. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia sebagaimana orang asing atau seorang pengembara. Ya, di dunia sebagai orang asing atau seorang pengembara. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, kata Rasulullah SAW, mali walid dunia, fa ana karakibin astadhillu tahta syajara thumma aqum warah. Apa hubunganku dengan dunia? Aku bagaikan seorang yang sedang bernaung di sebuah pohon. Lihat, kata-kata bernaung. Beliau menganggap kita hidup di dunia seperti bernaung di sebuah pohon. Masuk akal tidak? Orang yang bernaung di sebuah pohon, dia buat istana di bawah pohon tersebut. Gak masuk akal. Ya? Hanya sekedar bernaung di sebuah pohon, setelah bernaung mengumpulkan bekal, baru kembali bangun, kemudian berjalan ke tujuan asalnya, itu kehidupan akhirat. Yang seperti ini, sekali lagi Pak, gaya hidup seperti ini, bahwa yang paling baik persiapannya setelah kematian, itu membuat seseorang senantiasa qanaah dalam kehidupannya, tidak mudah menggerutu, tidak mudah menuduh Allah tidak adil. Ada sebagian ikhwah, ini saya yang kena getahnya. Jadi begini ceritanya, saya ada kajian yang dipotong, salah satu kajian kajian saya yang dipotong adalah tentang meninggalkan sesuatu yang haram. Itu nyumbar sudah kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian jadi di potongan kajian tersebut ada yang saya sebutkan bahwa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah. Kemudian ada orang bertanya, dan ini tidak satu dan dua yang bertanya, banyak. Di beberapa kota bertanya, Ustaz, saya melihat potongan kajian Ustaz, saya tertarik, tertegun, langsung saya berhenti kerja. Sekarang saya keluar dari yang haram. Tetapi Ustaz, mana janji yang Ustaz janjikan itu? Ustaz tanggung jawab sekarang itu. Saya yang kena, subhanallah. Mana gantian dari Allah itu mana? Sekarang keadaan ekonomi saya nyungsep di bawah, tidak pernah naik-naik. Gajian cuma salam tempel doang. Gajian salam tempel, paham ya? Dapat gaji, kasih. Ya, utang di mana-mana Ustaz. Mana gantiannya yang dijanjikan oleh Ustaz? Maka saya bilang, Pak, Bu, yang janjikan bukan saya, Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'an lillah illa abdalaka Allahu khairan min." Hadis riwayat Imam Ahmad. Sesungguhnya tidaklah pernah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali Allah akan gantikan dengan yang lebih baik darinya. Itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, mana gantiannya? Jawabannya mudah untuk manusia-manusia seperti ini. Sekarang saya tanya, dan ini masuk dengan mukaddimah kita yang kita sebutkan barusan. Saya tanya kepada Bapak, Bapak meninggalkan yang haram kenapa? Ada seorang ibu pejabat, bukan hanya pegawai teller di bank konvensional, bukan. Pejabat bank konvensional mengatakan, Ustaz, saya meninggalkan sesuatu yang haram itu, saya keluar resign karena saya takut dilaknat oleh Allah. Itu kan yang Bapak lakukan, meninggalkan yang haram karena takut disiksa di akhirat, itu kan yang kita lakukan. Loh, kenapa sekarang ketika Bapak tidak mendapatkan gantiannya di dunia, kenapa orientasi Bapak berubah? Orientasinya kok kenapa sekarang duniawi? Bukankah dia meninggalkan yang haram untuk selamat di mana? Di akhirat. Dan itulah gaya hidup seorang muslim. Kenapa sekarang yang dicari dunianya? Paham maksud saya? Nah, itu jawaban untuk orang-orang yang meninggalkan yang haram, kemudian dia belum dapat gantiannya dari Allah di dunia. Memang bukan dunia tuh gantiannya. Di mana? Di akhirat. Dan itu lifestyle, manhaju hayati muslim. Gaya hidup seorang muslim. Bagaimana bisa selamat? Di mana? Di akhirat. Nah, makanya saya katakan, poin pertama mukaddimah ini merupakan pelipur lara bagi orang yang diuji oleh Allah dengan kesempitan, problematika hidup, ekonomi yang rendah, atau yang semisalnya, penyakit. Karena di dunia bukan tempat orang muslim. Di dunia hanya sebatas menjadikan perbekalan, kemudian setelah itu pergi ke kehidupan yang lebih kekal, yaitu kehidupan akhirat. Dan itu makna asing yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia sebagai orang asing. Lihat Pak,

0: Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah engkau di dunia sebagai orang asing. Abdullah bin Umar setiap kali meriwayatkan hadis tersebut, beliau menafsiri, beliau mengatakan, jika engkau di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Jika engkau waktu sore, jangan tunggu waktu pagi untuk beramal. Ambillah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Gunakan kehidupanmu sebelum matimu. Ada yang bisa menjelaskan kepada saya, apa hubungannya asing dengan waktu? Siapa yang bisa saya kasih minyak wangi? Siapa yang menjawab pertanyaan tadi? Pertanyaan saya adalah, apa hubungannya kata asing, jadilah engkau orang asing di dunia? Dengan penjelasan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, jika engkau masuk waktu pagi, janganlah tunggu waktu sore. Jika engkau masuk waktu sore, janganlah tunggu waktu sore, waktu pagi. Ambillah masa sehatmu untuk beramal sebelum masa sakitmu. Dan gunakanlah kehidupanmu sebelum masa matimu. Nah, siapa yang mau menjelaskan? Nah, hidup di dunia singkat, kemudian maka gunakanlah untuk beramal. Dunia itu singkat hidupnya. Jazakallah khair, Pak. Ya, maksudnya adalah hidup asing di situ sebentar. Orang asing kan gak hidup selamanya. Lihat, wahai orang yang diluaskan rezekinya, yang rumahnya gedongan. Saya, Pak, di beberapa tempat saya melihat orang-orang rumah-rumah tinggal, bukan hotel, Pak. 5 tingkat. Itu tidak tercela kalau seandainya digunakan untuk beramal. Rumah kadang-kadang, Pak, 1,5 kilometer itu rumahnya, belum tanahnya, Pak.
1: Ya, subhanallah. Bismillah.
0: Maka yang seperti ini penting sekali untuk kita pahami baik-baik, bahwa gaya hidup seorang muslim adalah mengumpulkan bekal dan paling baik persiapannya setelah kematian. Sedangkan kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Mungkin sekarang. Siapkah sudah kita bekal kita? Ketika ada sebagian orang iri, ini seperti yang saya ungkapkan, saya ingin mencontohkan agar masuk ke dalam relung hati. Saya ingin mencontohkan bahwasanya sifat dan memahami gaya hidup ini akan membuat orang pelipur lara bagi orang-orang yang disempitkan rezekinya. Ada orang iri, oh dia setiap 6 bulan sekali ganti mobil. Ya. Kemudian istrinya 4. Padahal jarang ke masjid. Sholat jarang. Saya sah pertama, saya muadzin plus imam plus makmum sekalian. Tapi kenapa ekonomi menengah ke bawah nyungsep di bawah nggak pernah naik-naik? Jawabannya tadi, karena yang dituju bagi seorang muslim bukan di mana, di akhir. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang baik paling baik persiapannya setelah kematian, itu dia. Maka semua orang tahu kehidupan masing-masing. Ayo siapkan masing-masing untuk bekal kehidupan setelah kematian. Begitulah gaya hidup seorang muslim. Taib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mukaddimah yang pertama. Mukaddimah yang kedua. Sudah jam 10 ya. Mukaddimah yang kedua. Membicarakan tentang hari kiamat, dimulai dari kematian sampai nanti membicarakan tentang hari kebangkitan, di alam barzah, fitnatul qabr, siksa nikmat kubur, kemudian hari kebangkitan, kemudian membicarakan tentang pemberian buku catatan amal, dihisab, ditimbang, kemudian jalan di atas sirat, kemudian syafaat, telaga. Ini adalah kebiasaan manusia-manusia terbaik sepanjang sejarah hidup manusia. Dari mulai Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu para salafus salih, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Saya ulangi, membicarakan tentang hari kiamat dengan segala macam fasenya, kebiasaan Nabi dan para sahabatnya. Yang dengan pembicaraan seperti inilah mereka akhirnya mendapatkan gelar yang terbaik dari Allah, ridha Allah radhiyallahu anhum wa radhu anhu.

0: Yang dengan gaya hidup seperti inilah mereka mendapatkan jaminan surga. Seluruh dari sahabat dijamin surga, tidak ada yang tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan wa'adallahu al-husna." Setiap dari mereka dijamin surga. Kata kul dalam bahasa Arab adalah aqwa siyaghin dalla 'alal umum. Kata yang paling kuat menunjukkan kepada keumuman. Tidak ada yang tersisa dari para salaf, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kecuali dijamin surga. Yang ketiga, mereka seluruhnya diampuni dosa-dosanya. Baik yang ikut peperangan Siffin antara sahabat dengan sahabat itu, baik yang ikut peperangan Jamal antara sahabat dengan sahabat, semuanya diampuni dosanya oleh Allah. Mereka orang-orang yang dicap oleh Allah dan Rasulnya salawatullah wassalamu wa barakatuh alaih sebagai manusia yang terbaik. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah umat terbaik. Ketika ayat ini turun, ayat ini turun kepada para sahabat pertama kali. Kalian umat terbaik. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah zamanku, yaitu para sahabat. Kemudian setelah mereka para tabi'in, kemudian setelah mereka para tabi'ut tabi'in. Dengan kemuliaan semuanya itu, kira-kira gaya hidup para sahabat yang mereka lalui apa? Yaitu dengan mengingat ini. Makanya ketika kita mengangkat tema dahsyatnya hari kiamat, kita sedang mencontoh Nabi dan para sahabatnya. Paham maksud saya? Mukadimah yang kedua, bahwa gaya hidup orang-orang yang diridhai oleh Allah, orang-orang yang dapat dijamin surga, orang-orang yang diampuni dosanya, orang-orang yang dicap sebagai manusia terbaik, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, gaya hidup mereka adalah senantiasa membicarakan tentang hari kiamat, dimulai dari kematian sampai nanti perkara surga neraka. Kita ambil contoh-contohnya. Ya, saya tadi menyebutkan bahwa gaya hidup para sahabat, mereka senantiasa suka membicarakan tentang akhirat. Makanya ini perhatikan yang di grup-grup WhatsApp, ya, di grup-grup sosial media, ya, terutama grup-grup laki-laki, kadang-kadang yang dibicarakan tidak lain keluar, tidak keluar kecuali poligami. Tapi enggak pernah mengerjakannya. Di dalam kebiasaan orang Arab itu ada istilah namanya dajaj saq'a, ayam jenis saq'a. Apa itu? Ayam jenis saq'a. Apa namanya? Saq'a. Itu adalah jenis ayam kampung yang kurus kerempeng, cuma ada kulit yang menutup tulangnya, ya, artinya tidak bisa diambil manfaatnya sama sekali. Tetapi cuma satu keistimewaannya, kalau dia berkokok, dia sangat luar biasa kokoknya. Nah, itu perumpamaan adalah laki-laki yang sering ngomongin poligami tapi nggak pernah berani untuk poligami. Itu jenis ayam soka. Ya, kalau mau langsung semangat, jangan cuma ngomong doang. Nanti peperangannya sama yang di rumah itu urus sendiri. Kalau saya nggak berani. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, coba omongkan akhirat. Nanti kita mati gimana ya? Di mana, bagaimana? Nasib setelah mati bagaimana? Dan itu kebiasaan ulama dari Nabi dan para sahabatnya. Coba perhatikan, saya akan bawakan kisah tiga. Yang pertama yaitu kisah Hamzalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Suatu ketika Hamzalah radhiyallahu anhu, Hamzalah ini adalah seorang sahabat Nabi. Beliau bernama Hamzalah al-Usayyidi. Dan Hamzalah inilah yang disebut dengan Ghasilul Malaikah, yaitu yang jasadnya dimandikan oleh para malaikat. Kenapa demikian? Karena beliau ahli ibadah, kemudian setelah beliau menikah, kemudian ada panggilan jihad. Malam pertama beliau menggauli istrinya, ada panggilan jihad. Beliau belum sempat untuk mandi junub. Kemudian setelah itu beliau berperang meninggal dalam keadaan junub. Maka kemudian dimandikan oleh para malaikat. Makanya disebutnya manusia yang dimandikan junub oleh para malaikat. Hamdalah al-Usayyidi radhiyallahu anhu. Beliau ini ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, manusia pertama terbaik setelah para nabi dan para rasul. Dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir, tidak ada manusia yang paling terbaik. Wali manapun kalah. Mau wali Songo kalah. Mau wali Abdul Qadir Jailani kalah. Ya, dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Hamzah, "Kaifa anta? Bagaimana keadaan wahai Hamzah?" Perhatikan jawaban Hamzah. "Nafaqa Hamzah." Hamzah sudah menjadi orang munafik. Dan kata munafik di zaman itu sangat berat. Karena tidak lain kecuali munafik i'tiqadi, munafik akidah, lisannya Islam, hatinya kafir. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung mengatakan, "Subhanallah, ma taqul? Maha suci Allah, apa yang kau ucapkan? Apa yang kau ucapkan? Kok bisa menjadi orang munafik? Itu perbuatan dosa besar." Maka Hamzah bercerita, "Kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kita sering duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau pun wahai Abu Bakar sering duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yu 'ain. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Saking jelasnya ini, di sini inti pembicaraannya. Beliau sering mengingatkan para sahabat tentang surga dan neraka, tentang hari kiamat. Bahkan saking jelasnya diingatkan tentang surga dan neraka, ka'anna ru'yu 'ain, seakan-akan kita melihatnya seperti kita melihat dengan kasat mata kita, saking jelasnya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa nabi dan para sahabatnya senantiasa sering di dalam majelis-majelisnya membicarakan tentang hari kiamat. Ya. Ustaz, lanjutkan kan ceritanya. Kenapa Alhamdulillah kemudian mengatakan dia sebagai seorang munafik? Kemudian beliau mengatakan, ini di luar tema kita, tapi saya lanjutkan hadisnya karena di sini ada faedah. Beliau mengatakan, "Faidha kharijna min 'indi Rasul sallallahu alaihi wasallam, 'afasna al-azwaj wal aulad wadh-dhayyi'at fa nasina katsiran." Lalu ketika kita keluar dari majlis Rasulullah, kita bertemu dengan anak, cucu, ya, pekerjaan, istri, kita banyak lupa dibandingkan ingatnya. Itu yang disebut oleh Hamzah sebagai seorang munafik. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Wallahi inni la ash'uru bidzalik." Demi Allah, aku pun sama. Lihat, setingkat iman Abu Bakar As-Siddiq merasakan seperti itu. Kalau lagi di musalla sari bumi, semangat. Saya akan pokoknya pulang begini. Ya, pulang baca Quran, pulang ibadah, pulang. Tapi kalau sudah sampai rumah, lepas peci, lepas baju koko, lepas jenggot, ambil remote televisi semuanya ditonton. Mau sinetron, mau film India nihi, tonton. Padahal sudah jenggotan, kemana tuh jenggot, gak malu. Nonton perempuan joget. Ya. Nah, perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul Abu Bakar Siddiq merasakan seperti itu. Kalau keluar lupa tentang akhirat tadi. Tentunya beliau berdua tidak bermaksiat seperti sebagian manusia. Tetapi beliau lupa ataupun sibuk dengan perbuatan-perbuatan dunia beliau. Maka datanglah mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua. Wahai Rasulullah, nafaq Hamzah, kata Hamzah. Wahai Rasulullah, Hamzah menjadi orang munafik. Kenapa diceritakan seperti ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini di sini pelajarannya. Innakum law tadumuna kama takununa indi la safahatkumul malaika. Sesungguhnya kalian, kalau seandainya kalian seperti keadaan kalian ketika bermajlis di depanku, ketika kalian di luar juga seperti itu, maka niscaya kalian akan disalami oleh malaikat. Di jalan kalian, di tempat tidur kalian, di tempat duduk-duduk kalian. Kenapa? Karena sama dengan malaikat seperti itu. Malaikat tidak pernah lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak pernah mikir dunianya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, perhatikan. Sa'ah fa sa'ah. Tiga kali beliau ulangi itu. Wahai Hanzalah, terkadang kita sibuk dengan akhirat kita, tapi kita juga hidup di dunia. Maka bekerjalah untuk dunia. Tidak mengapa. Akan tetapi, satu, jangan bermaksiat. Yang kedua, jangan terlena dengan dunianya. Nah, itu gaya hidup yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Itu cerita yang pertama. Bahwa Nabi dan para sahabatnya sering mengingat hari kiamat. Yang kedua, hadis riwayat Muslim. Suatu ketika Utsman bin Affan, manusia ketiga terbaik setelah para Abu Bakar As-Siddiq dan para Nabi dan para Rasul. Beliau zara qabran fabaka hatta yabulla lihiyatu. Beliau mengunjungi kuburan, kemudian menangis sampai jenggotnya basah gara-gara air tangisan beliau. Air mata tangisan beliau. Kemudian ditanya oleh para sahabatnya, tadhkuru al-jannata wan-nar fala tabki wa tabki min hadha. Wahai Utsman, engkau sering mengingatkan kita tentang surga dan neraka, tetapi tidak menangis. Kenapa ketika melihat kuburan engkau menangis? Lihat. Utsman bin Affan, apa beliau jawab? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan tempat paling pertama dari tempat-tempat singgah akhirat. Begini gaya hidup para sahabat. Dimanapun mereka berada, senantiasa connect pikirannya dengan hari kiamat nanti gimana, hari kiamat nanti gimana, dikubur nanti gimana. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, melanjutkan sabdanya, fa'in, ini perhatikan subhanallah. Dan itu tidak jauh dari kita para ikhwah. Mungkin kita mati hari ini, lalu masuk ke dalam alam kubur, kita akan merasakan itu. Beliau mengatakan, fa'inna jaminhu fama ba'dahu aisar min. Jika seseorang selamat di alam kuburnya, maka fase kehidupan setelah alam kubur lebih ringan daripada alam kuburnya. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Kalau seandainya fase kuburan di alam barzah tidak selamat, dapat siksa, maka kehidupan setelahnya lebih sulit dibandingkan kuburan tersebut. Itu yang membuat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menangis. Ini yang senantiasa harus kita tanamkan dalam diri kita. Dimanapun, kapanpun kita berada, selalu memikirkan hari kiamat dimulai dari kematian kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi amalan kita nanti setelah keluar dari majelis ini. Apapun yang kita kerjakan, kira-kira ini saya berjalan ke tempat ini, saya manfaat nggak untuk akhirat ya? Makanya para ulama ketika menafsirkan, memaknai zuhud, zuhud adalah tarku ma la yanfa'u al akhirah. Zuhud bukan berarti baju tidak tersetrika, enggak. Zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau saya ngomong, kalau saya nulis di sosial media, kira-kira manfaat enggak ya di akhirat? Atau nambah dosa nih? Itu namanya zuhud. Itu orang yang selalu berpikir untuk kehidupan akhirat dia. Dan itulah gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Cerita yang ketiga. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitabnya Al-Musnad. Suatu ketika Utsman bin Affan dilewati oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberikan salam. Kemudian Utsman bin Affan enggak ngeh. Tidak sadar kalau disalami Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab karena tidak dijawab salamnya, beliau kesal. Beliau mengadu kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, ara'aita anna akhaka Utsman sallamtu alaihi falam yarudd alaihi salam. Wahai Abu Bakar, apa pendapat engkau? Tuh, saudaramu Utsman, aku salami dia, dia tidak jawab salamnya. Maka datanglah Abu Bakar dan Umar kepada Utsman, menanyakan akan hal itu. Ada apa kok disalami enggak jawab? Ya subhanallah, tiga orang mulia, paling mulia Pak di dunia, setelah para nabi dan para rasul, sibuk gara-gara salam. Abu Bakar berkata, ya Utsman, sallama alaika Umar falam yarudda alaihi salam. Wahai Umar, wahai Utsman, Umar mengucapkan salam kepadamu. Kenapa engkau tidak jawab salamnya? Ya, itu biasanya orang kalau tidak jawab salam biasanya pikirannya kemana-mana. Sama seperti suami lagi megang handphone, ya, diomongin oleh anaknya, oleh istrinya, Pak, Pak, woi Pak, woi, nggak jawab-jawab dia. Dan masalah handphone ini aneh para ikhwah, saya heran. Dan ini bisa merusak hubungan keharmonisasian antara keluarga suami istri. Coba bayangkan antum, satu kasur habis isya yang aturan dia bisa bercumbu antara suami istri, tapi masing-masing megang handphone. Sang suami wajahnya bercahaya karena handphone di depannya. Sang istri juga begitu. Habis itu capek masing-masing tidur. Ini keluarga apa ini? Ini keluarga jin jangan-jangan ini. Heran para ikhwah. Coba ada peraturan di rumah habis isya tidak ada yang megang handphone. Yang adalah megang pasangan. Ini heran, ini keluarga apa seperti ini? Ya? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Orang biasanya kalau disalami enggak ngeh, itu biasanya megang handphone, lagi sibuk dengan handphonenya. Yang ajib lagi, ini sedikit menyimpang tentang handphone ya, yang ajib lagi, istrinya di samping, dia bisa apakan saja, mau dia saltoin, mau dia macam-macam dia bisa. Dia melihat di handphonenya wanita yang dia tidak bisa apa-apakan, cuma dilihat. Ini yang nyata tidak kamu apa-apakan. Pantas dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berpesan kepada para laki, sebesar kamu melihat perempuan yang tidak halal di handphonemu, sebesar itu pula kelezatan menikmati istri yang halal akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Utsman bin Affan disalami enggak ngeh. Kata Utsman, wallahi ma syartu. Demi Allah dia enggak salam. Kata Umar bin Khattab, demi Allah saya sudah salam kepada engkau. Lihat, tiga orang sibuk dengan salam doang. Kata Abu Bakar menengahi, sadaq Utsman. Utsman benar. Dia sedang sibuk perasaannya. Apa yang engkau pikirkan wahai Utsman? Beliau mengatakan, mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam as'al. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, aku belum bertanya kepada beliau, kaifan najatu fi hadzal amr? Bagaimana bisa selamat di akhirat? Itu yang beliau pikirkan. Itu gaya hidup para sahabat, dimanapun mereka mikirin, saya selamat enggak nanti? Bukan mikirin besok makan apa. Besok kira-kira usaha. Ada sebagian orang para ikhwah yang dirahmati Allah, sampai Mekah, Madinah, yang aturan dia di situ beribadah. Ya, aturan dia di situ beribadah. Yang ada apa? Megang handphone. Tolong kirim barang ke sana ya. Barang ke sana. Itu lagi di Madinah. Lalu kapan ibadahnya? Paham maksud saya enggak? Di Madinah yang aturan dia semangat ibadah, masih mikirin dunia di Indonesia. Paham maksud saya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gaya hidup para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Pantas mereka mendapat ridha Allah, dijamin surga, diampuni oleh Allah, manusia terbaik karena senantiasa mengingatkan kehidupan akhirat. Dan mengingat kehidupan akhirat, Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah, ulama Islam abad kelima kalau tidak salah, disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, bahwa man aktsara dzikral maut ukhrima bi thalatha. Silahkan coba ini. Ya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, mengingat hari kiamat, maka dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Yang pertama, ta'jilu taubah, segera bertaubat. Ingat bagaimana dicabutnya nyawa. Ingat bagaimana nanti ruh kita kemana, kemudian dikembalikan kemana, bagaimana di alam barzakh. Ingat bagaimana dibangkitkan, ingat bagaimana padang mahsyar, ingat bagaimana tiupan sangkakala, ingat bagaimana macam-macam. Itu akan menyegerakan kita bertobat kepada Allah. Yang kedua, qana'atul qalbi, yaitu puas hati dengan pemberian Allah. Tidak mudah menggerutu, tidak mudah merasa kekurangan. Yang ketiga, yaitu
1: nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai sekarang tentang dahsyatnya hari kiamat. Karena saya tadi sudah katakan tentang dahsyatnya hari kiamat adalah dimulai dari seseorang itu mati, maka saya harus menjelaskan tentang kematian. Dahsyatnya kematian. Baru setelah itu kita mulai fase-fase dahsyat-dahsyatnya yang lain. Perhatikan, kita akan ambil tentang dahsyatnya sakaratul maut. Dan Allah menyebutkan ayat sakaratul maut dalam Al-Qur'an. Surat Qaf ayat 19. Waja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Dan telah datang sakaratul maut dengan kebenaran. Itulah yang senantiasa kalian lari darinya. Itulah yang senantiasa kalian lari darinya. Ini menunjukkan ada benar adanya sakaratul maut. Sakaratul maut adalah lahadhat, saat-saat kematian, rasa sakit saat-saat kematian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, jangan manusia biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja merasakan sakaratul maut. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Aisyah, perhatikan, ma aghbitu ahadan bihauni mautin ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah iri dengan kematian yang ringan kepada seseorang setelah apa yang aku lihat kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya langsung kepada inti pembicaraan, faja'ala yadayhi yudkhilu yadayhi fil ma. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memasukkan kedua tangannya ke dalam air. Fayamsahu bihima wajha. Kemudian beliau usap wajahnya dengan kedua tangan tersebut. Masukkan tangan, usap wajah. Masukkan tangan, usap wajah. Kemudian beliau mengucapkan, lihat sakaratul maut. Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Sesungguhnya kematian mempunyai rasa sakit. Thumma nasaba yadahu faja'ala yaqul fir rafiqil a'la. Kemudian beliau mengacungkan tangannya, kemudian beliau mengatakan, ya Allah, jadikan aku di tempat yang paling tertinggi. Begitu Rasulullah SAW ketika sakaratul maut. Sekarang kita ingin tahu bagaimana sih dahsyatnya sakaratul maut. Salah satu pemandangan dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya sakaratul maut. Lihat, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda, innal mu'min idha hadaral maut. Sesungguhnya orang beriman jika didatangi kematian, busyira biridwanillahi wa karamatih, dia akan diberikan kabar gembira dengan ridha dan kemurahan dari Allah. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Maka tidak ada sesuatu apapun yang paling dia cintai kecuali apa yang ada di hadapannya. Makanya tidak heran orang kalau dalam keadaan sakaratul maut, padahal dia koma, stroke, koma misalkan, tapi dia orang beriman, tidak bisa bergerak apa-apa, koma, gak bisa bergerak apa-apa. Tetapi ketika datang sakaratul maut dan dia orang beriman, diberikan kabar gembira oleh Allah, maka dia sangat gembira dengan kabar gembira tersebut. Maka yang terjadi apa? Dia seakan-akan ingin menggapai sesuatu, tersenyum, kemudian dahinya, wajahnya seperti sehat kembali. Itu sakaratul maut bagi orang beriman. Perhatikan baik-baik, lihat penjelasan para ulama salaf tentang bagaimana sakaratul maut. Perhatikan, disebutkan dalam kitab Fathul Bari bahwa Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Ka'ab ibn Malik al-Ahbar, akhbirni anil maut ya. Wahai, kata Umar bin Khattab, beritahukan kepadaku tentang bagaimana sakitnya rasa mati. Kemudian Ka'ab mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, huwa mithlu sajaratin kathiratu syauq fi jawfi ibni Adam. Dia adalah seperti pohon yang banyak durinya yang dimasukkan ke dalam tenggorokan anak manusia. Yang belum pernah berpikir tentang kematian, rasakan ini. Masukkan ke dalam hati kita baik-baik. Kita akan merasakan semuanya ini. Pohon banyak durinya yang dimasukkan ke dalam mulut manusia. Falaysa minhu irqun illa mafsil, falaysa minhu irqun wala mafsilun illa wa rijlu shadidudz dhira'ain. Artinya tidak ada otot urat kecuali akan terputus pecah. Fahuwa yu'alijuha yanzi'uha fabaqa Umar. Maka dia akan kematian tersebut seperti pohon yang banyak durinya, dia akan dimasukkan kemudian ditarik lagi, dimasukkan, ditarik lagi, terus seperti itu. Mendengar itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis. Itu riwayat pertama tentang sakaratul maut. Riwayat yang kedua disebutkan juga oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, yaitu ketika Amr ibn As radhiyallahu anhu ditanya oleh anaknya Abdullah bin Amr ibn As tentang kematian. Jadi ceritanya Amr ibn As ini mengatakan, ya laitani ajidu rajulan dzakiyan yukhbiruni 'anil maut. Wahai alangkah indahnya, kata Amr ibn As sang bapak, alangkah indahnya kalau seandainya aku ketika hidup ada orang yang memberitahukan kepadaku tentang bagaimana rasa sakit mati. Maka ketika bapak ini yang tadi berkata seperti itu dalam keadaan sakaratul maut, anaknya cerdas. Beliau mengatakan, wahai bapakmu, wahai bapakku, engkau pernah berkata seperti ini. Alangkah indahnya kalau aku bertemu dengan orang yang cerdas yang bisa memberitahukan tentang kematian atau rasa sakit mati. Maka sekarang aku bertanya kepadamu, apa yang engkau rasakan? Maka beliau menjawab, wallahi, demi Allah, dan sumpah ketika dicubutkan itu untuk menekankan pembicaraan, laka'anna jambi fitah. Perhatikan, yang tidak pernah memikirkan bagaimana sakaratul maut, yang terlalu terlena dengan kehidupan dunia, yang terlalu tergila-gila dengan jabatan, harta, wanita, yang ingin hidup selamanya di dunia. Perhatikan, semuanya akan mendapatkan ini. Kita semua akan mendapatkan ini. Wallah, demi Allah, laka'anna jambi fitah, seakan-akan tubuhku disempitkan dalam sebuah alat. Walaka'anna walaka'anni atanaffasu min sammi ibra. Silakan Anda bernafas sekarang sedalam-dalamnya sebelum ini terjadi kepada Anda. Beliau mengatakan, demi Allah, seakan-akan aku bernafas dari seperti lubang jarum. Itu sakaratul maut. Seakan-akan aku bernapas seperti lubang jarum. Wa ka'anna ghusna syaukin yujarru bihi min qadami ila hamati. Seakan-akan ada pohon-pohon berduri yang dipukulkan kepadaku dari mulai telapak kakiku sampai ke kepalaku. Itu sakaratul maut. Yang semua dari kita akan mendapatnya. Wajat sakratul maut bil haq. Kalau memikirkan seperti ini, Pak, sudah. Segera bertaubat, puas dengan pemberian Allah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan orang mungkin dia sukses di dunia, tapi saya harus sukses di akhirat. Saya harus ruh saya keluar dari jasad saya seperti mulut teko, kata Rasulullah SAW, jika dia adalah ruhnya orang beriman. Adapun ruhnya orang-orang kafir, orang-orang fajir yang banyak dosa, kata Rasulullah SAW, seperti seseorang mencabut bulu domba yang basah, yang sangat kuat harus dicabut dengannya. Saking kuatnya seluruh urat, seluruh otot pecah dan putus. Saya harus selamat. Makanya saya katakan tadi, inti kehidupan seorang beriman adalah bagaimana bisa selamat setelah mati.
1: Ini dahsyat yang pertama para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah semoga sakaratul maut kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama lagi semoga kita diberikan husnul khatimah. Wallahi Pak, kenikmatan dunia apapun yang dirasakan seseorang, sebesar apapun nikmat tersebut, harta melimpah ruah, rumah mega, mobil mewah, emas kiloan, berkilau, tidak akan ada nilainya jika seseorang dicabut nyawanya dalam keadaan tidak husnul khatimah. Tidak ada nilainya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya ketika seseorang dikatakan dalam keadaan sakaratul mautnya, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkannya dengan lancar. Dan alangkah mengerikannya ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut diucapkan kepadanya, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan sesuai dengan kebiasaan. Seperti yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala tentang orang-orang yang su'ul khatimah. Imam Al-Qayyim sering menyebutkan ini dalam kitab-kitab. Ada orang yang diucapkan ketika sakaratul maut, dia mengucapkan, wahai fulan, ucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan, asqini, asqini, tuangkan lagi kepada aku. Karena dia suka minum khamr. Ada yang ketika diucapkan, ucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan syahid, yang artinya sekak, mat. Karena dia suka berjudi. Dan innamal a'malu bil khawatim. Amalan-amalan itu dengan akhirnya. Minta akhir yang baik. Sekarang bukan ukuran. Akhir Anda bagaimana? Maka salah satu yang kita takutkan adalah su'ul khatimah. Dan ingat selalu perkataan Imam Az-Zahabi rahimahullah yang bermadhab Syafi'i. Beliau mengatakan, al-insan yamutu ala ma'ashani. Seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka silakan kita cari kebiasaan baik masing-masing. Rahasiakan. Tidak perlu kita ungkap-ungkap. Cari kebiasaan baik masing-masing. Semuanya mempunyai kapasitas dan kapabilitas. Silakan cari kebiasaan baik-baik masing-masing. Yang dengannya kita berharap mati di atasnya. Karena seseorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kebiasaan berpuasa, kebiasaan baca Quran. Ketika mati di tangan orang-orang Khawarij, meninggal syahid di tangan orang-orang Khawarij dalam keadaan berpuasa dan baca Quran. Orang biasa baca Quran mati di atas Qurannya. Orang yang biasa membaca atau melihat hal-hal yang diharamkan, niscaya dia mati dengan cara ketika itu dia melihat hal-hal yang diharamkan. Alhamdulillah. Maka hati-hati para ikhwah, itulah dahsyat yang pertama. Dahsyat yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu dahsyatnya alam kubur. Kalau seseorang sudah dicabut nyawanya oleh Allah, ruhnya dinaikkan ke atas langit. Kalau dia beriman, dia akan dinaikkan ke atas langit yang ketujuh. Sampai kata Allah Subhanahu wa taala, kembalikan hambaku ini fil illiyin, atau tulis hambaku ini fil illiyin. Tulis hambaku ini daftar orang-orang yang penghuni surga. Maka kemudian kembalikan ruhnya ke dalam jasadnya di alam barzakh. Ketika sudah dikembalikan di alam barzakh, tidaklah siapapun orangnya, tidaklah orang meninggal kecuali kuburannya disempitkan. Ya, dahsyatnya kuburan. Makanya tadi Utsman bin Affan ketika melihat kuburan, beliau mengatakan, al-qabru awwalu manazil akhirah. Kuburan adalah tempat persinggahan yang paling pertama. Bagaimana sih kuburan? Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan tentang kuburan ya. Ma ra'aitu manzaran qat aswa'a minal qabr. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang paling buruk dibandingkan pemandangan yang ada dalam kuburan. Salah satu pemandangan yang paling dahsyat di hari kiamat tentang kuburan adalah kuburan disempitkannya.
0: Semua kubur, bahkan semua kubur, bahkan manusia siapapun dia, bahkan kuburan para sahabat disempitkan, dijadikan kuburannya sesempit-sempitnya, tulang belulangnya menjadi satu. Wallahi pak, rumah mega, mobil mewah, nggak ada apa-apanya pada saat itu. Coba perhatikan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza alladhi taharraka lahu al-'arsy." Ini orang yang dengan kematiannya arsy-nya Allah bergetar. "Wa futihat lahu abwabus sama'." Ini orang yang karena kematiannya pintu-pintu langit terbuka. "Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah." Dan disaksikan oleh 70 ribu para malaikat kematiannya. Siapa beliau? Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu anhu. Tetapi meskipun demikian, meninggal arsy-nya Allah bergetar. Meninggal disambut 70 ribu para malaikat. Meninggal pintu-pintu langit dibukakan oleh Allah ketika Sa'ad radhiyallahu anhu meninggal. Tetapi meskipun demikian, laqad dhumma dhummatan, sungguh kuburannya disempitkan sesempit-sempitnya. Kalau yang seperti itu saja disempitkan kuburannya, bagaimana kita? Itu dahsyatnya kubur para ikhwan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma furija anhu." Kemudian dilebarkan kembali kuburan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini dahsyatnya yang kedua tentang kubur. Dahsyatnya yang ketiga, dahsyatnya hari kiamat yang ketiga tentang siksa kubur atau nikmat kubur. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana tentang dahsyatnya siksa kubur. Saya akan berbicara tidak berbicara tentang orang yang beriman. Kalau orang beriman, ya seperti di ceritanya, ruhnya keluar seperti air keluar dari mulut teko. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Sangat indah. Kemudian diangkat, tidaklah ruh tersebut berpisah dari jasadnya, tidak sekejap mata pun, kecuali para malaikat dari surga akan mengkafaninya dengan kain kafan dari surga. Kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam tempat dari surga. Kemudian dibawa ke atas langit. Kemudian setiap langit akan menyambutnya. Siapa ini? Ini adalah disebutkan dengan nama yang terbaik ketika dia hidup di dunia. Makanya saya berpesan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih nama anak yang baik-baik. Jangan nama anak yang aneh-aneh. Ya. Nama anak kadang-kadang gabungan dari dua bapak dan ibu. Joni dengan Rita misalnya. Jadi Jota. Ya, enggak. Karena nanti di hari kiamat dia akan dipanggil sesuai dengan namanya yang baik ketika dia hidup di dunia. Semua malaikat menyambutnya sampai malaikat yang di langit yang ketujuh. Kemudian kata Allah, "Tulislah hamba-Ku ini di daftar orang yang penghuni surga," kemudian kembalikan dia ke dalam ruhnya, ke dalam jasadnya di alam barzakh. Lalu setelah itu, setelah disempitkan kuburannya, kemudian dibukakan lagi, dibukakan pintu surga, masuk bau surga ke dalam kuburannya. Kemudian diluaskan kuburannya seluas mata memandang. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Kemudian setelah itu dia berkata, "Ya Rabbi aqimis sa'ah kaima arju ila ahli." Ya Allah, bangkitkan segera hari kiamat agar aku bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Ini orang beriman. Saya tidak menjelaskan akan itu. Orang lihat siksa kubur, dahsyatnya siksa kubur. Perhatikan baik-baik para bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Orang ini seperti yang saya sebutkan, ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, dan itu seperti dicabut wall yang basah, dicabut sehingga seluruh uratnya, seluruh ototnya pecah dan putus. Kemudian tidaklah sekejap mata keluar rohnya dari jasadnya, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam kain kafan yang penuh dengan kudis. dan penyakit dari neraka, baunya busuk. Kemudian minta dimasuk di dibukakan pintu langit, tidak akan dibukakan. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dibukakan hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai onta masuk ke dalam lubang jarum. Itu menunjukkan apa? Mustahil. Mustahil. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, tulis untuk orang tersebut di daftar penghuni neraka. Jadi sebenarnya setelah itu dia sudah tahu dia penghuni neraka. Lalu kembalikan jasadnya, dilempar jasadnya sebagaimana orang melempar sesuatu dari atas. Tidak ada harganya. Lempar jasadnya. Tidak seperti tadi dibawa oleh malaikat, kemudian dimasukkan lagi ke dalam alam barzakhnya. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ka'annama takhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Tuh ayatnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dilemparkan jasadnya dari langit dan tidak diterima oleh langit. Sebutkan dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 31. Lihat, Allah berfirman, saya bacakan ayatnya, "Wa man yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu thayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia seolah-olah dijatuhkan dari langit, disambar oleh burung, diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Enggak ada nilainya. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam alam barzah. Mulai saat itu apa yang terjadi? Perhatikan. Ini dahsyatnya fitnatul qabr dan siksa kubur. Perhatikan baik-baik. Fa afrisu lahu minan nar. Kata dia, kata Allah Subhanahu wa taala, bentangkan kasur dari api. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu neraka baginya. Fayatihi min harriha wa sumumiha, datanglah dari panasnya api neraka tersebut dan bau busuknya api neraka tersebut. Wa yudayyaqu alaihi fi qabrih, dan disempitkan kuburannya sesempit-sempitnya. Hatta takhtalifa fihi adla'u, sampai tulang belulangnya menjadi satu. Sampai tulang belulangnya menjadi satu. Kemudian dalam keadaan seperti itu, belum selesai dahsyatnya siksa kubur. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajh, datanglah orang buruk wajahnya. Qabihus thiyab, buruk pakaiannya. Muntinur rih, bau busuk baunya. Fayaqul abshir billadhi yasuq, rasakan yang telah rasakanlah siksa yang menghinakanmu. Orang ini berkata, yang tadi wajahnya buruk, pakaiannya buruk, baunya busuk. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, inilah hari yang diancam untukmu ketika kamu hidup di dunia. Fayaqul, lalu orang ini berkata, menanta, siapa engkau? Si mayat ini, yang tadi tulang belulangnya sudah menjadi satu. Ustaz, gimana tulang belulang menjadi satu? Kemudian dia ngomong, itu bukan urusan kita. Yang jadi urusan kita adalah kejadian ini bagaimana nanti. Apakah kita termasuk dalamnya? Na'udzubillah. Kemudian, man anta? Siapa engkau? Fawajhuka alwajhu alladhi yaji'u bil-bishar. Wajahmu ini seperti orang yang mendatangkan keburukan. Siapa engkau? Dia menjawab, lihat, perhatikan. Ana amalukal khabith, aku amal burukmu. Ini teman sejatimu, wahai manusia. Bukan istrimu, bukan anakmu. Ini teman sejatimu. Bukan hartamu, rumah megah, mobil mewah. Ini teman sejatimu. Amalu. Ana amalukal khabith, aku amal burukmu. Kemudian lihat bagaimana buruknya, bagaimana buruknya, lihat. Fa wallah ma 'alimtuka illa kunta bati'an 'an ta'atillah sari'an ila ma'siyatillah. Demi Allah, tidaklah aku mengenalmu kecuali, saya sudah jelaskan di awal tadi, kalau ada kata peniadaan kemudian setelahnya pengecualian, maksudnya apa? Pengkhususan. Tidaklah aku mengenalmu kecuali engkau di dunia lelet, lambat dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah, sangat semangat bermaksiat.
1: Ya,
0: fajazakallahu syarran,
1: maka Allah membalasmu dengan keburukan. Thumma yuqayyidullahu lahu a'ma asam abkam fi yadihi mirzabah. Kemudian dibuat oleh Allah dia sebagai orang bisu, tuli, buta. Di tangannya diborgol dengan rantai dari api. Lau duriba biha jabalun kana turaban. Kalau seandainya rantai tersebut dipukulkan kepada gunung, niscaya gunung akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Fayudrabu hatta yasiru biha turaban. Dipukulkan kepada orang tersebut sampai dia menjadi debu-debu yang berterbangan. Thumma yu'iduhu kama kan. Lalu dikembalikan lagi. Dan ini saya pesan, Pak. Dikembalikan lagi jasadnya seperti semula. Saya pesan. Yang belum pernah takut tentang neraka, tentang siksa, perhatikan. Siksa neraka dan siksa di kubur, dia mempunyai sifat. Ringkasannya tempat siksa, tempat penyiksaan yang paling terburuk yang tidak pernah bisa dibayangkan. Itu ringkasan siksa di akhirat, baik di alam kubur ataupun di neraka. Tempat penyiksaan yang paling terburuk yang tidak pernah bisa dibayangkan. Dan dua sifatnya. Yang pertama, selalu disiksa, tidak pernah berhenti. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Tidak pernah hidup, tidak pernah mati, karena selalu disiksa. Yang kedua, disiksa dan tidak pernah diringankan siksanya. Kalau seandainya penghuni neraka minum, minumannya adalah air mendidih. Air mendidih di dunia 100 derajat Celcius, maka mungkin hari ini dia akan meminum air mendidih yang panasnya 100 derajat Celcius. Besok tidak, jangan berharap lebih daripada 100 derajat Celcius. Besoknya lebih lagi. Itu sifat siksa di akhirat, baik di alam barzakh ataupun di hari kiamat. Apa tadi dua sifatnya? Tidak pernah berhenti. Yang kedua, tidak pernah diringankan. Ini seperti ini. Tsumma yu'iduka makan. Kemudian jasadnya dikembalikan seperti semula. Kemudian dipukulkan lagi. Kemudian menjadi debu lagi. Kemudian dikembalikan lagi, dipukul. Tidak pernah berhenti sampai datang hari kiamat. Di neraka begitu juga nantinya. Setelah ini, pantas Rasulullah SAW mengatakan, lau a'lamu ma'a'lam, lau ta'lamuna ma'a'lam, lau dhahiktum qalilan, wala baka'itum kathiran. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui dari siksa neraka, siksa di hari akhir, misalnya kalian benar-benar sedikit tertawa, banyak menangis. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, para ikhwah, fayasihu sayhah, yasma'u kullu syai'in lathqalin. Akibat pukulan tersebut, orang tersebut berteriak. Saking keras teriakannya, segala sesuatu di dunia ini mendengarnya. Kecuali dua jenis manusia, dua jenis makhluk, manusia dan jin. Thumma yuftahu lahu babun minan nar, wa yumahadu min furushin nar, fayaqul ya rabbi la tuqimis sa'ah. Kemudian dibukakan pintu dari neraka. Kemudian ada jalan dia menuju neraka. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jangan dirikan hari kiamat. Karena dia tahu, setelah ini siksa neraka lebih berat. Itu dahsyatnya siksa kubur, para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi pantas memang tadi Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan oleh Allah dengan tiga hal. Apa tadi? Bersegera tobat. Yang kedua, puas hati dengan pemberian Allah, tidak selalu merasa kekurangan. Yang ketiga, rajin ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bismillah. Saya pokoknya kajian ini sampai 1 menit sebelum zuhur saya baru berhenti. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat atau yang ketiga?
0: tentang dahsyatnya hari kebangkitan. Kalau tadi dahsyatnya kematian, sakaratul maut, dahsyatnya kubur, kemudian dahsyatnya siksa kubur, sekarang dahsyatnya hari kebangkitan. Dan ingat Pak, sebelum saya lanjutkan, semua itu kita lalui sendirian. Tidak ada istri, gak ada anak, gak ada orang tua, gak ada teman dekat, sendirian. Mati sendirian. Dicabut nyawa sendirian. Diangkat ruhnya sendirian. Diterima langit sendirian. Tidak diterima langit sendirian. Dimasukkan ke dalam alam barzah sendirian. Meskipun mungkin kuburan ibu kita di samping kita. Ibu kita yang paling menyayangi kita. Sendirian. Disiksa sendirian di alam barzah. Semuanya sendirian. Dibangkitkan nanti sendirian.
1: Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Itu konsekuensi yang harus kita lalui nantinya. Sekarang dahsyatnya hari kiamat dilihat dari hari kebangkitan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang hari kebangkitan ini membuat kita semakin yakin dunia tidak ada nilainya apa-apa. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, walaysa fil insani syai'un illa bali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Tidak ada sesuatu di dalam diri manusia apapun itu kecuali akan binasa, hancur lebur. Dari mulai tengkorak kita, leher kita, badan kita, semuanya akan binasa. Bahkan saya pernah diberitahukan oleh ahli forensik, orang batas wajar manusia kalau sudah masuk ke dalam kubur, kalau dia mati, itu minimal sebulan Ustadz, hancur lebur. Lalu apa yang dibanggakan selama ini? Kenapa kau bisa sombong? Kamu mati dalam kubur, itu akan hancur semuanya. Illa syai illa azmun wahid. Kecuali satu tulang ekor. Wahuwa azmun zanab minhu yurakkabu yawm al-qiyamah. Dan dia adalah satu tulang ekor yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia seperti semula pada hari kiamat. Jadi ceritanya disebutkan bahwa nanti akan turun hujan ketika sudah ditiupkan sangkakala, kemudian diwafatkan seluruh manusia, kemudian Allah menurunkan hujan. Hujan berupa air mani. Air mani tersebut akan menetes ke satu tulang ekor manusia. Setiap tulang ekor mendapatkan air mani dari air hujan, air mani tadi, kemudian mereka akan kembali seperti semula dan dibangkitkan oleh Allah. Kejadian yang subhanallah, nggak ada nilainya dunia kalau sudah berbicara seperti ini Pak. Tidak ada nilainya keirian seseorang kepada kesuksesan kawannya, koleganya, teman dekatnya, teman SMA-nya, teman kuliahnya. Oh sudah jadi diplomat ya, keliling dunia ya. Bukan urusan. Yang penting saya selamat tidak setelah mati. Itu yang jadi urusan. Makanya dulu Pak, awal-awal saya datang ke Indonesia 2014. Dulu saya katakan, kalau Anda iri kepada kawanmu, atau kolegamu, atau teman SMA-mu, teman kuliahmu, dengan kesuksesan dunia yang dia dapati, lihat, tanamkan di dalam diri ada tiga hal. Tidak dibawa mati. Itu semua gak dibawa mati. Yang dibawa mati amalnya. Ini manusia ini Pak, gara-garanya adalah, atau terutama kalau lagi reuni Pak, reuni kawan gitu, kawan SD, kawan SMP, kawan SMA, kawan kuliah gitu. Wah, sudah mulai. Wah, itu sukses saya masuk TV. Masuk TV, bukan TV. Tapi enggak sukses di akhirat. Untuk apa? Sekedar masuk TV. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dahsyatnya hari kiamat. Dan perhatikan, al-insan yamutu ala ma asha alaih wa yub'atsu alaih. Seorang akan mati sesuai dengan kebiasaannya di dunia dan akan dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Maka berharaplah mati dalam keadaan husnul khatimah.
1: karena nanti akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya.
0: Lihat dalil yang menunjukkan akan hal ini, hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu biqaumin 'adzaban asaba al-'adzabu man kana fihim, tsumma bu'itsu 'ala a'malihim." Ini perhatikan baik-baik. Jika Allah menginginkan kepada suatu kaum siksa, Allah akan umumkan siksa

Nanti pembedanya adalah ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan amal soleh mereka, sesuai dengan amal mereka masing-masing. Itu jawaban. Kalau seandainya ada orang bertanya, Ustaz, itu kenapa daerah tersebut kan gak semuanya buruk? Ada juga orang saleh, ada penghafal Quran, ada orang ahli ibadah, ahli masjid, para ulama, para ustaz, para kiai. Ada orang-orang saleh di situ. Kenapa disiksa semua oleh Allah? Apakah ini ketidakadilan dari Allah? Nah, kita katakan ini jawabannya. Thumma bu'ithu ala a'mali. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Dan itu salah satu dahsyatnya hari kiamat. Dan perhatikan riba, Pak. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan harta riba tidaklah dibangkitkan hari kiamat kecuali seperti seorang yang kerasukan jin, syaitan. Karena di dunia dia melakukan maksiat riba, dibangkitkan sesuai dengan kebiasaannya. Yaitu dibangkitkan dalam keadaan seperti kerasukan jin. Maka ini dahsyatnya hari kebangkitan. Kemudian yang ke selanjutnya, yang keberapa ini? Hah? Kelima. Dahsyatnya hari kiamat dilihat dari padang mahsyar. Dahsyatnya hari kiamat dilihat dari padang mahsyar. Yang pertama, dahsyatnya semua dikumpulkan. Bahkan sampai binatang buas. Kalau seandainya benar cerita dinosaurus, dikumpulkan semuanya. Lihat ayat yang menunjukkan akan hal ini, surah At-Takwir ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal wuhushu husyira." Jika binatang-binatang buas dikumpulkan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'ul Fatawa, "Wa ammal bahaimu fajami'uha yahsyuruhu Allah Subhanahu kama dalla 'alaihi al-kitab wa sunnah." Adapun seluruh binatang maka akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat sebagaimana ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bagaimana pengumpulannya? Lihat dahsyatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Innakum mahsyurun." Kalian akan dikumpulkan hufatan, tidak memakai alas kaki. Uratan, telanjang, tidak memakai sehelai benang pun. Ghurlan, tidak terkhitan. Kemudian beliau membaca surat Al-Anbiya ayat 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami mulai makhluk pertama, maka kami akan kembalikan dia. Wa'dan 'alaina. Ka itu adalah janji dari kami, inna kunna fa'ilin. Sesungguhnya kami akan melakukannya. Dalam keadaan seperti itu di padang mahsyar, tadnu syams hatta qadru min. Matahari didekatkan sampai sekitar 1 mil. 1 mil kalau hitungan manusia sekarang 1.6 km. Dekat sekali. Tidak memakai alas kaki, tidak berkhitan, telanjang. Dalam riwayat Imam Ahmad atau riwayat imam yang lain, buhman, tidak membawa apa-apa. Dan tidak ada satu tiang pun untuk bernaung di sana. Tidak ada satu tiang. Walau sebesar satu lidi naungan, tidak ada. Dahsyatnya hari kiamat para ikhwan. Makanya ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai dadanya, ada yang keringatnya sampai pinggangnya. Sesuai dengan apa? Hah? Kegantengan? Kecantikan? Sesuai dengan jabatan? Sesuai dengan strata profesi di masyarakat? Tidak. Sesuai dengan amal. Itu dahsyatnya hari kiamat para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah sampai bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'u jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd?" Wahai Rasulullah, laki-laki dikumpulkan dengan perempuan pada saat itu dalam keadaan telanjang, sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzuru

0: ba'dhuhum ila ba'd. Wahai Aisyah radhiyallahu anha, perkara pada hari itu lebih dahsyat dibandingkan laki-laki melihat kepada perempuan. Dalam hadis ini terdapat pelajaran sebenarnya, terutama untuk ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Lihat, dalam keadaan genting, Aisyah radhiyallahu anha masih memikirkan keadaan auratnya, kesuciannya. Ini yang patut dicontoh oleh para ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Dimanapun, kapanpun, yang paling harus diperhatikan adalah kesuciannya, sifat iffahnya. Dan saya setelah ini tidak ingin mendengar lagi kalau seandainya di restoran, di warung makan, ada ibu-ibu bercadar tapi bercandaannya dengan gelak tawa, hahihi, melebihi daripada yang tidak berjilbab. Ada seorang pernah curhat kepada saya, "Ustaz, Ustaz mau tahu kenapa saya tidak mau pakai jilbab lebar? Saya pernah masuk ke dalam rumah makan, Ustaz. Di sana ada orang-orang berjilbab lebar, mungkin sebagian mereka bercadar, tetapi bercandanya, ketawanya, hahihi, melebihi laki-laki, orang-orang pada melihat. Maka suami saya tidak mengizinkannya, Ustaz. Meskipun keputusan ini keliru, karena itu bukan jadi ukuran. Yang ukurannya adalah dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka perhatikan sifat hiswah, malu yang membawakan ketenangan. Sifat iffah, menjaga kesucian. Dimanapun, lihat Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ini dahsyatnya hari padang mahsyar para ikhwan. Dan pada saat itu kita tidak bisa bergerak apa-apa. Jangan kita kira seperti kita hidup di dunia, kita bisa kemana, kesana, kemari, tidak. Tanpa izin Allah, tidak bisa bergerak apa-apa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Naba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalam surah An-Naba, tentang bahwa seseorang tidak akan bisa bergerak kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan dalam surat Naba juz yang ke-30, surat ke-78 ayat 38. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa la yatakallamun illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Pada hari itu Jibril dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak bisa berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Allah yang Maha Pemurah. Maka ia mengucapkan perkataan yang benar. Para malaikat saja tidak bisa bergerak sesuai dengan kehendaknya, apalagi manusia. Pemandangan yang begitu luar biasa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, dahsyatnya hari kiamat dilihat dari hari hisab. Perhatikan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hari hisab. Sebelum saya sebutkan bagaimana dahsyatnya, saya ingin mengingatkan dulu bahwa kita harus yakin tanpa ada keraguan sedikit pun, semua dari kita akan diberdirikan satu-satu, Pak, diberdirikan di hadapan Allah. Semua dari kita berdiri di hadapan Allah, dan semua dari kita ketika diberdirikan di hadapan Allah, tidak ada penerjemah antara kita dengan Allah. Semua dari kita ketika diberdirikan di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka siapa saja yang meyakini bahwa dia akan diberdirikan di hadapan Allah sendirian, tidak ada penerjemah, dan siapa saja yang meyakini bahwa dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, maka persiapkan jawaban. Persiapkan jawaban. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lihat, tentang kita diberdirikan, anggap Pak kita berdiri di hadapan Allah, tidak ada penerjemah. Kita sendiri berhadapan di hadapan Allah, yang Maha Pencipta, yang Maha Pengatur, yang Maha Kuasa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun. Berdirikan mereka. Sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat, surat ke-37 ayat 24. Lihat lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin nahi." Kemudian kamu akan benar-benar ditanya, sungguh kamu akan benar-benar ditanya pada hari itu tentang nikmat. Surat At-Takatsur ayat yang terakhir. Ini menunjukkan bahwa kita harus yakin bahwa kita akan diberdirikan di hadapan Allah. Tidak ada penerjemah di antara kita kecuali kita dengan Allah, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Siapa yang meyakini itu, persiapkan jawaban. Lihat hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Innal mu'min, innallahu yudnil mu'min yaumal qiyamah." Allah akan mendekat kepada seorang hamba pada hari kiamat. "Tsumma yadh'u kanafah." Lalu Allah meletakkan penutupnya. "Wa yasturuhu rabbu." Lalu Allah menutupi antara dia dengan hamba tersebut saja. Mulai di situ hisab. Lihat di sini dahsyatnya. Kata Allah, "Ya fulan, ata'rifu dhanba kadha?" Wahai fulan, tahu enggak ini dosamu? Diperlihatkan oleh Allah, ini dia berbuat dosa tahun sekian, bulan sekian, hari sekian, jam sekian, menit sekian, detik sekian. Makanya kata para ulama, silahkan berbuat maksiat asalkan kamu bisa mengelak di hari kiamat di hadapan Allah tentang pertunjukan amalmu. Dan itu mustahil. Kemudian orang itu mengatakan, "Bala ya Rabb," sambil dia menunduk, "Iya Allah, itu dosa, gak bisa ngelak." Kemudian Allah mengatakan, "Ata'rifu dhanba kadha? Ta'rifu dhanba kadha? Ta'rifu dhanba kadha?" Itu dosamu? Itu benar dosamu? Itu dosa muslim? Kemudian dia mengatakan, "Iya, iya, iya." Hatta qarrarahu bidhunubih. Sampai jika dia sudah mengakui seluruh dosa-dosanya. Wa ra'a nafsahu annahu halak. Dan dia mengira bahwasanya dirinya pasti binasa. Karena semuanya sudah diketahui oleh Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm." Wahai fulan, dosamu itu telah aku tutupi ketika hidup di dunia, ketika kamu hidup di dunia. Dan hari ini kuampuni dosamu. Para ikhwah, para ulama mengatakan, "Law kanatiz dzunubu laha rih ma jalasa minni ahad." Kalau seandainya dosa itu berbau, ini saya tidak akan ada yang bisa sedekat ini duduk dengan saya. Cuma rahmat Allah menutupi. Dan jangan buka itu rahmat. Jangan diceritakan. Rahmat Allah menutupi kita, para ikhwan. Wallahi, ini kalau seandainya dibuka aib, maka saya tidak cocok duduk di sini. Saya lebih cocok untuk nuntut ilmu itu pun di luar tempatnya. Cuma Allah Subhanahu wa taala menutupi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pintar-pintar tutupi kebaikan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menutupi dosa-dosa kita. Lihat. Perkataan seperti tadi atau riwayat tadi itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Insyiqaq ayat ke-7 sampai 9. "Maka kami akan hisab dia dengan hisab yang mudah." Yang mudah saja seperti itu. Makanya Pak, alangkah indahnya ketika seseorang masuk surga, surganya surga Firdaus, tanpa hisab, tanpa adab. Karena orang masuk surga tanpa hisab itu ya indah sekali, Pak. Ustaz, dari mana tahu kan belum masuk surga, Ustaz? Dari hadis tadi. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man nuqishal hisab faqad halak." Siapa yang diteliti hisabnya, pasti dia binasa. Ini uang dapat dari mana? Kamu gunakan kemana? kamu hari ini ngapain, kemudian di mana, kemudian apa yang kamu kerjakan. Siapa yang diteliti hisabnya pasti binasa. Dan itulah hisaban yasira. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdaus bighairi hisabin wala 'adzab. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau surga. Surga ya Allah. Surga firdaus tanpa hisab, tanpa 'adzab. Dihisab itu letih, patah. Itu dahsyatnya hisab. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya berpesan, kalau sudah urusan hisab, kalau urusan dosa kita dengan Allah, Allah Maha Pemurah, asal kita bertobat dengan sebenar-benar taubat. Pintu taubat Allah 24 jam, 24 hours dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yabsutu yadahu bil-laili yatuba musiu'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musiu'ul lail. Allah membentangkan tangan taubatnya, tangannya untuk di malam hari agar orang yang berdosa di siang hari bertobat. Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang yang berdosa di malam hari bertobat. 24 jam. Kalau itu dosa kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, perhatikan dosa kita antara kita dengan manusia. Tidak ada lain caranya, Pak. Tidak bisa diistighfari, Pak, itu. Enggak bisa diistighfari. Tidak ada lain kecuali seseorang minta halal kepadanya. Lihat penjelasan Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis yang berbunyi, yughfaru lisyahid kullu dzam illa dain. Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya. Orang yang mati syahid akan diampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Kata Imam Nawawi mengomentari hadis ini, beliau mengatakan, fihi dalilun ala anna huquqal adamiyin la tukaffar bil a'malis salihah. Perhatikan, yang punya hutang, yang punya kezaliman, yang menggibah orang, minta halal sekarang, minta halal hari ini. Di dalam hadis tersebut terdapat dalil bahwa hak antar sesama manusia tidak bisa dihapuskan dengan amal saleh. Orang mati syahid amal saleh, seluruh dosanya hapus kecuali hutang. Kenapa? Karena itu hak antar sesama. Makanya para ulama mempunyai kaidah, huququl adami mabniyatun 'alal musyahah. Hak antar sesama manusia dibangun di atas saling meminta, saling menarik. Ya, enggak bisa, tidak ada maaf di akhirat, enggak ada. Kamu pernah membunuh saya, maka yang terbunuh akan membawa kepalanya. Ya Rob, sal hadza lima qatalani. Nih, sekarang yang lagi rame-rame membunuh-membunuh. Yang terbunuh nanti akan bawa kepalanya. Ya Allah, tanya orang ini, kenapa dia membunuhku? Enggak ada maaf. Imma ngasih pahala atau mendapat dosa di akhirat. Hati-hati dengan hak manusia. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man kanat 'indahu madhlamatun li akhihi falyatahallal minhu al-yawm." Siapa yang mempunyai satu kezaliman saja untuk saudaranya, hendaklah dia minta halal hari ini. Kenapa demikian para ikhwah? Qabla an la yakuna dinar wa dirham. Nanti di akhirat tidak ada emas atau perak untuk bayar. Enggak ada minta halal di akhirat. Maafin ya, enggak ada. Kalau kita punya hutang terhadap orang lain, orang tersebut sebelum kita bayar, kemudian dia sudah meninggal, keluarganya tidak ada, maka para ulama menasihatkan agar dia bersedekah atas nama orang yang meninggal tersebut. Banyak istighfar. Itu, Pak, baru inisiatif. Nanti di akhirat kita akan berhadapan dengan orang tersebut. Mana hutang saya? Bayar. Dan bayarnya bukan dengan emas perak, bayar dengan pahala. Kalau habis pahalanya, maka dia akan menanggung dosa. Maka hati-hati tentang dahsyatnya hisab di hari kiamat, Pak. Kalau sudah mikir seperti ini, kira-kira ya soto enggak laku lagi, Pak. Terakhir, Bapak Ibu, karena waktu kita mau masuk ke dalam pertanyaan, masih ada cukup setengah jam insyaallah untuk pertanyaan.
1: terakhir Bapak Ibu siapkan pertanyaan. Dan saya berharap panitia memilih pertanyaan yang sesuai dengan tema. Tidak semua kertas harus diserahkan ke sini, lihat panitia dulu. Perhatikan baik-baik. Termasuk pemandangan dahsyatnya hari kiamat adalah dahsyatnya sirat. Dan saya berpesan, Pak. Dipesankan juga oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Selurus Anda jalan di dunia, selurus itu pula Anda jalan di akhirat. Setaat Anda jalan di dunia, setaat selurus itu pula Anda jalan di akhirat. Artinya jalan ketaatan Anda di dunia akan dibalas oleh Allah dengan mudahnya seseorang jalan di atas sirat. Ustaz, sirat gimana sifatnya? Perhatikan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW ditanya, "Wamal jizr ya Rasulullah, bagaimana jembatan hari kiamat?" Beliau mengatakan, "Dahdhun mazillah fihi khatatif." Ada tiga sifat situ. Dia dahdhun itu adalah becek. Mazillah licin. Fihi khatatif, ada besi-besi bengkok pengait. Umirat bi akhdhi man umira bih. Diperintahkan untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikais agar dimasukkan ke dalam neraka. Tiga sifat sudah. Sifat yang keempat yaitu para ikhwan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban 4 dan 5. Ahaddu minas sayf adaqqu minas sya'r. Lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Makanya orang-orang tua kita dulu mengatakan lebih tipis dari rambut dibelah 7. Itu adalah istilah mereka untuk mendekatkan kepada pemahaman kita. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. 5 sudah. Yang keenam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang keenam yaitu gelap. Bayangkan antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Aina yakunun nas hina tubaddalul ardhu ghairul ardhi was samawat?" Di manakah manusia berada tatkala diganti bumi dengan bumi, langit dengan langit? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hum fil dhulmati duna jisr." Mereka di kegelapan, di atas jisr. Di atas jembatan ingin berjalan. Dan ingat, jalannya seseorang sesuai dengan amal ibadah masing-masing. Saya akan sebutkan hadis riwayat Imam Baihaqi dengan sanadnya yang sahih sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Perhatikan, anggap kita aktornya jalan di situ. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah." Allah akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Lalu Allah akan menyuruh manusia jalan di atas shirath. Perhatikan baik-baik. "Faminhum man yu'ta nuruhu mithlul jabal baina yadayhi." Ada orang yang diberikan cahaya seperti gunung cahayanya, besar. Wa minhum man yu'ta nuruhu fawqa dzalik. Ada orang yang diberikan cahaya lebih besar di gunung tersebut. Wa minhum man yu'ta nuruhu mithlu nakhlahi bi yamini. Ada orang yang diberikan cahaya seperti pohon kurma di samping kanannya yang akan meneranginya ketika dia jalan di atas shirath. Karena tadi shirath apa? Gelap. Shirath gelap. Kita ini, Pak, tidak merasakan gelap di zaman sekarang. Kenapa? Karena kapan matahari terbenam, tinggal klik listrik selesai. Coba mati lampu. Ya, coba kita di hutan, tidak ada kata kalau matahari terbenam maka gelap. Maka perhatikan. Wa minhum man yuta nuruhu duna dzalik bi yamin. Ada orang yang lebih kecil cahayanya dibandingkan pohon kurma tadi. Itu yang keempat sudah. Hatta yakuna akhira man yu'ta nuruhu fi ibhami qadami, sampai ada orang yang diberikan cahaya yang paling terakhir yaitu seperti besarnya, Pak, seperti jempol kaki. Lihat jempol kita kasih masing-masing, seperti itu besarnya cahaya yang dia dapatkan. Ini sesuai dengan apa, Pak? Maka orang tersebut bagaimana jadinya dia di atas sirat? Yudhi umaratan wa yadfa umaratan. Itu pun kalau mending hidup terus. Ini kadang mati, kadang hidup. Kadang mati, kadang hidup. Kadang mati. Wa idza atfa'a qam. Kalau seandainya dia mati, dia diam. Padahal tadi licin, menggelincirkan, tipis, lebih tipis dari rambut, tajam, lebih tajam daripada pedang, samping-sampingnya besi-besi bengkok pengait. Ya. Wa idza adha'a qaddama qadama. Kalau seandainya lagi hidup, dia melangkahkan satu kaki langkah, satu langkah kakinya. Kalau mati diam dia. Hidup satu langkah, mati diam dia. Seperti itu. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang kata Rasulullah SAW, yarmulu ramlan ala qadri amalihim. Ada orang yang saya sebutkan dulu yang paling tinggi ya. Umbu ala qadri nurikum. Lihat, maka cari cahaya di dunia banyak-banyak, di antaranya salat subuh berjamaah. Mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, di antaranya mendapatkan cahaya yang panjang di hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, silahkan kalian jalan sesuai dengan cahaya yang kalian miliki. Faminhum man yamuru kan qidha'il kaukab. Ada orang yang berjalan seperti kilatan bintang. Waminhum man yamuru karih. Ada yang orang yang berjalan seperti angin. Waminhum man yamuru kartorf. Ada yang orang berjalan seperti kilat yang melintas. Wa minhum man yamurru kashaddir rajul, kashaddir rijl. Ada orang yang berjalan seperti berlari. Yarmulu ramlan ala qadri amalim. Semuanya berjalan sesuai dengan apa para ikhwah? Amal, ingat amal baik-baik. Hatta lihat nasib orang yang tadi, yang sebesar apa tadi? Jempol kaki. Hatta yamurru alladhi bay yamurru alladhi nuruhu ala ibhami qadami. Orang yang tadi sejempol kaki cahayanya, takhiru yat ta'allaqu yat, kadang tangannya bergelantungan, kadang kakinya bergelantungan, auzubillah. Wa ta'allaqa rijl, kadang kakinya bergelantungan, tusibu jawanibahun nar, samping-samping badannya sudah di bawahnya api, api neraka. Samping-samping badannya sudah dibakar oleh api, fayakhlusuna fa idza khalasu. Kemudian mereka selamat. Jika mereka selamat, mereka mengatakan alhamdulillah alladzi najjana mink. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari engkau wahai api. Ba'da an aranaka Allah. Dan ingat Pak, setelah Allah memperlihatkan api tersebut kepada kami, dan ingat Pak, semua dari kita akan berjalan di atasnya. Allah berfirman dalam surat Maryam, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya. Semua dari kita, Pak. Itu sebuah kepastian, mendatangi sirat sebuah kepastian. Yang belum pasti ayat selanjutnya, tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kitakah termasuk di dalamnya? Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, itulah dahsyatnya. Belum kita membicarakan tentang buku catatan amal, belum kita membicarakan syafaat karena waktu tidak cukup. Ini yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Apakah sama rasa sakit saat sakaratul maut antara muslim dan kafir? Tidak, tentunya tidak. Ya, yang saya ingin sebutkan tadi adalah semua orang yang mati akan mendapatkan rasa sakaratul maut sampai yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentunya antara matinya orang kafir beda dengan matinya orang muslim. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, matinya orang kafir rohnya seperti keluar dari mulut teko penuh dengan kelancaran. Itu pun sakit. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jika kita telah di masa lalu telah menzalimi seseorang, sedangkan kita sudah minta maaf dan bertobat, tetapi orang tersebut berat untuk memaafkan kita. Yang saya tanyakan, apakah di hari pengadilan nanti orang tersebut bisa memperberat timbangan dosa kita sehingga mempersempit jalan kita ke surga? Mohon pencerahannya Ustaz dan solusinya. Jazakallahu khairan. Solusi pertama dulu. Solusinya adalah minta halalah terus kepada orang tersebut. Berusaha minta halal kepada orang tersebut. Dan adapun orang yang diminta halali, maka saya katakan, ini saya dapat dari
0: pelajaran dari kawan saya karena Allah Subhanahu wa taala, guru saya Syekh Abu Abdul Muhsin Dr. Filanda Andirja Hafizahullah taala, beliau mengatakan, Din, ketahui baik-baik, memaafkan di dunia lebih besar pahalanya di akhirat dibandingkan dia menuntut di akhirat. Paham? Saya ulangi. Memaafkan kesalahan orang lain di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan dia menuntut di akhirat. Misalkan saya punya anak terbunuh, dibunuh oleh orang lain. Saya maafkan si pembunuh, itu saya dapat pahala lebih besar dibandingkan saya nanti di akhirat akan minta apa? Pertanggungjawaban. Paham maksud saya? Nah, maka kepada siapa saja yang masih mendendam, kepada siapa saja yang masih ingin balas dendam, maka saya katakan, maafmu untuk orang yang pernah mendzalimimu di dunia lebih besar pahalanya dibandingkan kamu minta nanti balasannya di akhirat. Karena ada orang mengatakan, Ustaz, saya gak mau maafin di dunia, tapi enteni di akhirat, tak balas dendam boy. Iya, ada orang seperti itu. Dan dia mengatakan seperti itu kepada saya, Ustaz, benarkah itu? Iya, selama ini saya, Ustaz, kalau sayangnya ada orang yang menzalimi saya diam aja, tapi awas di akhirat saya balas dendam. Ah, ini benar. Kenapa? Memaafkan diampuni dosanya, dosanya diampuni, dijamin masuk surga, dianggap sebagai orang yang punya sifat muttaqin, orang yang bertakwa, dan orang bertakwa tempatnya di surga. Sedangkan di akhirat ketika dia balas dendam, mungkin dimaafkan, tidak dia maafkan di dunia, dia balas dendam di akhirat, dia mungkin dapat pahala, tapi belum ada jaminan untuk diampuni dosanya, belum ada jaminan untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan kepada yang pernah berbuat zalim, teruslah minta halal, kemudian yang diminta halali maafkanlah. Ya, maafkanlah. Wallahu a'lam. Ciri amalan yang tidak bisa diangkat ke langit menuju Allah itu apa saja, Ustaz? Apakah ada hadisnya? Jawabannya adalah amalan yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa tidak akan dibukakan pintu surga bagi orang yang musyrik ataupun orang yang kafir, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyab, sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat, innalladzina kafaru biayatina innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tuftahu lahum abwabus sama' wa la yadkhuluna al-jannah hatta yarijal jamalu fi sammil khiyar. Orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami, menyombongkan diri dari syariat kami, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Dan itu menunjukkan apa? Mustahil. Sama seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta ya'udal labanu fil dhar, sampai susu masuk ke dalam putingnya, dan itu mustahil. Nah, itu salah satu amalan yang tidak diangkat di langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh amalan yang tidak diangkat di langit juga yaitu dua orang saudara yang saling bertengkar belum memaafkan, tidak akan diangkat amalannya di langit. Contoh yang lain dalam hadis sahih juga, bahwasanya orang yang tidak diangkat amalannya di langit, perhatikan ibu-ibu, ya, seorang istri yang tidak pernah tidak memerlukan suami, dia sangat perlu suaminya, tetapi dia malah melakukan nusyuz kepada suami. Nusyuz itu adalah tidak taat kepada suami. Contoh juga budak yang dia dikasihi oleh majikannya, oleh tuannya, kemudian dia kabur dari pengabdian kepada majikannya. Ini amalannya tidak diangkat, walau shibr, walaupun sejengkal dari kepalanya, tidak akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Setiap kali mengingat kematian membuat saya
1: melemahkan semangat saya dalam mencari nafkah atau kerja. Hal ini dikarenakan di masa sekarang hampir semua pekerjaan sebagai karyawan menjadikan kita bersinggungan dengan ikhtilat, perbankan, dan lain-lain. Sementara berusaha sendiri kami belum memiliki modal. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah, di sini sebenarnya saya ingin mengingatkan, ketika kita mengatakan ingat mati, ingat akhirat, bukan berarti kita tidak bekerja. Ini pemahaman keliru. Perhatikan, 10 orang yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman fil Auf fil jannah, Talha fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah, ya. Kemudian Zubair bin Awam fil jannah. 10 orang dijamin masuk surga, mereka itu seluruhnya saudagar kaya. Lalu Ustaz bagaimana? Maka jawabannya adalah bahwa ketika kita mengingat tentang kematian bukan berarti mematikan kita untuk usaha di dunia, tetapi bagaimana usaha di dunia ini untuk bisa menjadi bekal nanti di mana? Di akhirat. Bukan berarti harus miskin, tidak. Bukan berarti tidak bekerja, tidak. Ya. Kemudian juga ketika ada yang mengatakan, Ustaz, kita mau bekerja sebagai karyawan, ada ikhtilat, ada perbankan, ada dan lain-lain, seakan-akan tidak ada yang halal. Maka jangan suudzon dengan syariat Allah. Saya sering mengatakan, dan ini saya dapatkan faedah dari Al-Ustaz Al-Fadhil Dr. Erwandi Tirmidzi. Sebagian orang sering menyalahkan atau memojokkan syariat. Ustaz, ini gara-gara jenggot, susah diterima kerja atau enggak, Ustaz? Gara-gara cadar gak dapat kerjaan. Itu namanya apa? Memojokkan syariat. Yakini syariat Allah pasti baik dan mendatangkan kebaikan. Maka teruslah berusaha. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullah." Di sini. Ini banyak pedagang di sini. Ini kiat berdagang sukses. Disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dua sifat. Yang pertama, "Ittaqullah." Perbaiki hubungan dengan Allah. Hal-hal yang wajibnya, amalan-amalan sunnahnya, perbaiki hubungan dengan Allah. Wa ajmilu fil talab, dan perbaguslah dalam usaha. Misalkan kalau saya punya rumah makan soto, misalkan saya itu kalau Surabaya itu paling tidak lupa soto, ya soto misalkan. Ah, di situ bersih, ada iklan, ada promosi, lampunya terang, kemudian pegawainya baik-baik. Itu termasuk wa ajmilu fit talab, dan berbaguslah tatkala usaha. Itu dua kiat agar sukses berusaha. Perbaiki hubungan dengan Allah, kemudian apa? Perbaiki usaha. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bataghu 'indallahi rizqa wa'budu." Surat Al-Ankabut ayat 17. Carilah di sisi Allah rizki dan ibadahilah Allah. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, lihat, perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, "Fihi dalilun 'ala anna al-'ibadah min talabir rizq." Di dalamnya terdapat dalil bahwa ibadah termasuk melancarkan rezeki, persis seperti wasiat Rasulullah SAW tadi. Bertakwalah kepada Allah pertama kali, baiki hubungan dengan Allah, baru usaha yang baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Bagaimana meminta halal atas dosa kita pada seseorang sedangkan seseorang tersebut tidak diketahui keberadaannya? Akankah Allah mengampuni? Maka saya katakan, banyak-banyak beristighfar untuk orang tersebut. Semoga nanti di akhirat dia akan memaafkan kita. Banyak-banyak beristighfar untuk orang tersebut. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengarkan ada seorang dai yang berceramah bahwasanya kita semua membutuhkan neraka. Karena untuk bisa masuk ke surga, dosa kita harus dibersihkan dulu di neraka. Benarkah pendapat dai seperti ini? Sementara kita disuruh berdoa minta masuk surga. Maka jawabannya, beginilah cara memahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman kantong sendiri. Bukan dengan pemahaman para salafus salih. Seenaknya ngomong agama kayaknya baik nih, ya. Bukankah kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk minta surga yang paling tinggi? Bukankah ada sahabat Nabi meminta didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar berdoa masuk surga tanpa hisab? Semestinya kita seperti itu, bukan malah kita mengatakan kita butuh neraka. Enggak, kita harus masuk surga. Itu pemahaman yang benar. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada orang yang setelah selesai sholat, beliau tanya, "Ma taqulu fi shalah?" Apa yang kau baca ketika sholat? Doa apa yang kau baca ketika sholat? Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, la uhsinu dandanataka wala dandanta ma'ak, ini as'alul jannah wa a'udzu biminan nar." Wahai Rasulullah, aku tidak bisa doa sebaik doa yang engkau panjatkan dan doa sebaik Mu'adz bin Jabal yang beliau panjatkan. Aku hanya minta surga jauh dari api neraka. Maka beliau mengatakan, haulaha nudandin. Seputar itu kita minta masuk surga jauh dari api neraka. Maka tidak boleh pernyataan seperti itu, sebenarnya kita butuh neraka. Enggak. Emang enak neraka. Ini saya nasihatkan kepada kaum muslimin, harus jera menuntut ilmu dari seorang penceramah yang tidak berilmu dan tidak berpemahaman dengan pemahaman para salafus saleh. Buktinya sudah Allah buktikan kontan. Ya? Ada yang menafsirkan takdir salah. Ada yang menafsirkan tentang istiwa keliru, menyalahi ijma' para ulama salaf. Dan jangan bawa perasaan, jangan baper para ikhwan dalam masa ini. Ya, ustaz masyhur, ustaz diterima oleh orang, bukan ukuran. Meskipun 1 juta follower. Ya, bukan ukuran. Tapi ukurannya apakah sesuai dengan sunnah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan perkataan yang menyimpang tentang maulid. Siapa yang tidak percaya kepada maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Yang kita bicarakan tentang maulid bukan itunya, bro. Bid'ahnya itu loh, bro. Ini aneh, bro. Harus jera nuntut ilmu dari orang yang tidak jelas manhajnya. Sudah terbukti jera kita. Jangan pakai perasaan, pakai dalil. Apa yang diajarkan? Ya, ini para ikhwan. Mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal di kota Mekah bukan sebagai rahmatan lil alamin. Ini tafsiran dari mana ini? Mengatakan istiwa bukan istiwa tetapi istaula. Tafsiran dari mana itu? Maka sama ini yang seperti ini. Ya. Bahwa kita butuh neraka. Ini hanya pintar retorika, enggak dalil. Harus pakai dalil para ikhwan. Dalil dan pemahaman yang benar. Dan itulah manhaj. Itu yang kita dengung-dengungkan dari dulu. Wallahu a'lam. Saya pernah mendengar beberapa dalil betapa mudahnya terjerumus ke neraka karena suatu amalan. Begitu juga sebaliknya, betapa mudahnya masuk surga karena suatu amalan. Bagaimana jika seseorang sudah menjaga amalan yang mengantar ke surga, namun dia terjerumus dalam satu amalan yang juga dapat menjerumuskan ke neraka? Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Maka disinilah pentingnya rahmat Allah. Benar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, "Lan yudkhila ahadakum amaluhul jannata." Amalan seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Kemudian para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau ya Rasulullah, amalanmu tidak masukkanmu ke dalam surga?" "Wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmah wa fadl." Tidak juga aku, amalanku tidak masukkanku ke dalam surga. Maksudnya amalanku bukan barteran surga. Tetapi ketika Allah merahmati dan meliputiku dengan karunia-Nya, baru aku bisa masuk dalam surga. Makanya solusinya untuk pertanyaan tadi adalah sering-sering minta rahmat Allah. Sering-sering minta karunia Allah. Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau Allah mau barteran, oke, ada hamba misalkan beramal 60 tahun, umur kita 60-70 tahun, tidak lebih dari itu. Sedikit saja yang lebih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anggap dia ahli ibadah 60-70 tahun. Datang kepada Allah dari kiamat, "Ya Allah, mana pahala surga saya? Ini pahala puasa, pahala sholat, pahala sedekah, mana surga saya?" Gak bisa begitu, gak bisa. Gak bisa, amalan bukan barteran surga. Tetapi surga adalah rahmat, murni rahmat Allah. Maka kata Allah, kalau seandainya ada orang tadi minta barteran, ayo kita banding ya, dua mata yang aku kasih kepada engkau, banding dengan seluruh sholat, puasa, zakat, haji, umroh, semuanya tuh. Gak bisa. Gak bisa dibanding. Satu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Fudhail ibn Iyad rahimahullah ketika membaca ayat dalam surat Al-Balad, alam naj'al lahu ainain. Beliau semalaman membaca ayat ini dalam keadaan menangis. Bukankah kami telah jadikan engkau dua mata, wahai Fudhail? Ketika di pagi hari ditanya, kenapa engkau menangis membaca satu ayat dalam sholatmu? Beliau mengatakan, hal bitta laylatan syakiran lillah an ja'ala laka ainaini tubsiru bihima. Apakah engkau pernah suatu malam, dulu tidak ada listrik, kalau sudah matahari tenggelam, gelap gulita. Apakah engkau pernah suatu malam berfikir, bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan untukmu dua mata yang dengannya kamu bisa melihat? Dan saya tantang bahwa siapa saja yang bisa membuktikan ada nikmat di dunia ini yang lebih hebat dibandingkan mata. Kalau seandainya ada orang tunanetra di samping kita, Pak, itu rumah megah, mobil mewah, harta emas kiloan bertumpuk, itu milik Bapak semua. Kata orang tunanetra ini, mana Ustaz, gelap. Ini menunjukkan bahwasanya mata itu adalah harta paling berharga. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, oleh sebab itulah saya katakan kembali, mintalah rahmat Allah agar kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Jikalau para penghuni neraka, orang kafir dan banyak dosa di mereka di neraka selama-lamanya, apakah mereka sudah terbiasa disiksa dan akan tahu ada siksa datang karena kita di akhirat selama-lamanya? Maka jawabannya, kata-kata terbiasa, enggak terbiasa para ikhwah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, dua kisi-kisi siksa neraka, ada yang masih ingat? Satu, hah? Disiksa tidak pernah berhenti. Yang kedua, disiksa tidak pernah diringankan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saking bosannya penghuni neraka disiksa tapi tidak pernah mati dan disiksa tidak pernah diringankan, maka mereka minta kepada malaikat agar mereka dimatikan saja. Coba perhatikan ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Zukhruf, surat ke-43 ayat 77. وَنَادَوْ يَا مَالِكْ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكْ. Para penghuni neraka, wahai Malik, penjaga neraka, malaikat penjaga neraka, wahai Malik, beritahu kepada Rabbmu Allah Jalla fi'ulah, bunuh kami saja, bunuh saja kami. Ini saking bosannya di siksa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, innal ladhina kafaru saufa nuslihim nara kullama nadhijat juludum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Sungguhnya orang-orang kafir, kami akan bakar mereka dengan api neraka yang menyala-nyala. Setiap kulit mereka hangus, maka kami akan gantikan dengan kulit yang lain agar mereka merasakan siksa. Bukan terbiasa, wahai saudara. Ya, tidak terbiasa. Tetapi semakin hari semakin tersiksa dan tidak pernah mati. Pak, kalau seandainya ada orang ditembak, dor, mati, selesai. Selesai urusan. Ya, mungkin sakitnya pas di dor saja. Selesai urusan. Ini enggak. Di dor dihidupkan lagi, dor lagi dihidupkan lagi, terus. Dua kisi-kisi tentang siksa neraka. Disiksa tidak pernah berhenti dan disiksa tidak pernah diringankan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari api nerakanya Allah SWT. Ustaz, bagaimana posisi syafaat di hari kiamat? Ini sebenarnya perkara indah ini. Kalau sudah berbicara syafaat itu semacam ada angan-angan. Dan sebenarnya saya ingin kajian itu saya tutup dengan syafaat. Tapi mumpung ditanya, alhamdulillah saya akan jelaskan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syafaat Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan baik-baik. Dia ada tiga faktor di situ. Ada Allah, sang pemilik seluruh syafaat. Kemudian ada orang,
0: yang memberikan syafaat dan ada orang yang diberikan syafaat. Itu tiga faktor syafaat. Saya ulangi, syafaat itu ada tiga faktor. Allah sang pemberi, sang pemilik seluruh syafaat. Yang kedua, ada orang yang memberikan syafaat. Yang ketiga, ada orang yang diberikan syafaat. Sebelumnya, syafaat artinya adalah su'alullahi at-tajawuza 'anil ghaib. Syafaat artinya orang ini memohon kepada Allah agar orang ini diampuni. Itu proses syafaat. Itu mekanisme syafaat. Si fulan minta kepada Allah agar si fulan diampuni. Rasulullah minta kepada Allah agar umatnya diampuni. Itulah apa? Syafaat. Nah, kalau sudah dipahami itu, alangkah indahnya ketika yang minta Rasulullah dan yang dimintakan untuk kita. Tentunya doa Rasulullah kabul tidak? Kabul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita sangat berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingat, syafaat Rasulullah ada dua syaratnya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan. Yang kedua, orang yang diberi syafaat ini diridhoi. Dua syarat ini harus ada. Kalau beliau belum diizinkan, tidak bisa memberi syafaat. Kalau ini tidak diridhoi, tidak akan dapat syafaat. Apa dalilnya? Lihat surat Thaha ayat 109 dan surat Najm ayat 26. Nah, itu syafaat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah saya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya hafal ciri-cirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah saya cinta beliau meskipun tidak pernah melihat. Akankah saya penuh dosa ini bisa melihat dan memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan para sahabatnya? Ada seorang sahabat pernah bertanya, pernah menyiapkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak baik, beliau ketika diberikan jasa, beliau ingin balas jasa. Kemudian beliau mengatakan, "Ya Rabi'ah, san." Atau Ka'ab bin Rabi'ah. "Ya Ka'ab, Rabi'ah bin Ka'ab," kalau tidak salah antara dua itu. "Ya Rabi'ah, san." Wahai Rabi'ah, mintalah. Artinya, kamu sudah menyiapkan untuk saya wudu, makanan, dan segalanya. Saya ingin balas. Sekarang berdoalah kepada Allah atau mintalah sesuatu, aku akan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka Rabi'ah mengatakan, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Wahai Rasulullah, sebagaimana aku bisa nikmat menyiapkan keperluanmu di dunia, aku nikmat menyiapkan tempat wudhumu, air untuk kamu berwudhu di malam hari. Aku mohon wahai Rasulullah agar aku bisa menemanimu di surga. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ini orang-orang cerdas seperti ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka jawaban atas pertanyaan tadi, Anda tetap akan bisa dan semoga kita semua bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan semua dosa yang kita miliki, dengan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang akan berserta yang dia cintai. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis ini, "Tidak ada sesuatu setelah Islam yang paling kami gembira dengannya kecuali hadis ini. Seseorang akan bersama yang dia cintai." Maka kemudian beliau mengatakan, "Fa'ana uhibbu Rasulullah." Aku mencintai Rasulullah. Mencintai Abu Bakar dan Umar. "Wa illam amal mithla amali." Meskipun aku tahu, aku tidak bisa beramal sebagaimana mereka beramal. Semoga dengan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira bisa saya sampaikan. Subhanakallah hamdik, syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: TV, sarana

0: الباب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah mempertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis yang merupakan majelis ibadah ya. Yang kita tahu bahwasanya yang menuntut ilmu adalah ibadah yang mulia. Sampai-sampai sebagian ulama tatkala menafsirkan hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Timbul pertanyaan, bukankah banyak jalan yang kita tempuh untuk meraih surga? Orang ke masjid juga menempuh jalan, orang mau umrah juga menempuh jalan, orang mau haji juga menempuh jalan. Lantas kenapa dalam hadis ini dikhususkan penyebutan yang menempuh untuk menuntut ilmu? Padahal seluruh perjalanan yang kita lakukan dalam ibadah adalah untuk meraih surga. Kata para ulama, sebagian ulama mengatakan karena dikhususkan penyebutan ilmu, ya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga, karena ilmu merupakan pintu terbesar untuk memudahkan masuk dalam surga. Oleh karenanya disebutkan penyebutan tentang masalah ilmu. Karena dengan ilmu akan terbuka berbagai macam kebaikan dan akan jelas berbagai macam keburukan. Seorang tatkala ingin beramal, amal apapun, dia harus berilmu terlebih dahulu. Oleh karena jangan pernah kita meremehkan masalah menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah sebagian antum ada yang datang dari tempat yang jauh. Semoga setiap langkahnya memudahkan dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada kesempatan hari ini adalah tentang tafsir surat Al-Qasas, ya. Surat yang ke-28 yang dalam surat tersebut ya isinya menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam dan ditutup dengan kisah Qarun yang Qarun juga min qaumi Musa, dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Jadi surat ini berbicara khusus tentang Nabi Musa alaihi salam. Dan kita tahu di antara uslub Al-Qur'an adalah menyampaikan cerita-cerita. Dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat berisi akidah, ada ayat-ayat berisi tentang hukum-hukum, dan ada ayat-ayat yang berisi tentang kisah-kisah. Karena uslub kisah ini, metode kisah ini sangat mengena. Ya, karena langsung praktek daripada dalil. Ini dari ini prakteknya seperti ini. Sehingga orang yang mendengar atau menyimak kisah-kisah tersebut lebih mudah bisa memahami maksudnya. Kenapa? Karena ada langsung prakteknya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman faqususil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sampaikanlah kisah-kisah agar mereka berpikir. Kata para ulama ini dalil bahwasanya ya kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu ya adalah untuk direnungkan, untuk dipikirkan. Jadi bukan hanya sekedar cerita pengantar tidur, tidak. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu ada hikmahnya. Semakin seorang yang berusaha menggali hikmahnya, maka dia akan semakin mendapatkan banyak faedah dari kisah-kisah yang Allah bawakan. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratu li ulil albab. Maka ana haditsan yuftara, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi siapa? Li ulil albab, bagi orang yang berakal. Orang yang berakal semakin menggunakan akalnya, maka dia semakin mudah ya mendapatkan faedah-faedah dari kisah-kisah yang Allah bawakan. Maka ana haditsan yuftara. Kisah-kisah Allah yang Allah sampaikan semuanya kisah nyata, bukan kisah fiktif, tapi kisah-kisah yang pernah terjadi. Yang semua kisah-kisah tersebut ada faedahnya. Oleh karenanya pada kesempatan hari ini kita berusaha mengambil faedah-faedah yang disampaikan oleh para mufassirin, ya, terutama saya mengambil dari tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Syekh Abdurrahman bin Nasr Sa'di dan juga tafsir Al-Qurtubi rahimahumullah, faedah-faedah yang berkaitan dengan tafsir surat Al-Qasas. Tapi para hadirin yang hadirin subhanahu wa ta'ala, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman Tasin Mim. Dan ini disebut oleh para ulama dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong yang Allah bawakan di awal-awal surat. Dan pendapat yang rajihullah alam tentang ayat-ayat seperti ini, ayat seperti ini tidak bisa ditafsirkan, tetapi hanyalah peringatan dari Allah bahwasanya Al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, sehingga Allah buka sebagian surat dengan potongan-potongan huruf. Oleh karenanya to, sin, mim tidak boleh dibaca, tapi dibacanya per huruf. To, sin, mim. Alif, lam, mim. Jangan dibaca alam, keliru. Jangan dibaca alam, ya. Oleh karenanya ada yang bilang, ada yang, seorang yang salah baca, dia baca alif, lam, ro, ha, mim, nun, padahal ar-Rahman. Dibaca apa? Alif, lam, ro, ha, mim, nun, padahal ar-Rahman. Jadi, kalau ar-Rahman harus dibaca, tapi kalau alif, lam, mim, ini huruf, tidak boleh dibaca. Karena memang didatangkan oleh Allah bukan sebagai suatu suku kata, tetapi dia sebagai huruf. Alif, lam, ro, alif, lam, mim, ro, to, ha, ha, mim, ya, yasin. Maka tidak bisa ditafsirkan. Kenapa? Bagaimana mau ditafsirkan sementara dia huruf? Suatu yang bisa ditafsirkan, suatu yang bisa dipahami. Kalau begitu, kenapa Allah membawakan ayat-ayat potong-potongan huruf seperti ini di awal surat? Kata para ulama, untuk mengingatkan bahwasanya Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan dalam bahasa Arab, yang bahasa itu kalian pahami, wahai orang-orang Quraisy, yang bahasa tersebut terdiri atas huruf-huruf berikut. Di antaranya to, sin, mim. Di antaranya alif, lam, mim. Di antaranya to, ha. Di antaranya apa? Yasin. Di antaranya apa? Qaf, nun. Kenapa? Karena Nabi SAW di antara mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu mukjizat Al-Quran. Sementara Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ya. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Kau tidak pernah baca kitab sebelumnya, wahai Muhammad. Dan kau tidak bisa menulis. Kalau kau bisa baca dan bisa menulis sebelumnya, orang-orang akan ragu dengan mengatakan sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah menukil dari kitab-kitab terdahulu, atau kau merangkum, atau kau meringkas, atau kau menyarah kitab-kitab terdahulu. Maka Allah sebutkan Nabi tidak pernah baca kitab dan Nabi tidak pernah bisa menulis. Nabiyul Ummi tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Akan tapi turun Al-Quran yang turun dengan bahasa Arab, yang bahasa Arab tersebut dikuasai oleh orang-orang kafir. Bahkan di zaman Nabi SAW mereka berbangga-bangga dengan syair-syair yang hebat, maka mereka mengadakan lomba untuk syair-syair yang hebat. Ya. Maka turunlah Nabi SAW, Allah turunkan dengan Al-Quran yang merupakan mukjizat. Mereka pandai bahasa Arab, bahasanya sama, hurufnya sama, namun mereka tidak bisa bikin seperti Al-Quran. Ya. Mereka tidak bisa bikin seperti Al-Quran. Oleh karenanya, maksud dari Tosin Mim adalah untuk peringatan tentang isyarat tentang mukjizat Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran dari bahasa Arab, dari huruf-hurufnya diantaranya tosin mim, namun orang-orang musyrikin Arab tidak bisa mendatangkan yang semisal Al-Quran. Kullu inni jitama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah seandainya seluruh manusia dan seluruh jin berkumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu, meskipun mereka saling bahu-membahu, tidak akan mampu. Taib, kata Allah Subhanahu wa taala, tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat dari Al-Quran yang jelas atau yang menjelaskan, ya. Kemudian kata Allah, natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun. Kami bacakan kepada engkau wahai Muhammad sebagian dari berita tentang Musa dan Fir'aun, berita yang benar, liqaumi yu'minun, untuk orang-orang yang beriman. Karena yang mengambil faedah dari kisah-kisah seperti ini adalah orang-orang yang beriman, ya. Dan kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun sering Allah ulang-ulang dalam Al-Quran. Ya, di antara hikmahnya, karena cerita tersebut cerita yang indah dan banyak faedah yang bisa diambil dari kisah Nabi Musa dan musuhnya Fir'aun. Di antara faedahnya, kenapa diulang-ulang? Karena Rasulullah SAW diutus kepada orang-orang Yahudi. Dan Allah menurunkan kisah Nabi Musa dengan cerita yang detail dan rinci, sehingga membuktikan kepada orang-orang Yahudi bahwasanya Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Kenapa? Rasulullah SAW tidak pernah tahu tentang, tidak bisa baca, tidak pernah baca tentang Taurat dan Injil, tidak pernah tahu tentang kabar-kabar Bani Israel. Namun Rasulullah SAW bisa mendatangkan cerita Nabi Musa secara lengkap dan detail, perjalanan dari awal sampai akhir, detail. Dan ini sebagai hujah kepada orang-orang Yahudi agar mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Dan di antara hikmahnya buat kita, bahwasanya permusuhan orang Yahudi terhadap kaum muslimin terus ada, ya, sampai hari kiamat. Dan dalam hadis-hadis yang sahih, musuh kita nanti di akhir zaman bukanlah orang-orang Nasara atau agama-agama yang lain, tapi musuh-musuh kita adalah orang-orang Yahudi. Oleh karenanya tatkala kita baca, sering sekali Allah ulangi kisah Nabi Musa. Dalam sedikit ada surat kisah Nabi Musa dengan Bani Israel. Nabi Musa dengan Bani Israel. Allah sebutkan keburukan-keburukan, kebobrokan-kebobrokan Bani Israel. Agar kita tahu bahwasanya musuh kita, orang-orang Yahudi sangat berbahaya. Tapi para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kemudian Allah berfirman, "Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a." Sungguhnya Fir'aun sombong di atas muka bumi. Dan dia menjadikan penduduk Mesir, ya, syi'a, berkelompok-kelompok sesuai dengan yang dia kehendaki. Ya, di antara rakyatnya yang kelompok-kelompokkan adalah Bani Israel. "Tastad'ifu ta'ifatan minhum." Dan ada sebagian dari kelompok tersebut, ya, yang diperbudak oleh Fir'aun, dipekerjakan oleh Fir'aun. Yudzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Fir'aun membunuh anak-anak lelaki dari Bani Israel dan membiarkan anak-anak wanita. Innahu kana minal mufsidin. Sungguhnya dia termasuk dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, kenapa Allah menguji Bani Israel diperbudak oleh suku Al-Qibt, yaitu orang-orang Mesir? Kenapa? Dahulu tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, jadi nenek moyang mereka Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam mengajak keluarganya semua pindah ke Mesir, ya, bersama saudara-saudaranya, maka jadilah apa? Bani Israel. Kemudian mereka diberikan sebidang tanah atau sebuah apa namanya kapling oleh Fir'aun di zaman Nabi Yusuf, maka mereka pun beranak pinak. Dan lama-kelamaan mereka semakin banyak, dan akhirnya mereka semakin terjerumus dalam banyak kemaksiatan. Ini dari tafsiran Ibnu Abbas. Karena mereka banyak terjerumus dalam maksiat, maka Allah menguji mereka. Ya, Allah menguji mereka, maka adalah muncullah seorang raja dari Mesir yang sangat berbahaya, itu Fir'aun. Jadi, apa yang menimpa mereka adalah akibat ulah perbuatan mereka yang mereka sering terjerumus dalam kemaksiatan. Dan disebutkan bahwasanya Fir'aun dikabarkan oleh dukun-dukunnya bahwasanya akan lahir seorang anak dari Bani Israel yang akan menggulingkan singgasananya. Maka Fir'aun, ya, percaya dengan akan hal ini seluruhnya. Padahal Fir'aun ngaku Tuhan, ya, tapi percaya sama dukun. Ya. Ngaku Tuhan, percaya sama dukun. Akhirnya dia pun berusaha membunuh Bani Israel. Ada yang mengatakan bahwasanya kabar tentang akan tergulingkan kerajaan Mesir dari Bani Israel dikabarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke kota Mesir membawa istrinya Sarah, kemudian Sarah diambil oleh Fir'aun di zaman tersebut, ya. Kemudian akhirnya diberikan hadiah Hajar, sebagaimana ma'ruf ceritanya. Maka Ibrahim mengingatkan bahwasanya akan ada suatu saat keturunanku yang akan menggulingkan kerajaan kalian. Ini disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya. Ada yang mengatakan yang mengabarkan adalah dukun-dukunnya Fir'aun. Intinya Fir'aun percaya dengan berita tersebut, ya, maka mulailah dia membunuhi anak-anak Bani Israel. Jadi setiap ada wanita Bani Israel yang mengandung, maka disensus, ya. Dikirim orang-orang untuk mencatat. Kemudian ditunggui. Kalau sudah waktunya menjelang kelahiran, didatangi oleh para wanita-wanita utusan Fir'aun untuk menunggui dia lahir. Begitu anaknya lahir, laki-laki langsung dibunuh. Dan itu dilakukan terus-menerus. Bertahun-tahun. Akhirnya, sebagian orang beri masukan kepada Fir'aun. Wahai Fir'aun, kalau kau bunuh semua anak laki-laki dari Bani Israel, nanti siapa yang jadi budak kita? Enggak ada yang dipekerjakan. Tinggal perempuan-perempuan saja. Sementara kita butuh budak-budak untuk mengerjakan pekerjaan berat. Akhirnya Fir'aun agak baik sedikit, ya. Maka dia menentukan, satu tahun anak-anak semua dibunuh, satu tahun anak-anak tidak dibunuh. Ini pendapat sebagian ahli tafsir. Akhirnya, di tahun tatkala tidak dibunuh anak-anak, lahirlah Harun. Harun saudaranya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dan di tahun tatkala dibunuh anak-anak Bani Israel, lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Di tahun tatkala anak-anak hendak dibunuh. Sehingga ibunya Nabi Musa ketakutannya. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yastahyi nisa'ahum," adapun anak-anak wanita dan para wanita dibiarkan hidup, ya, untuk menghinakan mereka. "Innahu kana minal mufsidin," sungguhnya Firaun termasuk orang-orang yang melakukan kerusakan. Kemudian kata Allah, "Wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul waritsin." Dan kami ingin memberikan karunia kepada orang-orang yang diperbudak, yang dilemahkan, itu Bani Israel. Kami ingin berikan karunia kepada mereka di atas muka bumi. Dan kami menjadikan mereka para pemimpin. Dan kami menjadikan mereka adalah pewaris ya, bumi ini. Wanumakkina lahum fil ard, dan kami memberikan mereka ya, tempat di atas muka bumi. Wanuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Dan kami ingin menampakkan kepada Fir'aun dan Haman dan pasukan-pasukan mereka apa yang mereka khawatirkan. Jadi mereka khawatirkan bahwasanya kerajaan mereka akan tergulingkan oleh keturunan Bani Israel, dan mereka berusaha untuk ya, membunuh seluruh anak-anak Bani Israel, namun Allah berkehendak kerajaan mereka akan tergulingkan. Apa yang mereka khawatirkan akan terjadi. Dan Allah jika punya rencana, maka Allah lakukan. Dan sebenarnya mengatakan, lihatlah Allah Subhanahu wa taala ya, tatkala ingin menggulingkan kerajaan Bani Israel, Allah lakukan secara bertahap, tidak langsung digulingkan. Berapa tahun lagi baru digulingkan, Allah mengatakan, kami ingin menunjukkan kepada mereka bahwasanya apa yang mereka khawatirkan akan terjadi. Ini sebelum lahir Nabi Musa. Dan disebutkan Nabi Musa ya, mulai mendakwahi Fir'aun mungkin sekitar umur 50 tahunan. Jadi sekitar 50 tahun berikutnya atau 60 tahun berikutnya baru kerajaan Fir'aun tergulingkan. Jadi bertahap ya. Bertahap. Kenapa? Karena Allah ingin berikan pelajaran bagi kita. Ada kisah yang Allah ya atur tentang tergulingnya Fir'aun ya. Ya, kalau Allah berkehendak, Allah bisa binasakan Fir'aun dalam satu detik. Dia mengatakan, saya Tuhan kalian paling, saya adalah ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, langsung keluar halilintar, tewas bisa saja. Tapi enggak seru seperti itu. Paham? Aku tuh, kalau seperti itu seluruhnya orang semua beriman. Kalau seluruhnya langsung setiap yang bermaksiat turun azab, turun azab, turun azab, enggak ada ujian di atas muka bumi ini. Maka Allah bikin cerita yang indah sehingga kita bisa baca pada hari ini tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Allah ingin menggulingkan kerajaan Fir'aun dengan bertahap, bahkan meskipun puluhan tahun. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa auhayna ila ummi Musa an ardhi'ih. Maka kami pun mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui Nabi Musa. Lahirlah Nabi Musa alaihissalam di tahun tatkala pasukan Fir'aun membunuhi anak-anak Bani Israel. Disebutkan Nabi Musa, ibunya Nabi Musa tatkala mengandung tidak nampak, tidak begitu nampak tanda-tanda kandungan, sehingga dia tidak tersensuskan, tidak tercatatkan keluar dari sensus yang dilakukan oleh Fir'aun. Dia perutnya agak kempes, tidak terlalu apa, tidak terlalu besar, sehingga terluputkan. Sampai akhirnya tatkala lahir, ya dia ketakutan karena dicari orang-orang datang untuk mencari, ya apakah ada anak yang lahir. Maka dia pun meletakkan, kata Allah Subhanahu wa taala, an ardhi'i, susui putramu, fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi, jika kau khawatir takut maka lempar, letakkanlah di sungai, sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani, janganlah kau takut dan janganlah kau bersedih. Allah, kami akan balikan putra kepada engkau dan kami akan menjadikan dia termasuk para rasul. Sebenarnya di tafsir mengatakan, yaitu waktu ibunya Nabi Musa ketakutan, maka dia meletakkan Nabi Musa di tabut, ya. Di tabut di semacam keranjang, diletakkan Nabi Musa di situ, kemudian diletakkan diletakkan di atas sungai Nil. Ada yang sebagian tafsir mengatakan diletakkan tali. Jadi kalau ada orang yang periksa, dilepaskan, diikat talinya. Di rumahnya sepertinya di pinggir sungai. Nanti kalau yang tukang periksa sudah pergi, ditarik lagi. Ada yang berpendapat demikian. Namun zahir ayat, Allah alam bisawab, langsung apa dilepaskan. Tatkala datang periksaan, ketakutan, khawatir ada suara tangisan anak-anak, maka diletakkan dalam tabut, lantas dilepaskan di sungai Nil. Dan Allah berjanji akan mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya. Dan di sini kata Allah, wa auhayna ila ummi Musa. Kami mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Para ulama sepakat bahwasanya ibunya Nabi Musa bukanlah nabiyah, bukanlah nabi perempuan. Meskipun dia dapat wahyu. Oleh karenanya apa yang dimaksud dengan wahyu di sini? Kata para ulama, bisa jadi maksudnya wahyu melalui mimpi. Allah mengirimkan mimpi kepada ibunya Nabi Musa untuk melakukan demikian dan demikian. Ada yang mengatakan ilham yang Allah berikan kepada ibunya Nabi Musa. Ada yang mengatakan maksudnya datang malaikat kemudian berbicara kepada ibunya Nabi Musa, lakukan demikian dan demikian. Ya, dan orang yang diajak berbicara dengan malaikat belum tentu menjadi seorang nabi. Sebagaimana tatkala dalam hadis, malaikat pernah datang kepada tiga orang, ada yang kena penyakit baros, ada yang botak ya, dan ada yang satunya lagi buta ya. Ini malaikat datang berbicara dengan mereka, namun mereka tidak menjadi para rasul. Intinya bukan wahyu yang mengangkat ibunya Nabi Musa menjadi seorang nabi perempuan. Maka akhirnya istri ibunya Nabi Musa pun melepaskan Nabi Musa di Sungai Nil, dan dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka setelahnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mau diikuti dengan sebab-sebab duniawi, susah ini. Bagaimana anak bayi diletakkan dalam tabut, ya. Bagaimana makanannya enggak ada, tidak mungkin juga dikasih bekal di situ, dia enggak bisa makan sendiri, ya. Kemudian berapa lama di atas apa? Sungai Nil, berapa lama? Bisa jadi sehari enggak dikasih makan bisa mati anak ini, ya. Belum lagi kalau ada buaya misalnya di Sungai Nil, artinya belum lagi gelombang-gelombang, artinya ini sudah di luar kemampuan manusia. Namun dia beriman kepada Allah, maka dia jalankan perintah Allah, setelahnya dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah yang atur setelah itu. Maka berjalanlah tabut tersebut, ya, keranjang tersebut berisi Nabi Musa, si kecil Nabi Musa alaihissalam, sampai akhirnya melewati kerajaan Fir'aun. Kata Allah, faltaqatahu alu Fir'aun. Maka dipungutlah oleh keluarga Fir'aun, istrinya Fir'aun. Iltiqat, yaitu ditemukan tanpa ada sebab. Jadi namanya barang temuan, bukan mencari barang. Tapi tiba-tiba di jalan ada barang temuan, namanya luqatah, barang temuan. Jadi memang Allah yang atur. Mereka tidak sedang mencari Nabi Musa, tapi tiba-tiba Allah mentakdirkan. Jadi bukan dikatakan dengan tanpa sengaja, tidak. Allah yang sengajakan bahwasanya ya tabut tersebut berjalan melewati kerajaan Fir'aun, dan akhirnya diambil oleh istri Fir'aun. Liyakuna lahum aduwan wa hazana, agar Nabi Musa menjadi musuh bagi mereka dan menyebabkan kesedihan bagi mereka. Di sini ada huruf lam. Kata para ulama, liyakuna, agar Nabi Musa, jadi mereka ambil Nabi Musa, mereka pungut, agar Nabi Musa menjadi musuh mereka dan menjadi penyebab kesedihan mereka. Lam di sini, oleh karena para ulama mengatakan lam al-akibah. Lam di sini artinya menunjukkan akibat yang terjadi nanti, akhirnya Nabi Musa menjadi apa? Musuh mereka. Ini jika ditinjau dari lam berkaitan dengan perbuatan keluarga Fir'aun yang mengambil Nabi Musa. Tetapi kalau ini dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka lam di situ bukan lamul akibat tapi lamul ta'lil. Ya, lamul ta'lil artinya sebab. Kenapa mereka Allah takdirkan untuk mengambil Nabi Musa dengan tujuan Allah agar Nabi Musa menjadi musuh mereka dan menggulingkan kerajaan mereka. Dan ini subhanallah di antara hal yang menakjubkan. Bayangkan, Fir'aun takut ada anak Bani Israel yang akan menggulingkan kerajaannya. Maka dia berusaha mengirim para tukang pendata anak perempuan-perempuan hamil. Bahkan dia bunuh ribuan anak-anak bayi agar tidak ada anak Bani Israel yang menggulingkan kerajaannya. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Justru anak yang akan menggulingkan singgasananya, ternyata dia pelihara sendiri. Dia yang pelihara, tidur dengan nyaman di istananya, dihormati oleh rakyatnya. Ya, ibaratnya dia memelihara singa yang akan makan dia sendiri. Jadi dia namanya sudah takdir, bagaimana lagi? Dia berusaha untuk menjauhkan seluruh sebab yang bisa menggulingkan singgasananya. Justru ternyata anak tersebut dia pelihara sendiri. Dia yang kasih makan. Dia yang rawat. Ternyata anak ini akan menggulingkan apa? Singgasananya. Ini diantara penunjukan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in." Sungguhnya Fir'aun dan Haman, yaitu panglimanya dan pasukan mereka, adalah orang-orang yang keliru. Perbuatan mereka ini keliru, salah. Tatkala mengambil Nabi Musa dipelihara di kerajaan Fir'aun. Akhirnya tatkala diambil, Fir'aun lihat itu Nabi Musa. Dan dia melihat seperti ada tanda-tanda ini Bani Israel. Karena kulit Bani Israel berbeda dengan kulitnya orang-orang Mesir. Maka dia hendak membunuh Nabi Musa. Namun dilarang oleh istrinya. Waqalat imra'atu Fir'auna qurratu aini li walad. Kata istri Fir'aun, ya, ini anak yang akan menyenangkan kita, menyenangkan saya dan menyenangkan engkau. La taqtuluhu, jangan kau bunuh dia. Ini dalil bahwa Fir'aun ingin bunuh apa? Nabi Musa. Tahu-tahu dapat keranjang dibuka, loh, ini kan Bani Israel ini. Ya, mungkin coklat kulitnya ya. Ya, kalau Bani Israel, kalau orang Mesir mungkin putih-putih. Ini Bani Israel, dibunuh aja. Istrinya bilang jangan.
0: Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Semoga dia kalau besar bermanfaat bagi kita atau kita angkat dia sebagai anak. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak sadar. Subhanallah, di antara takdir Allah ternyata istrinya Firaun tidak punya anak. Maka rindu ingin punya anak, kebetulan ada rezeki, ada anak untuk anak bayi untuk diangkat menjadi anak. Maka dia pun ngerayu suaminya, jangan bunuh anak ini. Akhirnya Firaun pun mengalah sama istrinya, ya. Maka saya sering sampaikan, kalau Firaun saja yang kurang ajar, yang bengis, ngalah sama istrinya, apalagi ente-ente ini. Iya, Firaun sadis atau tidak? Sadis. Nyiksa orang, bunuh anak-anaknya, siapa yang tega bunuh anak-anak? Waktu istrinya bilang, jangan mas, berhenti dia. Ngalah sama istrinya. Apalagi ente ya. Baik, para hadirin yang mati subhanahu wa ta'ala. Kemudian, akhirnya diambillah, dipelihara Nabi Musa di kerajaan Fir'aun. Wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha. Jadilah hati ibunya Nabi Musa kosong. Artinya, semua kosong dari segala perkara kecuali hanya memikirkan anaknya. Kosong dari seluruh urusan kecuali hanya memikirkan anaknya. Jadi benar-benar sedih. Ini ungkapan menunjukkan dia sangat sedih, sangat gelisah tentang anaknya. Apalagi dia dengar, dia tahu bahwasanya anaknya ternyata singgah di kerajaan Fir'aun. Dan diambil oleh keluarga Fir'aun. Sementara Fir'aun memang ingin bunuh anak-anak Bani Israel. In kadat latubdi bihi laula an rabatna ala qalbiha. Hampir-hampir dia berterus terang menampakkan bahwasanya itu anak saya. Saking takutnya anaknya dibunuh atau saking rindunya kepada anaknya. Hampir-hampir dia terus terang. Kata Allah, laula an rabatna ala qalbiha. Kalau bukan kami kokohkan hatinya. Oleh karena ikhwan, ya, di saat-saat kita genting, kita butuh agar Allah mengkokohkan hati kita. Banyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Rabbku yang bolak-balikkan hati manusia, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ada kondisi-kondisi di mana kalau Allah tidak jaga hati kita, kita terlepas. Kita akan tenggelam dalam maksiat. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah kita akan lebur dalam kemaksiatan. Maka lihatlah Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat karunia yang paling besar, seorang sudah berada di ambang, ya, maksiat atau sudah di ambang bahaya, Allah kuatkan imannya. Seperti ini, ibunya dari Musa kalau mengatakan, itu putra saya Musa, dibunuh enggak? Dibunuh. Musa dibunuh, dia pun dibunuh. Kenapa? Berarti anti selama ini berusaha menyembunyikan ada anak yang lahir.

0: Tetaplah bersama kami, Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Radio Rojak Kendari, menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95,1 FM Rojak Kendari.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimu sholihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Khotliman dan para pendengar rahimakumullah, masih bersama kami di program siaran pagi Radio Roja Kendari 95.1 FM. Seperti biasa, kita awali pertemuan kita dengan kumandang azan salat subuh untuk warga Kota Kendari.

Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, dan mulailah hari ini dengan ibadah syukur kepada Allah Ta'ala, dan berdoa semoga Allah Ta'ala memberikan kebaikannya kepada kita semuanya di hari ini dan hari-hari berikutnya, dan melindungi kita dari keburukan pada hari ini dan hari-hari berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله، رب panggilan yang sempurna dan salat wajib yang didirikan, berilah al-wasilah derajat di surga dan fadilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkan beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Mengudara langsung dari kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari, inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Ya, selanjutnya ini ada banyak pertanyaan yang sama mengenai tadi disebutkan bahwa anggota sujud jidat dan hidung ya salah satunya. Nah, bagaimana jika yang kepalanya itu terhalang oleh dalaman kerudung yang wanita dan yang laki-laki oleh peci?
1: Saya belum menemukan pendapat ulama yang mengatakan kalau jidat kita terhalang oleh sesuatu batal sholatnya. Yang paling benar saya temukan adalah mereka mengatakan yustahabbu, disunnahkan saja, nggak sampai bahwa itu hukumnya membatalkan. Ya, sebagian ulama memberikan perincian. Kalau itu adalah kainnya terlepas dari kita nggak masalah, sajadah, tikar dan yang lainnya. Karena Rasulullah pernah sholat di atas tikar. Juga Rasulullah pernah sholat di tingkat kedua, nggak masalah. Adapun kalau kainnya menempel di kita, maka kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, boleh kalau dibutuhkan. Sebagaimana dulu para sahabat, ketika panas banget mereka meletakkan sujud di atas kain-kain mereka. Maka dari itu Bapak sekalian, itu yustahabu saja, disunahkan supaya menempel langsung. Adapun kalau ketutup rambut ataupun jilbab atau yang lainnya, maka sah insyaallah. Tidak sampai membatalkan. Itu yang saya ketahui wallahualam.
0: Dengan menggerakkan menyingkirkan rambut seperti itu.
1: Rasulullah SAW melarang untuk apa? Ya. Rasulullah SAW untuk melarang untuk menyingkirkan kerikil yang ada di nempel di sini. Kata Rasulullah, kalaupun kamu melakukan cukup satu kali. Bagaimana kalau rambut menutupi? Ya. Sebutkan dalam riwayat Muslim Rasulullah SAW melarang untuk apa? Ya. Untuk mengikat rambut di dalam sholat. Naqbitus syar. Maka dari itu kalau misalnya rambut antum panjang, tidak perlu di mana? Diikat, Pak. Iya. Jadi kalau rambutnya ikut sujud, ya enggak masalah. Sah sholatnya. Adapun orang yang mengatakan itu rambutnya menutup jidat, enggak sah sholatnya. Saya belum mendapatkan dalil tentang masalah itu bahwa itu membatalkan sholat. Ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum.
0: Ya, selanjutnya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

0: jimat yang disebut dengan tamimah. Kenapa disebut dengan tamimah? Tamimah itu bahasa Arab artinya kesempurnaan. Seorang menggunakan jimat maksudnya agar urusannya sempurna, agar urusannya dimudahkan. Tujuan dia pakai jimat demikian. Dia pakai jimat untuk jualan supaya dagangannya apa? Laris. Dia pakai jimat untuk melamar supaya lamarannya diterima. Dia pakai jimat untuk berkelahi supaya kekuatannya sempurna. Ya, seperti itu. Dia pakai jimat untuk main judi supaya menang dalam judi. Jadi jimat itu dalam rangka menyempurnakan urusannya. Tapi Nabi mengatakan fala atammallahu lahu. Allah tidak menyempurnakan urusannya. Nah, perkataan Nabi, barang siapa yang pakai jimat untuk meraih kesempurnaan, Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Artinya Allah akan menggagalkan urusannya. Ini maksudnya apa? Apakah Nabi berdoa atau kenyataan? Jawabannya dua-dua. Ini doa Nabi dan kenyataan orang pakai jimat juga. Kalaupun dia menang sebentar, dia akan habis itu digelisah, dia akan susah, ya, tidak bahagia. Makanya setelah ini mengatakan waman ta'allaqa wada'atan, barang siapa yang menggunakan kerang untuk jadi jimat, fala wada'allahu lahu, Allah akan menghilangkan ketenangan dari dirinya. Tidak ada orang yang tenang kecuali yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang menggantungkan dirinya kepada makhluk, dia akan sengsara. Dia akan tidak bahagia. Yang menggantungkan dirinya kepada bosnya, yang menggantungkan dirinya kepada atasannya, yang menggantungkan harapannya kepada manusia, dia tidak akan pernah bahagia. Apalagi menggantungkan usahanya kepada kerang, kepada jimat. Ya. Kalaupun dia hanya dibantu, hanya foto morgana, cuma sebentar. Setelah itu hidupnya akan gelisah. Hidupnya akan gelisah. Antum kira orang yang pakai jimat hidupnya tenang? Mereka itu orang yang paling apa? Gelisah. Orang yang paling gelisah, banyak menggelisah. Sedikit-sedikit curiga, sedikit-sedikit suudan, sedikit, oh kita lagi disihir. Padahal gak ada yang sihir dia. Datang orang, ini tadi. Dan itu akhirnya merepotkan orang lain. Merepotkan orang, orang lain. Kemarin ada kawan ngelamar tidak diterima-terima. Kata bisnis sama saya, Ustaz, saya ngelamar, saya datang ke rumahnya, saya diusir sama calon ibu mertua saya. Kenapa? Dia nuduh, setelah saya datang banyak musibah datang ke rumahnya. Saya dituduh menyihir dia dan macam-macam, subhanallah. Orang kayak gini kan begitu kehidupan, gelisah. Tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang pakai jimat itu diberi kegelisahan. Siapa yang bergantung kepada selain Allah, Allah akan berikan apa? Kegelisahan. Maka jika Anda ingin bahagia, gantungkan harapan Anda selalu kepada Allah. Bukan berarti kita tidak berusaha, kita berusaha. Cari nafkah, cari nafkah, bekerja, tapi gantungkan hati Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang memakai jimat, maka dia telah berbuat kesyirikan.
1: Ustaz, apakah malaikat mendoakan untuk yang kajian via streaming? Dan apakah malaikat mendoakan keburukan pula untuk manusia?
2: Ya, barakallahu fiik. Nanti setelah kita selesai, golongan manusia yang didoakan oleh malaikat, kita akan membahas golongan manusia yang dilaknat oleh malaikat. Untuk kita hindarkan ya. Dan sampai kita masuk ke dalam golongan orang yang didoakan keburukan atau dilaknat kepada para oleh para malaikat. Kita akan bahas insyaallah itu nanti ya. Pertanyaan kedua itu ya. Pertama apa tadi? Streaming. Apakah orang yang ngajinya di rumah tidak hadir, apakah dapat juga keutamaan majelis ilmu? Ya, pertama, kalau dia biasa hadir, lalu ada uzur baik sakit atau ada sesuatu yang memang tidak memungkinkan hadir, lalu dia hanya mendengar di radio, dapat dia keutamaan seperti biasa. Karena tidak bisa hadirnya karena ada uzur di luar kemampuan dia. Adapun kalau dia bisa tapi malas, malas gitu-gitu aja, ya. Atau susah parkir lah, malas pula. Susah parkir termasuk penderitaan di dalam mencari ilmu itu dapat pahala. Makin susah dapat parkir, makin gede pahala. Ngehibur ya. Tapi betul ya, betul. Sampai jauh harus jalan-jalan kakinya dapat pahala. Silakan parkir di Ciwok sana. Kemudian jalan kaki sampai sini bubar. Adapun orang yang tidak ada uzur, dia bisa hadir tapi tidak mau hadir karena malas. Maka sekali lagi pahalanya berbeda dengan ada pahala ada. Tapi pahalanya jauh berbeda dengan yang hadir langsung.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه.

0: Akhir-akhir ini saya merasa khawatir. Saya dulu pernah berpikir, apakah Islam ini adalah agama yang benar? Apakah saya menjadi kafir karena itu? Bagaimana cara bertobat? Dan bagaimana menghilangkan perasaan khawatir ini? Ya. Islam agama yang benar, kita tidak boleh ragu. Kalau ada keraguan, kita lawan. Ya. Lihat bahwasanya Islam ini sangat indah. Semua syariatnya benar. Dalam masalah tauhid, tidak ada yang disembah kecuali pencipta alam semesta. Agama lain yang disembah manusia, makhluk. Innal ladzina tad'una min dunihi apa ibadun amsalukum. Yang kalian sembah selain Allah itu hamba-hamba seperti kalian. Nabi hamba, Muhammad disembah hamba, Isa disembah hamba, malaikat hamba seperti kalian. Apalagi nyembah sapi, apalagi nyembah ya, yang lainnya pohon, batu dan yang lainnya ya. Maka Islam satu-satunya agama yang mengajarkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Maka dari sisi akidah dia yang paling benar. Sisi syariat, lihat bayangkan Islam mengharamkan khamar. Kenapa? Untuk menjaga akal seorang. Bayangkan orang minum khamar, apa yang dilakukan? Banyak kerusakan, pembunuhan, pemerkosaan, perceraian. Islam mengharamkan apa? Khamar. Mana agama yang mengharamkan khamar? Kecuali apa? Islam. Islam memuliakan wanita. Dan suruh wanita menikah pakai wali. Kalau bersafar ada mahramnya. Ya, ini semua untuk memuliakan terhadap apa? Wanita. Agar tidak orang tidak ada orang bermain-main tentang wanita. Dan banyak syariat Islam begitu. Itu indah. Islam mengambil zakat. Zakat tidak besar. 25% perkara yang ringan. Untuk adanya takabul, bahwasanya ada perhatian sama yang miskin. Islam mengajari kita untuk memikirkan yang lainnya, tidak boleh menang sendiri, tidak boleh egois. Indah Islam. Oleh karena jangan ragu bahwasanya Islam adalah agama yang paling benar. Ya. Kalau ada terbetik dalam hati kita, kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
1: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan motivasi untuk penuntut ilmu yang ada di pesantren dengan pengalaman Ustaz dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, modal seorang pelajar cinta, mahabbah dengan ilmu. Sahih. Kalau antum tidak cinta ilmu, tidak cinta ahli ilmu, mungkinkah antum akan senang? Tidak mungkin. Mungkinkah antum akan berdekat-dekat? Tidak mungkin. Yang pertama, tanamkan mahabbah, kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada ahli ilmu. Tanpa mahabbah tentu kurang mahabbah ini. Cinta tidak antum dengan ilmu, harus ditanamkan mahabbah, kecintaan yang besar. Orang yang cinta sesuatu tentu dia akan banyak menyebutnya, dia akan senang bersamanya, dan selalu dia akan kangen, tidak rindu, tidak. Rindu itu adalah perjalanan hati kepada orang yang dia cintai. Kalau antum mahabbah ilmu, maka antum akan sering menyebut-nyebutnya. Antum akan membanggakannya, memujinya. Seperti antum mencintai seseorang. Antum senang berdekat-dekatan dan tidak mau berpisah. Dan kalau berpisah selalu kangen, rindu. Selalu antum bawa kitab, senang. Ya. Apalagi sudah apa namanya? Sudah muda. Mahabbah ini. Kebanyakan penuntut ilmu itu gagal karena tidak ada mahabbah. Mahabbahnya kurang. Kecintaannya tidak dalam. Karena orang yang cinta seseorang, dia tidak akan melihat cacatnya, sahih. Apalagi ilmu syar'i tidak ada cacatnya. Luar biasa. Tanpa mahabbah tidak bisa berhasil.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Ilmu agama harus lebih besar dibandingkan orang-orang awam tentu saja. Ya, penuntut ilmu punya maktabah, punya kitab-kitab yang dia simpan di rumahnya ketika dia butuh untuk merujuk ke sana. Ya, ini juga ada adab-adabnya berhubungan dengan maktabah kita. Kan tidak mungkin seorang penuntut ilmu dia hanya banyak mengumpulkan ya buku-buku yang berisi urusan dunia atau perabot-perabot, peralatan-peralatan di rumahnya hanya untuk urusan dunianya, sementara untuk urusan agama dia tidak punya ya hal-hal yang berhubungan dengan kitab atau buku yang tentu menjadi bahan bacaan bagi para thalabatul ilmi, para penuntut ilmu. Barakallahu fikum. Baik, wasiatus salisatu wal isrun, wasiat yang ke-23, tafakkudu maktabatikal khassah, selalu memeriksa maktabah pribadimu, yakni perpustakaan pribadimu yang khusus bagimu. Seorang penuntut ilmu, sudah kita katakan tadi, harus dia punya persiapan, mempersiapkan buku-buku yang diletakkan di maktabahnya, karena dia butuh membaca, dia butuh mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan ilmu yang dilaluinya. Dia butuh merujuk kepada kitab-kitab para ulama ketika menghadapi masalah-masalah ilmiah dalam kehidupannya sehari-hari. Maka perlu selalu memeriksa maktabah perpustakaan pribadi yang khusus untuk kita, yang kita miliki di rumah. Faqad yashtari ba'du al-kitab marrataini aw thalathan, bal wallahi qad yabhathu al-insanu mas'alatan masail thumma faj'atan aw musadafatan yuqallibu baina adraji maktabatihi fa ya'thuru ala kitabin li ahadin min al-ulama. Terkadang salah kita membeli sebuah kitab sampai dua kali atau tiga kali karena dia tidak tahu isi, dia sekedar beli saja. Ya, dia tidak ingat apa yang dia sudah beli, akhirnya terbeli dua kali tiga kali. Ini apalagi orang-orang yang punya banyak kitab, dia tidak ingat kitab apa yang dia sudah beli, jangankan baca, sekedar ingat judulnya mungkin dia lupa. Makanya kadang-kadang dia membeli sampai dua kali tiga kali. Ya tayyib, kadang-kadang seorang itu, ya kalau kita bicara masalah kitab bahasa Arab ya, kita kadang-kadang membeli dua kali atau tiga kali dengan pertimbangan cetakan yang kita beli pertama kali buruk, banyak salahnya. Yang didapati atau yang kita bisa alami sewaktu misalnya kita belajar di hadapan para masyayikh kita kitab, contoh kita misalnya mengaji kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud dan yang lainnya, atau kitab-kitab para ulama terdahulu. Di situ kan di majelis ilmu karena banyak yang hadir. Coba antum perhatikan di majelis ilmu yang diisi oleh para ulama seperti Syekhuna, guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala di Madinah, syekh yang paling senior di Masjid Nabawi di Madinah beliau. Ketika dia mengajar Kutubus Sittah, kan banyak yang hadir sampai ya ratusan orang ya di Masjid Nabawi, dan itu rutin beliau lakukan ya setiap malam kecuali malam Jumat, kecuali Jumat malam ya. Di situ atau malam Jumat ya, libur semalam, tentu para penuntut ilmu datang membawa kitab sesuai dengan yang mereka miliki, cetakan berbeda-beda. Biasanya syekh itu di awal kitab membeli kitab untuk para penuntut ilmu yang ingin ikut menghadiri kajiannya, rutin dibagi-bagi. Jadi sebagian dari masyayikh kita di sana seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, kan dia mengajar di Masjid Nabawi resmi. Dan pengajar di Masjid Nabawi itu yang resmi, mereka punya kursi tersendiri. Jadi diletakkan di beberapa tempat dalam masjid itu kursi-kursi besar. Ini artinya ada syekh yang mengisi pengajian di tempat itu rutin. Ya. Dan otomatis mereka mendapat gaji dari pemerintah, pemerintah Arab Saudi dalam hal ini, mungkin setiap bulan. Nah, beliau itu gajinya tidak diambil. Dia serahkan kepada salah seorang penuntut ilmu untuk dibagi kepada penuntut ilmu yang membutuhkan, seperti misalnya untuk beli kitab, dia ikut kajian rutin, dia belum punya kitab, dibelikanlah, atau dikasih uang, nanti dia beli sendiri. Kadang-kadang juga, ya, kalau misalnya sudah di tengah-tengah kajian, kebutuhan kitab sudah terpenuhi, kadang-kadang syekh itu membeli, menjadikan uang itu dibelikan baju-baju jubah begitu ya, jubah al-asil, pokoknya yang bagus-bagus, kemudian dibagikan kepada para penuntut ilmu. Tinggal kita datang ke rumah penuntut ilmu yang jadi perwakilan syekh ini, tinggal kita pilih. Atau misalnya kalau di kampus kita dibagikan setiap negara ukuran masing-masing, kemudian dikasih baju tersebut, kita pakai ya, ketika sholat, ketika kajian, atau sehari-hari. Yang jelas beliau berikan uangnya untuk itu. Ya. Maka syahidnya tadi, yang poin pentingnya, waktu kita mengikuti kajian syekh tersebut, kan berarti peserta akan membawa kitab masing-masing sesuai dengan yang dia beli. Bisa jadi ini cetakannya berbeda, sampai puluhan cetakan berbeda-beda. Disitulah waktu kita baca, ya tentu syekh punya kitab yang cetakannya standar. Sudah kita pernah sebutkan, ada kitab-kitab itu para ulama memiliki cetakan standar, maksudnya cetakan yang terbaik, yang paling sedikit salahnya, dan selalu halamannya menjadi rujukan. Kalau antum baca di kitab-kitab para ulama, kan ditulis misalnya Sahih Bukhari juz sekian, halaman sekian, Sahih Muslim atau Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah atau Fathul Bari. Ini mereka maksudkan cetakan tertentu, standar. Kadang-kadang antum kalau bawa cetakan berbeda, antum kok beda halamannya, kok tidak sama? Iya memang, karena yang antum baca berarti itu bukan cetakan yang standar. Mereka punya cetakan yang standar, yakni cetakan yang disepakati oleh para ulama tersebut. Inilah yang dijadikan rujukan kalau disebutkan halaman sekian, juz sekian. Nah, sewaktu kita mengikuti kajian tersebut, otomatis kan banyak yang membawa cetakan yang berbeda-beda, karena yang menjual kitab kan banyak. Ya, ada orang dia pergi ke maktabah, dia belum tahu cetakan yang standar, asal beli saja. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang juga banyak salahnya. Dari situ kita bisa mengetahui cetakan yang berbeda-beda. Oh, ternyata yang terbagus adalah cetakan ini karena paling sedikit salahnya. Karena para penuntut ilmu kan akan saling sharing masing-masing. Oh, saya buku saya banyak salahnya, cetakan ini ternyata jelek. Oh, saya alhamdulillah, biar saya beli agak murah tapi banyak benarnya. Apalagi misalnya kitab-kitab yang baru yang dikeluarkan oleh penuntut ilmu yang teliti, akhirnya kitab ini akhirnya nanti jadi laris karena dia cetakannya bagus. Intinya begitu. Nah, kadang-kadang kita membeli yang kedua karena kita dapati cetakan yang pertama jelek. Di Arab Saudi itu biasanya sering ada pameran kitab. Ya, ini zaman dahulu ya. Sekarang mungkin karena sudah ada internet, ada file-file kitab bisa kita dapatkan dalam bentuk PDF misalnya. Tetap masih ada saja pameran kitab, yang itu melibatkan beberapa negara yang mereka memang pencetak kitab-kitab para ulama. Ya, seperti Mesir misalnya, Lebanon, atau negara-negara di Timur Tengah. Mereka datang ke tempat, misalnya di kampus, dibuatkan suatu tempat khusus, satu pekan itu pameran kitab. Dan para mahasiswa itu dari kampus dikasih uang khusus untuk beli kitab. Namanya Badal Kutub. Ya, uang pengganti beli kitab dikasih per orang. Ya, kalau dulu itu saya ingat saya hampir 1.000 rial atau kurang sedikit ya. Ya, mungkin sekitar 4 jutaan ya, atau lebih atau kurang sedikit. Kurang lebih seperti itulah. Itu digunakan untuk beli kitab. Akhirnya ya orang kita keliling ya, pastinya kita berusaha mencari yang murah kan supaya dapat banyak. Ya. Ala kulli hal, kadang-kadang ya karena pengen beli yang murah, akhirnya dapat yang buruk, yang jelek. Maka terjadilah, kita ulang beli lagi misalnya. Ini tidak mengapa karena memang ada alasan. Yang dibahas oleh saya di sini, orang beli 2-3 kali kitab karena dia lupa, tidak tahu isi maktabahnya. Sudah punya maktabah yang besar ya, ada sebagian orang ya, tentu ini masalah niat. Dia merasa bangga kalau dia punya maktabah yang besar, kitab-kitabnya banyak, nanti akan diletakkan di ruang tamunya ketika orang bertamu, wah Masya Allah kitabnya banyak. Padahal dia belum tahu, belum tentu tahu isi kitabnya. Kan sudah pernah kita sebutkan, ya sebaiknya kalau kita beli buku, kalau belum sempat kita baca misalnya, kita beli buku baru atau kitab misalnya, kita sekedar apa ini, tasawuf, buka-buka lembaran secara umum, tahu, lihat daftar isi, oh isi kitab ini begini, oh ada pembahasan ini di sini, sudah secara umum. Nanti kita simpan, suatu saat kalau kita ada kebutuhan, oh saya pernah lihat ada kitab yang saya beli, pembahasannya ini, ada daftar isinya ini, kan enak kita merujuk. Apalagi kalau kita butuh untuk membacanya nanti, kita akan mudah. Ini ada orang yang, ya mungkin dia beli kitab, ya sudah disimpan saja. Jadi penghias apa rak-rak bukunya tanpa pernah dibuka. Bahkan ada yang sampai dimakan rayap. Ini terjadi. Ya. Baik, apalagi sebagian dari kitab-kitab, misalnya kitab-kitab yang dicetakan-cetakan dulu, itu kertasnya kertas mudah dimakan rayap. Beda dengan yang kitab-kitab yang baru sekarang, kertas sudah lebih bagus. Yang zaman dahulu, Masya Allah, itu simpan dimakan rayap. Karena model kertasnya kertas-kertas yang zaman dahulu mungkin ya. Mungkin kertas zaman dahulu mungkin enak-enak dimakan sama rayap ya. Mungkin gurih rasanya. Adapun kitab yang sekarang susah dimakan mungkin. Ya, bisa patah-patah mungkin giginya kalau dia gigit kitab yang sekarang. Ala kulli hal, terjadi seperti itu. Nah, beliau ingin ingatkan, harusnya maktabah kita ini kita sering periksa isinya secara umum. Ya, kata beliau, bal wallahi, bahkan sungguh demi Allah, ya seseorang terkadang dia membahas satu masalah dari masalah-masalah agama. Kemudian tiba-tiba atau musadafah, kebetulan ketika dia membolak-balik memeriksa di antara rak-rak perpustakaannya, dia mendapati satu kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama, pada atolan nafasa fi bahthi hadhil mas'alah, yang mana hadhil qadhiyah, ulama ini telah memanjangkan nafasnya, ya ini telah membahas secara mendalam tentang masalah yang dia tadi cari tersebut. Padahal sudah ada pembahasannya. Ya, apalagi sekarang para ulama kan atau para penuntut ilmu berlomba-lomba untuk menulis hal-hal yang belum ditulis oleh ulama sebelumnya. Kadang-kadang satu masalah disendirikan, misalnya masalah doa, bahas doa bagaimana adabnya, bagaimana yang utama dan seterusnya. Ada lagi yang membahas masalah zikir. Ya, saya ingat Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menulis kitab Fikhul Adiyati wal Azkar, fikih doa dan zikir. Masya Allah, saya berapa jilid. Jadi kan bermanfaat ini karena semua masalah doa dan zikir dikumpulkan di situ. Jadi kan ini kalau kita tahu, oh kita punya kitab ini kan tinggal ada masalah doa til kita bukan dalam kitab ini karena biasanya pembahasannya lengkap ya oleh para ulama tersebut hafizahumullah taala. Baik. Walakin ligiyabi alkitabi an ainihi dhahaba waqtuhu adrajar riyahi lam yantafi bihi naf'an katsira, akan tetapi karena dia tidak ingat ya kitab itu, ya tidak pernah dia lihat kitab itu, maka hilanglah waktunya seperti ditiup angin dan dia tidak mengambil manfaat dengan waktu itu dengan manfaat yang besar. Yakni dia membahas masalah tersebut sampai berpayah-payah padahal sudah ada ulama yang menulisnya di satu kitab. Kan tinggal gampang kalau dia seandainya ingat ada kitab ini yang dia pernah beli, dia tinggal rujuk, bisa menghemat banyak waktunya. Ya, ini termasuk maksudnya beliau ingatkan pentingnya kita selalu memeriksa perpustakaan pribadi kita agar kita tahu isi buku-buku apa saja yang sudah kita miliki, yang terkadang ada pembahasan yang sedang kita butuh mencarinya sudah ditulis secara tersendiri di kitab tertentu oleh para ulama kita. Fakullama kana al-insanu muhitan bima fi maktabatihi minal maraji'i wal masadiri kana hadha ahfadha liwaktihi. Maka setiap kali seseorang itu, ya, muhitan, menguasai buku-buku yang ada di perpustakaan pribadinya, ya, berupa maraji, ya, kitab-kitab rujukan atau masadir, sumber-sumber bacaan, ya, dia ketahui kitab-kitab tersebut, maka ini bisa lebih menghemat waktunya ketika dia ingin mencari permasalahan. Sama seperti yang pernah juga diisyaratkan oleh Syekh, misalnya antum membaca kitab, ada orang yang masya Allah dia punya persiapan untuk waktu dia baca buku, itu paling bagus ketika kita membaca di bagian akhir ada lembaran kertas yang kosong sebelum sampul biasanya, kita bikin faedah dari apa yang kita baca, kita kasih. Misalnya yang pertama kita tulis ada permasalahan ini, halaman sekian. Misalnya permasalahan, contoh ya, permasalahan mengangkat tangan ketika berdoa, halaman sekian. Kaidah ini halaman sekian. Nanti ketika antum ingin mencari, kadang-kadang buku yang tebal, mungkin berjilid-jilid, kan antum susah membolak-baliknya lagi. Ternyata antum sudah pernah lewati, tinggal antum lihat di faedah tadi, oh saya pernah bahas masalah ini, ada halaman sekian, tinggal buka, kan jadi mudah. Kadang-kadang seperti itu. Ya, jadi banyak menghemat waktu kita. Termasuk tadi masalah kita menguasai isi buku-buku yang ada di perpustakaan pribadi kita. Baik. Wa yambagi alla yakuna alhaditsu mimman qala fihim Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan semestinya di sini sepantasnya pembicaraan kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, dalam kitab Al-Wasiyatus Sughra beliau berkata, wa qad au'abatil ummatu fi kulli fannin min fununil ilmi i'aban. Sungguh umat Islam ini telah au'aba, ya, telah isti'ab, yakni menulis semua, memenuhi semua, ya, dalam setiap bidang ilmu dengan tulisan yang mencakup semua pembahasan. Ya, di umat ini secara keseluruhan tidak ada satupun dari pembahasan ilmu agama yang mereka tidak tulis dengan rinci, tulis dengan lengkap. Manawwarallahu qalbahu hadahu bima yablughuhu min dzalika. Maka barang siapa yang Allah berikan cahaya di hatinya, Allah berikan hidayah kepadanya untuk bisa mencapai ilmu tersebut. Yani ada orang-orang yang masya Allah, Allah bukakan hatinya, dia rajin membaca, rajin mencari keterangan para ulama, sehingga buku-buku dia kuasai. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sendiri, beliau pernah mengatakan bahwa dia telah meneliti dan membaca tafsir dari para ulama salaf, kitab-kitab tafsir itu lebih dari 100 tafsir. Dia tidak mendapatkan ada satupun yang mentakwil sifat-sifat Allah. Sampai kata para ulama, ini 100 tafsir, ini tafsir siapa saja. Banyak yang sudah sampai kepada kita, tidak sampai di jumlah tersebut. Ibnu Taimiyah mengatakan dia sudah membaca lebih dari 100 kitab tafsir para ulama. Dia tidak mendapat satupun yang mentakwilkan sifat-sifat Allah di ayat-ayat Al-Quran. Ya, ini berarti kan rujukan beliau banyak sekali. Dan dalam masalah menetapkan hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sangat penting dalam masalah akidah ini. Barakallahu fikum. 6. Waman a'mahu lam tazidhu kafratul kutubi illa hiratan wa dhalala. Sebaliknya, na'udzubillahi min dzalik, barang siapa yang Allah butakan mata hatinya, maka banyaknya kitab-kitabnya tidak menambah bagi dirinya kecuali kebingungan dan kesesatan. Yakni apa gunanya banyak-banyak kitab kalau tidak berusaha untuk dijadikan sebagai bacaan atau kita manfaatkan dengan sesuai dengan tujuan kitab tersebut ditulis, yaitu agar kita bisa mengetahui isinya, mengambil faedah darinya. Walau kada dzukira an ba'dinn nasi annahu yahrisu ala an yakuna nasibul kutubi indahu aktsara min fulan. Ya, sungguh telah disebutkan, diceritakan tentang sebagian orang bahwa dia itu bersemangat untuk menjadikan bagian kitab-kitab yang dimiliki di perpustakaannya lebih banyak dari si fulan. Ya, ini untuk persaingan. Saya punya kitab lebih banyak. Hanya sekedar itu, apa manfaatnya kalau tidak untuk dibaca? Wa hadza wallahi mazlakun khatir, dan sungguh ini demi Allah merupakan mazlak, ya, tempat tergelincir yang sangat berbahaya. Ini masalah niat. Dan khususnya penuntut ilmu, ada kebanggaan-kebanggaan seperti ini. Ya, dia sudah pernah menghadiri sekian majelis, dia sudah pernah baca sekian kitab, dia punya di maktabah banyak kitab-kitab. Hanya sekedar untuk unggul atau bersaing dengan yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ini bahaya yang sangat sangat besar bagi penuntut ilmu. Idza lam takun hafizan wa'iyan fajam'uka lil kutubi la yanfa', kata seorang penyair, kalau kamu tidak menghafal dan tidak menguasai ilmu, maka perbuatanmu mengumpulkan kitab-kitab itu tidak bermanfaat. Ana wa anta nastati'u nashtari mi'atil kutubi war rasaila wa anna russaha fi hujuratil manzil. Beliau ingatkan, ya, saya dan kamu, kita mampu membeli sampai ratusan kitab atau rasail, risalah-risalah yang ditulis para ulama. Kemudian, dan kita menyusunnya, ya, di hujurat, di kamar-kamar kitab kita, di kamar-kamar rumah kita. Bisa kita pasang rak buku-rak buku banyak. Bisa kita lakukan itu. Ya, setelah kita membeli ratusan kitab misalnya. Lakin mal faidatul marjuwatu idza kana al hadafu huwa takatsur min al jam'i fahasb. Akan tetapi apa faedah yang diharapkan kalau tujuannya hanya untuk takatsur, memperbanyak saja? Ya, idza kana al hadafu huwa takatsur, harusnya ya memperbanyak, sekedar memperbanyak dari mengumpulkan kitab. Ya, itu saja tujuannya tanpa ada yang lain. Wa qad dzakara laka

Taqiyya rahimahullah ta'ala ala jalalati qadrihi lam yakun indahu ba'dul maraji. Aku sudah sebutkan di pembahasan yang lalu, beberapa di antara imam ahlu sunnah, imam besar, punya kitab-kitab yang mereka tulis. Allah menakdirkan beberapa kitab mereka tidak miliki, padahal kitab ini cukup terkenal. Para penuntut ilmu semua memilikinya. Yani mereka telah membeli kitab-kitab ini. Dulu sebagian ulama tidak punya kitab tersebut. Contoh beliau sebutkan Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala, ya, bersamaan dengan agungnya kedudukan beliau, tulisan-tulisan beliau sangat bermanfaat, tapi beliau tidak punya sebagian dari kitab-kitab rujukan. Faqada qala adh-dhahabiyyu Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala berkata tentangnya, lam yakun indahu sunanun nasai wala jami'u tirmidhi wala sunan ibn majah. Imam Al-Baihaqi tidak punya kitab sunan an-nasai, jami' atau sunan at-tirmidhi, juga sunan ibn majah. Masya Allah, kitab-kitab ini kalau kita ingin beli sekarang murah dan banyak kita dapatkan berbagai macam cetakan. Rata-rata ini ada di maktabah para penuntut ilmu. Tapi imam sebesar Imam Al-Baihaqi di zaman dahulu tidak seperti sekarang banyak cetakan. Mudah kita dapatkan, mudah kita beli. Di zaman dahulu, ya, sebagian kitab belum bisa masuk ke satu negeri misalnya dengan sebab tertentu, atau masih berupa tulisan tangan, kan sudah pernah kita sebutkan. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, ketika beliau diminta oleh pemerintah di zamannya, oleh raja, menjadi qadhi, karena beliau orang yang sangat berilmu, ya, penghafal hadis dan Masya Allah ilmunya luas, diminta dia menjadi qadhi, menjadi hakim. Dia setuju dengan syarat, ya, dia meminta semua kitab-kitab yang dia tidak punyai harus disiapkan oleh negara dan disiapkan dua kitab, maksudnya dua eksemplar, dua nuskhah, satu disimpan di perpustakaan, satu untuk dia pribadi. Ya, di zaman dahulu itu orang misalnya kita butuh kitab contoh tafsir Ibnu Katsir, kita tidak punya, kan tidak ada cetakannya. Jadi dulu ada petugas, ada orang-orang khusus yang dia itu menulis kitab, dibayar nantinya. Ya, mereka ini tulisannya bagus, cepat, baru teliti. Jadi beliau meminta, ya, pemerintah atau kerajaan mengutus orang-orang yang, ya, dibayar untuk menulis kitab yang dia butuhkan, kemudian disiapkan untuknya, disetujui oleh negara. Akhirnya sudah, dia mau. Masya Allah, mereka mensyaratkan seperti itu. Jadi ada kitab yang dia inginkan, dia tidak punya, diajukan lagi, diutuslah orang yang mencari kitab tersebut, misalnya di negeri tetangga atau di negeri seberang, dia menyeberang, akhirnya kemudian dapat, dia tulis, kemudian dibawa pulang ke negerinya. Itu caranya mereka dulu mendapatkan kitab. Tidak seperti sekarang kita dimudahkan. Ya, bahkan sekarang apalagi di internet, tinggal kita copy PDF-nya, kita sudah dapatkan kitab tersebut. Masya Allah. Wa kadzalika Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala lam tatawaffar lahu ba'dul masadir. Demikian pula Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, ya, beliau tidak terdapat pada diri beliau sebagian dari masadir, dari kitab-kitab yang menjadi rujukan. Nah, faqad dzakara adz-dzahabi fi tsanaya tarjamatihi qawlahu. Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Syiarul A'lamin Nubala, ya, menyebutkan di sela-sela ketika menyebutkan biografi Imam Ibnu Hazm ini, beliau berkata, ma dzakara sunan Ibnu Majah wala jami'at Abi Isa fa innahu ma ra'ahuma wala udkhila ila al-Andalus illa ba'da mautihi. Di sini Ibnu Hazm tidak menyebutkan Sunan Ibnu Majah, padahal hadisnya terdapat dalam Sunan Ibnu Majah. Juga tidak menyebutkan Jami' At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi. Ya, karena beliau belum pernah melihat dua kitab ini. Karena dua kitab ini belum boleh masuk

Andalus kecuali setelah wafatnya Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi ini terjadi pada sebagian dari para ulama. Mereka tidak memiliki sebagian kitab, padahal lihatlah intajul ilmi, yakni tulisan-tulisan, bagaimana produktifnya mereka dalam menulis buku-buku, padahal sebagian dari rujukan mereka tidak miliki. Dan bagaimana susahnya mendapatkan kitab-kitab di saat itu, tapi Allah berikan keberkahan pada waktu mereka sehingga mereka bisa memiliki banyak karya-karya ilmiah. Nah, baik. Kemudian al-wasiyatur rabi'atu wal isrun, wasiat yang ke-24, tajannubu ta'mimil istilahil ilmi al-mutasyabih fil lafzi, menjauhi sikap ta'mim, mengumumkan ya atau menyamakan istilah-istilah ilmiah yang mutasyabih, yang mirip dalam perkataan kita, dalam lafaz, dalam pengucapannya. Yani ini juga bagi penuntut ilmu, ada sebagian istilah yang disebutkan oleh satu ulama, ternyata istilah ini beda artinya untuk ulama yang lain. Makanya waktu kita mengungkapkannya di depan umum, kita harus hati-hati. Tidak boleh kita anggap atau kita sebutkan istilah ini, padahal istilah ini punya pengertian yang berbeda antara satu dengan satu ulama dengan ulama yang lain. Akan disebutkan contohnya di sini. Fa anta ta'lamu anna ba'dhal kutubi qad takunu laha dawabitu khassah wa ba'dhul ulama'i qad yastalihu istilahan khassan bi nafsihi. Fa min al-khata'il ilmi an tu'ammima hadzal istilaha 'ala ghairihi. Wa adzkuru laka ba'dhal amsilah. Ya, engkau wahai penuntut ilmu mengetahui, sebagian dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, terkadang dia punya dawabit, punya kaidah-kaidah yang khusus. Sebagian ulama itu kadang-kadang membuat istilah yang khusus untuk dirinya, maka termasuk kesalahan ilmiah kalau kamu mengumumkannya, menyamaratakannya, istilah ini dengan yang lainnya. Dan aku akan sebutkan di sini beberapa contoh di antaranya. Nah, al-mithalul awal, contoh yang pertama. Baik, contoh yang pertama. Idza qara'ta fi kitabi taqrib at-tahdzib tajidu anna al-hafidh Ibn Hajar rahimahullahu taala yarmuzu liman akhraju lirrawi birramzil harfi. Kalau kamu membaca misalnya kitab Taqribut Tahdzib tulisan Imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, kamu akan dapati bahwa Al-Hafidh Ibn Hajar semoga Allah merahmatinya membuat rumus atau simbol bagi rawi yang dikeluarkan hadisnya di kitab-kitab hadis dengan rumus huruf tertentu. Matalan, contoh. Ya, jadi mereka kadang-kadang menyebutkan rawi, seorang rawi disebutkan di sampingnya huruf, satu huruf, supaya kita ketahui, oh, rawi ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari hadisnya dalam kitab sahihnya atau dalam kitab Adabul Mufrad. Oh, Imam Muslim juga mengeluarkannya, tapi Abu Dawud tidak mengeluarkannya, begitu. Jadi disebutkan dalam huruf-huruf supaya ringkas, karena kalau ditulis semua Abu Daud kan panjang, dibuat ringkasan. Yang ini beliau jelaskan di mukaddimah kitab apa makna singkatan-singkatan tersebut. Contoh di sini misalnya, ya, idza dzakara fulanan minan ruwat qala, Ibnu Hajar misalnya menyebutkan si fulan dari rawi. Rawi apa saja dalam kutubus sita, kitab hadis yang 6, Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan An-Nasai. Ya, 6 kitab ini setiap rawi yang disebutkan, dia disebutkan siapa saja kitab dari kitab 6 ini yang mengeluarkan hadisnya. Contoh disebutkan fulan rawi. Disebutkanlah huruf kha, mim, qaf.
ya. Artinya kha itu fa makna kha, artinya Imam Bukhari yang mengeluarkannya. Berarti dia ada dalam Sahih Bukhari hadisnya. Mim artinya Sahih Muslim. Qaf artinya Ibnu Majah. Karena Ibnu Majah namanya Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah Al-Qazwini. Jadi nisbah kepada negerinya Al-Qazwini, maka dia pakai qaf. Ulama lain ada yang menyebutkan jimha artinya Ibnu Majah. Jadi kan ini berbeda maksudnya. Istilah untuk Ibnu Majah berbeda antara ulama ini dengan ulama yang lain. Jadi qaf itu Ibnu Majah. Bainama law qallabta al jami' as-saghir li Suyuti lawajadta hadhihi rumus. Sementara kalau kamu membuka kitab al jami' as-saghir tulisan Imam As-Suyuti, kamu dapati arti yang berbeda untuk simbol-simbol ini, yakni huruf-huruf ini. Al jami' as-saghir li Suyuti, misalnya kha sama Bukhari juga, mim sama Muslim, tapi qaf di dalam kitab Jami' As-Saghir artinya apa? Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sama-sama simbolnya qaf, berbeda antara yang dimaksud Ibnu Hajar dengan Imam As-Suyuti. Makanya ini waktu sebutkan di depan umum, jangan sebutkan istilah ini ya dengan satu istilah kita jadikan sama semua artinya. Tidak boleh seperti ini, nanti orang akan kebingungan. Sebagian dari yang mendengarkan penjelasan kita kan penuntut ilmu, ketika dia merujuk, oh ternyata beda pengertian antara satu kitab dengan kitab yang lain. Ya kadang-kadang ini dibutuhkan ketelitian seperti ini oleh seorang penuntut ilmu. Fala takis hadza ala dzak, maka jangan kamu samakan, kiaskan ini dengan yang itu. Faqafun inda Ibnu Hajar yaktalifu an qaf inda Suyuti. Maka simbol huruf qaf menurut Ibnu Hajar berbeda dengan simbol-simbol atau ya rumus qaf menurut As-Suyuti. Fal hafidhu al muradu indahu bi harfi qaf Ibnu Majah li'annahu Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah Al-Qazwini bainama al muradu inda Suyuti bi harfi qaf muttafaqun alaih. Maka huruf qaf ya al hafidh Ibnu Hajar yang dimaksud dengan huruf qaf menurut beliau adalah Ibnu Majah, karena nama lengkap Ibnu Majah adalah Imam Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah Al-Qazwini. Nisbah kepada Qazwini qaf. Sementara yang dimaksud menurut As-Suyuti dalam kitab Al-Jami' As-Saghir tadi, qaf itu artinya adalah muttafaqun alaih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Yang jelas ini contoh saja ya. Istilah-istilah seperti ini tentu hati-hati disebutkan oleh seorang penuntut ilmu, karena bagaimanapun ya akan menjadi celaan baginya ketika dia menyebutkan satu istilah misalnya ternyata memiliki arti yang berbeda-beda sementara dia menyebutkan hanya secara umum saja. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini insyaallah. Kajian kita semoga bermanfaat. Kita teruskan kembali di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Shallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik dengan judul jangan bosan untuk beramal soleh. Kenapa? Kalau kita bosan berarti kita berhenti beramal. Kalau kita berhenti beramal berarti panen kita di akhirat semakin sedikit. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kita kalau bisa panjang umur tetapi dalam ketaatan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik orang yaitu orang yang panjang umur dan baik apa? Amalnya. Karena secara perhitungan, kalau kita perhitungan, orang yang panjang umur dia melakukan ketaatan dan dia pasti terjerumus dalam maksiat, namanya manusia. Tapi kalau dia melakukan satu ketaatan minimal 10 kali lipat pahalanya, bisa sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Tapi kalau dia maksiat dihitung cuma satu. Saya bukan bilang kalau itu maksiat banyak masih menang, enggak ya. Tema saya, taruhlah seorang berusaha bertakwa kepada Allah dan dia terjatuh dalam dosa, dia tobat dosa, bertobat. Taruh dia terjatuh dalam dosa, dia pun satu dosa dihitung satu maksiat satu dosa. Tapi kalau kebaikan, satu kebaikan dihitung minimal berapa? 10 kali lipat. Sehingga bertambah umurnya, bertambah amalnya, maka semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan bosan untuk beramal soleh, ya, karena subhanallah, kita kalau beramal sedikit di dunia maka ganjarannya sempurna dan abadi. Contoh, Rasulullah SAW bersabda, rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum salat subuh, yaitu dua rakaat salat sunnah subuh, qobliyah subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita salat dua rakaat paling 3 menit, 2 menit, ternyata ganjarannya adalah kebaikan yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, bahkan abadi, ganjaran yang abadi. Maka kita jangan sampai berhenti beramal, terus beramal. Oleh karena kita sadar bahwasanya setiap detik yang kita lewati adalah ladang pahala yang bisa kita optimalkan, kita tidak buang-buang, sehingga kita bisa continue dalam beramal soleh. Dan jangan pernah kita meremehkan amal soleh apapun. Rasulullah SAW melarang, kata Rasulullah SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin tariq. Janganlah kalian meremehkan amal soleh apapun, kebaikan apapun, meskipun hanya sekedar tersenyum ketika bertemu dengan saudara. Ternyata dalam contoh ini Rasulullah SAW menyebutkan amal soleh yang bukan dalam bentuk baca Quran, sholat, tetapi amal soleh mu'amalah. Itu senyum ketika bertemu dengan saudara yang mungkin dianggap sepele, tapi kata Nabi jangan pernah sepelekan. Yang penting kamu senyum, karena Allah Subhanahu wa taala pasti ada perhitungannya. Allah tidak akan lupa hal tersebut dan pasti tercatat dan pasti ada ganjarannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebajikan meskipun seringan dzarrah, dia pasti melihat hasilnya. Mungkin kita tidak peduli, kata Nabi jangan remehkan amal sekecil apapun, seringan apapun, meskipun hanya sekedar tersenyum. Oleh karena sedekah pun jangan disepelekan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bisyikit tamrah. Jagalah diri kalian dari neraka jahanam meskipun hanya bersedekah sepenggal korma. Maksud hadis ini bukan Rasulullah ngajarin kita untuk pelit, tidak, tetapi Rasulullah mengajarin kalau kalian punya harta sedikit dan hanya punya satu penggal korma, maka jangan merasa remeh untuk bersedekah meskipun hanya sepenggal korma. Apapun yang bisa kita berikan, kalau itu bermanfaat, berikan. Meskipun mungkin tidak bernilai besar di mata orang, tapi bisa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis kata Rasulullah sallam, sabaqo dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Sungguh sekeping dirham bisa mengungguli 100.000 dirham. Kok bisa, kata para sahabat, satu keping dirham bisa mengungguli 100.000 dirham? Maka Rasulullah menjelaskan, ada seorang punya harta cuma 2 dirham. Kemudian fakhtara ahsanahuma, kemudian dia ambil dirham yang paling terbaik, karena dulu dirham dalam bentuk keping, maka dia pun fatasaddaq ajwadahuma, maka dia pun bersedekah dengan dirham yang terbaik. Maka dengan demikian dia telah bersedekah dengan setengah hartanya. Sementara yang satu dia punya dirham mungkin jutaan dirham.
1: crazy rich, super kaya. Ketika dia ambil 100 ribu dirham, tidak ada nilainya dengan apa yang tersisa. Maka yang pertama bisa jadi unggul. Kenapa? Dia bersedekah padahal dia lagi butuh dengan harta tersebut. Dan dia bersedekah ternyata setengah hartanya. Dan dia pilih kepingan dirham yang terbaik. Berbeda dengan yang kedua, mungkin harta dia sangat banyak dan dia tidak butuh dengan 100 ribu dirham. Dan dia bersedekah berbeda dengan hati dari orang yang pertama yang bersedekah dengan penuh perhatian. Maka bisa jadi satu keping dirham mengungguli 100 ribu keping dirham. Makanya Ibn Mubarak berkata, rubba amalin soghirin tu'azimuhun niyah. Betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusoghiruhun niyah. Dan betapa banyak amal yang besar jadi kecil nilainya gara-gara niat yang salah. Maka seorang berusaha dalam hidup ini beramal soleh, terus beramal, karena kalau semakin banyak amalnya maka semakin tinggi levelnya di surga. Sebagaimana kita ketahui, para ulama berkata, an-najatu minan nar bimaghfirati minallah, selamat dari neraka karena ampunan Allah. Dukhulul jannah birahmatin minallah, adapun masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal. Masuk surga dengan rahmat Allah, tetapi level di surga. Waqtisamul manazil wa darajat bil a'mal, tetapi level-level di surga tergantung dengan amal. Allah mengatakan, walikullin darajatu mimma amilu, masing-masing mendapatkan derajat berdasarkan amal mereka. Kata Allah, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian surga berdasarkan amal kalian. Allah berfirman, ya, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makanlah dan minumlah bersenang-senanglah di surga dengan sebab amal soleh yang kalian lakukan selama di dunia. Maka kata Ali bin Abi Thalib, al-yawma amalun bila hisab, sekarang kita bisa beramal, tidak ada yang menghisab kita. Godan hisabun bila amal, besok kita cuma bisa dihisab dan kita tidak bisa beramal soleh lagi. Nah sekarang kita masih hidup, masih bisa beramal, maka semangat, semangat beramal. Orang-orang yang sudah meninggal, mereka sudah tidak bisa beramal, beramal lagi. Ya, kalau kita tanya sama mereka, mungkin mau pingin apa? Mereka pingin hidup untuk beramal. Ya. Lihatlah bagaimana Allah kisahkan seorang yang akan meninggal dunia, maka dia ingin bisa beramal. Kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akun minas salihin. Berinfaklah kalian sebelum datang kematian ajal kepada salah seorang dari kalian, maka dia berkata, ya Rabbku, tundalah kematianku barang sebentar aja, aku ingin ditunda, jangan mati sekarang, 10 menit, 15 menit, buat apa? Fa asaddaq, aku ingin bersedekah. Wa akum minas salihin, dan aku ingin menjadi orang yang saleh. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan menunda kematian jika telah datang ajal seseorang. Wallahu khabirum bima ta'malun, Allah Maha tahu tentang apa yang kalian kerjakan. Itu angan-angan orang yang menghadapi sakaratul maut. Angan-angannya apa? Ingin ditunda kematiannya, ajalnya barang sebentar. Buat apa? Untuk bisa beramal, beramal soleh. Untuk bisa beramal soleh. Ada riwayat, ada seorang salaf, dia menjenguk orang mati. Kemudian setelah itu dia sholat dengan sholat yang biasa-biasa, tidak begitu serius. Kemudian dia tidur. Dalam mimpinya orang mati tersebut bicara sama dia, kau tadi sholat biasa-biasa saja, tidak serius. Saya ingin bisa sholat seperti itu, meskipun tidak serius, yang penting bisa sholat. Karena orang mati sudah tidak bisa beramal, beramal lagi. Mumpung kita masih hidup, maka bagaimana kita bisa menjadikan amal kita continue dan kita tidak bosan. Taib. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sungguhnya ada makhluk namanya malaikat, ada makhluk namanya syaitan, iblis, dan ada makhluk namanya manusia. Malaikat diciptakan oleh Allah beribadah tidak pernah bosan. Allah mengatakan, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Bahwasanya para malaikat bertasbih kepada Allah siang dan malam. La yafturun, tidak pernah letih, tidak pernah capek, tidak pernah lemas, tidak pernah loyo. Kemudian dalam ayat yang lain, la yas'amun, tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan. Itu malaikat. Bertasbih, berzikir, tidak berhenti-henti. Ya. Mereka terus bertasbih, berzikir dan tidak pernah bosan. Setiap diperintah oleh Allah pasti tunduk. La ya'suna Allah ma amaruh ma yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa tidak membangkang atas apa yang Allah perintahkan, dan mereka senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Ini malaikat tidak pernah letih, tidak pernah bosan untuk beribadah. Lawannya setan, tidak pernah letih, tidak pernah bosan untuk godain kita. Tidak pernah. Sampai datang dalam hadis, qilu fa inna syaitana la yaqil. Tidur sianglah kalian, karena setan tidak tidur siang. Kenapa setan tidak tidur siang? Supaya terus menggodain antum. Dia tidak mau istirahat, karena semangat untuk menggoda manusia agar menemani dia di neraka jahannam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana qa'ada li ibni Adam bi atruqih." Sungguhnya setan nongkrong di tempat jalannya anak Adam. Anak Adam mau kemana saja dia tongkrongin. Mau sedekah dia halang-halangi, ditakut-takutin. Nanti kau miskin, kebutuhan anak-anak masih banyak, perusahaan masih butuh ini, masih butuh anu. Dia mau haji, setan bisikin, nanti aja tahun depan, sekarang masih kondisi ekonomi tidak begitu. Akhirnya ditunda amalan, dia terus. Apapun kita mau kemana, ada setan nongkrong. Dan dia sudah bersumpah di hadapan Allah. Iblis berkata, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim an aymanihim an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Sungguh benar-benar ya Allah, aku akan datangi anak-anak Adam, aku goda dari depan, aku goda dari belakang, aku goda dari kanan, aku goda dari kiri, dan engkau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Banyak dari hamba-hamba Allah tidak beramal saleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "I'malu 'ala Dawud syukra," wahai keluarga Daud, wahai keluarga Sulaiman, beramalah sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kalian diberi nikmat, banyak beramal. Kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hambaku yang beramal. Bosan beramal, berhenti beramal. Banyak manusia seperti itu. Jadi malaikat tidak bosan beribadah kepada Allah, setan juga tidak bosan menggoda manusia. Setan mana capek godain antum, dia enggak capek. Dia senang bahagia kalau antum bisa nemani dia di neraka jahanam. Itu cita-citanya. Tidak pernah bosan. Kita manusia memiliki sifat letih, kita memiliki sifat kebosanan. Kita semua menyadari akan hal tersebut. Makanya kita harus bisa memanage amal kita agar kita tidak bosan, agar semakin bertambah usia, semakin bertambah umur, atau gampangannya semakin bertambah usia, umur semakin habis. Semakin waktu kita bertemu dengan Rabbul Alamin semakin dekat. Kita ingin bertambah usia juga bertambah amal soleh. Apa kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ma nadimtu ala syai'in nadamati ala yaumin gharabat fihi syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali." Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku tidak pernah menyesal seperti penyesalanku terhadap hari di mana mataharinya terbenam, suatu hari di mana mataharinya terbenam, ajalku semakin berkurang, semakin dekat bertemu dengan Allah, sementara amalku tidak bertambah. Itu hari yang paling disesalkan oleh Ibnu Mas'ud. Ini renungan bagi kita semua. Kita sekarang bertambah usia, rambut semakin putih, pandangan semakin lemah, pendengaran semakin budek, mulai muncul asam urat, kolesterol semakin nampak, penyakit mulai sinyal-sinyal mulai bunyi, salah gerak, encok. Terus amal kita bagaimana? Tanda-tanda kematian semakin dekat. Kata Allah, "Waja'akum munadzir," telah datang peringatan, uban sudah kelihatan. Semakin beruban berarti semakin menuju kematian. Terus yang jadi pertanyaan, mana amal kita, semakin bertambah atau tidak? Atau kita sudah bosan beramal, kita berhenti, semakin berkurang amalnya. Amal semau kita aja, kalau enggak ya sudah, enggak mau. Kita enggak bikin jadwal amal kita. Maka kita perlu memanage diri kita, karena kita ini makhluk yang disifati dengan kebosanan. Kita bukan malaikat. Malaikat enggak bakalan bosan. La yafturun wa la yasamun. Tidak pernah letih, tidak pernah bosan. Nah, kita sedikit-sedikit bosan. Sedikit-sedikit bosan. Nah, ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ini nasihat buat saya pribadi dan juga pada ikhwan dan akhwat, mengingat usia kita yang semakin habis, umur kita yang semakin pendek, maka kita harus memanage diri kita agar kita tidak bosan. Taib. Di antara trik-trik atau tips-tips agar kita tidak bosan beramal, yang pertama, dan ini adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beramal meskipun sedikit tapi kontinu. Beramal meskipun sedikit tapi kontinu. Lebih Allah sukai daripada banyak-banyak tetapi kemudian terputus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Saddidu wa qaribu," tepatlah dan mendekatilah ketepatan. Seorang beramal soleh berusaha cuma dua kemungkinan. Pertama, tepat. Kalau bisa tepat, itu yang kita sukai. Benar-benar ikhlas sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau tidak bisa tepat, qaribu, dekatilah ketepatan. Mungkin kita tidak bisa ikhlas 100%, tapi tidak apa-apa, kita berusaha mendekati keikhlasan. Mungkin kita tidak bisa sesuai sunnah Nabi 100%, tidak apa-apa, yang penting mendekati sunnah Nabi SAW. Berusaha. Saddidu, tepatlah, au qaribu. Ibaratnya kalau kita panah, anak panah kalau sadat itu benar-benar terkena di tengah. Target benar-benar kena tengah. Tapi kalau qaribu yaitu muqarabah itu mendekati, mendekati. Tapi tidak meleset, tidak meleset. Mengenai meskipun tidak tepat tapi mendekati ketepatan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa'lamu annahu lan yudkhila ahadakum 'amaluhul jannah." Ketahuilah bahwasanya tidak seorang pun dari kalian masuk surga dengan amalnya. Itu amalnya, amal tidak bisa untuk membeli surga. Amal tidak bisa jadi tiket untuk beli surga. Bagaimana bisa mau bayar surga? Surga kenikmatan sempurna abadi. Coba bayangkan sholat dua rakaat sebelum subuh, ternyata pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi amal kita enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan-kenikmatan di surga. Maka Nabi ingatkan, amal kalian tidak bisa memasukkan kalian dalam surga. Kemudian kata Nabi, wa anna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu meskipun sedikit. Yang paling kontinu meskipun sedikit. Ini kaedah, sedikit tapi kontinu baik. Seorang lebih baik dia solat witir tiap malam satu rakaat daripada sekali-sekali solat witir 11 rakaat kemudian cuma seminggu sekali. Lebih baik sedikit tapi apa? Continue. Meskipun satu rakaat. Saya punya kawan saya kenal, setiap saya ketemu dia, kalau lagi sholat isya, dia pasti habis sholat isya, sholat dua rakaat, ba'dia isya, kemudian satu rakaat. Tidak pernah berubah, tapi dia tidak pernah meninggalkan sholat witir. Saya bilang, tidak apa-apa. Mungkin dia tahu kesibukan dia, mungkin dia ada penyakit sehingga dia tidak bisa bangun malam, tapi dia tidak pernah meninggalkan sholat witir. Meskipun satu rakaat, tapi continue. Ini lebih Allah sukai daripada kita sholat banyak-banyak tapi kemudian terputus. Yang lebih tahu mana yang Allah cintai atau tidak adalah Nabi SAW. Dan Nabi kabarkan sekarang bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah meskipun sedikit tapi continue. Baik. Kemudian dalam Sahih Muslim dari Al-Qamah, qala sa'altu ummul mu'minin Aisyata. Kata Al-Qamah seorang tabi'in, aku bertanya kepada ibunda kaum mukminin itu Aisyah radhiyallahu anha, qultu ya ummul mukminin kaifa kana amalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya, wahai ibunda, bagaimana sih dahulu amal solehnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal kana yakhussu syai'an minal ayyam? Apakah ada hari-hari Rasulullah khususkan untuk beribadah dalam sebulan? Mungkin Rasulullah khususkan ibadah hari tertentu dalam sebulan? Kata Aisyah, tidak ada Rasulullah khususkan hari-hari. Rasulullah selalu beramal. Ya, dalam sebulan Rasulullah beramal. Qalat la kana amaluhu dimah. Amalnya Nabi adalah dimah. Dimah dalam sebagian penjelasan, dimah itu bahasa Arab artinya hujan rintik-rintik yang awet. Awet. Namanya apa? Dimah. Apa kalau bahasa kita? Hujan rintik tapi awet dia, enggak berhenti-berhenti. Dari pagi sampai malam awet. Sedikit. Bukan hujan deras yang kemudian selesai, enggak. Dimah itu bahasa Arab artinya hujan rintik-rintik tapi awet. Maka Aisyah memberi gambaran amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimah. Rasulullah sallam mengerjakan amal continue. Wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah sallam yastati'u? Siapa di antara kalian yang mampu seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang bisa komitmen continue seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jarang. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha idza amilatil amal lazimathu. Dan adalah Aisyah radhiyallahu anha kalau sudah mulai suatu amal maka dia continue. Ini pelajaran bagi kita. Untuk planning sebelum kita beramal, kapan kita mulai beramal, kita pikirkan dulu, saya bisa continue enggak? Kalau ada amal insidental sesekali atau amal yang continue, kita pilih yang bisa continue meskipun sedikit. Taruhlah misalnya ada orang, Pak, ini ada anak yatim butuh sekian per bulan sekian. Ini ada anak yatim 10, satu orang 1 juta. Jadi satu bulan berapa? 10 juta. Ibunya juga janda-janda.
2: Iya, ada.
1: Satu orang 5 juta. 10 orang berarti 50 juta. Mampu enggak satu bulan 60 juta? Dia pikir, saya mampu enggak? Saya kayaknya enggak mampu penghasilan saya sekian. Saya berpikir, planning. Saya pilih anak yatim 3, janda 1. Berarti berapa? Matematika enggak beres antum. Anak yatim 3 berarti berapa? 3 juta. Janda 1 berapa? 5 juta UMR. Jadi berapa? 8 juta. Oh, saya mampu 8 juta. Sudah, saya pilih ini karena menurut saya bisa continue. Ini dalil. Makanya Rasulullah SAW, Aisyah juga demikian, istri-istri Nabi diajarin kalau sudah beramal continue. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha idza amilatil amala lazimathu. Adalah kebiasaan Aisyah kalau sudah mulai melakukan satu amal maka dia continue. Nah, ini menunjukkan kita harus planning. Saya mulai misalnya sholat malam, saya sudah lama enggak sholat malam, pingin mulai sholat malam, tapi saya mau coba, bisakah saya sholat malam setiap hari 5 rakaat? So, kayaknya bisa. Oke, laksanakan dulu 5 rakaat. Jangan langsung banyak-banyak. Khawatir kalau banyak-banyak kemudian terjungkal, tumbang. Coba sedikit. Yang menurut saya bisa continue. Nanti kalau sudah bisa continue, bisa komitmen, bisa konsisten, tambah levelnya, tambah kualitasnya. Tapi jangan langsung banyak-banyak. Sehingga kita dalam bersedekah, kita bilang, saya bisa continue enggak? Daripada kita kasih seseorang banyak-banyak, tapi kita enggak bisa continue, lebih baik kita sedikit-sedikit bisa continue. Saya ingin kasih uang sedekah sama bibi-bibi saya. Bibi saya ada berapa? Oh, ada sekian-sekian. Bisa setiap sebulan saya bisa kasih berapa? Oh, saya bisa kasih. Atau 3 bulan sekali saya kasih berapa? Ah, ini bisa, uang ini kena. Sudah, tiap 3 bulan kita kirim. Atau tiap bulan kita kirim. Saya bisa kasih kakak saya, kasih adik saya tiap bulan berapa? Kakak adik saya miskin. Saya hitung, saya mampu. Saya cuma mampunya kalau tiap bulan 2 juta. Sudah, jangan maksakan diri 1 bulan 10 juta tapi kemudian besok sudah tidak kasih lagi. Ini menunjukkan kita harus planning agar kita bisa menjalankan amal soleh meskipun sedikit tapi apa? Continue. Seperti itu. Saya ingin berbuat baik kepada tetangga. Apa yang saya bisa lakukan sama tetangga? Apa kasih sedekah atau kasih makanan? Saya bisa continue enggak? Ada kebutuhan sedekah kadang-kadang kita kasih besar sesekali. Tapi kita cari sedekah yang continue, amal yang continue. Saya sekarang ingin baca Quran. Lagi semangat nih dengar kajian tentang keutamaan Quran. Ah, saya ingin hari ini 7 juz. Tapi besok sudah enggak. Besoknya lagi enggak. Bulan depan enggak. Sampai hari Ramadan baru mulai baca Quran lagi. Capek. Ternyata 7 juz 1 hari KO. Berarti enggak mampu. Baca cepat sedikit. 1 halaman, 2 halaman. Tapi kita berusaha untuk bisa continue. Itu lebih disukai oleh Allah. Matematikanya siapa yang ngajarin? Matematikanya yang ngajarin Rasulullah SAW. Bukan matematika kita. Yang lebih tahu apa yang dicintai oleh Allah siapa? Rasulullah SAW. Yang dia ajarkan bahwasanya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah meskipun sedikit tapi continue. Maka ini salah satu cara agar kita tidak bosan. Mengenali kemampuan kita, baik amal soleh, baik baca Quran, sholat malam, sedekah, silaturahmi, kalau kita bisa continue, bagus. Bukan berarti menghalangi sesekali kita banyak, enggak, tetapi yang bisa continue kita jaga. Kita jaga. Saya bisa continue jenguk orang tua setahun sekali. Continue apa setahun sekali? Saya enggak bisa maksa setahun 2 kali ternyata saya enggak mampu. Mending setahun sekali tapi rutin. Jadi ya, dari awal sudah siapkan dana setahun sekali saya jenguk orang tua ya. Silaturahmi menyenangkan hati mereka. Maka ini perlu kita planningkan. Ini menunjukkan bahwasanya amal soleh harus kita planningkan agar kita sukses, agar kita meraih kecintaan Allah sebanyak-banyaknya. Baik. Ini yang pertama, sedikit tapi continue. Yang kedua, agar kita tidak bosan, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lakukan yang kita mampu, jangan maksakan diri. Jangan maksakan diri. Sebagian kita mungkin membaca tentang sirah perjalanan hidup para salaf. Bagaimana ibadah mereka luar biasa. Tapi kita perlu ingat mereka mencapai level tersebut dengan perjuangan panjang. Dengan perjuangan panjang tidak langsung otomatis serta-merta menjadi demikian. Mereka perjuangan panjang sehingga mereka terbiasa, mereka naikkan level mereka sedikit demi sedikit sampai akhirnya mereka seperti itu. Ya. Nah, kita kalau mau tiru mereka langsung enggak bisa. Ya. Maksakan diri di luar kemampuan kita. Maka agar ibadah ini tidak membosankan, maka jangan melakukan ibadah yang berat di luar kemampuan kita. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Jangan maksakan diri. Dalam hadis, kana li Rasulullah SAW hasirun. Rasulullah punya semacam tikar. Hasir itu tikar. Biasanya dibuat dari anyaman daun korma. Wa kana yuhajjiruhu minal lail fayusalli fihi. Kalau malam hari Rasulullah SAW bikin tikar tersebut seperti kamar, yaitu ada pembatas, sehingga Rasulullah fokus untuk ibadah di balik tikar tersebut. Mungkin beliau berdirikan atau beliau atur sedemikian rupa sehingga beliau bisa sholat di malam hari dihalangi oleh tikar tersebut. Faja'alan nasu yusalluna bisolati. Ternyata orang-orang pada lihat Kemudian mereka di balik tikar tersebut, mereka sholat bermakmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di siang hari, wa yabsutu bin nahar, adapun siang hari Rasulullah sallam menggelar tikarnya, kemudian mungkin boleh beribadah atau duduk untuk ketemu orang. Di malam hari tikar tersebut didirikan untuk seperti jadikan kamar untuk beliau beribadah. Fasabu dzata lailah, ternyata satu malam orang ramai ikut salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kalau salat lama ya. Faqala ya ayyuhan nas, maka Rasulullah ingatkan. Alaikum minal a'mali ma tutiqun. Itu kalian jangan langsung ikut saya seperti ini. Ya, karena Rasulullah salat lama, kadang salat malam satu rakaat 3 surat. Rasulullah pernah salat malam 1 rakaat surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian surat Ali Imran. Berapa juz itu coba? Al-Baqarah 2.5 juz, belum surat An-Nisa, belum surat Ali Imran. 1 rakaat. 1 rakaat. Rasulullah kalau dia bahagia dengan salat malamnya. Bahkan Rasulullah SAW kalau salat malam sendiri, terkadang Rasulullah SAW sekali jalan langsung 9 rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat ke-8 tasyahud awal, rakaat 9 baru tasyahud akhir. Tapi Rasulullah tidak pernah praktekkan itu ketika menjadi imam. Ini untuk amal dia pribadi. Ya, dia sudah mencapai level yang tentu sangat luar biasa. Ketika ada sahabat ingin ikut-ikutan ibadah pribadi Nabi, Rasulullah ingatkan, alaikum minal amali ma tutiqun, lakukanlah amal yang kalian mampu. Ya, maksudnya jangan langsung seperti begini ya. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Kenapa? Karena Allah tidak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Allah tidak akan bosan berikan pahala kepada kalian sampai kalian sendiri bosan beramal soleh. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa inna ahabbal a'mali ilallah madu wima alaihi. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang kontinu. Itu Rasulullah ingin jelaskan cara kalian solat malam panjang-panjang seperti ini, kalian tidak bakalan kontinu. Tidak seperti Nabi SAW. Wa in qalla, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu meskipun sedikit. Wa kana alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza amilu amalan asbatu. Adapun dan adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah melakukan satu amalan mereka kontinu. Saya katakan tadi ini sunnah Nabi dan diikuti oleh istri-istrinya. Ini dalil bahwasanya mereka kalau ingin melakukan amal mereka planning, mampu enggak kontinu atau tidak. Dan di antara amal yang buat kita tumbang adalah terlalu berat. Terlalu berat sehingga kita mencoba sebulan ternyata enggak kuat, akhirnya kita tumbang, dan itu satu perkara yang kurang baik ya. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, la takun mithla fulan kana yusallil lail fatarakahu, jangan kalian seperti si fulan, dulu dia salat malam kemudian dia tinggalkan. Tercela orang sudah kontinu kemudian dia berhenti ya, kecuali ada halangan seperti sakit atau yang lainnya, sudah biasa sedekah kemudian berhenti, itu kurang bagus. Maka seorang planning, dia berusaha melaksanakan amal yang dia berusaha menjaga amal tersebut semaksimal mungkin sampai benar-benar dia tidak mampu, ada halang atau dia meninggal dunia. Oleh karenanya, wa kana alu Muhammadin adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amilu amalan, kalau sudah melakukan satu amalan asbatu, maka mereka komitmen konsisten. Kita dapati guru-guru kita seperti itu. Seperti guru kita Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, kalau sudah buka kajian kitab dia pasti kaji sampai selesai. Enggak ada putus tengah jalan. Dia sudah tahu ini kitab ini bisa selesai atau tidak, dan dia sudah perkirakan ya. Ini pantas diikuti oleh orang-orang atau tidak. Bahkan pernah beliau mensyarah Al-Adabul Mufrad sampai entah berapa, 5 tahun, 6 tahun, bertahun-tahun beliau syarah, atau 8 tahun, saya lupa, baru selesai. Tapi beliau tidak berhenti, karena kalau sudah mulai suatu amalan beliau continue. Beliau apa? Continue. Ini contoh yang kita lihat dalam dakwah. Kalau sudah mulai satu kajian rutin, beliau tidak berhenti sampai kecuali sampai selesai. Ini contoh ya. Maka begitulah tradisi di keluarga Nabi, tradisi Nabi Muhammad SAW, dan tradisi istri-istri beliau. Kalau sudah melakukan satu amalan, maka continue. Maka saya katakan tadi, kalau kita mulai berpikir untuk berbuat baik kepada tetangga, mulai kita pikir amal apa yang saya bisa continue. Ada namanya ide spontanitas, ada. Itu tidak apa-apa, kita lakukan. Tetapi ada yang kita pikir agar ini amal yang lebih dicintai oleh Allah, bukan yang spontanitas. Spontanitas dicintai Allah, tapi ini lebih dicintai. Bagaimana bisa continue? Saya mau silaturahmi, saya mulai pikir gimana cara saya silaturahmi yang bisa continue. Yeah. Ada kebutuhan dadakan, spontanitas, oke. Okay. Tetapi yang continue lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oleh karenanya jangan melakukan amalan yang kita merasa terpaksa. Antum perhatikan sholat Nabi, kalau kita belajar sunnah Nabi tentang sholat, semua gerakan Nabi menunjukkan semangat. Rasulullah kalau takbir, tangannya di telinga, Allahu Akbar, semangat. Jarinya jelas, ya, tegas seperti ini. Kalau ruku dengan benar-benar lurus, sampai dikatakan kalau diletakkan air tidak bakalan tumpah karena punggung Nabi lurus. Rasulullah sholat, tidak ada kepala miring sebelah kanan, kepala miring sebelah kiri, kaki kanan lebih tinggi, kaki kanan tidak ada. Allahu Akbar, gini tidak ada. Rasul angkat, Allahu Akbar. Menunjukkan beliau semangat ketika beribadah. Dan beliau berkata, ya Bilal arihna bis salat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan salat. Jadi ibadah dengan semangat. Kita sedang berhadapan dengan Allah, bermunajat dengan Allah. Bukan acuh tak acuh, tapi serius kita sedang beribadah kepada Allah. Jangan kita terpaksa sehingga merasa, ini ibadah kok kayak gini ya, ini kok berat sekali, jangan. Sebagian orang ngajak anaknya, misalnya, langsung melakukan ibadah yang susah sekali. Diajak kesusahan apalagi anaknya. Besok anaknya udah tobat. Saya gak mau lagi ibadah seperti ini, ayah. Saya gak menyangka ternyata seberat ini. Tobat. Gak mau lagi itikaf lagi di Mekah. Tobat. Karena sudah tahan tipis, gak bisa ini, gak bisa ini, gak bisa ini. Makan gak bisa. Kasihan anak-anak. Artinya kita ada tahapan dia, mereka bisa ke situ. Tapi tidak langsung kita paksa. Jangan sampai mereka merasa beban, ibadah itu merasa beban. Memang namanya ibadah, namanya taklif, ada beban, tapi bisa dijalankan. Adapun merasa berat sekali, maka ini jangan. Maka ini jangan. Makanya Rasulullah SAW dalam satu hadis, dakhala Rasulullah SAW al-masjidah wa hablun mamdud baina sariyataini. Suatu hari Rasulullah SAW masuk di Masjid Nabawi, tiba-tiba Rasulullah melihat ada tali yang terikat di antara dua tiang seperti ini. Rasulullah heran, kok ada di masjid ada tali? Kata Rasulullah SAW, mahadha, apa ini? Tali apa ini? Qalu li Zainab, ini talinya Zainab, istri Nabi, Zainab bintu Jahsyin. Saking semangat ibadahnya. Kalau kita punya istri begini, Masya Allah, semangat sampai salat malam pegang-pegang. Apa katanya? Tusolli fa'idha kasilat au fatarat amsakat bihi. Zainab bintu Jahsyin kalau salat malam sudah capek, dia bergantung dengan tali tersebut, saking semangatnya. Bukan sebagian wanita saking semangatnya sampai lihat WhatsApp, sampai ngantuk-ngantuk masih lihat Shopee, sudah ngantuk-ngantuk masih saking semangatnya. Dahulu sahabat saking semangat sehingga direm oleh Nabi. Kita hidup di zaman tidak ada semangat, itu masalahnya. Sebenarnya hadis-hadis ini cocok buat siapa? Buat orang-orang yang terlalu semangat. Sehingga direm. Kita sekarang hidup di zaman nih, kita ini yang tidak semangat, yang perlu disemangatin. Sampai Rasulullah istri Nabi, Zainab bintu Jahsyin, kalau capek, beliau berpegang kepada tali untuk sholat malam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hullu, lepas itu tali. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, liyusalli ahadukum nasyatahu, fa'idha kasila au fatara fal yaqud. Seorang, sholatlah sesuai dengan semangatnya. Kalau dia capek, maka dia duduk. Jangan paksa. Sholat malam boleh duduk, boleh atau tidak? Boleh. Zaman kita sakit, kemudian kita paksa berdiri. Aduh, yang penting pahalanya banyak. Allah juga tidak begitu-begitu banget maksudnya. Pingin kau tersiksa untuk beribadah kepada Allah? Enggak juga. Enggak juga. Jangan kau pikir, saya semakin mampu, semakin... Enggak. Rasulullah bilang, kalau kau capek, duduk. Kau istirahat. Nanti semangat, lanjut lagi. Sama, Rasulullah mengatakan kalau seorang sholat dalam keadaan ngantuk, kata Rasulullah, falyarkut, tidur. Jangan sampai dia sholat ngantuk-ngantuk, kemudian dia ingin mendoakan kebaikan, ternyata dia mendoakan keburukan untuk apa? Dirinya. Ya. Salah doa. Istirahat, pasang alarm, bangun lagi, segar lagi, sholat. Jadi, ini diantara cara agar kita bisa continue dalam beribadah, jangan maksakan diri melakukan ibadah yang berat-berat, ya, jangan lakukan ibadah yang berat-berat, tapi kita beribadah dengan semangat, yang kita mohon maaf, ada happy ketika beribadah ketika itu, kita bantu anak yatim, ada happy, ah lanjutin, lagi senang dibantu anak yatim, kita ikut kajian, kita semangat, ada bahagia Allah berikan, nah itu lanjutin, itu yang bisa berkesinambungan. Kita baca Quran, pada subuh 3 halaman, semangat, senang. Tapi kalau paksa, kamu cuma sedikit, tambah lagi 2 juz, besok udah gak ngaji lagi. Sehingga kita baca Quran, kok gak habis-habis, panjang kali firman Allah ini, gak habis-habis. Tapi kalau kita baca dengan semangat, nanti kalau kita sudah bisa komitmen, continue, semangat kita bertambah, tambah levelnya, enggak apa-apa. Jangan langsung baca seorang salaf ibadahnya luar biasa kemudian kita tiru, kita enggak mampu. Lihatlah bagaimana Mansur bin Zadan dalam biografinya disebut oleh Az-Zahabi, "Idza qila lahu anna malakal maut bil bab," kalau dikatakan kepada Mansur bin Zadan, malaikat maut sudah ada di pintu ingin cabut nyawamu, dia tidak mampu tambah amalan. Karena sudah padat. Mau suruh tambah zikir lagi udah enggak bisa karena amal dia tidak ada yang terbuang satu detik pun. Ya kita pengin seperti dia, ya enggak bisa langsung lah. Kita masih ada refreshing lihat berita. Masih ada refreshing ngobrol sama istri. Masih ada. Kita enggak bisa. Oleh karenanya berusaha kita lakukan amal yang kita happy. Contoh kita ngaji, benar kita bukan milih-milih yang kita senang, ada kajian yang kita, oh kalau sama ustaz ini kita kok bisa nyaman, kita bisa ngerti, ya udah continue, berarti kita bisa continue. Tapi kalau ikut satunya pening terus, akhirnya ustaz ngomong kita tidur. Ya, cari ibadah yang bisa kita semangati. Kata Rasulullah SAW, liyusalli ahadukum nasyatahu. Ini meskipun terkait dengan sholat, beribadalah sholat dengan sesuai dengan semangatnya. Namun kita bisa kiaskan kepada ibadah-ibadah yang lain. Ketika ibadah kita mampu lakukan, maka kita bisa continue. Baik. Di antara tips berikutnya agar ibadah kita bisa continue dan tidak bosan, harus ada waktu istirahat. Harus ada waktu istirahat. Memang ada hari-hari spesial di mana kita habis-habisan. Seperti 10 terakhir bulan Ramadan, ya kita mungkin agak lebih semangat daripada sebelumnya. Seperti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, amalan pahalanya luar biasa. Ada hari seperti itu, tapi tidak semua hari seperti itu. Ada refreshing, ada istirahat. Dalilnya dari Abdullah bin Mas'ud, kana Abdullah bin Mas'ud, perawi mengatakan, kana Abdullah bin Mas'ud yudhakkiruna kula yaumin khamis, kula yaumi khamis. Adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu memberi kami wejangan setiap hari Kamis. Faqala lahu rajulun, ada seorang berkata, "Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman," itu Ibnu Mas'ud, "inna nuhibbu haditsaka wa nashtahihi." Kami senang dengan ceramahmu dan kami ingin ditambah. "Wala wajidna annaka haddatsana kulla yawm." Kami ingin kau bikin kajian tiap hari. Kajian tiap hari, kami senang pembicaraan bagus, menarik, pingin tiap hari, jangan cuma sepekan sekali hari Kamis. Faqala, apa kata Ibnu Mas'ud, dia juga ingin pahala, tapi ada hal yang dia perhatikan maslahat. Kata dia, "Ma yamna'uni an uhaddithakum illa karahiyatu an umillakum." Saya tidak terhalangi untuk menyampaikan kajian tiap hari kepada kalian, kecuali saya khawatir saya membosankan kalian. Saya membosankan kalian. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatakhawwaluna bil mau'izah fil ayyam. Adalah Rasulullah sallam memilih hari-hari perhatian sama kami, memilih hari-hari untuk menyampaikan wejangan. Tidak setiap hari. Adapun nasihat Nabi setiap hari tapi berupa kajian khusus untuk menyampaikan wejangan tentang targhib wa tarhib, maka Rasulullah tidak tiap hari. Adapun dalam kondisi lagi perjalanan ada momen-momen tertentu Rasulullah kasih nasihat, tapi khusus kajian untuk wejangan maka Rasulullah tidak tiap hari. Apa kata Ibnu Mas'ud? Karahiyata as-sa'amati alaina. Rasulullah khawatir kami bosan. Rasulullah SAW khawatir kami bosan. Maka Rasulullah SAW adalah muallim yang terbaik, murabbi yang terbaik. Dia tahu kondisi manusia. Bosnya kita bukan seperti malaikat, kita juga ditimpa dengan kebosanan. Maka Rasulullah SAW memilih waktu-waktu yang pas agar bisa orang mendengar kajian dengan terus apa? Semangat, ya. Dengan terus semangat, ya. Sampai sebagian ummahat protes, "Abi kajian terus. Pagi kajian, siang kajian, ajak sore kajian. Besok lagi ngajak kajian. Besok lagi bikin kajian di rumah." Besok, kapan istirahatnya? Jangan lagi semangat-semangat, mumpung masih ada umur. Iya, tapi semangat-semangat, kesemangatan akhirnya terjungkan. Sehingga maslahat tidak kita dapatkan. Kita tahu kondisi keluarga kita, kondisi anak-anak kita, tidak bisa kita paksakan sehingga mereka akhirnya tumbang, sehingga mereka ngaji dengan jengkel. Jangan. Pelan-pelan. Jangan kita paksa melebihi kemampuan mereka. Melebihi kemampuan mereka. Maka sampai Ibnu Mas'ud pun kasih kajian dengan ada jedanya sepekan sekali, ada waktu istirahatnya, sehingga seorang tidak bosan dan bisa continue dalam beramal saleh.
0: Dalam beramal saleh.
1: Ya alhamdulillah kita ada banyak hal, kita bisa ada waktu hiburan misalnya dengan olahraga sambil niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ada waktu hiburan misalnya kuliner untuk niat karena Allah supaya tidak bosan. Ada waktunya kita seperti itu ya. Ada waktunya kita refreshing jalan-jalan, ada liburnya, tidak terus-menerus. Sebagian anak-anak di pondok, sudah di pondok, ketika pulang liburan dikasih PR murojaah tiap hari, setoran sama orang tuanya. Anak-anak bilang, kapan liburnya? Enggak ada libur, di pondok setengah mati, di rumah juga setengah mati. Sampai sebagian anak-anak jengkel, dia bilang pondok itu adalah penjara suci. Dianggap penjara, udah masuk penjara. Jangan kita mereka kasih refreshing agar mereka semangat lagi ke pondok. Ini harus lihat psikologi anak-anak ya. Maksa kalau harus hafal. Kalau anaknya cerdas dia bilang, "Abi memang hafal juga." Enggak sih. Makanya Abi pengin kamu hafal. Loh kok saya yang jadi korban, Bi? Saya yang harus hafal. Abi dulu enggak hafal. Abi hafal juga dong. Abi udah terlanjur tua ya. Alasan Abi banyak alasan. Gimana anak kita suruh apa berkorban habis-habisan, kita malas-malasan. Kalau kita enggak hafal Quran, jangan anak kita jadi korban ya. Maksudnya jangan korbankan, mereka juga butuh istirahat, mereka juga butuh refreshing sehingga mereka tidak bosan. Dan banyak sekarang fenomena orang butik keluar dari pondok rusak. Banyak kejadian. Tadi keluar dari penjara, begitu keluar sudah wah wow, happy-happy, sudah jilbab dilepas, ada yang sudah tidak sholat, kasihan. Karena kejemuan yang selama ini mereka dapatkan. Maksud saya, kita ada sedikit memaksa, tapi jangan sampai memaksa berlebihan sehingga mereka merasa bosan dan jengkel dengan ibadah yang mereka lakukan. Baik. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Inna hadza dina yusrun." Sungguhnya agama itu mudah. Yeah. Kata Allah, "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan agama kalian susah. Yeah. Allah mengatakan, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah tidak ingin kesulitan bagi kalian, Allah ingin kemudahan bagi kalian. Kata Nabi, "Inna hadza dina yusrun," agama ini mudah. "Wa lan yushadda dina ahadun illa ghalabah." Tidak ada seorang terlalu semangat ekstrim dalam beribadah kecuali akan dikalahkan oleh agama. Maksudnya dia akan tumbang. Dia akan tumbang. Wasaddidu waqaribu. Maka berusaha tepat. Kalau tidak bisa tepat, muqarabah. Mendekati ketepatan. Siapa yang terlalu semangat ekstrim, dia akan tumbang. Dan banyak. Ya, teman-teman kita yang dulu kita lihat sangat ekstrim, begitu semangat, berlebihan, sekarang tumbang. Sudah tidak kelihatan lagi di pengajian. Sudah entah kemana kegiatannya, sudah berubah status-statusnya, berubah karena terlalu ekstrim berlebihan. Maka hati-hati, jangan terlalu semangat, terus ada namanya istirahat. Baik, di antara tips agar seorang bisa tidak bosan dalam beramal, variasi dalam beramal, ada variasi. Manusia ini bosan, ya. Maka dia ada waktu baca Quran, ya. Ada waktu misalnya untuk ikut pengajian. Ada waktu dia baca tafsir, ada waktu dia silaturahmi, ada waktu dia ketemu dengan kawan-kawan untuk menyambung tali persaudaraan, meskipun di rumah makan. Ada waktu kita dia bercanda sama istri, dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu dia telpon orang tuanya, dia kunjungi orang tuanya, variasi dalam ibadah. Ada waktu dia puasa Senin Kemis atau puasa 3 hari dalam sebulan, ada waktu dia bersedekah, ada waktu dia lagi pingin umrah, dia umrah. Jadi variasi dalam ibadah membuat kita bisa continue, bisa buat kita continue. Beda kalau satu terus kita tekuni, terkadang kita bosan. Manusia ini punya sifat bosan. Tapi kalau kita ada variasi, maka insyaallah kita mampu ya. Kemudian di antara tips agar kita bisa continue dalam beramal, atur waktu. Rasulullah SAW bersabda, fasaddidu waqaribu, tepatlah dalam beramal atau mendekati ketepatan. Wa abshiru, dan bergembiralah. Wa yassiru, dan mudahkanlah. Wasta'inu bil ghadwati warauhati wa syai'in minad duljah, dan jadikanlah penolong kalian adalah beramal di pagi hari dan juga di sore hari dan sebagian dari malam hari. Ini Rasulullah SAW menganalogikan seorang sedang beramal seperti seorang musafir. Agar dia bisa sampai kepada tujuannya, dia harus atur waktu. Ada waktu pagi hari dia berjalan, kemudian dia istirahat. Ada waktu di sore hari dia berjalan, kemudian dia istirahat. Ada waktu di malam hari dia berjalan, bukan jalan terus kemudian tumbang. Nah, kalau kita bisa memanage waktu, ini penting dalam continue amal soleh kita. Maka seorang mukmin, saya sering sampaikan, harus menghargai umurnya. Cara menghargai umurnya adalah dengan menghargai waktunya. Dan cara menghargai waktunya, dia manage waktunya sehingga ada waktu untuk ini, ada waktu. Kalau kita bisa bikin jadwal, bikin jadwal. Saya punya jadwal silaturahmi atau jenguk rumah ayah dan ibu sebulan sekali, misalnya. Saya punya jadwal untuk telepon kakak adik sebulan sekali. Ada jadwal. Saya punya jadwal untuk membaca buku ini, saya punya jadwal untuk kajian ini. Bikin jadwal sehingga kita mengatur waktu. Kalau ada reminder, bagus, sehingga kita tidak lalai. Ya. Kalau kita tidak bikin jadwal, kita akan tersibukkan dengan hal yang tidak bermanfaat sehingga waktu kita tidak jelas, hidup tidak jelas. Dan saya sering bilang, hidup ini ada target. Kalau enggak ada target, kita bakalan buang umur kita, enggak tahu ngobrol sama orang sampai ngobrol dari asar sampai maghrib. Ngapain lagi? Udah ngobrol lanjut lagi sampai isya. Ngapain lagi? Sudah ngobrol lagi sampai subuh. Istri di dalam rumah ngomel-ngomel, ini pacarnya kali ngobrol enggak berhenti-berhenti. Kenapa? Karena kita enggak ada target. Kalau ada target, saya besok mau ini, sehingga saya atur waktu saya. Jadi atur waktu. Rasulullah mengibaratkan kita seperti musafir. Kalau mau sampai, ada waktu istirahat, ada waktu

sampai letih, istirahat siang hari, berjalan sore hari, semangat sampai letih, istirahat malam hari, tengah malam jalan lagi. Dengan cara mengatur waktu, kau akan sampai pada tujuan. Dan kita hakikatnya adalah musafir menuju hari akhirat, menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perhatikan waktu kita, kita sedang diuji dengan buang-buang waktu, buang-buang umur. Saya sering sampaikan, kita ini berobat supaya panjang umur, kita olahraga supaya panjang umur, kita bayar mahal supaya kita makan ini pilih-pilih supaya kita sehat. Ketika Allah kasih kita umur panjang, umur kita kita buang-buang. Kita buang-buang umur tersebut untuk nonton ini, nonton anu, ngobrol ini, komentar enggak ada manfaatnya. Maka atur waktu agar kita bisa continue dalam beramal saleh. Berikutnya, tips agar kita bisa continue dalam beramal soleh, dan ini sangat penting, adalah menciptakan nuansa di rumah tangga, nuansa orientasi akhirat, akhirat oriented. Gimana caranya kita, nuansa kita sama istri, sama anak-anak. Kalau kita bisa ciptakan nuansa ini, maka kita akan mudah istiqomah. Tetapi kalau istri kita duniawi, kita ukhrawi, agak susah. Agak susah. Oleh karenanya ketika kerjasama antara suami istri, kerjasama yang baik, kalau kita lagi malas istri ingatkan, istri lagi malas suami akan ingatkan. Maka ciptakan, kita ingatkan, sayang kita ini hidup cuma sebentar. Kita punya anak banyak, ini tujuannya apa? Kita ajak mereka ke surga, bukan semakin buat kita tenggelam dalam neraka jahanam. Harus orientasi akhirat. Ada satu yang bilang, sayang kau belum baca Quran hari ini, sayang belum zikir pagi petang. Mau keluar rumah, abis sudah baca doa keluar rumah enggak? Saya kadang ditelepon istri diajarin, sudah baca doa keluar rumah enggak? Kayak anak SD aja. Tapi ternyata memang saya kadang lupa. Ustaz lupa, ya wajar, ustaz juga manusia. Lupa. Ya. Sudah zikir pagi petang enggak? Kita diingatkan, enggak masalah. Ya. Apalagi istri, ya, yang ingatin. Maka perlu kita ciptakan nuansa ukhrawi antara kita dengan istri. Kalau kita sudah klop, sudah sinkron antara kita dan istri, kita bisa istiqomah dan kita bisa continue dalam beramal soleh karena kita dan istri saling mengingatkan. Dan kita tularkan pada anak-anak. Ayo anak-anak, hidup cuma ini, jangan berfoya-foya, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Ayo semangat, ini tolong ini, bantu keluargamu. Ajarin anak untuk silaturahmi, ajarin anak untuk membantu sepupunya, ajarin anak untuk membantu tetangga, ajarin anak untuk bersedekah, ajarin anak-anak, mulai kita tularkan pikiran akhirat oriented. Dengan kita begitu, kita bisa continue. Makanya kerjasama suami istri sangat bernilai dalam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Rahimallahu mra'an qama minal lail. Semoga Allah merahmati seorang suami bangun di malam hari, fasalla, kemudian dia salat. Wa aiqadha ahlahu, kemudian dia bangun istrinya untuk salat malam, fasallat, istrinya pun salat malam. Wa in abad, kalau istrinya tidak mau salat malam, nadhaha fi wajhil ma', maka dia percikan air di wajah istrinya. Sayang bangun, sayang bangun. Jangan, ini enggak boleh kayak gini. Apalagi gayung, sayang. Percikan rasa cinta, sayang bangun. Kata para ulama, enggak apa-apa sedikit paksakan agar dia terbiasa. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang istri, qamat min al-lail fa shallat, dia bangun malam salat, istrinya masih, suaminya masih bobo, dia salat. Setelah itu dia ada waktu, fa aiqadhat ahlahu, dia bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya enggak mau, nadhahat fi wajhil ma', maka dia percikan air di wajah suaminya. Ayo sayang bangun, sayang bangun, sayang bangun, sayang. Kata Nabi, fa in shallaya jami'an, kalau mereka berdua salat, apakah sendiri atau salat berjamaah, kutiba minadzakirin Allah katsiran wadzakirat, maka keduanya dicatat oleh Allah termasuk laki-laki yang banyak ingat Allah dan termasuk wanita yang banyak ingat Allah, yang Allah mengatakan adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima, Allah siapkan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Meskipun mereka salat cuma sebentar, tetap dicatat yang banyak mengingat Allah. Karena ketika mereka bisa beribadah bersama, ini kualitas yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kalau dibangun di atas ketakwaan, di atas ibadah kepada Allah, ini rumah tangga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan di rumah tangga seperti ini akan muncul generasi-generasi yang bermanfaat bagi umat, bukan bikin masalah bagi umat. Maka ciptakan orientasi akhirat di dalam rumah tangga. Apalagi sudah tua-tua, rambut sudah putih, masih pikir barang-barang branded melulu. Sampai kapan kau mikir barang branded? Sampai kapan? Sampai kapan? Sudah masa muda aku sudah lewat, sudah pada rambut, sudah pada tua, sudah pada uban tuh.

0: depan, belakang, kanan, kiri, uban semua. Sampai kapan? Makanya kalau bisa ciptakan nuansa akhirat antara kita dengan istri, maka ini di antara faktor utama yang buat kita bisa continue dalam beramal soleh. Jadi masalah ketika seorang suami beribadah, istrinya ngelarang-larang. Suaminya mau bersilaturahmi, mau kasih hadiah sama ibunya, istrinya larang. Ngapain kasih mama uang segitu? Ngapain mama sudah mau mati dikasih uang seperti itu? Akhirnya enggak jalan, ribut lagi. Sehingga akhirnya terputus, suami jengkel, dia bisa terputus dari amalnya. Kemudian mungkin tips yang terakhir agar seorang bisa continue dalam beramal soleh, ya, tidak berhenti dari sisi apa? Dari sisi kapan dia bertemu dengan siapapun, dia berusaha berpikir apa yang saya bisa beri manfaat pada orang ini. Mungkin sebagian kita selama ini kalau ketemu orang, apa yang bisa saya ambil dari orang ini? Apa maslahat dunia yang saya bisa ambil dari orang ini? Itu mungkin kita banyak seperti itu. Sekarang kita mulai berpikir, kalau Allah sudah kita beri kita kelebihan, apa yang bisa saya manfaatkan kepada orang ini? Apa yang bisa saya beri faedah kepada orang ini? Makanya Nabi ketika mengambil baiat kepada Jarir bin Abdullah Al-Bajali, di antaranya wa nushu li kulli muslim, hendaknya engkau wahai Jarir melakukan yang terbaik bagi setiap muslim yang kau temui, kau berusaha melakukan yang terbaik. Maka kita di rumah, siapa orang kita temui anak-anak, apa yang bisa saya lakukan terbaik buat anak-anak saya di saat ini, kita pikir dapat pahala. Kita ketemu pembantu, apa yang bisa saya sumbangsihkan buat membantu saya selain dia bekerja, mungkin saya nasihati, mungkin saya suruh dia sholat, sebisa kita, mungkin saya benarin jilbabnya, mungkin saya coba kamu gak kirim uang ke orang tuamu gak, kita pikirin apa yang saya bisa kasih manfaat buat pembantu kita ini. Kalau kita bos, apa yang bisa saya beri manfaat bagi pegawai saya? Karena kalau kita kasih manfaat kepada dia, kita dapat manfaat di akhirat. Jangan terus gimana saya bisa ngabisin uang dia, gimana saya bisa peras dia sampai dia setengah mampus. Sekarang kita rubah pola berpikir. Bagaimana kita ketemu tetangga, kita bisa dapat pahala apa interaksi dengan tetangga? Senyum ke, sapa ke, ngajak ke masjid ke. Sehingga setiap kita berinteraksi, kita ingin dapat pahala. Kita dalam grup, dalam komunitas, apa yang bisa saya lakukan di grup ini supaya ada pahala saya dapatkan? Bukan sekedar masuk di grup tanpa ada kegiatan apa-apa. Saya ingin cari pahala. Entah nasihati ke, entah apa ke, entah ngerem sesuatu ke, entah apa ke. Kita pikirkan. Sehingga dengan demikian amal kita tidak pernah berhenti dan kita tidak bosan insyaallah ta'ala karena kita terbiasa beramal karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin demikian saja. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa sampaikan semoga Allah menganugerahkan kepada kita amal saleh sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa doa yang paling penting dalam hal ini, dua doa. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, maknanya ya Allah pembolak balik hati manusia, kokohkanlah aku dalam agama. Ini minta istiqamah. Ya muqallibal qulub, wahai pembolak balik hati manusia, kokohkanlah aku di atas agama. Hati ini sangat lemah, dia mudah futur kapan saja gara-gara sesuatu yang dia lihat, gara-gara sesuatu yang didengar, maka dia mudah berubah. Hati ini sangat mudah berubah, yang ngatur hati kita Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai pembolak balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu, yaitu agar istiqamah. Yang kedua, doa mirip. Ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik, wahai pembolak balik hati manusia, wahai pemaling. Kalau sarif itu pemaling, pemaling hati manusia, palingkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Sebelum lama menafsirkan, yaitu ya Allah, palingkanlah hatiku dari satu ketaatan untuk berpindah ketaatan berikutnya, berpindah ketaatan berikutnya. Tadinya kita sudah silaturahmi, pingin tiba-tiba jadi hobi, pingin baca Quran, rindu baca Quran. Setelah baca Quran, kok rindu ingin dengar kajian. Setelah dengar kajian, kok rindu ingin untuk sholat duha misalnya. Jadi hati kita berpindah dari satu ketakwaan ke ketakwaan yang lain, satu ketaatan yang lain. Jadi doa yang kedua secara spesifik, ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik, wahai pemaling hati manusia, palingkanlah hatiku dari satu ketaatan ke ketaatan berikutnya. Karena yang buat kita cinta kepada ibadah adalah Allah. Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yang membuat kalian cinta dengan keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah telah menghiasi keimanan dalam hati kalian. Dan Allah yang telah membuat kalian benci kepada kekufuran, kepada kefasikan dan kepada kemaksiatan. Hati kita ini yang atur Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengudara langsung dari Kompleks Masjid As-Sunnah Kota Kendari. Inilah Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Simak dan ambil faedahnya di 95.1 FM Rojak Kendari, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
5: Sudahkah tetangga Anda merasakan bahwa Anda adalah tetangga yang baik?
6: Sebaik-baiknya tetangga adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya.
7: Tetangga mempunyai hak yang besar atas diri kita yang telah diatur oleh agama kita Al-Islam. Bahkan tetangga mempunyai hak yang sangat besar, seakan-akan dia ini kerabat kita yang mempunyai hubungan darah dan nasab. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda:
8: Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhonantu annahu sayuwarrisuhu. Malaikat Jibril terus senantiasa berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, hingga aku mengira dia akan mewariskannya. Kenapa demikian? Hal itu sebabkan wasiat tersebut sangat ditekankan.
7: Ini menunjukkan betapa besar hak tetangga dan betapa besar kewajiban kita kepada mereka.
8: Menyukai kebaikan bagi tetangga sebagaimana ia menyukai kebaikan tersebut untuk diri sendiri merupakan hak seorang muslim atas muslim lainnya, dan merupakan penyempurna keimanan. Bahkan dalam hal ini seorang tetangga lebih berhak daripada yang selainnya.
5: La yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidak beriman, tidak sempurna iman Anda bila tetangga Anda tidak merasa aman dari gangguan-gangguan Anda.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Tetaplah bersama kami Jak Kendari menentramkan hati dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala mabati ikhwat lima dan para pendengarumullah, kami hadirkan kajian dari Roja TV setiap Jumat pagi disiarkan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya Jawa Timur bersama Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah dari A'malul Qulub, amalan-amalan hati. Kali ini pembahasan tentang jalan kebahagiaan. Barakallahu fikum.
2: Dan Radio Roja Bandung 104.3 FM menyebar cahaya sunnah.
3: Di kesempatan Jumat pagi yang berbahagia ini, berikut kita akan simak sesaat lagi program kajian ilmiah disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizahullah dari STDI Imam Syafi'i Jember berkaitan dengan tema menunggu kelahiran jiwa. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Fala tafaddal, masykur Ustaz.
4: Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar, mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam kesehatan, dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan kemudahan di dalam menjalani liku-liku kehidupan ini. Allahumma amin. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masih berkaitan dengan sabilus sa'adah, yaitu jalan kebahagiaan. Yang dalam hal ini kita membahas, mempelajari kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah, Tariqu as-sa'adataini atau Tariqu al-hijrataini wa babu as-sa'adataini. Telah jelaskan sebelumnya bahwa sesungguhnya manusia atau kita semua ini adalah abdun faqirun ila Allah azza wajal, hamba yang fakir, yang pada dasarnya tidak memiliki sesuatu. Bahkan sebelum kita diciptakan ke permukaan bumi ini, ya, kita tidak mengetahui di mana kita, dan tidak seorang pun juga mengetahui di mana kita, siapa nama kita, bagaimana kondisi kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan memudahkan ya kelahiran manusia ke permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berbagai nikmat, berbagai karunia. Kemudian dilengkapkan semua anggota badannya sebagai wasilah, sarana, media untuk meningkatkan ya potensi diri mereka, sehingga mereka manusia dari sesuatu yang tidak diketahui kemudian lahir ke permukaan bumi, kemudian tumbuh berkembang menjadi orang yang sedikit demi sedikit memiliki kekuatan, sedikit demi sedikit mereka mampu menguasai kehidupan, mengembangkan potensi diri mereka. Kemudian begitu mereka telah merasa memiliki sesuatu dari dunia ini, muncullah kesombongan. Ya, muncul ya persepsi bahwa mereka mampu melakukan apa yang mereka inginkan atau merealisasikan apa yang mereka inginkan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya untuk mendapatkan berbagai kedudukan, kenikmatan ya dunia ini, mulai mereka lupa daratan. Tatkala mereka lupa daratan sebagai abdun, sebagai hamba yang faqir ilallah, ya, yang membutuhkan pertolongan Allah dalam segala sesuatu, dalam setiap kondisi dan keadaan. Tatkala mereka lupa terhadap ya asal muasal penciptaan mereka, lupa terhadap status mereka sebagai abdun faqirun ilallah, disitulah muncul kesombongan manusia. Itulah manusia yang lupa daratan. Yang demikian itu adalah ya sumber petaka dalam hidupnya. Yang demikian itu merupakan ya sumber kesombongan dia. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa manusia, kata beliau, tatkala telah merasa tidak butuh kepada Allah, istighna'anillah, qala anna al-istighna'anillah sababu halakil abdi wa taysirihi li kulli usrah. Ya, seorang hamba yang merasa tidak lagi butuh kepada Allah, itulah penyebab kebinasaan dia dan sebab ya mendapatkan kesulitan dalam urusannya. Dan ini ya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyusiruhu lil usra. Man bakhila wastaghna, orang yang bakhil dan kikir, wastaghna dan merasa tidak butuh lagi. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, kemudian dia mendustakan kebenaran, kebaikan, pasan yusiruhu lil usra, akan kami giring kepada jalan kesulitan, disulitkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang demikian itu seringkali menjadikan mereka lupa daratan, lupa kepada status dia sebagai abdun faqir, sehingga dia sombong. Wa ru'yatuhu ghina nafsihi sababu tughyani. Tatkala seseorang telah melihat ya bahwa dirinya, orang yang telah memiliki kekayaan, yang mampu ya memiliki kelebihan, itulah sababu tughyanihi, sebab kesombongan dia. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kilahuma munafin lil faqri wal ubudiyyah. Kedua hal itu, kedua kondisi yang demikian itu bertentangan ya dengan al-faqr, kefakiran seorang hamba, dan ubudiyah dia, penghambaannya. Ya, telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa kemuliaan seorang hamba ya tergantung kepada status ya, kefakiran dia kepada Allah dan penghambaannya. Itulah abdun yang mulia, abdun yang bahagia, seorang hamba yang bahagia. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ya tentang tingkatan-tingkatan kefakiran itu. Beliau pembahasan yang sebelumnya ya mengupas tentang bahwa kebahagiaan hamba ya terdapat dalam kefakiran dia kepada Allah Azza wa Jalla. Betul-betul menyadari, betul-betul dia yakin dan sadar bahwa apapun yang dia miliki dari berbagai kelebihan ya, baik dari sisi keilmuan, dari sisi harta, kedudukan, kekuatan ya, apapun yang Allah atau yang dia nikmati di dunia ini, pada dasarnya itu semua karunia dari Allah Azza wa Jalla. Ya, dia merasa kendati telah memiliki sedikit kelebihan-kelebihan yang demikian itu, dia tetap faqirun ilallah, faqir ilallah. Ya. Nah, kata beliau, ternyata kefakiran kepada Allah itu memiliki ya tingkatan. Ya, tingkatan yang pertama faqr zuhad, kefakiran orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang zuhud itu orang-orang yang tidak ya tergiur atau terlena, ya tertipu dengan kehidupan dunia. Dunia tidak menipu mereka. Dunia tidak ya mampu menggoda mereka. Sehingga keberadaan di dunia menjadikan dunia sebagai jembatan untuk menyeberangi ya jalan atau untuk berjalan sampai kepada tujuan. Bukan berarti dia tidak memiliki dunia, tapi hatinya tidak terpaut kepada dunia. Ya. Sehingga istilah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, nafdul yadaini minad dunya dhabtan aw talaba. Sama sekali dia melepaskan tangannya dari dunia dalam memikirkannya atau mencarinya. Talaban, dhabtan, yaitu memikirkannya, mempertahankannya, talaban atau mencari. Ya. Wa iskatul lisan anha dhamman aw madhan. Jadi dia betul menahan lisannya untuk mencela atau memuji dunia. Ya. Sehingga dia selamat dari ya fitnah dunia tersebut. Nah, maksudnya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang memiliki kefakiran, di antara derajat kefakiran tadi abdulillah tadi, bahwa dia sama sekali tidak tertipu dengan dunia, tidak tertipu oleh dunia. Ya. Hati dan tangannya betul-betul ya dikosongkan dari dunia. Dan konsentrasi utamanya adalah akhirat. Ya. Sehingga kalaupun dia mendapat dunia, Allah berikan dunia kepadanya, dia tidak akan menahan dunia yang dia miliki. Bahkan dia bersegera untuk menginfakkan dan mendonasikan. Begitu juga dia tidak akan mati-matian mencari. Jika dia tidak mendapatkan suatu ya dari kenikmatan dunia, dia tidak akan mati-matian mencari dunia itu. Ya. Dipenuhi dengan kerakusan. Ya, dan ambisi yang berlebihan. Nah. Yang demikian itu kata Imam Ibnu Qayyim, yadullu dalun ala suquti manzilatiha minal qalbi. Yang demikian itu betul-betul ya hilangnya, betul-betul jatuh ya kedudukan dunia itu dari hatinya. Berbeda dengan orang-orang cinta dunia atau abdud dunia, hari-harinya, waktunya, bagaimana ya dia berpikir mendapatkan kekayaan dan dunia dengan segala kenikmatannya. Kemudian juga begitu dia mendapatkan kenikmatan dunia itu, dia semakin bakhil dan kikir, tidak mau mendonasikan harta atau dunia yang dia dapatkan. Pembicaraannya selalu tentang dunia. Umur yang hanya sangat singkat ya. Dari mulai dia mukallaf dapatkan kewajiban untuk beribadah kepada Allah, sampai akhir hayatnya pembicaraan dia tidak terlepas dari dunia. Dia berpikir bagaimana mendapatkannya, berpikir bagaimana menjaganya, sehingga yang demikian itu melalaikan dia dari tujuan utama penciptaannya, yaitu ubudiyah. Nah, orang-orang yang al-faqru ilallah, orang-orang yang fakir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tingkatan yang pertama ini, mereka adalah orang-orang yang zuhud, tidak tergiur dengan dunia. Nah, Kemudian kata beliau, illau kana laha fil qalbi manzilah lakana al-amru bididdi dhalik. Seandainya di hati mereka ada ya, kedudukan bagi dunia, tentu tidak akan ya terjadi yang demikian itu. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dan ini sebagai atau di antara tingkatan kefakiran itu. Nah, kemudian begitu juga dia kosongkan hatinya dari mencela atau memuji dunia. Dunia, karena sesungguhnya barang siapa yang konsen perhatian tentang sesuatu, dia akan terus banyak menyebutnya, maka di hati, di lisannya akan mendapatkan kedudukan, dia akan selalu sibuk menyebutnya. Istaghal lisan bima fadha 'ala al-qalbi min amrihi, karena di hatinya telah terpatri, tertanam kecintaan kepada dunia, maka lisannya ya demikian itu ditransfer ya kepada lisan, dan di sana akan terus mengekspresikan atau mengungkapkan ya apa yang ada di hati. Maka dia semua memujinya, dia mendapatkan berkeinginan, berangan-angan untuk mencari. Kemudian seandainya ya bila sesuatu yang tidak dia inginkan atau yang dia inginkan dari dunia ini tidak tercapai, maka dia akan ya mungkin mencela sebab-sebab yang kenapa itu terhalang ya dunia itu dari dirinya, dan seterusnya. Maka sesuai dengan ya kedudukan sesuatu di hati seseorang, maka begitu juga perhatian dia kepada sesuatu tersebut. Maka bila dalam hati ya kedudukan dunia ya atau dunia dalam hati tidak mendapatkan kedudukan ya dan tempat ya, maka tentunya lisan dia akan atau dia akan menahan lisan dari membicarakan yang demikian itu. Ikhwatul iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, selama di hati masih ada kecintaan dan kerakusan, ambisius ya terhadap dunia, bahkan ya melebihi segala keinginan terhadap hal-hal yang lain, maka itu akan mempengaruhi ya hati, akan mempengaruhi ucapan, akan mempengaruhi perilaku seseorang. Orang yang telah cinta kepada dunia, maka dia akan mati-matian mencari dunia. Hatinya akan selalu dipenuhi dengan cerita tentang dunia, kisah tentang dunia, bagaimana mencari kekayaan, bagaimana mendapatkan jabatan, bagaimana mempertahankan hal itu. Karena di hatinya telah ya atau dunia telah mendapatkan tempat di hatinya, begitu mulia ya di hatinya dunia itu, maka dia memposisikannya di tempat yang mulia. Maka lisannya terus bicara, kemana dia pergi hanya dengan dunia yang dibicarakan, di mana kondisi dia, dalam kondisi apapun dia memikirkan bagaimana dunianya ya. Bila dia mendapatkan keinginan, dia akan memuji setinggi-tingginya. Tapi bila terhalang mendapatkan ya dunia itu, dia akan mencela sebab atau siapapun yang menghalang dia mendapatkan dunia itu. Ya, kenapa demikian? Karena dunia telah mendapatkan posisi yang istimewa di hatinya. Dia telah terbelenggu dengan syahwatnya, telah terbelenggu dengan dunianya, telah terbelenggu dengan jabatannya, telah terbelenggu dengan harta kekayaannya. Sehingga seharusnya hati tersebut hati yang kembali kepada Allah dengan segala kefakiran dan kebutuhannya, tapi dia malah terpaut kepada dunia. Sehingga begitu dia mendapatkan sedikit kelebihan, dia merasa tidak butuh kepada Sang Pencipta. Begitu dia melihat dunia atau dirinya telah melebih atau lebih, melebihi orang lain dalam berbagai hal, kelebihan yang dia miliki tentang dunia ini, maka dia mulai sombong. Itu yang terjadi tatkala manusia lupa daratan itu. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang-orang yang mulia yang memiliki kefakiran kepada Allah, dan itu sifat manusia, ya, dan kefakiran yang pertama tadi, kefakiran orang-orang yang zuhud dari dunia, maka kondisi mereka itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, berada di antara dua posisi. Nah, posisi yang pertama, posisi di mana dia, ya, masuk ke dalam dunia secara totalitas, ya, sehingga hatinya terpaut dengan dunia, dia merasa tenang dengan dunia dan jadikan dunia sebagai tempat tinggalnya, tempat dia merasakan kenyamanan. Ini posisi yang pertama. Posisi yang kedua, orang-orang yang meninggalkan dunia secara keseluruhan, ya, dilepaskan dunia dari hatinya, dari lisannya, terlepas dari belenggu dunia, takhallasa min quyudiha wa ru'unatiha wa athariha, dan segala, ya, ikatan dunia, dari segala hal-hal yang akan efek atau pengaruh dari dunia tersebut, sehingga dia naik tingkat. Jadi posisinya dia di antara dua yang demikian, di antara seorang yang betul-betul mencari dunia, hatinya terbelenggu dengan dunia, dia masuk ke dalam dunia itu secara, ya, menyeluruh. Antara orang-orang yang kedua posisinya, yang sama sekali, ya, meninggalkan dunia dari hatinya dan lisannya, dia terlepas dari belenggu dunia itu, sehingga lebih dia naik posisinya, irtaqa ila ma yasbil qalba yuhyi, posisinya naik kepada tingkatan level yang menjadikan hatinya itu, ya, menjadikan hatinya hidup dan bergembira, merasakan ketenangan, menjadabatil izzah, karena kemuliaan itu terus, frekuensi kemuliaan itu terus menarik dia, ya, atau magnet kemuliaan itu terus, ya, jazibu qalbah, terus menarik hatinya, jiwanya, sehingga terlepas dari belenggu dunia tadi. Maka hati orang-orang yang memiliki kefakiran, orang-orang zuhud yang memiliki kefakiran kepada Allah Azza wa Jal, hatinya diumpamakan Imam Ibnu Qayyim fil barzakhi kal hamilil muqrib, antara dua posisi tadi, seperti seorang yang sedang, ya, hamil tua yantadhir wiladatir ruh, menunggu kelahiran ruh dan hati, sabaha wa masa, dia menunggu. Ya, jadi bisa dibayangkan bagaimana, ya, Imam Ibnu Qayyim memberikan sebuah ilustrasi, ya, atau gambaran. Jadi hati manusia ini yang hidup di antara ambisi untuk mendapatkan dunia dan keinginan untuk meninggalkannya. Nah, tatkala dia mengingat, sadar tentang kehinaan dunia yang tidak ada nilainya insyaAllah subhanahu wa ta'ala, hatinya menjauh, ya, hatinya mencela, dan lisannya begitu juga, ya. Tapi tatkala dunia mulai menarik hatinya, maka mulai dia ya berambisi untuk mencari dunia, mulai dia condong pada dunia sehingga menyibukkan dia. Nah, hati orang-orang yang memiliki kefakiran, orang-orang yang zuhud, yang di hatinya ada kefakiran pada Allah Azza wa Jalla, hati mereka itu berada di antara dua posisi tadi. Diumpamakan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kal hamil al muqrib, seperti orang yang hamil tua yang ya menunggu kelahiran, ya kelahiran bayinya. Kata beliau, yang tadiru wiladat ruh wal qalb sabaha wa masa, menunggu kelahiran jiwa dan hati di pagi dan di sore hari. Ya, fa inna man lam tuladu ruhuh wa qalbuh wa yakhruj min mashimati nafsih wa yatakhallas min dhulumati tab'ihi wa hawah wa iradatihi wa huwa kal janin fi batni ummihi alladhi lam yara ad-dunya wa ma fiha. Kata beliau, seorang yang belum lahir jiwa dan hatinya, ya, dan belum keluar dari ikatan hatinya, ya, lingkaran hatinya atau dirinya, dan belum terbebas, ya, min dhulumati tab'ih, dari kezaliman, ya, tabiatnya, wa hawa, hawa nafsunya, wa iradati, dan ambisinya, keinginan dia. Jadi masih terbelenggu, ya, sebagaimana seorang janin yang belum lahir.